pegawai berpengarap. Sudah datai di genap bengkah menua dalam dunia. The boss yang ninga monyi utenya, bala orang mayu lalu bergempuru. Sidak bela alit hati, lalu genap ikut sidak ninga, sidak tiarap, berjakuk lalu berjakuk dirimpu. Ngawati dia terkenyit, seteiran, sidak berjakuk. Sidak tu dia berjakuk, monyi tu semua orang Galili. Kati ko sidak dia ninga kita berjakuk lalu berjakuk asal kita. Kita itu datai di Menopatia, Media ngau Ilam, Arimno Mesopotamia, ngau Judah, ngau Kapadosia, Arimno Pontus, ngau Asia, Arimno Phrygia, ngau Pamphylia, Ari Egypt, ngau Kanang Muno Libya, semak seri ini. Sekedar kita datai di Muno Rom, orang Judah, ngau orang bahasa Bukai, sudah masuk pengharap Judah. Lalu sekedar kita datai di Muno Crete, ngau Arabia. Tang tanya pihak, semua kita ninga sedap jakuk dalam jakuk kita empu. Ngenang kerja besar dan gagal Allah Ta'ala. Terkenyit setelah lihat hati, semua sedap boleh nanya pengadiri nama reti utai tu. Tang sekedap ngelesai ke sedap tiarap, ke sedap orang tu mabuk. Udahnya pita lup diri sama ngel 11 ikut sedap rasul bukai, lalu ngonyau tinggal sedap jaku ngagai orang mayuh menyitu. Kita orang Judah, ngasmua kita terdiau di Jerusalem, dengar ku aku. Awak ku aku nusuerti utetu ngagai kita. Sedap tu ukai mabuk, menyitu ku kita. Jam dia tu baru pukul 9 pagi. Tayati benar tu mehutai tikut Nabi Joel. Tu utai dekat gaga aku buat penghujung dunia ku Allah Ta'ala. Aku dekat ngiri ke ruah kudus aku atas semua manusia. Sidak anak lelaki dengan anak induk kita dekat bernabi. Sidak pungkak lelaki kita dekat bergenera. Lalu sidak tetuai dekat bermimpi. Amat datai ke sidak tinya di ulun kita lelaki ngau tinduk. Dekat megak diri aku ngeruah kudus lebuah arinya. Tu sedak dekat bernabi. Aku dekat merik tanda ke arinya di langit. Ngau kelaik di dunia. Darah dekat bertumpah. Api dekat menyadi. Lalu asap dekat pegari balat. Mata panas dekat piam metang ke dunia. Lalu bulan dekat berbalik mirah bakal darah kita mensia. Tu ngelulu ke hari penatai Tuhan ti besai serta bermulia. Lalu semua orang tinggalkan ke nama Tuhan dekat hidup kaya baru. Tu jakut Tuhan, terima kasih kalah talah. Dalam nama Lafai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Saint Luke tinulis surat kerja rasul tu nang nadai ngoradio maya utetuk nyadi. Tang ia nulis ada utai tidak tusui bala rasul dibisik ngau dia mayanya menyok bakal Simon Peter. Tang sebedau ku mai kita berarti kerti utai ti nyadi mayanya klia. Aku dulu dekat ngelansok mimit sudah madah kerti Jakub Pentikos tu dulu. Pentikos. Kerti Jakub Pentikos ianya 50. 50. Kebuah pihak laban ia nyadi kena hari ti 50 udah lepas gawai pasca. Baka maya gawai pasca lebuah gawai Pentikos maya megak balau rajudah datai bertatam di Jerusalem. Lebih agik balau sedak ti datai di menua bukai tinglingi menua Palestine tau ke di menua Tasiak. Lalu tu megak hari ke udah dipilih Allah Ta'ala Allah yang nuang Roh Kudusia ngagai bala murid Tuhan Yesus tibisip gelumu di Jerusalem mayanya. Kebenar bala murid Tuhan Yesus ndang bedau mindah hari negeri Jerusalem. Laban sidak ngasih kepesan tau ketangkan Tuhan Yesus lebuah ya madah ngai sidak bedau ya ti diambil pulai ke surga menyetu. Anang angkat dari Jerusalem tang nganti pemberi tudah semaya apai aku. Ia sudah tusui aku ngagai kita. Surat kerja Rasul bagi 1 ayat 4. Lalu berintai ke utai ti nyadi, bawa bala

bersaksi ku tak ternyadi. Lalu tu menyadi mah maya Allah Taala numbuh ke ikhlasia atau ke gereja kita boleh penatai Roh Kudus yang tang pasal gaya utai di benar nyadi banyak kliho kita tidak boleh nemu engkau silia kelimpah hari jadi tu suai senduk pesurat kerja rasul tu tang utai di endang nyata di tu ianya bala murid Tuhan Yesus sudah bergelumu bersetia tempat lalu diisi penuh oleh Roh Kudus. Dia datai berkadun api, engkau munyi pangkok kabut balan. Tang itu kita berarti Saint Luke muti ngenak jaku banding. Tak kena maka kena ajak ngau api serta ngau pangkok kabut. Utai itu kelalu nyalai. Nyalaya muti oleh dia tusui, ngau jalai banding ajak. Lalu kita berarti rebaca kita, mensia mayuh lalu begau, laban utai tinyalai benar nyadinya. Lalu ulah bala rasul tak nyelai daripada sedak. Lebih lagi dalam sedak terjakuk menjakuk nyelai. Tu meh kebuah sedak dikumai orang mabuk. Laban nama orang mabuk sedak suah mansut kejakuk tindak di sadang kita ditemu sedak. Tang pasal jakuk ke depan suat ke sedak mayanya keliak, kita indak megat nemu ngot terang. Tau ia jakuk ke ditemu balang mensia, tahu kau muka jakuk kena ditemu mensia. Laban jakuk gereka kena Saint Luke dia tu ianya glosalia. Glosalia. Lalu tu tahu semua reti dua pengkah tadi. Jakuk kena ditemu mensia, ngau jakuk kena ditemu mensia. Tahu tai tena nyata benar ianya penatai Roh Kudus mainyak kelia, meri pemberani, pengering, ngau kuasa berbala murid Tuhan Yesus. Pengering ngak kuasa tidak kena sedap bersaksi ke ya. Laban tu meh kebuah Roh Kudus diberi. Dolor itu Tuhan Yesus terang benar madah ngesidak ku ya. Tang kita dekat nyambut kuasa lebuah Roh Kudus nurun atas kita. Lalu kita dekat nyadi kesaksi aku di Jerusalem, di semua muna Judah ngau Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Bala menyadi, leka jakuk saksi dalam jakuk ragreka, ndang sama ngejakuk berantu kenyawa. Ianya martus, martus. Lalu hari itu kita boleh jakuk reputih mata, mata. Nyalai Roh Kudus merik sedang murid Tuhan Yesus kuasa kena nyadi saksi kaya. Lalu tu dia kerja sedang nak dua bengkah jalai. Kesatu, sedap berani meritaki Injil. Lalu kedua, sedap bersaksi ke ya, hari sedap timandang ke ulah ngeperangai, ti sebaka ngau ngeyampu, ngau nge Tuhan Yesus. Dulu hari itu, bala murid Tuhan Yesus dan orang ti penuh lebah penakut. Ambil kebanding, Saint Peter ti tuai bala murid bersangka ke Tuhan Yesus tiga kali. Malam ia ti ditangkap setelah dipecara. Bala murid bukai pam kenyak baka tabun rari ninggal ke Tuhan Yesus berkebun Gethsemane lebuh ia ditangkap. Udah Yesus ti dikubur, sidak agi bala takut serta bertambit pintu. Tang udah Roh Kudus datai lebuh hari Pentikos, bala sidak lalu mansang berani. Lu kita medak Peter berdiri bermua mensia mayu. Serta nerang kerti utai ti nyadi, lalu nusui berita manah pasal Tuhan Yesus. Dia dah angkat hidup baru, hari mati. Pemerani sedap tu megak ngujung kemayuh sedap mati kena bunuh orang. Dalam gaya ulah, ngau perangai. Bala sedap murid Tuhan Yesus, sebaka ngau ulah, ngau perangai Tuhan Yesus. Lalu tu ketegal kuasa Roh Kudus tidak beri ngakai sedap. Kemayuh itu menjadi kita orang Kristian balat benar berjakuk ke pasal Roh Kudus ngau kuasa ya. Bisik ngaku diri bisik Roh Kudus serta madah kura bukai nadai. Bisik megak madah kenama kita ndak berjakuk ngejakuk nyelai takut tang kura putih kita nadai Roh Kudus. Tang penemu tiap masa tu menjadi ndak penemu tiagi saru serta ndak patut dipansut. Roh Kudus ndak udah diberi ngagai kita. Lebah kita ini jadi orang Kristian. Lalu

Alai Roh Kudus gawak buat penghidup sikuk-sikuk kita bersari-sari tu sebakau menjalai tiap bekerja kelia. Ia meri kita kuasa berani meritau ke Injil serta mengubah kita awak kita mandang ke perangai Tuhan Yesus dalam penghidup kita. Orang terdisi Roh Kudus sehingga orang terpenuh oleh pengerindu, pemanah, penelap, pengeliat hati, pengaga, pemahir, penaluk, pemaruh hati, ngau kuasa tulis nakan diri. Laban semua tu buah ruah magang. Galatian bagi 5 ayat 22 ngakai 23. Lalu kebenar menjadi tu meh gaya perangai Tuhan Yesus mpu. Lalu tu meh tanda cepat kena kita ngabas sekali kurangnya amat penuh diisi ngau Roh Kudus sekali kena. Laban buah ruah nyak nang pengerindu. Hari kita itu mandang ke perangai ngulah sebakau ngambil Tuhan Yesus, kita mai mulia kaya. Nyalai ngatu program lalu pengidup kita bakau ke minggu tu, dilengkak kaku nak katu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duluk mai bala peninga, sama dia jenuh, serta lup sampai ngu aku, agaklah tala tip taro ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ianya minggu hari Pentikos. Alah talo, maya tu kliya nuan ngajar, hati balan miak titaluak ke nuan. Lebuah nuan ngiruam ngaga sidak penampak Roh Kudus nuan. Beri ke kami megak ruahnya, awak ke kami tak betul sagam ngau runding dalam semua utai. Serta megak ngasai ke penglantang dalam pengering ngasukung ke diberi ya. Oleh pemanah Yesus Kristus penglepas kami tanda hidup serta mengenai perintah ngenuan dalam penyerakup Roh Kudus danglah tala siku ajak dia tu ledatai kebelama lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam aku bersampi awak ketuhan ngintu serta merkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngah penghidup kita lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpu aku.

Ya, nyenaka kita mendeng ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Airi Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi Ari YFM Iban di Kuching ya. Iki jadi tu peningat dekat berkongsi kita Siti berita ya ke bisik di baca aku tu kelebih lagi berkawan ngau nembiak mit ya. Suruhan Komunikasi Ngau Multimedia Malaysia SKMM ngeduku kedua kod baru dikena negap ke pengawak nyaga pengguna kita bagi ngagai nembiak mit ba online ya. Jadi dua kodnya ianya kod nyaga nembiak mit CPC ngau kod ngurang ke risiko RMC dikeluar ke hari baru Akta Keselamatan Online ya. Jadi kod yang peninga dekat berengkah di pejalai ke kena 1 hari bulan 6 tu ilak ya. Jadi kedua-dua kodnya netap ke tanggung pengawak diterang ngagai penyedia servis platform media rama dikena nagang tau ke nyekat pengerembai isi ti tau ngerugak baka pengawak nipu tau ke jakut ti bergede out. Jadi platform media ramanya megak dipinta berjalai ke pengawak netap ke umur pengguna dikena nagang individu ke berumur baru hari 16 tahun muka akaun baru ngambil ke uliah nampak ekosistem digital kelikun serta bisik etika ya. Jadi atur perkara tu dikenuku ke hasil hari sesi libat urus bergulai ngau mayuh bengkah raban kenyau hari pun tahun tu tadi ya. Jadi berbak ngaunya platform penyedia platform media rama udah diberi timpuah kepatut dikena berjalai ke mekanisme dikena netap ke umur orang ti berkena ke media rama berindia hari atur berjalai ke kod pelindungan kanak-kanak hari suruhan jaya communication ngau multimedia Malaysia SKMM ya. Jadi timpuhnya megak peningah berguna ngambil ke platform media rama uliah digagak netap ke akaun pengguna ke endang udah bisik uliah diperjalai ke ngau cara berenggar-renggat ya. Jadi atur pengawak tu dikena nentu ke pengguna ke berumur baru hari 16 tahun tu tadi ndak dikemenda ke muka akaun media rama baru ngau pengawak kena ngesah ke cara ti patut ngena dokumen resmi bakal tingki ngau maga pasport ya. Jadi atur ti terit tau ke hukum dekat diberi ngagai penyedia platform netap ke hukum nyentuh ke 10 juta ringgit nanti semua ngelanggar atur ya ke udah ditetap ke tu tadi neh. Jadi antara platform ke bisi kau ianya Facebook, Instagram, TikTok ngau YouTube tinggal lebih hari 8 juta ikut orang pengguna di Malaysia aja. Okey, ya tadi berita ya ke bisi dibacaku ba berita kita peninga. Okey, jadi udah lepas lagi mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau. Tang sebenarnya kita berperindang dulu ngau lagu ke Dibai tajuk Remawang Sa Tujuh.

Selamat membaru kita dalam program Tungkat Semangat kita ke Minggu tu. Kumpulan saya terima kasih mengagai semua balau kekitangan YVM lalu beri selamat gawai ke semua kita. Baik kita pulai ke menua diri tahu ke kita gawak majam ke ngintu gawai ungkup ke tahun tu. Jadi sebenarnya kita majak kekenang kita kumai kita belak bersamping waku. Apa yang kami diserga, kami beri terima kasih tegap pemesai pengerinduk nuan, pengasih nuan, ngawati nuan tetap mematuh ke kami, hati nuan cukup setia semanjai umur kami. Lebuh kami ngadap nganti hari gawai ketinya kau datai, kami bersampi minta nuan berkat ke tiap bengkah ruang bilik, tiap bengkah pejalai, kini tunggok kami maya ke mensang pulai gawai ngagai menua ngendur dari empu. Kami buka bersampi minta nama berkat ke genap pengawak ke begumpuru berami jam gawai tika data itu. Tuhan, jaga hati kami, jaga rundian kami, sekumbang kami tiap berami dalam gawai itu. Asuh kami mengkang membuat hati tetap tau kesetia ngagai nuan. Tolong kami diau ngawakal ngapemintar penemu ngawati ti baru. Sawup kami awak kami ngasih ngagai jaku nuan. Awak ke pengerami tu mai mulia ngagai nama nuan. Lungriang ke kawal pengerindu pemai ngau penyerakup pemanah gempuang antara kami. Jaga lalu lindung kami lebu kami berjalai nuju tempat ti negagai kami. Beri kami penglikun lebu kami tengah jalan alun kena kereta kena motosikal. Kami minta nuang isi genap pintu bilik ngau titi gaga ngau harmoni lalu minta nuan datai sama ngau kami berami. Kami terima kasih ke genap bengkah berkat yang diberi nuan semua utai ku dah diada ke nuan ngagai semua kami. Lalu ke kami ndak boleh ndak ingat ke pemanah nuan lebah semua utai datai di mana ndang datai hari nuan megang. Kami bersampi nyerah ke program tu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat bertemu kita sekali lagi bawa program Tungkat Semangat tu. Lalu aku beri selamat gawai ke semua bala peninggal. Lepas kita nyokok datai bawa maya ngintu pengerami ti penghabis mana tu nyok gawai beri bahasa ngagai bangsa kita daya. Kita berterima kasih ngagai pemanah Tuhan tegal ya bisik penyinuk ke bangsa kita. Bangsa kita Dayak. Kita berterima kasih mega ke Tuhan. Kita cukup nelap, cukup mentas. Dan nyaga dan lindung. Lumri semua kita berguna kita semanjai tahun kuda. Gawai itu mega bisik mai reti. Mai tuju ti dalam. Leban genap pintu bilik atau ke genap ruang bilik. Kau ngasai ke pengerami itu hari ti udah diungkup ke Tuhan, udah dikemendar ke perintah. Lemri bahasa ngagi bangsa kita. Itu memangnya kita berterima kasih ya. Maya kita boleh bertemu baru. Mulai ngediri sebilik kawan melayan ngebala temuai kedatai. Ngabas pengadiri, ngabang ngagi pengadiri. Maya titi gagal. Lalu boleh meri pengerindu hati. Tau ke meri penghargaan ngagi diri semua diri. Tak lebih lagi ngagi Tuhan. Tegal pengetahu kita ngagi kita ke bumai padi ku dah cukup manah lak ketahuan dudi lak lebih lagi manah lalu tegal berkat ku dah terima kita mega nang cukup nur kita meri terima kasih ya tu memaya ruang bilik kaban belayan pulai ngagi rumah panjai pulai ngagi kampung diri masing-masing lebuh kita lama dan tak bertemu kita boleh bertemu. Sekumbang kita ke jalaikan kita ngabangga pengendiri berabas ke keban belayan. Tu memangnya bangsa kita boleh bergulai berami dalam siti gempuang siti penyerakup. Jadi berorang ke Arab ke Tuhan Yesus Kristus. Sekumbang kita ke berami. Sekumbang kita ke ngemuan pengagau hati jam ke gawai tika datai itu. Kita juga diasung ingat Tuhan ngasuh kita nyaga hati kita. Ngambil ke kita mengkang tetap hati ngagaya. Tetap setia ngagai Allah Ta'ala.
lelak ke mata kita, ditumpu kita, ngagai siti nur. Tajak pa kita berami, kita ditumpu ke mata pending roh kita, ngagai Allah Ta'ala ti hidup. Timri kita genam itik berkat kita berguna kita. Jaku Tuhan moga bisi madah buat jaku dalam bagi 4 ayat 23. Lebih hari semua tai bukai, jaga ati nuan, leban tiap iti utai tiap iti utai kak pansut ari ati nuan. Jaga ati nuan. Amat me kita berami, kita mesti jaga ati kita. Laban ari ati nya me utai pansut ari penghidup kita. Sekumang ke berami, sekumang musim kita ke kiruah, ricah kin kita, lah ke kita sama berjimat, bila anang terkelalu, ndak biga-iga kita, anyut, tau ke terapung-apung, ngagai pengelantang dunia, ngagai utai, kendak tentu berpengerai di dalam roh kita, lah kita nagang diri, kita bisa makai, mesti ngirup, nagang diri, anang sampai kita mabuk. Tau ke sebarang utai ke uliah ngelembut ke semangat ngau pengharap kita. Tau ke utai kuliah matah mutus ke kawul kita ngau Allah Ta'ala. Lah ke kita belah sama ngingat pengenalan kita, identiti kita. Ngau utai ke adang, diadang kita ukai semina bisik ditemu kita buat tradisi. Ukai semina bisik ditemu kita buat adat bahasa kita ajak. Tang utai kebendar, utai terkekal, berlama-lama ya, semina ditemu kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia ti penyelamat dan penebus kita. Dalam bab Joshua, bagi 24 ayat 15, bisik madah menyituk, Joshua bisik nyebut, buat kami ngau kami sebilia, kami milih Arab ke Tuhan. Nyak jakuk Joshua di dalam pengelantang penghidup ya, ia mengkang agi nan kediri. Milih tu pilih kita siku-siku. Milih Arab ke Tuhan. Tau kemilih melaya. Lah ketuk nyadi siti jakuk ti kena kita declare, kena kita nyebut ngau nyemetak, kita mengkang oleh kering nyadi orang Kristian. Jadi rumah tangga orang Kristian semanjai musim gawai itu. Gagaknya jadi siti deklarasi. Madaka aku ngau kami sebilia milih Arab ke Tuhan. Maingoh mau tai kendak ngasuh kita anang-anang nare ngawo beka kami ndak kita impu milih. Tuhan ndak milih ke kita. Ya mina merik jalai. Jadi lebuh kita bergempuru begelumu ngau kaban belayan ngau pangan lak ke kita itu orang Kristian nyadi kesaksi Allah Ta'ala nyadi kesaksi ti ngemuan pengerindu Tuhan ngemuan pementas ngemuan nanti tu lengampun ngemuan nanti ti bisi pemaik lalu lak ke jaku kita ulih nyadi ke perangsang ngagi orang bukai lak ke pengawak kita lak ke ulah kita tindakan kita ngayan ke gaya sifat-sifat Kristus. Gaya Kristus. Lak ke pengerami tu dikena kita masuk Allah Ta'ala. Ukai mai kita ngejang jauh hari Tuhan. Kingat ketuk. Kita tahu berami, dia suruh Tuhan berami. Tanganan ngagok pengerami itu ngasuh kita ngejang jauh hari Tuhan. Tahu keputus kawul ngau Tuhan. Bob Kudus muka bisi nangkan kita ngau Jakub, Rom 12 ayat 2 menyitu anang nunda cara ngau ulah dunia tu tanglak ke kita diubah ari kita ke ngemaru kerundiang kita anyak jaku dalam Rom 12 ayat 2 kita ndak dia so nunda utai di dunia tendang mayu tang kita ndak so nunda cara tau kendak so nitiah ke pattern dunia. Tang kita diasuh, ngayan ke kita berubah. Ari kita temilih ngemaru ke jalai rundiang kita. Nyarilah ke kita sama berhati-hati, ngenau akal, hidup sekumbang gawai itu,
bersamping wati tetap lumengkang berurat-urat berpemendar jaku Tuhan indah lebuh maya pengerami itu amat-amat ricah tau ke amat-amat ngasuh kita tadi gagal rindu tanang kelalu terpejuah jauh ngagi semua paindai anak-anak miring cara anak kita anak-anak ngeraro tiutai patut deraro amat metu maya berami begawai tang anak ngasuh utai kelalu lebih bayak ke laki indu dara bujang tuai biak anak-anak ingat-ingat apa indai kenemu Tuhan titih ke jalai Tuhan dia bisi sempadan ngagi orang ke biak anang nak mengkang kering kita dalam pengharap anang boleh dikemalu ke orang tau ke kita anang malu berdiri teguh bagi pihak Kristus ndak kita rugi ngagai tiap bengkah ruang bilik lak ke rumah tangga kita diisi ngau pengagau, ngau pengericah, pengerindu, ngau pemakai, di mana tangan mereka kita ndak bersampi, anak mereka ngiar ke jalai pengerindu, ngau hadirat Allah Ta'ala, lak ke Allah Ta'ala nguan ruang bilik maya gawa itu. Lalu ngagi balau ke jalai, dengan jalai alun, pulai ke menua, ngau pasar, ngau kampung, ngau rumah panjai dirimpu, kita bersampi ke penglindung Tuhan, penglikun Tuhan, engau sidak semanja jalai. Lah ke Tuhan, beri kita penglikun dengan jalai alun, beri kita penyerakup, engau diri sebeli, engau kaban belayan, lalu mai pemai ngagai komuniti bangsa kita. Bok Mazmur 67 ayat 6 bisi madah, menua kita, meri pengetahu arti yang luar kasil Allah Ta'ala kita merkat kita nyabo Mazmur 67 ayat 6 jadi tu mekbuah kita pegawai lepas Tuhan dah merkat ke menua bangsa ngau kampung rumah panjai kita ya kebenar tiap iti utai di mana dan datai dari Tuhan laki kita mengkang berterima kasih mengkang membuat nanti baru mengkang membuat nanti tetap ngagi ya. Lalu ngari ke semua, ngari ke kami sebilik, lalu piam ke bagi pihak RTM, kita sampi lah ke pengerami gawai itu, mai pemai, mai erti kebesai, berkat gawai daya tahun 2026, lah ke Tuhan mengkanggau kita, gayu guru gerainya mai, happy gawai ngagi semua, balau kita, balau peninggal.

Ianya nakak kita mendiang ke program Tungkat Semangat bergolengau Pastor Nicholas Ningkau. Siti program ti di keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching Peninga ya. Jadi pukul 9 tu lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergolengau pengelola program kami ya ke bukai nangkan ketuk lagi ba Y912 ba pagi hari Minggu sarito 24/5/2026 ninga ke kita ngau duitik lagu gawai lagu kedibai Jessica Timah berpadu nyawa ngau Gilbert Gawang tuak darah tang sebenarnya tu lagu kedibai artis PBP buka pintu buka ngau tu mumpuk lulaku peningah bye bye selamat hari minggu Tuhan merkat kita semua.

0: sampai di penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Penerbangan kami 18 jam sehari, bas barang 2.7. Menu kita ke sehari itu, pagi, program ini, ngelah tengah hari, tentang ngelah hari, sadar lemai, ngelah pemerintah malam. Pasuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, boleh ngelah kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mana kita ujau.
2: Dek kita banyak mengasinta dek nak kita kerana orang nak mungkin pak kita nak hidup di luar dan nak tahu ya na.
3: 9, 10, 11, 12 9, 10, 11, 12 Apu para ayah kula mamainya 9, 10, 11, 12
4: Lepas di sangau, nyau sam tambah ko mujab. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
3: Kai minun. Padahal di jam dia tu pukul 9. Seneram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu. Nak penglama, tumbuh akar tumbuh aku di pasar tu lagi ngante seneram.
4: Nama tu sah. Dinga aja radio YFMI ban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayo mega info dikunci ke DJ sangau.
3: Hai deh, hau, datuk aku ninga radio YFM. Ngena tema bincang aku tau.
5: Segmen rentak 912. Merindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai ke mayo macam nemu rentak 912 YFM.

kitai di strata menua jangka ku sekedar hari kita agik ke gariang ina daerah agik ke gariang ya lelak ku ya ku lebih agik udah ngulo sebengkah pengrami ke di atau de malam ya lalu pihak mereka pengrami pengrami ke bukai. Ya, kelebih lagi malam talik mayu macam pengrami bisik diatur di menua kita. Jadi kemarin mereka gawai daya 2026 ke diatur pertubuhan kebudayaan ketelik daya PKKD udah diatur ngau cukup pengrami ya. Lepas aku sikuk hari bisik ngau nguluk pengami tu. Jadi bukan si mimik tu peningan nama utai ke di perhati kaku malam tadi. Ya, pak pengami tu yang merik pengagati ngagai gerempuang tu ke laban udah mujul. Ngatul pengami ke cukup mana, cukup rami temegati medak laban. Mayu macam main nasal di bantai mayanya ukai semina ari raban bansai ban atau megak bidayu ngau ulu-ulu megak bisik di bantai jadi tu ukai semina nyari ke pemerintang tang megak ngamik ke urat rebak baru nemu main nasal kita ya daya kelebih agik kena ngapir ke kau antara pupu raban bansa de malam cukup ramai cukup capuh kalai pada Davis pada William Sabang bisa ngau ngulo pengrami tu madah ke cukup gagal lapa pengrami tu dia tu ngau mujur sekali ya terima kasih yang agak cermin pengatul pengrami tu apalah sidak cikgu selimun pihak dengan LC ya LC beres bagi ya ngau komite-komite ke bukai hanya tadi berkawa ngau gawai Dayak Kediatur Gerempuang Kebudayaan Ketelik Dayak PKKD Kediatur ngau cukup mujur ya jadi lagi kita dekat dengan nama kini berita ke dekat dikongsi Sharon Dudan hari Bintulu udah lagu gawai. Peninggal kita bisa minta lagu gawai pagi tu. Lepas mood gawai deh. Engkau sekedar hari kita lagi dekat ke gereja kini ya. Benar rantai jalan. Ya, terima kasih anda memilih YFM session ke melindang kita. Lagu hari sawah band. Selamat gawai.

0: Ianya tadi peningat lagu di baik sawah ben. Jadi ia bunyi udah di pada kaku ba pun program. Dia kita dekat beranau ngau Sharon Ludan. Nama kini berita ke dekat di baik hari Bintulu tau ke pengami ke bisi di Gulok ya. Hello.
1: Hello.
0: Selamat
1: Hello,
0: pagi.
1: Nayan, selamat pagi
0: ni. Oh,
1: selamat pagi.
0: nama berita pagi tau kita di Bintulu.
1: Mana berita kami tu? Hari tu panjang kuang panas kami. Hari pagi tadi tenang panas yang kuang pengawak ke bisik diatur pagi tadi nen.
0: Ya, nama kini bagi pengawak ke bisik diaturnya Sharon tahu okay. Kunci ngobala peninggal kita.
1: Okay, okay. Terus ngobala report ku nen.
0: Okay.
1: Okay, bersama selamat pagi ngagen wan di konti dia ngobala peninggal kita. Engkanya bisik gak peninggal kita ke benua mendiang ke kita peninggal kita ke hari Bintulu ke benua mendiang kita nama RTM klik. Kita tak datai ngelawak kami bak dito hari sari to hari ketiga program Serakku Sayang 2026 pilih Bintulu jadi mayu aktiviti ke gerinduk kati dia bak dito jadi sari to hari ketudi pagi tadi bisik diatur pengawak Belanda SKS half marathon dengan bisik aktiviti sukan ngau riadah bakal senam aerobik wall climbing pekit memanah tradisional ngau slingshot jadi peningat mega kita boleh datang kita ngau lawak booth ngau pameran ke bisik diatur itu mayu lah booth ketau ke pameran ahli pelbagai agensi kerajaan ngau swasta bakal JPJ servis Sarawak HDC Tabung Baitu Mas Sarawak Afin Bank LHDN ngau mayu lagi kita megak uliah ngagak bakal renew lisin ngau ngecik saman kan bisik saman kini tau ke kita ke dekat maya bill utility ngau semakan ngau permohonan perumahan mayuh macam booth kaunter perkhidmatan. Jadi kemarin megak nen aku sempat ngelawak sitik booth pengerai tu tadi. Becik pengerai. Mujur gak pengerai. Ya, ya. Ngawak.
0: Aku nasib lah lah.
1: Awak nasib nak ada sangkut. Bisa 2-3 ikut namanya staff kita dari RTM itu lu sangkut.
0: Apa?
1: Refer dengan poliklinik.
0: Ne, lapar deh.
1: Tu mah peluang lah bang kita yang kita nak ada hari ngelawak poliklinik.
0: Aman.
1: Jadi tidak ya bisa nurun ke Padang. Jadi kita ulih ratai kita. Ngecik pengerai saringan kena berbayar tu rugi ente nak datai kita sambil kita tok datai kita boleh megak kita ngecik pengerai kita jadi anang ane irau te kita bisa megak pemakai dijual mayuh bubu pemakai ke dijual sidak ke berjual pemakai ke nak kalak di pedak kita bisa megak dijual barito out jadi ke pemaduk ya ngerinduk kati tu cabut tiket petua nanti pemiri sidak boleh proton saga nen. Jadi bab Bintulu dia tu Proton Imas. Ha, siapa nak kini? Orang kebetulan pukul 4 lemai tu lagi kita sama ngantik siapa pemenang ya. Jadi bisa megak baskers, persembahan sape, tarian tradisional ngau Bintulu sel kitchen ngau salesman. Jadi tu antara program kediatur sari tu bak hari ke penudi. Program Sarakku Sayang 2026 pilih menua Bintulu nen. Nyak tadi report ku hari Bintulu, Nen.
0: Ya, terima kasih, okay. Sharon.
1: Okey, yeah. Selamat pagi. Selamat
0: berjalan. Selamat
1: gawai. Selamat gawai.
0: Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Ya, nyak tadi peninggal mayu lah. Sharon Nudan. Ke berkongsi berita dengan kita, ya. Ya, si lagu ke sekali itu hari Lucy M. Nga tunik, dek. Lagu nangkan kenyak, lagu gawai.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngapangan diri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Ya, lagu ke di baik Ramlah Sintek, lagu rancak ya. Lebih lagi kita dalam mood gawai ya ke pagi tu. Benar dalam terjalan kini ya. Yang kata mulai ke direk ke rumah panjai. Kata gaya rumah panjai ya kita wai. Ya, udah mumpuk pulai bala kemah melayan suku juru kita. Atau ke bala anak kita kini ya. Dengan kita ke dekat pulai dengan mana-mana. Amin ada 500 iku Raban Lupis Kereta Darat. Tau ke dikumai kita JPJ Sarawak. Sila tu dekat berjalan ke Tangguh Pengawak. Nyaga serta mega. Ngemata ke Penglikun, Nyerumak Pengrami of Hari Raya Adil Arha ngau of Sehari Gawai 2006. Pihak ko penerang ke dipansut direktor Bukpisnya Norizan Jili Maraka of Hari Raya Adil Arha dekat Belabuah di Penjalai ke kena 24 ngagai 31 hari bulan 5 tau. Lalu op hari gawai Belabuah kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tau ilak. Yang ambil ke nyadi ke penemu Rama Bala Peninga kita. Sekedar operasi diperjalai ke Maya tau. Nyanyak pengawak meresa bas ekspres ngau perengkap pengangkut mensemayu lah. Bak tiga bengkah palang penyangkai bas besai. Ianya di Kuching, Sibu, ngau megak miri. Pengawal berjalan ke operasinya, ngambil kira. Ketegal penyampau kes berbadi berjalan luan di Sarawak ke Majak Nambah. Ingatkan 21,746 itik kes dalam tahun sitik tu kemarin ya. Lalu berindak menyak. Bagi kes pansik ngau penerik adat trafik Sarawak megak. Netap ke 57 itik kandang ngendur ke suah nyadi penusah berbadi. Di selatan menua ke nyelangkum 27 itik jalai perintah besai. Ngau 26 itik jalai menggeri ya. Nyat tadi bala peningah pengawak ke bisik dia tu nyerumak pengelami dua bengkah pengelami tu ya. Ya nama pengawak jam ke dia tu pelabak aku sekedar hari kita madah ke direk benung ngirup pagi selamat pagi ngagai tisa batuang ya, benung ngirup ngau bala anak aku ya. Lalu pihak menggak peningah-peningah kita kebukai. Ya, agak melinang kita ngau lagu-lagu. Pukul 10 kita dekat lingah ketujah penghidup.

Ya, tinggal 13 minit lagi nyau kak pukul 10. Pukul 10 lah kita dekat dengan ketujuh penghidup lalu nangkan kenyak lagi. Aku dekat nyau sekedak kangau hari bala peningat kita hari ke dekat ngelatai ke pesan gawai kini ya. Penglamat sejam nyentuk ngekai pukul 12 tengah hari atau lagi sedang kita mendiang ke berita hari YFM lalu mulai ngau pengelapau klaim kami kebukai bawa ngelah tengah hari mulai ngau stesen bukai ya. Ya berita lumba ngau main tu peningat. Kalai kontijen Sarawak menyikap diri datang dekat ngau masuk Sukma Selangor 2026 ke dekat ngempuruk ke atlet pemadu nyulut Malaysia bak 37 bangsa lumba ngau main ti mungkul 468 bengkah pekir. Pihak Komentri Nembiak Lumba ngau pemansaran dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke mayu bengkah renggat udah di langgur ke alai nur belatih yang kaum sekedar bagi menua ke udah belabuh di pejalai ke kenyau bulan 3 atau tarik nyentuk tengan bulan 7 atau ya. Lutut ditangkan ngau berjalai ke pengawak latih Baraban nyentuk ngakai bulan 8 untuk ilak. Lalu kelimpah harinya abala peningah proses milih atlet kepenuri dekat berengkah diatur kena 1 hari bulan 6 nyentuk 3 hari bulan 7 tau sudah kem kontijen di perjalai ke kena bulan 8 untuk ilak. Ambil ke penemu ramah kita 239 ikut bala atlet ngambil bagi bak renggat ke terubah udah berlabuh diatur kena hari 5 nyentuk ngagai hari 1 ampal lama tu kudah ya. Lalu kita terus berperindang peningat udah duit lagu tau dia kita dekat bergulai bak tujah penghidup.

0: jam hidup.
1: Selamat pagi, meri tabik basa.
2: Ngagai bala peringa, kibisik ninga ke program tujah penghidup bakal ke pagi tu. Aku tu nurin anak masa are kampung Sebang Kuari, bala ringin dekat berkunci ke penghidup diri. Ngau bala peninga buat program tujah penghidup. Nanti ngelamat tu, kita bisi teringa ke nyawa aku Pak Jurong Radio lebuh maya berpantun tahu ke begigak kentelas tahu ke berpesan rindu hati tang kita bedau nemu sapa aku ya ke benar peninga aku tu meh anak tunggal nadai menyadi laban aku ke anak tuai inai aku pun anak iru aban ini aku punas nadai beranak lebuh indai aku ngandung ke aku apa aku lalu sarak ngau indai aku meh ke diri ngada ke aku lalu nupi aku datai di umur aku setahun indai aku pun lalu sakit ngejuang kaya ninggal ke dunia yang jauh. Mayanya peninga aku lalu ditupi ini aku arimit nyentuk aku besai lebuh aku bedau ngingat kutai yang kada baik ya ke tanah ke rumah meh aku laban kenadai orang ibun

hari berganti hari, umur aku pun nyodatai 46 tahun. Aku nyaulih ingat ke semua utai. Datai bak hari orang daftar nembiak sekolah, kak masuk bak deja satu, bak SRK balaringin.

pengawak. Lebuh maya datai de bumai. Bumai ke kami dua ini. Lebuh maya mengadai bumai. Mutuang kami dua. Lebuh maya musim buah tegelam. Musim buah kabang. Ngumpul tegelam, ngumpul ajul ke kami aku de bayi ini. Kita bala peningan, membiak kerbak baru. Yang kanda kita nemu reti, utai ke buah tegelam, utai ke buah hajul, buah ngkabang. Labannya pengawak kami kelia, nemu pin orang ke tuai serambau ngau rebak aku tu. Ngumpul tegelam kami dua ini, aku bala peninga, mayanya hari berganti hari, dia di aku, dilatih ini aku gemak. Rindu hati ngumpul tegelam. Tang lebuh ke maya ngemak, aku diagih kini aku ungkup diri empu. Asai kulih gak. Tang lebuh di setengah jalai. Aku lalu nyabak. Laban nyonda Allah. Kasih aku meda ini aku. Lalu dipanggai kia batabakang ya. Tegelam ke demak aku. Nyo semak rumah. Baru ini aku merik aku baru. Ngasuh aku ngemak. Hari berganti hari kenyak belamam kami dua ini lebuh nadai ngumpul tegelam. Mutung gak musim bumai. Bumai gak datai de bumai. Aku ngau ini laban kena nemu megai duku ngau orang. Aku de bayi ini aku kumai de bekal kia ginti de suah yang ginti abak pungkar. Boleh gak tudah aku ikan betul bisik ke lauk kami dua tengah hari. Lalu bisik megak dah baik mulai ke rumah ke lauk lemai. Rindu gak anak hati nyodatai de musin bertambak. Kelia ukai bisik racun peninga gak enak gak pun cara tersap nanti udah ditunu. Sebedau ini aku nesap yang ngajar aku bertambak. Ngajar ke pemisit, ngau penyarang, pengemit, pawang tirka ditanam. Nemu nak lama mehku peninga, laban kiagi biak, belajar ngerja semua utai. Luba menyak pisit, luba menyak jarang, luba mesepun dibagi dua. Udah ini aku kensap, nyobulih, tersap aku yang ngau aku bertambak, lalu terpedak ke utai kerja aku. Pawang sepun dibagi dua. Lalu dicabut ini ku baru. Sino gak ku minta ini ku ngulang kerjaku. Terima kasih ku hati aku nganu ini. Laban yang hati aku kerja. Sanggup gak yang ngulang kerjaku. Lalu nyelara ke pawang nyak baru. Pekenyak belama mekah meduai peninga. Lebuh pulai. Nadainya pulai puang. Nadai kami meduai pulai genai-genai. Lemai hari. Netak kayu. Netak rangkang. Gak tu dah ini aku. Sebelah jalai timak baik ke rumah ambil ke kayu api. Kelia ukai bisi kayu api peninga ukai bisi gih bisi pun gih nak kami dua ini ku terbeli ke gih ngau orang laban penghidup bisi gih merinsa bisi kami dua anak sin nyaka cukup ngumli garam micin kena nyampur awak yuliah sebelah babas selain nari ikan.

Naban aku kinyo ingat. Tatay de musin ngetau. Aku udah jari ni aku tau. Ini aku nangkin takin. Aku udah beri eraga. Nama laban diri kagi biak. Niau kagi barawa. Na ulih nyapai padi kitinggi. Bisi ke penemu tu dah ini aku. Lalu mengambil kayu didujuk ya. Ngambil kerbah. Nyamain lor aku. Ngulih ke tangkai padi. Aku pun belabu tau. Lalu ngisi raga. Tang utai kiri ketau aku. Nak sebaka ngau kerja ini. Semina diambil aku datai haja. Tang debaru agi tubah tangkai padi. Leboh ini aku nganjung. Takin ya tidak kerja aku. Aku meda ini aku nampuang aku. Ngetau semua utai kagi tinggal. Sino aku meda ya. Ya nadai berbunyi. Amai-amai ini kang ajar aku. Semina yang madah cara salah ngenak kerja ya pu. Bekenyak belama kami dua ini aku. Selain hari ngetau kami dua mutung gigak ke belanja. Aku nyong ingat semua utai. Nyong berasa pedih payet mana sigi dah sepi. Malah peninga. Lebuh aku mutung ngau ini ukainya nurun. Lawan pukul 5 dini hari. Kami duai nurun mutung besuluh ngau lampu pala. Bedau nemu megepat aku semina ngau ya ke tanah haja. Dia aku diajari muat air getah. Sepuah-puah aku kemuat air getah hari berganti hari. Pisik dia sekali. Beledi aku nyat. Kena aku muat getah. Ukai bakal beledi kita dia tu. Dia tu macam utai kena kita muat getah. Beledi macam beledi. Gilian racun udah bisi. Keliak semina beledi semen. Ia ke besi. Kita lebih nemu buriat ya men. Mua ya besai. Nyak ke kena aku muat. Kepuai aku ke muat. Lalu tersangkut dia getah aku nyak batunggul. Beledi aku nyak batunggul. Alu ngelimbak betih kanan. Pada betih aku nyoburak desimurai getah. Aku lalu nyabak ngangau ke ini. Ini aku lalu buai naban kaku pulai kepala nol kami nuai legam getah. Lalu masuk betih aku. Cukup merintak balap ninga. Jadi aku dah ingat ke pengmerintak diri bu hari keliat nyentuk ke dia tu. Nadai bisikala nyepik nyamai.

Hari berganti hari, aku nyo maju sangat besar. Runding aku nyo majak dalam. Dia ada aku bisik hati cemuru, bisik megat nemu ngeransi, bisik megat nemu ngutuk diri empu, bisik megat hati aku nemu nyalah ke ini aku. Ini yang aku lebuh aku mendak orang ke Serambau aku nurun bersekolah berdikit bersubat ngenak baju sekolah. Jadi itu dah aku nasib nurun ke tanah lama-lama ngerja semua pengawal. Nyo berasa ngesal mendalam hati. Laman kepuas dia nak ngira panai tau hujan nurun pagi mulai lemai.

hari berganti hari, bulan berganti bulan, nya udah tahun berganti tahun. Dia umur aku nya majak besai, aku pun nya udara. Maya umur aku 18 tahun, aku lalu bisa ketemu ke siku lelaki. Ngawaku ngidup ke diri, dia meh kami duai, niri ke rumah tangga, baka orang bukai. Tang, nasib diri kena panjai, bugulai. Kami duai bisa anak siku. Maya umur anak aku setahun, kami duai lalu sarap. Dia meh pemerinsa, nyoba bertambah lagi, tatai. Nuntung aku nanti ngelama tu bisi ini ku ngauku ke tanah ngerja semua utai berkebun bumai mutung ngintai tang ke dia tu maya ku udah ditinggal ke laki nadai orang ibu anak ngai nak ngai pun aku ke diri ngerja pengawa laban ini aku ke bibun dia udah rumah cukup pemerintah bala peninga naklah tusi. Naklah tersak pemedih kelia si gina kala nyepi utai kenyamai ti jebakar ke dia tu manok jani si gitu deseruan ke bala nembia bala teluk bala manok aku di kelia dini di aku nemu utai ke nama manok nama teluk nyau ditikal ngage pungsin bumai lebuh mayan ugal andal tiku tajak penaku ndak nemu kerja pengawa ngaurang menih mayanya subak agi emir tang aku dikencadi ke orang nanjong ai nama kebuah aku andal laban aku andal kemakai bubur andal kebisi orang munuh manok nugal entik di rumah diri ukai dah ku bisi kalak makai manok tau kemakai utai kenyamai selain dari daun babas bulu babas kini gigak kamu dua ini dibaik pulai seminak digulai micin ngau garam balap ningal. Cukup-cukup susah penghidup kelia. Aku sepi. Nadai beskula. Mijong kaku ngesal. Ngentuk ke dia tuh.

0: Nyo maya umur anak ako. Besay ke besay, aku nang sigi saruran nupi dire. Mutong matudah aku. Umay maku. Kak benak kunda bekeni cara aku hidup ke dire. Suba agi bisi ini ngaw aku ke tanah. Kang tiar ki dia tu ngelama aku ke udah bisi anak. Nyaw aku ke dire. Laban ada orang ibu anakku dia di rumah. Amai pediah balap ninga ngerja semua utai ngati ke diri. Aku bumai, kak nak bumai, nama kena beli berau, duit ke sigi nadai. Cukup ya, kena agih ke tusu anak, ngau beli micin garam. Dalam aku ke bumai, aku berbagi hari. 3 hari aku bumai, 3 hari aku mutung. Nanti hari nak mana, aku magi hari aku timutung, enggak orang bekuli. Gaji kelia, ukai bisi besai, baru ga 7 ringgit. Nasihat ke duit kelia, agi berga. Cukup-cukup bekenyam ya, enggak beketi ya. Nah, dari kala dia, aku peninga hari satu ngagai hari 6. Sigi enggak aku bekerja, gawak ke tanah, nurun, nupi diri. Lebuh hari Minggu, udah mulai besmiang. Ngambil kayu gak udah aku. Kadang-kadang, bisik gak bala baki aku ngau. Ngambil kayu, kadang-kadang aku kediri. Kadang-kadang, bala nembiak ke baru kak bujangnya gak. Dikencadik kaku bekayu aku luai. Bekas sidak Henry, sidak bara. Lagi mengkang sidak ya dia tu. Nanti sidak ya, bisik ninga. Ninga sidak ya. Maka sudah indah jenadi, nyak selalu ngaukum ngambil kayu api. Nanti aku nak sempat melah ya bala peninga. Minggu siti aku melah. Aku ngambil kayu api bala peninga. Ukai aku ngena duku, aku ngena kapak. Nebang muku mesai pala, nebang retih mesai pala. Nanti kayu getah bisik tumbang. Alu dintai aku nyak, alu ambil, alusan. Belah ngena kapak. Nyak meh penghidup aku. Suba nadai gih tang lembau rambau aku ke dia tu nyak udah gak bisik gih suba bisik pian nak me aku beli kia laban hidup ke sigi merinta cukup me pemedih kepuas aku ke nupi diri anak aku pun nyo masang besai ini aku pun nyo masang nak dapat datai de umur anak aku 8 tahun. Dia ada anak aku udah bersekolah derajat 3. Ini aku sakit lalu kejuang kian adai bertambah baru ya pemerintah aku adai utai sepi aku senya bekerja ngena air mata aku laban kepercayaan anak mulai bersekolah nadai orang ibu maya kia di rumah tau kia bermain nadai orang angau tau dek buat kenyamai gi aku lagi bisi ini. Laban bisik ya kena mata kia dia di rumah. Agik mega, aku agik guna kenyaku pesan, jangku ajar yang ngejak pengawal di tanah.
1: Solo, nyama oleh aku piringku adiam. Mena caranya ajak aku leh ngambil nuan di kalbulai. Ambil tua oleh begulai bekas lama ambai.

Udah ini aku kenadai. Amai cukup aku merintah. Sigi bekerja ngawai mata. Aku dia di tanah balap ninga. Yang kenadai orang di bawah dunia. Aku jangka merintah area ku. Aku sepi mayanya soba. Dipandak kenyaku bala peninga. Puji Tuhan. Bala ini aku hari abuk. Bisi penghati-hati. Meda aku cukup merinsa. Ngiduk diri membesaikan anak. Maya umur anak aku. Benung sebes pula di jalima. Dia di aku lalu depadu ke sidaya. Ngau lelaki ke ngau aku bergulai. Datai ke sarito. Aku nadai bantah peninga. Laban kengasai ke pemedih diri, lupi diri. Ngarap ke pesampi aja meh ngangge Tuhan. Mujur, natai ketuai. Puji Tuhan ga, laki tengah waku bulai kiri atu. Cukup mana, cukup mentas, cukup bagas. Arinya kami duai, sigi tenadai ngetu sama belak ngaurang. Bekeradai, ngidup ke diri, bekerja ke tanah. Bumai aku sigi nak galak ngelengkak. Laban sigi utah mati arimit diajar ini. Mutuang pun aku sigi nak galak ngelengkak. Selain harinya kami dua melaki bini besayur ngaurang bisi mega ngerjap ngawak bukai. Kami dua bisi anak induk siko

Lebih aku mendakmu anakku, aku nak dahku dalam hati. Aku nang sigi bamai-amai dekat nugget ke anak aku bersekolah. Laban aku sudah ngasai ke pemedih diri empu. Hidup merinsak, nadai penemu, nadai pemandai. Enggak orang, enggak nak ngaipin. Aku bekerja ke tanah, datai anak aku bersekolah. Sekolah ke anakku bakal orang bukai. Lebuh anak aku nyau besai, nyau nemurti jaku. Maya makai, ia diajar sekolah mai di anak anang mantul pedak di penghidup aku arimiat sampai kebesai nupi kita nupi diri kelia nadai pemandai biar aku jaku aku nadai aku si bekerja nyamai pagi petang aku nurun ke tanah ngigak pemakai nanti kita pandai lanak nyamai kita dah nadai kita bakaku ke pulai ripaya nak baju kamar nak kasut kamar nanti nasib kita bisi mana hela anak kita nak baju mana kita nak kasut mana nanti kerja kita menyanai hela anak ya aku kita nak jalai kaki bakaku yang berkena ke kereta macam aku merangsang hati diri ibu ngerja pengawak hari berganti hari kami dua melaki bini penghidupnya sigi nadai kalau kenyamainya peninga tulang kunang sigi udah pati ya untuk ketuai mahku nang sigi berkebun bumai nadai kalau enggak ngaurang lupi anak aku ke sekolah lalu puji Tuhan kejuang kaya mujur bersekolah lalu bisik boleh pengawak ke mengemir bakal ke diatok.

nyadila lawakku ngagai kita nembiak kerbak baru. Nanti kita agi bisa apain hai. Anang sekali-kali kita jai ngapain hai. Anang sekali-kali kita nak ngasih kejaku apain hai. Laban, nadai siku apa yang nguinai kita dia di dunia tu. Kak meda anak kita hidup dia. Semua jaku ajar. Semua yang nyamai. Nanti kita nyamai lah. Kita nyamai indai apa kita numpang gagal. Bekenyak megak ngagai kita kagik bersekolah. Nanti kita bersekolah, anang mekangkang, anang malang-alang. Terus ke pelajar kita, ngambil ke kita bisi kerja ke menyana, ngambil ke kita nak nyepik pemedia, bekerja ke tanah, ngelaban hujan, ngelaban ribut. Baka aku, aku ngasai ke penghidup diri, balap ninga, cukup pemedia, nyalai. Aku berkunci lalau ngau kita, ngambil ke kita nembiak rebak baru, nak pedih, baka aku dulu keliak. Ngau tau aku nyurut ke diri usun jari 10 minta ampun hari kaki sampai punya pala nyangka jaku aku bisi nak manah didinga bisi jangka ngau kita aku kaya ngemana ndak nyalah ke sapa-sapa tu semina cerita aku umpu nyaja hari aku bak program tujah penghidup. Terima kasih ya.

Ya, nak berasa jam kita sebenarnya lepas pukul 11 pagi. Jadi, malam peringau dah lagu gawai itu. Dia aku dekat nyawet kangau. Hari malam kita yang agak macam sekedar pesan gawai. Hari malam peringau kita ke bisa ngancuang pesan kita ngegai kami. Bak YFM.

0: Ya, lagu gawai kena melindang pala peringat kita. Ya. 082-258-634 082-258-633 ada telefon dibuka dengan kaya pala peningah kita bergulai dengan peningah kita ke terubah beranau dengan peningah kita. Hello
1: selamat pagi.
0: Selamat pagi, siapa dengan aku beranau
1: ni? Dah ingat ya, Jessica Ribau
0: lain banyak wa Jessica tarak
1: rengak tu dah rengak.
0: Pelabak aku udah tentu menang ngapa bubuh tu.
1: Enggak dengar.
0: Enggak. Contoh.
1: Jadi kalau orang 31 hari bulan tu dari J.
0: Oh, iya. Udah sakit gawai menyana.
1: Nah, nemu macam-macam. Si sakit mesin buah, tu sakit gawai. Tu nyu dulu-dulu ya nya booking.
0: Apa ne, aneh ah.
1: Kita ikak gawai ya. Ubah batuk cak kapal dah sebutus tengah ni gula-gula batunya. Lagi ni malam lekak mai ya. Terus yang tadi betul nak.
0: Oh, pihak. Okey, jaga pengerak ya. Berapa hari lagi juga gawai. Nah lah.
1: Nyak meh. Nah lah. Sporting.
0: Nah lah melukuk kakak orang. Orang gawai nuan melukuk.
1: Nah, aja metu kapal setahun sekali.
0: Aman.
1: Kan ada ubat dah. Jelak.
0: Udah enggak
1: kue. Dahlah nunduk ke aja.
0: Udah enggak kue, Jessica?
1: Nah, tu. Tunjuk aja. Nelah 31.
0: Amat. Okey.
1: Okey. Minta tebas ke sebarang lagu gawai. Ada sebarang penyanyi. Terubah tu nuju DJ kesayangan sebilik.
0: Okey.
1: Lagi ke DJ sebilik gerah nyamai. Lantang senang.
0: Ya.
1: Yeah. Untuk boleh pengkap ke usai lagi. Niki pangkap.
0: Amin.
1: Adanya DJ kesayangan anak tu sati. Macam biasa. Kami sayang ke DJ kesayangan.
0: Okey.
1: Udahnya nuju kami semadik, badin nyajak no sudah diau.

0: orang ke bisiknya di kaban aku ba FB.
1: Ya.
0: Nak ulai ko et kita laban bedau tanya agi telefon antung anak dah.
1: Mhm.
0: Udahnya nagai bala anak menantu aku.
1: Mhm.
0: Udahnya ngagai bala da isan.
1: Oh.
0: Ngajak ke semua kita di Bekak Petara, Bekak Gawai tahun 2026 tu muncul dalam semua pengawal. Tuhan angkat semua penyakit yang berjangkit dalam tubuh kita, lalu merik kita penggerai 1001 buka tahun tu. Okey, nyajak biji kesayangan. Jimat pula ya,
1: oh. Okey, terima kasih terima sama kasih. Gawai.
0: Iya, sama Gawai.
1: Iya, nyata dek Jessica Itan. Kata orang bergulai kau kita. Bak wife, ya, maka bak program aram berpantun, ya. Ini lagi bisa kita akan telefon, wah. Telefon ajak, wah, ya. Jadi kita terus bergelai dengan peningan kita ke sekali tu. Hello, selamat pagi. Hello. Maaf, tak kemunyi tu. Hello. Ya, nak terang ya. Jawah kemimit dari radio lain. Jawah kita nak terang dari dengan aku. Ya. Mak kita kat telefon dengan aku. Jawah ke diri hari radio buka miat kini ya. Ya, kita terus bergelai dengan pelinga. Hello.
2: Hello. Alek hari hari batu tujuh tu.
1: Okey, Alek. Nama pengawak tadi, Alek.
2: Ah, aku gawak tu mu pagi.
1: Apa saya tahu hari Minggu gawak gana?
2: Gawak, nak ada cuti.
1: Apa?
2: Gawak itu pun ada cuti. Gawak itu cun-cun satu hari bulan aku pas de gawak gak.
1: Apa? Ne, anak nyabe aw, Alek.
2: Nada, nada nyabe kita anak nyabe.
1: Aw tahun baru gak, ne?
2: Tahun baru lah, mungkin mulai nak lama lah.
1: Amat, nak awak ningar kita raja macam kita mendap Facebook.
2: Ya, ya.
1: Dikunci orang bas sebelah telefon macam kita ne. Kena ngepah ke pengawat. Okey, Lek.
2: Ya. Okey. Pesan aku tu tuju aku ngagai mutun baru lah, ngau mutun atas. Ngau orang ti ngelala aku lah. Bakal wife aku ti kerja sari tu gak. Kerja mana-mana anang mata. Minta no masang ke aku lagu senyak lagi. Nuan kaban aku.
1: Ah, okey. Ari
2: okay. Ya. Yeah.
1: Okay.
2: Okay, thank you. Jimat nun pulai lagi DJ.
1: Ya, sama-sama Lek.
2: Jimat nun nun pasti pulai gawai.
1: Nadai ku jaga pot.
2: Nadai tuntun deh.
1: Tuntun pulai Ken.
2: Oh, tuntun pulai untung neh.
1: Oh.
2: Mau anunya muka bunya anunya deh. Jabut deh.
1: Jabut nak aku nemu.
2: Probat. Sam pulai kak.
1: Sam jaga pot maka aku.
2: Oh, okey.
1: Okey,
2: okay, thank you. Sama hari Minggu.
1: Iya. Yeah.

0: Ya, kita lagi bisik awak nur kita telefon dengan kami ya. Kita bisik dua ikut pendengar tadi. Yang harap ke bala pendengar kita terus telefon dengan kami. 0822-58633. Hello.
1: Hello.
0: Ya, selamat pagi.
1: Selamat tengah hari tu, selamat pagi.
0: Ya, apa tengah hari ya gitu. Siapa kau ke Beranau tu?
1: Mami ke tu hari Johor.
0: Oh, orang Johor. Nak pula ya tu, nama aku.
1: Sama gawai.
0: Sama gawai, hari ni nuan menua-nuan wai. Ke Beranau?
1: Aku pas munyan dia tu.
0: Oh, pas munyan tu kapan kita? Dini hila nuan pas munyan.
1: Aku bas munyan neba gunung lek dia mere sama gawai ngage balai pa balam nyadek ku dia ba.

0: SMK rumah dua dia.
1: Bapa tahun dah nak pulai, wai?
0: Dua tahun tu pulai, sari tu pulai ngena flat buku 6.5 lagi.
1: Oh, pulai lagi. Dekat mana ke kita pulai banyak na?
0: Aau.
1: Ni kabar melayannya amat lagi aau. Malah kita.
0: Oh ya.
1: Bubu kita
0: harap ingat. Hari tu mana me pulai lagi. Aku tu tiap lemai ke hujan dia di JB tu.
1: Ngapa bubu ya lagi udah tahu. Masuk kaki ya. Okey, terus ke dia.
0: Aau.
1: Terus ke pesan, wai?
0: Meri sama gawai, ngagai bala petungal ko, ngagai bala ipal ko, ngagai bala menyadik ko. Nanti nadai boleh bertemu anak-anak, au. Nak gantung madah limpu sibuk. Tahu-tahu lah nama kita nadai lama nadai pulai ke menua, nadai jenuh dia di rumah.
1: Sikit gawak orang, ne?
0: Buah ya?
1: Au.
0: Kia, sikit nadai jenuh. Nanti nadai boleh bertemu, nadai boleh bergusu wang anak-anak minta ampuan au maya gawai itu.
1: Asal sida yang
0: gusu wang mayu. Di ngirup tindo kena mai kereta nang seligau. Nyaga DJ, sama gawai ngage deh, bujimat pulai lagi.
1: Oh, terima kasih wai. Okay.
0: Bye.
1: Nyak tadi bu ingat kita kapan melayan ya pulai ke kapan kita tahu sediakan air kaki ya masuk peningat kita dari Johor dekat mulai Kediri ke Sarawak sarito ya jadi ngagai bala peningat kita di Johor atau ke mana-mana bukai ke dekat pulai ke menua Sarawak selamat pulai pihak megak ngai kita kena ulah pulai anak tu sehati tahun-tahun kebukai gak kita berami ngau kabar melayang ke kujuru kelebih hagi ngai bala painai kita ya jadi kita kapainai paham-paham meh ya mesti meh lah malaga tikit mau kasih gak nganti sikok aja pulai nak berentak atau nak ngau diri sebilik ke pulai lebih lagi kita ke dia buat semenanjuang ya bisa pentikir nanti bilon penuah berkena dia wai ok belingan maya kita berperinan dulu ngau duit tek lagu ke terubah lagu ke lebih tak peningat kita hari batu tujuh hello Alex untuk lagu ke lebih tak nuan nak ngelebu ke nuan lalu nangkan kenyak lagu gawai.

Perambu mana perjalanan kita? Pilih tak ke muka bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Ianya tadi lagu gawai kena melindang peningat kita ya. Jadi lagi nyawut kangau sekedap kangau ri bala peningat kita. 08225864. Sedau kita ninya berita pukul 12 tengah hari itu lagi. Kita mulai ngau 5 sejam kebukai bawa ngelah tengah hari. Sapa kini bagi pengulah program dekat bunglang kita bersama kita nganti jam 12 tengah hari. Yang ngara ke bala pelinga kita terus telefon ngagai konti.

agi naut kangau peninga kita ya. Nanti nak uliah nombor situ, nombor situ uji ya. Hello. Hello. Ngarapkan uji nombor situ lagi bala peningau.

0: pendengar kita. Hello, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi ngegedek darah dek slow dengan aku terang, dia tu terang.
0: Oh, Pia, ada tahu
1: dah mana? Amit dek suara buat telefon.
0: Kata kena tahu dah. Uleh
1: lah. Dia tu besai ge lah pada besai ge bejah kau. Tadi mit. Agi kating doa ya.
0: Ana rakyat Robina. Oh,
1: nama lagi untuk buka.
0: Ana macam macam rahsia Robina.
1: Oh, nada.
0: Okay, Robina. Nama berita Robina.
1: Mana berita aku pagi tu? Ada segar tu. Bakal bunga pukul 8. Dah ada siram air segar.
0: Amat, Robina. Benar lah malam na, Robina na.
1: Muka kini.
0: Oh.
1: Kati dia nemu.
0: Tiliak memang kuat nih, Robina. Okey, pesan kita, Robina.
1: Sebab aku pesan dulu, aku ngasuh dia macam lagu nak mulai pengingat lama sebab darah.
0: Anak memulai kepingat lama, ya.
1: Lagu nerima kat gawai lagi. Terubah yang ngagai nepe, yang ngagai anti ricau nuap, ngagai akimang, ngagai uai darah cantik. Nyak gak uai terisanya nama berita buka kengalari itu. Udah dani ya ke bedau. Kengalari pagi.
0: Tucum-tucum ya.
1: Oh, ngagai dek kita sebilih ngagai darah selamat hari gawai. Ngau selamat nyak meh nyaga pengerai. Oh, terima kasih yang gede darah pasang lagunya lagi darah.
0: Okey.
1: Tidak ada lagi lagu tua darah kan lagi. Terima kasih.
0: Ya, nyak tadi Robina.

0: Ya, pelabak ku. Akik bisik kini bala peningat kita ukai semina di menua kita Sarawak. Tak menggak. Yang kah sekedar hari Semenanjung dekat berpesan. Tadi udah bisik siku. Tadi hari Semenanjung, hari Johor ya. Hello, selamat pagi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, ngau beranau tu siapa kini, wai?
1: Tu barat telefon dari Kuala Lumpur.
0: Orang Kuala Lumpur atau tentu tertengap ke orang kami di Sarawak atau na?
1: Ya.
0: Na pulai wai.
1: Kau pulai betul tangan ti apa tu?
0: Biluan.
1: Nanti biluan wai.
0: Pukul berapa biluan dek?
1: Ngadai. Bedau gi. Nama tu hari 26 hari bulan.
0: Au nasib bisa biluan ne.
1: Au.
0: Au umah ya tambang ne.
1: Au.
0: Au apa ikau kita?
1: Nama berita kita di Kuching ya.
0: Oh, mana berita nanti kita ke pulai magang kami tu.
1: Oh, ya.
0: Dan au. Okey, pesan kita wae.
1: Keting?
0: Pesan gawai kita.
1: Au, okey, aku buka pesan gawai je ne.
0: Au.
1: Okey. Selamat tengah hari ngai semua bala bakiah de Semenanjung di Tok sida akan daulah pulainya. Mari selamat hari gawai ngai kita ngambil kita semua gayu guru gerai nyamai kumaga. Lalu ngai bala grup gereja Semeri grup gereja Iban Semeri lian ngai bala kalian-kalian kedia bala akhir kenda pulai. Mari selamat gawai ngagai kita. Nak ngira dini kita ninga kebawasan. Oh. Tapi yang mega nak tinggal ngagai bala bala menyadi, bala menyadi ko, bala ayah ko, bala tua ko, belas ratuak nyen, bala ipar ko, belas ratuak di mega nga menyadi ko de apa gandai nya de miri din. Mari selamat gawai ngagai kita mega lalu pihak ngagai tunggal aku hari nang abramet nimbangin ni aku ninga sida ya ka datai ke Murat ke menua aku kia ke bulan 5 bulan 6 tu nyambo gawai sama dia main wah kami wei
0: apo ne ramai ya
1: nyak mai ngarap kita datai lah ngau selamat datai ba nya puji Tuhan lalu pian begat DJ aku kena nak tinggal megak ngagi menyadi ko de Kuching ile bibi adanya menyadi ko de matang dia igan nyari aku di betuang apa boy yakat dari jani di Semanggang dia ngarap ke semua gerai magang ngarap kita boleh bertemu maya gawai tau laban kita pulai ke rumah panjai magang ngagai kami serumah megak DJ walaupun bertemu kita maya gawai tau balap tunggal aku hari pelasu entar luan de hari kulus kerang ke lah beri selamat gawai ngagai kita anda sebut nak boleh sebut semua magang ngagai nuan mega DJ beri selamat hari gawai ngagai nuan mulih ke gayu guru gerai nyamai nguan menua lalu ngagak pengawak ti mana
0: ya,
1: puji Tuhan
0: ya,
1: okay. Terima kasih DJ DJ ya. Boleh nak aku minta lagu sitai
0: lagu namanya wai
1: seperti yang bungai jarau by Ricky Andrusian.
0: Okay.
1: Ya. Terima kasih DJ.
0: Ya, nyak tadi peningkat kita ya. Peningkat kita dari Kuala Lumpur. Ya, peningkat kita ya. Puji nombor sitet lagi out. Ya, kita beranau dengan peningkat kita itu. Hello.
2: Hello. Ya. Selamat pagi, DJ.
0: Selamat pagi. Siapa enggak aku beranau?
2: Umi itu.
0: Hari ini, Mi.
2: Mbak Meleha.
0: Orang Meleha. Nama pengawak tadi, Mi?
2: Ah?
0: Nama pengawak jam ke dia itu?
2: Baru datai pulai Semayang.
0: Oh. Nadai bergagak kue sehari itu?
2: Ah?
0: Nadai bergagak kue? Rutai
2: bedau nanti nanti nak 26 27 kena ngagak
0: dini
2: kecap
0: Dini angin tu gawai wai.
2: Selamat gawai, selamat jalan ke Perawak DJ.
0: Apa dini angin tu gawai?
2: Selamat gawai, aku kau minta nak muta kalau aku bergawai atas kapal.
0: Oh pia, okay.
2: Dituju ngakai kaban aku Helen. Sudah tunggal aku di Kelawah, Lunduk. Di Sungai Tapang. Kalau tunggal aku di Sampun. Kau kaban layan di Kucian tu mah. Beri sama lagi kawai ke kaya sudah ya ngajah kayu guru kera nyamai. Sama lagi kawai. Sama lagi kawai ngakai tuan DJ. Hello.
0: Ya.
2: Harap kena boleh muta ke lagunya kak. Aku lagi out. Terima kasih
0: DJ. Iya, nyak tadi ya peningat kita. Ya, kita berperindang dulu.

0: sejalan.
1: Kabar di Berlinan kita, Ninja Lari.
2: Terus berkulai kau kami.
3: YFM 101.3.

Diana berasa jam kita nyokap pukul 12 tengah hari. Jadi pukul 12 tengah hari. Tengah ke berita hari YFM. Lalu nangkan kenyap mengulai ngapung lapor gram kami. Hari YFM, kau 5 session kebukai. Tidak tahu dekat ni jauh ke Sarawak. Berkongsi sekedar berita, ngobala pelingar ya. Ya, megak, abak lagu.

anak kata ajak aku bergulai dengan kitab peningan bawai 19. Gila kita dekat bergulai dengan aku dengan Cik Nadia Penanggul. Bawa 2 pagi bergulai dengan Sam, lalu pihak megak muak ke ngalih hari. Kita dekat bergulai dengan aku bawa rentak ngalih hari pergi lah ya. Ya, terima kasih dengan guys semua.

Gulai ngau kami entuk ngagai pukul 12:30 malam terlege dan nak ngetu naka nyajak kami peninggal kami deka gulai ngau kita entuk ngagai pukul 6 awak limang kerbak tawang sudah di sedia ke ngulah program kami kebukai ya. Ya, ngetuk mumpuk dulu aku, bye-bye. Sama ujung minggu. Lagu ke dipinta peningah kita, Tuak Dara, Robina tadi. Lalu pihak megak peningah kita hari Kuala Lumpur tadi akan spek ku. Saya minta lagu seperti yang mengajar. Ngetuk, selamat gawai, bye-bye.

0: Radio YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Nyamai-nyamai mentipi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Selamat tengah hari, bergulang aku Daniel Stephen, berita tengah hari YFM. Johor Darul Tazim JDT ngalah ke Kuching City FC 2-0 ba final Piala Malaysia 2025-2026 ba Stadium Nasional Bukit Jalil di Kuala Lumpur demalam. Dua gol Harimau Selatan, Ari Marcus Golemi ngau Arif Aiman. Tambah ke gelar champion ke-6 kali ngagai JDT. Pengundi berlabuh boleh Piala Malaysia hari tahun 2017. 2019, 2022, 2023 ngau 2024. Lalu 2025 lalu ngaunya tim ke terubah boleh trofi berprestij ba musim ke-4 berjurut-jurut. Sama bisi datang mata ke pekinnya Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi. Pengawal miring ti nyadi tradisyen raban bangsa Dayak kengemuan potensi besar diaku nyadi waris budaya. Tinda berupaya barengan nasional serta dekat di perundang hari baru pengiktirafan UNESCO. Menteri Penyelaku Bangsa Dato' Sri Aaron Agodagang madah ke adat asal pengawal miringnya, mayoriti bakal nilai spiritual, terima kasih, berbahasa ke rampak menua serta minta diri dalam pengelanteng. Nyalai adat asalnya agi dikemerat ke nyentuk ke sarito. Laban tebal lagi maya pengerami gawai ngau pengerami adat asal raban bangsa Dayak. Pengeran siang ngetan ke budaya Dayak udah mandang ke pemujur. Lebuh pengawak ngajat diaku nyadi pesaka asal bangsa dalam tahun 2007 subak. Tungayan ke komitmen perintah ngetan ke budaya raban bangsa. Nyadi ke identiti nasional. Yang maksud ke jaku tu bahawa pengerami malam mantar gawai Dayak bagi menua Sibu 2026 di Sibu Demalam. Pengawal numbuh ke Kepalan Kebudayaan Bidayah dibau oleh nyadi merangsang serta ngermai kagi warisan budaya ngau identiti raban bangsa Bidayah bersitanya. Kaban Konsel Negeri Sitak Tasik Biru, Dato' Henry Harry Jineb, madah Kepalan Kebudayaannya dekat di penyadi Premier Sarawak, kena 22 hari bulan 6 tu ila. Yang madah ke bunyinya lebuh dirandau penggaran berita udah pengerami berjalai berbala mayuh gawai Dayak Bau 2026 di Bau. Pengawal berjalai berbala mayuhnya diatur setiap anggau penembuk Palan Kebudayaan, dekatnya di Palan Keterubah, berjalai ke aktiviti kebudayaan ungkup komuniti berkandang menuanya. Palanya dekatnya di pelasa mengatur pengawal di bekawa ngau tradisi main asal serta adat raban bangsa Bidayah ngambil ke terus dijaga serta ditampung ngagai rebak dudi ari ila. Pengawal ngatur Borneo Island International Big Bike Festival BIIBBF ke-24 terus nyadi pelasar berguna. Dia kena negap ke semangat sekaban ngau solidarity community depan motosikal besar di rantau Borneo. Direktur Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU, Ramzi Abdillah, madah ke festivalnya ukai seminat ngempuruk ke community rindu ke motosikal besar ajak dan megap mandang ke penegap kawal serta semangat bergulai ngambil ke serta semangat bergulai antara ngambil bagi Sarawak sampai Brunei Labuan ngau Kalimantan Indonesia. Yang ada ke semangat penyerakup di dikemerat ke hari festival tu berguna benar maya dunia timajak mayuh napi pemar ke maya hari tu. Yang maksud ke jakutu buat pengeramai maka lemai gala di Kuching. Pengawal ngatur festival pengelama 24 tahun cara konsisten yang megak ngayan ke penauk Sarawak nyadi palan alendo ngatur pengawal bertikas antara bangsa serta ngerancak ke industri dagang temuai ngau lumba moto menua. Tunang kak kami nabur ke berita hari YFM nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Desmond Ganai. Hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Anchor.
1: Nyangka tu meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi, Y 9-12. Nyala, tengah hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y FM, sebulan berjalan.
2: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
5: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan Scan and Pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
4: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
4: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
5: Dah top up Sarawak pen, Mac.
6: Scholarship biasa Sarawak tu entayap ngau scholarship Sarawak tu kuadu raman dibuka sekali lagi bagi nebiak ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bakal nyeling perubat akaunton unorang ngau kebuka itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
7: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
8: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkunci ke mayu bengkah penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Selamat tengah hari, selamat tengah ke YFM. Jadi sarito tengah hari 24 hari bulan 5 2026, kita bergulai tengah hari minggu. Sarito kalai hari minggu sarito kita bergulai nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi bakal selama jam kita ba ninyau Sarawak ngam begak lagu peminta antara stesen. Okey, jadi ba ujung minggu tu bakal selama mega aku dekat bergulai ngau pengeluar program ke bukai ke dekat berandau aku serta mega berkongsi ke info untuk kita semua ninjau Sarawak kita ke Sarito. Okey, jadi ngigak pengelola program kebukai kereka bukan dengan aku, kita ngigak orang orang Sri Aman dulu ya ke bisik dekat bukan dengan aku. Hello Sri Aman.
1: Halo kucing.
0: Nama pengawal bin? Nama pengawal salah mah tanya ni. Bisa hujan bin di Sri Aman?
1: Hujan benuang ya banget di tunnel. Tadi mana mai pagi tadi? Mencelak mat pagi tadi. Nah, muka-muka tengah hari itu hujan.
0: Oh, tak hujan eh. Jadi dia ke nada itu hujan. Tang hujan ke sore itu ni bin?
1: Baya.
0: Udah tu lagi nada pindah bin?
1: Nada pindah.
0: Gawai lah pindah, bisa?
1: Gawai pan nada pindah. Napat ke ruang bilik di rumput aja.
0: Ya, bab. Baru mah panjang aja dia, ni bin?
1: Di Sibau.
0: Di Sibau. Pindah mana?
1: Oh, besok aku nil.
0: Jawab mak kasih bau bin. Ngibun kubu tawan tu.
1: Oh, ngibun kubu.
0: Tena ngibun kubu engkau agak. Kayaknya jauh dah. Nak ada sejam ni hari tangga.
1: Mai.
0: Okay bin, togi ke orang Sibu tu. Hello Sibu.
2: Hello Nia, selamat tengah hari.
0: Oh, merbita sia.
2: Oh, berita mana? Nama berita ada dah.
0: Mana tu gerai? Puji Tuhan.
2: Jaga kubu kah?
0: Jaga kubu. Nyak kenan tu mana?
2: Oh, ya. Muka kau. Tak ada ngawak. Nanti ada kita sebuah jaga kubu. Nanti berapa ya? Kim kita tahu nukur eh?
0: Patut ditahan ke? Nah, ngai ke lah lagi. Misi pemisi je?
2: Oh, nada itu ni.
0: Sama mana?
2: Pemisi pun sudah gawai lah. Nanti bala sudah datai. Kita komisi.
0: Ya, kenyak me ya. Segi namanya tadi. Segi kenyak me atur ya ni cah. Nanti maya orang sudah pulai berperang ni tadi. Pulai tanya kita ya kan ni.
2: Kita kami kerire, nanti orang sudah ya.
0: Agak pengalami dirimpu.
2: Bila kita bawa enggak, bala kita kena pulai. Kata bakal kita boleh agak program online kini nah.
0: Ya.
2: Pakai kumpul yang pakai DJ kena pulai secara online.
0: Namanya Rami udah gawai. Lama agak kita yang agak pengerami udah gawai nih. Di mana gawai tadi nadai orang kada tahu orang begawai mageng. Pengerami udah gawai enggak gagak.
2: Ke roa udah enggak pengerami udah gawai. Ante maya gawai tu tadi belak bisik nampi ya. Udah gawai kita aja di pantai wai.
0: Ya. Lambang goreng ada habis magi yang banyak gawai nak cia.
2: Oh, udah semuan muka dua.
0: Oh, lalu ya.
2: Oh, kue sara semua, ada semuan cuan, semuan. Ya, apa percaya batin?
0: Mana ya semuan? Kadang lagi bisa dah. Oh, ke pintu lo aja. Ingat Seren, Yon.
3: Ui.
0: Marbita.
3: Mana?
0: Apa konti dia cerita ni Yon?
3: Ya, aku buat konti. Aku boleh kita nak lama lagi nyengok sedai ikan baru.
0: Belanda agak kian ni, Yon. Nak ngawak, breeze walk.
3: Mesek. Jalan. Bagi tadi kenyak, berdarat.
0: Berdarat aja kita. Berapa singkang, Yon? Bisa ngira buat jam telepon. Buat jam.
2: Ada yang mesek. Dan ni ayah umur kita tahu.
3: Getak patut. Tapi apa dah?
2: Ya, ni kayak tangan upiah je. Sekian, Yon.
0: Perlu aja, Yon.
3: Kayak kendah.
0: Belum bahan gaya ikon.
3: Ya, Maya cerita apa mada umur ada lembau kan nyebut.
0: Onda masuk Ford series kamnya ni kan.
3: Ini enggak.
0: Ya.
3: Ati sikit sampai biak.
0: Nak berasa ini kan. Asal ke pun tahun 2000 dia tu. Umurnya. Udah 20 tahun lepas kita itu. Udah manggil lagi manggil umur 20.
2: Ni udah bagi dua penghidup. Antek tatek umur 80 tahun tinggal 40 tahun lagi kita hidupnya.
0: Ya, tinggirannya.
2: Nak kesal kita.
0: Ni panjai rundi yang tinggirannya. Mama nak berasa lagi 20 tahun dah lagi. Ini nak berasa kita hari detonya. Bakal kita ke umur 20 sebab nak berasa kita datai ba. Jam kita ke dia tu nah.
2: Semadinya bayar bunga dan rempah.
3: Umur kita datuk sebab uncle-uncle, auntie-auntie kalau datuk.
2: Nyo datai ba kita ini nyari antai
0: ya, nyut kenyut kita ini dia ya
2: di bok ko ya.
3: Nya me aku ko de pama meda orang orang ke tua ge ri umur aku ka umur indai ku ka disis ka ko maka kadang nan mo kenik ka ngangau lagi nanti kita ngangau ya ibo lagi nge ke kenik ko
1: sai mata
3: rasa de nya me mang ngesias ka ja
2: ngesias ke magang mo
0: de ngesias ke de
3: ngesias ke magang me
0: au orang ke biar ri kita ngibo ke kita
3: krisis pertengahan umur
0: nya meh lama kita itu kat disis ke orang biar nya kita ngesis ke orang kedua
3: nya meh ya
0: kita ke Miri. Hello Miri.
4: Hello Nia.
0: Berita na.
4: Berita mana selamat tengah hari. Kita nama tu empat. Empat yang kau mesti dah ada limbang lah. Empat pansuat na Nia.
0: Bedau lagi bah ni. Bedau dalam bilik ya Nia. Bedau kangau.
4: Kadang lagi berbilik mandai. Di Miri mana hari ini ya?
0: Di tahun tu bisa kini-kini na di Miri tak?
4: Pemisi berengkah hari 29 hari bulan tu lah nyentuh ngagai 5 hari bulan 6.
0: Pulai ke menua kena wit kini ke kini kini
4: pulai ngagai nama tu menua nama tu orang ke sebilik ngak kita
0: sebilik ngak sis menua sis
4: kira ke nama tu jadual ya dan ya nak lama
0: berbagi tawad mana.
4: Ya,
0: bekalnya memang kami itu. Bagi ke tahun ini 4 tahun sekali. pulang ke sini 4 tahun sekali.
4: Lebuh ke nyaga kota. 4 tahun sekali nan ya.
0: Ya, mana kenyam ya.
4: Tenan nyaga kota. Leh ke 2 tahun sekali
0: ya. Ya.
4: Nanti jadi ngora kena ngintu gawai nyamai ge kan.
0: Leh 2 tahun sekali.
4: Ya.
0: Dua nak kata namanya. Dui tahunan.
4: Iya.
0: Nada kau ngau, mah ada pengawal.
4: Tu saya malah kaban kita ngai desis korang, ngai dibo korang.
0: Ngai dibo, nasis kita ngau na.
3: Sis.
4: Patut bersyukur kita sudah mengai berumur maya jam ke detonan ya.
0: Aman.
4: Untuk kita berarti ke maya agi. Tudah ke nadai leban. Pengahiu kita tahu kai ngira umur ke benda nan ya.
0: Ya.
4: Laban petara ke atau ke Tuhan kang letak ke. Nanti kita aku berarti ke bisik penusah ke babadi bajalalun di semenanjung ape lama ke udah deh. Sinoma berarti ke petuanya bisik do iko ane siko laki siko indo. Ane hanya baru nerima pemutus persa SPM tu tadi dan ya. Boleh 9 tak nadai tegak penusah babadi jalalun sama sedua ya dia nya. Nya kita berarti kadah nya di umuh kita tu ngai nya di disukan ngau tu nya. Ni maya Tuhan ngambil kita dia mana ya.
0: Iya, ngai nya di disukan ngau umur kita itu wai atau kebiasaannya.
4: Iya, kira ke puji Tuhan kita oleh meda oleh hadani baru pagi tu Tuhan nginyau kita ya sari tu nur kita yang terus ke pengawa kita dah.
0: Iya. Sari dagi kita itu tadi meda menua terus ke penghidup sari dagi sari tu.
4: Lebuh ke dani. Terima kasih magai Tuhan ya pian ya.
0: Iya, pigilah meda janji ya pigilah.
4: Ya beda tentu kita itu agi beda badunya tu. Naf ya.
0: Nyo insaf kuninga Joko Banam.
4: Amane ne aku rate ka matu se ko sino ko benda petuanya de ngau sabak-sabak ya de. Di viral ba media sosial de. Udah kena ada anak ku. Nanti semak mayuh anak ngai kita ngelak kan kita ada ne pe ne. Ya.
0: Laban munyi ko.
3: Tapi kita dulu semak Jako.
0: Amas. Ne amas Jako sempama orang apa yang ngindai tu nak patut ngubur kanak ya. Anak ayah ke patut ngubur ke apa indai. Kenapa kau jakut? Kan jakut sepama lah.
4: Kena kau gaya udah selatan penghidup. Makanya mana ni?
0: Ya, terima aja agak pengujinya. Ya.
4: Kita ngagai kucing yang makasih. Okay, ngagai kucing, ngagai ke limba. Ya,
0: ngagai sis kita.
4: Ngagai sis.
0: Hello sis.
5: Hi brother.
4: Kami nerima jakut brother.
0: Ya, nak kira lah. Kak Dayak korang.
5: Nenek tinggal ngau tu bukai lagi.
0: Oh, memberita sis.
5: Mana berita tu, brother? Tuk berita kami tu berongok 3 hari, 4 hari berongok empat panah, empat hujan tu. Dia ada limbang tu.
0: Berdua hari sehari tu, dah biasanya nak lagi lah.
5: Nak lagi sehari tu, masih angkup tahun tu. Saya ke dia tu, nanti yang tahun kita di limbang itu lebih lagi limbang FM, RTM limbang pun.
0: Ya, lagi bisa nusi baru lagi nak, kena.
5: Nadai kawannya sehari tu.
0: Nadai nusi NRMF-nya.
5: Ya, nusi bukannya aja uliah bercerita nalama. Uliah lagi.
4: Kira kerpas aja.
5: Iya, kerpas aja.
4: Habis dempak.
5: Betul. Lebang kemarin udah di jidom kita yang udah bercerita kemarin lama.
0: Dah rawup ya magang nah.
5: Dah rawup magang.
0: Dek enggak rawup ke dah rawup domnya ke tinggalnya.
5: Au.
4: Itu gayanya. Baik dah lagi.
0: Okey. Jadi ke terubah tu kita dekat ke Bintulo dulu. Yon ngagi kita dulu Yon. Oh. Kita dia habis pengalaman besar ke dia.
3: Okey. Terima kasih
4: aku ya. Kau ngagi dapat nak lama ni ho.
0: Okay,
4: bisa kita tinggal ke tu tadi.
0: Au. Au.
5: Bola nya kena mungkin ngelai.
2: Au dah deh udah bisa utai nyau utai nyau tadi tinggal ni.
3: Bedau nya.
2: Baru
3: bermanya.
4: Oh, kami tu nak dengar
0: ini kan apa ya? Nikah baru ya.
2: Nikah baru tak ada.
4: Pintu baru tertukar tadi.
2: Nikah orang sebuah.
3: Ya, nikah baru. Nikah kepentingannya.
0: Dah tahu pelabuhan nikah baru.
2: Lansi ya orang nuang.
3: Okey, jadi ya sebedau aku ngangau ke floor lagi. Kita berperinan dulu laban floor dekat berkongsi ke berita pemaduk baru berkawal dengan program Sarokku Sayang ke benua dia tu. Jadi kita berperinan dulu ngau setiap lagu kawai, lagu dari artis PBP Buka Pintu Buka.

0: Okey, nyak tadi lagu kena kita berperintah ni. Jadi kita terus nguji beranda ngo Flo benung antik ba arus telefon. Hello Flo.
1: Ya, hello. Yon.
0: Oi.
1: Yon di Konti.
0: Au. Kucing ni bisik kita bisik ini ya.
1: Nak tu dengar aku tu Yon.
0: Apo nya faktor umurnya Flo.
1: Ya, sige ngaku ka, sige ukai nang biak aja tau.
0: Okey. Au. Okey, kita bisa ini ba kucing ba sama kita bisa ibin sibu kita bisa cia miri kita bisa bos banang au balimbang.
1: Guru ya menya.
0: Balima kita bisa ana.
1: Aku nak ningau tak kesedak ya yon sebab tu sedang aku lawa tau. Tua tu kena telefon tengah
0: aku peranau tu deh. Okey. Terus ke ngau berita nonton.
1: Aku terus ke di tau tu yon. Jadi aduh nak berkongsi ke Gary di Padang Bilo lama pintu lu tau peningan eh. Penuh hujan. Hujan di pasar Gelombolo jam berapa. Baru berlaku hujan, nak kebangat tang. Balak ke bermua, celum. Nanti pedak kata sikit ni, Yon. Jadi, hari tu hari ke penudi, tau ke hari ketiga, dua program sayang, sayang program Sarawak Ku Sayang. Okey, tahun 2026 diatur. Okey, hari tu hari ke penudi. Tentu yang macam pengawak diatur. Berlaku hari 4 pagi tadi tu, Yon. Bisa half maraton, bisa diatur ya. Ianya bersih kategori 21 kilometer, 10 kilometer, udahnya mega 5 kilometer, nyak ke bersih diatur muak ke pagi. Jadi, kelimpahannya bersih mega senam aerobik. Tu ya ke bahari ke penudi tu, pihak mega bunyi ke yun bersih nikit dinding, ianya rock climbing. Bisik diatur, bisik mega archery, peket archery mega bisik diatur mega. Lebih lagi Padang Bilo Lama itu sepamanya program Sarawak Ku Sayang 2026. Jadi Bintulu Kitchen jam ke dia Toyon Benung Baskas bisa didengar hari itu sidak ke belagu kelimparannya bisa mega persembahan sampai mega bisa diatur muak ke pagi tadi ngau mega tanda tradisional ya. Kayaknya pengawak yang ke bisik diatur. Jadi pukul 4 tu lagi pun kita sama belak nemu bisik mega pengawak ke pemain majlis penangguhan mega dekat diatur. Ngau endur siapa tu tadi cabut tiket penasib tu tadi Yone. Pemenang hadiah utama pun dekat di bantai ke lagi. Urungnya pukul 4. Lemai tu lagi ya. Jadi majlis penangguhan tu lagi di pelabak ke megak dekat di penyadi ya yang berhormat Datuk Majang Anak Renggi ya Sapit Menteri Infrastruktur dan Pemansang Penyengkai Kapal Sarawak ke megak Kapan Kunci Negeri tau ke Adun 70 sama laju ya urungnya pukul 4 setengah tu lagi hanya pengawak ke diatur lalu tembuk main program Sarawak Ku Sayang kira ya urung pukul 6 lemai tu lagi jadi tu pun sitik berita ke cukup mana tu Yon ngambil ke sama pula nemu mari pengagati mereka orang Bintulu tu ne udah pecah rekod tu Yon sehari tu nyentuk pagi tu tadi bisik 28,815 ikut orang yang aku dah datai ngagai program tu, program Sarawak Ku Sayang banyak nakak pagi tadi tu yun baik dihitung nyentuk ke penghujung program pun lagi munyai ke aku tadi udah pecah rekod tu tadi ni hanya sidik berita mana mega arti program kebakar tu nerima sambut ke cukup mana lebih lagi hari orang Bintulu laman kita semua pula nemu program kebakar atau dia mayu upis-upis perintah tu menyikaku ke 2-3 hari tu tadi sidak ya turun padang habis muka kaunter ngau megaknya dia ke servis ya ngagai mensia mayu ya ke bisik pengawak ke dekat diadu ke dekat ditanya ke bisik kau ya laban mayu bengkah agensi perintah bisik muka kaunter bakal ngagai sidak ke dekat maya bil utility pun bisik cukai pun bisik KWSP Pembisi, UPIS, Pendaftaran Negara atau ke JPN Pembisi, JKM Pembisi Berkawal Ngau Kenyalang Gold Card Pembisi, Mayu menerima sambut ke cukup mana kaunter sida JKM tu. Ngau mega berkawal ngau pengawal pelajar Pembisi Toyon, semua bisi hari orang ke nembiaknya untuk orang besar tuai. Pihak mega ba bintulu kucan pun nerima sambut ke cukup mana dua hari kudah lalu 218,100 ringgit penyampaunya tadi ya kudah dulu ya ba bintulu kucan pengalama dua hari tu nak nak yang kaum sari tu hari ketiga alaban sidak ke berjuang dia bisi di pada ke 50 itik palan berjuang Kristina nak berjuang ke pemakai airup dan mega usia pengelan dia cari mega jadi lagi sempat kan ngajai orang Bintulu tahu datai Tok Yun laban program Tok Kiran yang Tok lemai Tok lagi ada bisa peluang lagi bisa dekat ngaga urusan ba upis-upis perintah ke bisa dibuka laban Tok punya peluang ya nyamai no kita yang lawa laban sidak ya ke turun padang bunyi kaku tadi. Jadi gelombok ke Ditok Magang ni nyamai dua kita yang agak urusan. Ngau sidak dari upis-upis perintah tau. Okey, akhirnya nak tak report tu yang lagi bisik baru ke. Yang nak tak report muak ke lemai tu lagi. Nah.
0: Ya, ni nemu lah oh, Flo. Pukul 4 lagi. Nam- siapa nak boleh keretanya Flo?
1: Nah, boleh keretanya lagi.
0: Lagi Flo, berkongsi ke.
1: Lemai lagi. Siapa boleh kereta
2: Proton nama bangsa Imas keretanya.
1: 5 tu 5 tu ni. Yang pasti Imas. Ukai Yun, ukai aku.
0: Betul.
1: lepas kita ke petugas punya kayaknya tadi. Nak boleh ngau peraduan tu nak.
0: Ya.
1: Okay Yun.
2: Okay. Gaji JP yang tahu.
1: Nah, Flo.
0: Okay. Ah, tadi Flo nak ningai laban bekangau ngena handphone tu tadi dah. Terima kasih Flo ke berita anuannya Flo. Pelabak aku ni nyak dulu berita kami ni nanti give seat awal lagi-lagi kupusi ke berita bukai kak.
3: Okay, lalu terus ke Sibu, Cia.
4: Oh, ke Sibu kita nen ya. Baru kan nuntum air tadi.
3: Lekak ke baru butuh.
4: Lekak ke baru butuh. Okay, nama ni ngah prayas besar ma, ba SKS ba Bintulu ni. Labak aku tunggu kita pun lebih kurang sebakai lah nai Yun.
0: Besar gig kini ni.
4: Ya, 8 bulan 6 tahun ke kapit ke kita. Labak aku pilih, nanti ke kapit aku rek. Ada yang dua ngecas ke imasnya di kapit din.
3: Walaupun jalan dia bisa dah. Nanti dah bisa sebab injen airnya, mainnya speednya.
4: Tahu ke sperius ini.
3: Speedboat.
0: Sepintu.
2: Oleh cas baru main dari Rempo Imas.
4: Tahu, ya meh.
2: Labak bisa staf kami di to dengan.
3: Nanti bisa mulai nana.
2: Nana kereta elektrik mungkinnya ada. Janji nama tukaran hari hari SAV impo.
3: Ya, pasal yang banyak ya. Baru pakaian kita dia ya.
2: Ya.
4: Awak kena dengar dia nak kore.
3: Kena nak bunyi dan nyana menemu
4: je. Nak menemu empat bisiknya. Ada
2: dengar bunyi. Maka kena cas teleponnya. Ini mesti ada dengar dan ya.
4: Antara cas telepon baik kita tidur lah bak kau. Awak ke dia nak akan jadi layak kini.
2: Awak bisa dia. Bisa tanya empo.
4: Selimut kore.
3: Kena memotong sendiri
2: kini. Bisa presente sekarang ya cukup.
4: Jadi nyameh namanya tadi kena yang kita berkawan dengan SKS New Nujuk kita elak deh udah gawai itu elak jadi sebenarnya aku kongsi ke berita hari Sibu dulu aku merenang kita ngau lagu Raban kami sebuat tu nih anjay deh ngai nak klaim terempu kalap lagu itu berapa Raban nanti siko-siko kebukai nyawa nih Yun bukan empai udah gitu nanti ngau orang ngaruh
2: generasi sudah rapi ampinan ya
4: ya betul
2: sing udokannya dia penyanyi magang.
3: Ya, bisik sejarah yang sempat.
4: Nguji ke nasib, angkanya uli ya. Kau agak Mak Lala nerima, okey bah, Tom ya. Okey, lagu Biau hari gawai.

0: Ya, nyak lagu tadi ni ya. Ngau yun pemegah bana hane ngau ibin.
1: Benar aku kangi ningan yang ada ya.
0: Ah, benar ngiga ya. Ni pun ngiga nyin tadi to ringa de ke mudu jako.
2: Kena ngamen kaya dan ya.
1: Kembali komisi ni ya. Solo versinya tadi. Nandai kan.
2: Nandai de pada solo.
3: Ingat ke
0: jako dalam video klip ja ya no. Mama main tu tepak ke jako de yun.
3: Nana nana kemada upeh ngai me ku ya. Ingat ku subak tau nyin tadi ke masa lagu tu.
1: Upeh ngai masang lagunya aku ya.
3: Ukai ngai masuk ngagak lagu ge ke pedih amat ngri ku ripit ripit ripit.
0: Ndam ga ku ripit arep ku dua lemai ngagap ku dua pagi ka pa ku.
1: Amo me bisi ke tanda.
3: Amo benar. Bisi
1: beda ba YouTube nya.
0: Nya ma ku kare ra tau le masa lagu.
2: Profesional ma ge ambala penanyi ne.
0: Amo tau ke nak profesional do rupa jam ngri ku ne hidup. Aroh ya tu dan anang ngai nu ko dai. Oh, jadi berita ke terubah ke dekat di bayar kuari sibu atau berita ke baru saja sudah temuk diatur di malam berkawar dengan mantar malam mantar gawai Dayak Sibu 2026. Jadi aku berkongsi dengan bala kita ini bagi ia ke boleh gelar kumeng rengat menua sibu tahun 2026 tu. Jadi itu sudah mujur diatur buat semengkautir ke terbilang di sibu itu lalu ke boleh gelar kumang ianya memang kenama Gloria Maluang yang mai prize mata duit selampai habis piala hempa ngau mega certificate ya urinya ke boleh lumur dua tau ke gelar ya lulung ianya Joyce Elisa anak jantum asari menua kapit udah mega nerima prize mata duit selampai piala hempa ngau mega certificate lalu ke boleh gelar selinga matahari ianya Emily Renya Lengang mega sehari menua sibu udah nerima mata duit selampai pemega piala hempa ngau certificate lalu sidak ke Bukai nak pulai jari puang mega peninga laban sikok-sikok sidak ke ngau berpekit tok nang bisi nerima duit ngau mega certificate serta prize aguati. Jadi prize ke diterima bala ke boleh gelarnya de malam udah disua bini menteri penyerakup menua Malaysia Datuk Sri Aaron Ago Dagang ianya Datin Sri Ping Abungan ya. Jadi itu berita keterubah hari bagi menua kita di Sibu ya. Ngenang malam malam mantar gawai rengat menua Sibu tahun 2026. Nah, pulang agak berita ke bisik muka udah diatur kemari ngenang program ke dikumai projek Kampung Angkat Madani Batu Lukiang udah mujur muka di Batu Lukiang kemari ianya sebagai hari menua ke pegai menua Kenawit ya. Jadi program tu siti program ke diatur perintah lalu mainnya bisik RM500,000 agih belanja dikena ngadu ke beberapa iti projek pemansang ke nyengkawam baka ngagak tangki air bersih api mega merik air ke cukup ngagai sekedar endur bagi menuanya ngau sekedar rumah panjai ke bisik bisik bersangkut paut nyengkawam ba rumah Bibi rumah Juning rumah Morris ba Batu Luk yang dikenawit program kemarin mega udah diguluk Menteri Penyerakup Bangsa Menua Malaysia ianya Datuk Sri Aaron Ago Dagang ya yang ngenang berita ke mari di Batu Lukiang Kenawit pulang ngagai berita di ketiga mega Siti Pengawak ke dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 tu di Majlis Perbandaran Sibu tau ke MPS dia tu sidaya benung bersaup tau ke bergulai ngatur pengawak ngau upis perkhidmatan veterina Sarawak JPVS dekat ngatur program vaksinasi anti rabies merek lisin api mega merek microchip ngagai udua ke ngau cara nadai berbayar atau ke nadai atau ke free nah ba dataran terendah Taman Tasik Permai ba minggu baru ke dekat data itu ngotok kami nangkan ngagai semua kita ke bisik jelo tupai bakau duanya kita tahu datai kena 27 hari bulan 6 2026 berengga hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai program tu nan sebagai hari site ada kena perintah ngamik ke uliah nagang penyakit rabies tu hari terus ngerkai ya nya berita ketiga ni ya au nya di ente bisa awal lagi boleh baru gak ke sibo.
1: Kecil lagi nyagi ngiru ai
0: nyagi ngiru ai ni kure au benua ya was mata nang ke baru dan ingat lagu gawai na
1: ya puas belagu gawai ngau kita tadi. Okey ngagai bin di Sriaman bin.
4: Okey terima kasih Neil sebenarnya masang ke kita bala peninggal mega lagu gawai dari Florida.

0: Okey, sekali lagi mari selamat tengah hari ngagai semua bala peningah pian mega kita lima ya ke bisik sama belanggau mujur ke program Ninja Sarawak. Jadi berita keterubah di pengungsi itu dua pengkah berita yang kedatai hari bagi menua betuang. Jadi kena ke 22/5/2026 tu tadi barumah Veryland Engkeranjik layar betuang mujur di pejalai ke Kimpin. Penglikuan Bajal Alun nyerombak hari gawai pihak mega nyerombak hari Raya Adil Adha 2026 pihak mega diatur bas kedak ndur bak highway Pan Borneo dibagi menua betuang. Jadi program tu di pejalai ke opis kereta darat JPJ Sarawak pihak mega opis pelilih menua betuang ngau kerjasama sidak di rumah Veryland Engkeranjik layar betuang pihak mega agensi-agensi bukai. Jadi itu inisiatif kena merik pemerhati hati ngagai mesia mayuah ngambil meruan betati ke penglikun lebuh mai perengkap pengangkut bajal alun nyerumbak musim penggeraming. Jadi program tu mayanya mujur di penyadi yang berhormat Dato' Gerald Rentap Anak Jabu sapit menteri nembia piam ke lumbak ngumayin piam ke pemansang orang dagang Sarawak ya ke mega aduan N36 layar. Bak program tu diatur mega macam lica penglikun, pihak mega pengawak mandang ke barang advokasi penglikun, pihak mega program nyuak ke pemerik. Gudis ngagai mensi mayuah di menuang bertengah ke jalan luan mayanya, sebengkah jalai kena merangsang sidak tinitiah. Sidak tu tadi, kelebih lagi kita ya ke bertengah ke jalan alun nitiah ke atur-atur jalan alun serta meruan likun lebuh mai perengkap pengangkut buat jalan alun. Bunyi ku adun yang berhormat adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu ya harap amat program tu uliah merik penyedar ngagai mensia mayuah ngambil meruan berat ke penglikun buat jalan alun ukai seminat nyerombak pengerami pihak mega kena nyeliah ngambil kena nyeliah ke sebarang penusah serta ngemujur ke penjalai trafik. Belak datai bak program untuk mayanya ianya residen bagi menua betuang Tuan Datu Richard Anak Michael Abu Nawas pihak mega Tuan Jeffrey Alfira ketuai upis JPJ bagi menua betuang pihak mega DO pelilih betuang pelilih menua betuang Encik Laga Kueh pihak mega Inspektor Jida Anak Juyang ngari ke IPD betuang pihak mega pemesai-pemesai upis perintah serta tuai-tuai reban bangsa hari bagi menua betuang. Lalu kena ke kemarik 23/5/2026 mujur dipjalai ke program Sejambak Kasih Hari Gawai 2026 bagi menua betuang diatur badewan Chi Zong Ko dibagi menua betuang. Lalu maya tu kemarik bisik 200 ikut penerima bantau tu, lalu hari penyampau tu, 100 ikut penerima bantau tu, hari baruah upis pengintu pengelantang pendiam semayuah, JKM betuang, lalu 100 ikut lagi, hari serakup kerikumai pertubuhan meninggikan akhlak, Chi Zong Ko di betuang. Jadi program tu dipenyadi, dipenjalai ke upis pengintu pengelantang pendiam semayuah, JKM betuang, enggau kerjasama soberkas betuang, dengan program seberkas ibuah di mega nyuak ke bantuk belanja ngagai bala penerima. Bak program tu mega lima bengkah serakup mujur nerima agi belanja projek miat menua pesisir MRP kena ngatur program serakup tu kelebih agi aktiviti nyengulai komuniti. Serakup-serakup tu ianya persatuan meninggikan akhlak Chi Zong Ko di betuang pihak mega persatuan penganut Fu Sheng Gong, pihak mega Board of Management Chong Hua School, lalu pihak mega persatuan Shen Tong Gong, pihak mega Betong Chinese Temple Charitable Trust ngau Betong Buddhist Society. Jadi bantuk-bantuk ngau agih-agih belanja tu tadi mujur disuak ke adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu ia ke mega nyadi sapit menteri ni biak lomba pian mega main serta pemansang orang dagang Sarawak ngawa bininya yang berbahagia Datin Rosemary Wong nangkan kenya empat ikut ni biak sekolah primary hari bagi menua betuang bisi udah dipilih terima insentif RM300 siko ke perangsang sidaya ke dekat ngari ke menua Sarawak ngakai pekit main basketball di dekat diatur di menua Pulau Pinang tahun tu, ungkup tahun tu 2026. Jadi sama datang ngagai pengerami itu amayanya ianya kapan parlimen P204 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu. Pihak mereka bisa datang ianya Residen bagi Menua Betuang yang berbahagia Datuk Richard anak Michael Abu Nawas, pihak mereka pegawai dari Opis Pengintu Pengelantang Pendiam Mesir Mayuah bagi Menua Betuang Encik Abang Ahmad Ibrahim bin Abang Abdul Rahman, pihak mereka chairman Pertubuhan Meninggikan Akhlak Chi Zong Ko Betuang, Encik Chan Chu Chu serta penguasa Opis Tanah Ngawah Penyukat bagi Menua Betuang yang berusaha Tuan Morris anak Nayob. Lalu nangkan kenyak dua bengkak berita yang kedata dari bagi pelilih menua Lubaan tu kalau empai lama udah mujur diatur program nyua kebantok inisiatif kesejahteraan rakyat Malaysia Madani Sejahtera Madani skop pengitu skop pengelantang pendiau tahun 2026 sebengkah program ia kediatur Opis Pemansang Negeri Sarawak bagi Menua Seri Aman diatur bak bilik awam Opis Pelilih Miat Ngkelili. Program tu mayanya dipenyadi Kaban Parlimen P203 Lubaan tu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi lalu mayato MP Lubaan tu mega mujur nyuak ke bantuk-bantuk tu ngagai ya bala penerima. Jadi bak program tu bantuk voucher tunai RM500 sudah disuak ngagai 20 ikut tuai-tuai bilik dikurang penatai pemisik lalu dah berregister bak sistem ikasih peliliah menua Lubaan tu. Maya maksud ke penerang dia ada yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi Madah perintah ndang meruan komited bak perkara bertati ke semua rakyat ngambil nak tinggal harus memansang menua. Lalu pihak muka kuya rakyat dipatut dibantu dekat meruan dikenati ke ngambil genap rakyat ngasai ke pengelantang seririas ngau aspirasi julu ati Malaysia Madani. Lalu belak datang ngagai program tomayanya ianya yang berusaha Puan Radiah binti Muhammad pegawai Opis Pemansang Negeri Sarawak Zon Seri Aman pihak muka yang berusaha Encik Akoi anak Ijau DO Pelilih Menua Lubaan tu pihak muka yang berusaha Encik Roni bin Bosri pegawai Opis Pemansang Pengelantang Pendiau Pelilih Menua Lubaan tu pihak muka pegawai-pegawai dari Opis Residen bagi Menua Seri Aman enggak Opis Pelilih Menua di Ngkelili. Lalu tembok program tu nyuak ke bantuk tu tadi dia ada yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi lalu ngelawak program Mesra Rakyat PMR Parlimen P203 Lubaan tu timujur diatur bak Dewan Genturung Pendiau Bangsa Melayu Bang Kelili. Jadi maya tu program tu nyengkawam pengawak yang berhormat MP Lubaan tu ngelawak projek di benung di pejalai ke bak genturung pendiau bangsa Melayu Kelili ianya projek ngemanah kage Dewan Kampung Melayu Ang Kelili. Nyalai ko yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi penembok projek tu ira penembok projek tu ira di karap ke ulang lantang ke ati Mesir Mayuh dito laban ari pemansang Dewan to aktiviti-aktiviti komuniti di pelilih Ang Kelili mujur age hari selama diatur. Ya megak berterima kasih ngagai Opis Pemansang Negeri Sarawak Zon Seri Aman, pihak megak raban kontraktor, pihak megak tuai-tuai raban bangsa serta Mesir Mayuah tu dah nak uliah ngemujur ke projek tu ngemanah kaget Dewan Genturung Pendiau Bangsa Melayu Ang Kelili. Lalu untuk di ke beritanya tadi kena kari lima tu tadi 22/5/2026 sudah diatur hari bertemu ngapa indai pihak megak hari alai netap ke target KPI SPM ngau STPM SMK Ang Kelili 2026 diatur bak Dewan Tiang Laju SMK Ang Kelili Impo. Lalu program tu diatur kena ngegap kaget kerjasama antara sekolah apa indai pihak megak community kelebih kaget bak pengawak ngemansang kaget tikas akademik tikas perkara pelajar bala nembiak tik bersekolah bak sekolah tau. Lalu program tu mayanya mujur dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubaan tu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi. Lalu kuya lebih mansut ke penerang perkara pelajar enam guna amat laban ia sebengkah jalai ti ulah kena kitai ngubah menua pesisir kelebih age. Pihak megak komuniti dia ngambil belak mansang bak genap kara. Lalu mujur meh bak pengawak pelajar sekolah ko ya ngambil tulih ke pengidup kemeruan kemenyana jumlah ilak ko kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu ngelalau bala nemiak ari sekolah to SMK Engkelili. Lalu yang megak nambah nemiak ari menua pesisir nang udah ditemu oleh bersemekih ngau nemiak sekolah di negeri bak perkara pelajar kelebih agik. Ari ati sidak ia keberat ke sekolah pihak megak ngemuan disiplin tinggi serta bisik semangat dekat ke pemujur. Jadi maknanya tu megak yang berhormat MP P203 Lubuk Hantu mujur nyuak kage belanja RM20,000 untuk projek pemansang perkara pelajar sekolah tu didiatur kena napik. Persa SPM ngau STPM 2026 serta projek RTP RM150,000 untuk ngemansang kage rumah sekolah nitiah katur komiti pemansang sekolah tu. Jadi MP nyerumah hari pengajar tu tadi megak MP P203 Lubuk Hantu megak merik pengegati ngage bala pengajar SMK Engkelili kemujur jalai ke tanggung pengawak lama tu. Kelebih lagi bapak pengawak ngajar bala nembiak sekolah SMK Engkelili. Okey, nya berita ke penudi hari YFM Seriaman nak ke dia tu Inel.
1: Okey, terus ke Miri, nah.
2: Terima kasih Anil. Jadi sebenarnya aku mai berita hari Miri dulu kita berperindang lalu nangkan lagu tu lagi mai kita mendiang ke pesan gawai daya hari Abrahman Datuk Dr. Penguang Manggil.
1: Dalam dunia tu kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh sembran. Tang di Sarawak itu kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang lagi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkuang, bukit berberita ketega remawang. Iban di pebasa enti begempuang. Agi mayu hana iban nak nemu kempat yang tebilang laba langgai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering enti begulai sejalai. Agi mayu hana iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tintiang, pangau libau berberita ketega keliang, iban berkuasa enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayu hana iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujan senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, enti sama ku yang sawam singkang. Nyalai ngena peluang tu, aku meri selamat hari gawai daya ngage semua bangsa kita daya. Ngarap ke kedut kawa kita bangsa daya, majak rapit baka kawit sentagai duko, makin teguh baka perekuh temeran batu. Minta sagu ngage batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta pangai ke batu canai, ngamik ke gerai ngigak pemanai, ngemaju ke bangsa daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit. Selamat hari gawai daya, hari aku bana cimbat. Oh ha.

0: Saya lama main sinapnya, mulu bulan biak mai raga untuk makan.
1: Tutup pintu-pintu setia, nya lama main sinap mai raga untuk pakai kita. Teng abangnya nya.
0: Ba ya, malu mah kita yang lain. Sepiak diwai.
1: Au ah.
2: Aram makai no aku, menua keraga aku tau. Bisa dempak kita kulai kita.
1: Ngai kami baik nuan untuk makai orang.
0: Aram kulai kita, kulai ke siko jadi. Aram kulai kita.
1: Kulai-kulai aram.
3: Ngena peluang tu moga aku kak ngena take selamat nyambut hari gawai dayak 2026 jadi amat metu tahun baru bak ketai bantang pengawak di pejalai ke kita yang dah sentiasa biasa jadi aku

0: raka mai kita segulai sejalai laban bab penemu aku nadai lebih hari kita boleh begulai sejalai kita boleh mai pemai lari pemai atau tadi kita boleh mai pengelantang mai nama kita kira ke development dengan kekuasaan kita kita jadi bab kekuasaan N76 aku nak risau laban kita ditundang dan temu aku sati dari segi membership parti pan dang mayu pada aku jadi aku harap ke kita itu boleh berkulai sejalai lantang senang harap ke kita itu tadi mujur dalam semua pengawak kam tadi lebuh kita ngintu gawai dayak 2026 nambah kenya aku pun udah melanggur bak N76 tu kak nyambut ataupun ngintu ngilam bidai bak rumah pengulu benang di bakas dia kena 4 hari bulan 7 tu lah kena 6 hari bulan 6 aku bisa berlanggur kak nyambut gawai dayak bak rumah panjai kumpul dia lalu ngangau ke semua rakyat kula datai jamnya ilah kira hari pukul 10 okay. Pukul 3 lemahnya aja terima kasih.
1: Ya lalu kenyak kau ajak kau hari ya Muhammad Datuk tu pengam manggil tadi jadi berita ke terubah atau ke kedua ada baik aku tu nya bekawa ngau gawai dayak Vaza ngau Ethno Culture Festival 2026 ada tangguh de malam ba bana baru Permai Jaya de Miri jadi dalam tempoh semak sebulan dia tu pengerami tu ukai semina ngerami pesaka budaya mayuh bengkai etnik di Sarawak tamaga mujur nyadi penyungka ekonomi ngagai komuniti di menua tu jadi nak 22 Mei tu tadi rekod penatai ti penatai bala temuai tu ke pengabang kebisik datai kia lebih 82,000 ikut temuai ngau penyampau Asia jual manggai 2.2 juta lalu ngau nyak ngayan ke samut ti cukup mana ngagai pengerami tu jadi report megak bisik daripada aku ba komiti pengatur de malam penyampau orang ke bisik datai ba maya nangguh ke gawai daya Vaza tu bisik 20,000 ikut temuai dan cukup mayu de malam ya jadi highlight program de malam nya ngayan ke baru bala pemenang pekit sepemanyai pengerami yang kau champion pekit genam pampat Beraban tarian long dance bertabuh ngajat indok ngau lelaki kuntau indok ngau lelaki solo serta mega Beraban serta mega little miss in mister ya jadi pemadu diante orang de malam ini program mandang ke baru atau ke persembahan khas area Kumang Sarawak, Dayong Sangun Sarawak, Kligit Ura Ulu Sarawak, ngau Keliang Belawan Sarawak. Lalu ke penudi ditutup ngau pangau pemerindang area penanyi kita yang mawat. Jadi sapit Menteri Pengerai Menteri Mayu. Pengawak perumah ngau perintah loka Dato' Dr. Pengamang kia madah ke pemujurnya ngayan ke potensi besai pengerami tu dipasuk dalam kalender rasmi dagat muai di Bandar Raya Miri yang dikenok kuya penyelai gawai Vaza di Miri ianya dipasuk pupu Raban Bangsa di Sarawak di bergumpur ba sitik pelasar budaya lalu ngonya merangsang semangat berserakup kuya program tu ukai semina merik lala budaya ngom gak menasa komuniti Dayak tamaga mantau ngintu pesaka asal nengah pengawak mandang ke menasa ngau aktiviti komuniti yang masuk kejakunya lebuh ke berjakuk buat pengerami nutup gawai dayak bazang ngau Ethno Culture Festival 2026 di Permai Jaya dan malam jadi sama bisa datai Menteri Pengangkut Sarawak Kemegak Kaban Konsen Negeri Aduan Senadin Dato' Sri Lee Kim Shin Dato' Bandar Miri Adam Yee Siu Seng Kemegak Residen Miri Tuan Galong Luang jadi ditok kumai kita berarti ngau ngelansak pemutus semua paket kebisik diatur jadi kena 5 hari bulan 5 karaoke juara atau ke championnya Safira Felix jadi 6 hari bulan bisa ngatur paket sampai 2 jadi ia ke champion hanya Bedilen Roger James ngau Western Kyrie bin Abdullah lalu 8 hari bulan bisa ngajar ngatur paket ngajar Indo lelaki ngau megak bertabuh jadi ngajar Indo champion Bradney Piona anak suci dari rumah Nyuai Sungai Kelitang Sebuti lalu ngajak lelaki Harry Linggang anak Lawrence Libau dari Miri lalu bertabuh nya tim nya rantau lelengau Sebuti jadi 9 hari bulan 5 Kuntau Solo Indo bisa diatur ngamega Kuntau Solo lelaki ngah megah Brabant. Jadi bakun tahu solo Indo Beleri Menyi Anna Anderson ti ngari ke Persatuan Seni Kuntau pukulan 7 miri. Lalu lelaki Arbin Carey anak menang hari Persatuan Seni Kuntau Spring Betawi Bintulu. Lalu Kuntau Brabant Kelab 7 helang menyamba lautan hari Sibu. 13 hari bulan 5 tarian panjang orang ulu. Jadi tim kemenangnya Adang Sui Luai dari Persatuan Kebangsaan Kenya Sarawak Pampang Belaga. Lalu 15 hari bulan bisa ngatur pekir genam pampat. Jadi tim kemenangnya Guntur dari Lepuang Ajai Miri. Lalu 16 hari bulan bisa ngatur pekir Little Miss and Mr. 2026. Jadi Little Miss pulai ngaga Elisa Dibong Lawrence berbangsa Kayan Bidayuh hari Miri. Lalu Little Mr. hanya Asha Azria Ana Hempri Rengga berbangsa Iban hari Miri. Lalu 17 hari bulan 5 pekiat Dayung Sangun Sarawak 2026. Jadi Dayung Sangun tahun tu hanya Melanie Joyce Ana Jeman hari Lundo. Lalu 18 hari bulan bisa ngatur pekiat Klien Pelawan Sarawak 2026 ti pulai ngagai Chris Mavenson. Jadi 19 hari bulan Keligit Orang Ulu Sarawak 2026 pulai ngagai Jesse Ulong Jeffrey hari Long Tengua Lawas. Ke penudi 21 hari bulan 5 tu tadi pekiat Kumang Sarawak 2026. Jadi kemenang mai pulai gelar Kumang Sarawak Binesa Sarawak hari Miri. Jadi semua sidak kemenang Kumang derima Kumang Keligit Ngau Dayung Sangun RM15,000, Luluang RM12,000, Selingga Matahari RM10,000. Lalu Saguati hari 4/9 terima prize RM3,000. Lalu bisik disempulang ke prize bukai. Lalu berita ke penudi debai aku tahu hanya program kebisik dia tu tunggak ke Long Lama serakup kayaan Sarawak bergulai dengan agensi perintah di Long Lama sudah mujur ngatur pengerami main asa baram 2026 kena 20/23 hari bulan 5 tu tadi di Long Lama. Lalu dipenyadi Dato' Sebastian Teng Chiu Yu Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan seni pemerindang. Jadi main macam pekit tinggal rindu kati diatur sepemanyai pengerami tu bakal pekit powerboard. Jadi ukai seminatnya aja temuai ke datai mega di perindang ngamayah macam pekit tradisional ngah budaya bakal pekit nyumpit pekit nyala pekit manduak kuih buk bangkuang pekit manduak kek picau pekit ngajat datun julut ngah pekit ngajat solo serta megak bisa panggau pemerindang. Jadi pengerami budaya baram tadi ujung ke berita bahawa ninja Sarawak hari Miri tu ni ya.
2: Okay, terima kasih nak.
1: Ya.
2: Kita ke Limbang. Hana?
3: Terima kasih ya. Oi, toko. terima kasih ya, Daniel. Jadi sebenarnya aku mai kita berkongsi ke berita kita hari Limbang. Aku mai kita dengar ke situ lagu. Lagu dari Florence Hai dengan Roy Jilom. Lagu kena bernama Nunu Tekora Maya Gawai.

0: pendengar, terima kasih abang lagi mengkam kembali kami kelebih hakim ke kesal itu bawa Ninja Sarawak. Jadi ke kesal itu sebenarnya aku terima kasih. Terima kasih yang pula program kita di Kuching, Seriaman, Sibu, Bintulu, Ngau Dimiri, Ngau Pemegang nak tinggal dengan kembali pendengar kita ke bisa dengar kita bawa Ninja Sarawak. Sari itu, sari itu bulan 5-24 dari bulan tahun 2026. Jadi ngajah ke kita gerai magang sari itu nih. Jadi FM 104.9 MHz YFM 5 sekali itu terdekat berkongsi ke berita terdekat itu dah jadi di menua kita di utara Sarawak di Tok Lebih Hakit di Limbang. Jadi keterbaya berita terdekat dikongsi ke aku terdekat perkara terdekat dikongsi ke aku ianya nyendia ke infrastruktur pelajar asas di lengkap jadi perkara di kemerat ke. Ini perintah terus ngemerat ke pengawal menyediakan infrastruktur enggak perangkat guna pelajar asas dilengkap di Limbang. Di Sapit Menteri Komoditi Industri Pemakai enggak pemansang kena menolong Sarawak M. Faikot Dato' Dr. Rahman Ismail madah ke pengawalnya berguna dikena nentu ke nembiak negeri enggak menolong pesisir ngasai ke rampak pelajar di nyamai serta berkualiti. Jadi ia nyemetak madah ke Limbang ukayagi kena menolong di jauh laban accessibility majak mana. Jadi perangkat guna asas berkekaran ngau telekomunikasi abak sekolah mega majak lengkap lalu ngaunya ngangkat ke kualiti pelajar. Jadi sepenyampau RM70,000 dekat di agih ke dikena nyukung penyulut pelajar buat pelilih menua tu. Jadi kerjasama antara sekolah, apainai ngau komuniti dipercaya oleh ngangkat ke prestasi pelajar mangai buat tahun 2026. Jadi yang megak merangsang nembiak ngambil ke ngerja pengawal dalam bilang TVET ngau STEM setipa ngau guna jemahila. Jadi nyata berita tika coba ya. Jadi berita kita kedua, dekat dikongsi ke aku. Ianya pengawal menegap ke aset enjin berat nambah ke daya saing kontraktor menua di Limbang itu. Jadi melalui kuasa dengan aset jentera berat oleh nambah ke penauk ngau daya berpekit kontraktor menua itu di Limbang. Dato' Dr. Rahman Ismail, Sapit Menteri Komoditi, Industri Pemakai dan Pemansang kena menolong Sarawak M. Faikot, pihak megak Kaban Konsesian Negeri Bukit Kota, madah ke ngembuan jentera kediri empu, mantu kontraktor berjalan ke projek engkau lebih ngati kediri serta ngurang ke ungkus suar. Jadi yang ngansiak DUBS, guna baru, yang ngansiak DUBS atau ke DAPS, ngerebut peluangnya dengan cara nambah ke penemu enggak pengelandia ngatur projek. Jadi penerangnya dikenatai ke pengerami nyerah ke jentera berat Komatsu ngau JCB mengagai DAPS Limbang. Jadi ia megak ngemerat ke pemesai guna pengawal ngintu ngemanah serta nyendia ke perengkal ganti dikenak nentu ke jentera seruran dalam gaya ti optimum. Jadi depo jentera dekat ditumbuh ke di Limbang ngambil ke pengawal ngatur aset lebih sistematik. Jadi sepenyampau RM50,000 sudah diungkup ke nyengkawam RM30,000 untuk pemansang depo, RM5,000 untuk aktiviti DAPS, engau RM20,000 untuk koperasi tetap. Jadi pengawal itu berguna dikena menegap ke sukung logistik serta ngerapit ke seraka pemansang pelilih menua di Limbang. Jadi pengawal ngempu aset jentera mega setipa ngau agenda pemansang infrastruktur ti agresif perintah Sarawak bagi menua utara negeri itu. Jadi urang dagang menua itu dipinta terus ngenegap ke penyerakum serta ngangkat ke pengelandi ambil ulih hari bantu perintah. Jadi pengawal nyerah ke reta tengkila dikarap ke ulih nyadi ke penyungkak ngagai DAPS Limbang ngambil ke lebih ngati ke diri serta kompetitif dalam pemansang ekonomi menua. Jadi berita kita titik ketiga terdekat dikongsi ke aku ianya sekolah secondary SMK Mendamit dipilihnya di hub STEM. Jadi sekolah secondary Mendamit dipilihnya di hub STEM titik baru oleh STEM Lighthouse of Hope Sarawak. Jadi sekolah tu ngembuan lebih 500 ikut nembiak hari mayuh bengkah etnik nyenggawam Iban, Lun Bawang, Melayu, Bisaya, Engau Penan. Jadi program STEM ungkup semua diatur hari 11 hingga 14 Mei tu tadi enggak pelanja Sarawak Energy Berhad. Jadi sepenyampau 30 ikut duta STEM dipilih ngambil latih intensif tengawal robotik, pengawal ngagak kod drone, nyelak 3D, tekor nyelak 3D, ngukir laser ngau pengelan di pantai di pantai ke. Jadi perkara ti pemandu di kerindu program tu ianya STEM Roadshow ti dipenyadi ke pengari upis pelajar belilih menua Limbang. Jadi bala duta STEM mega mujur berjalan ke 30 stesen aktiviti STEM interaktif ungkup staf sekolah. Jadi program tu meri awak ngagai nembia ngau pengajar mansi STEM ngau cara ti ngerindu kati serta bisik reti ning kaum keterbahaya ngagai sekedak peserta. Jadi STEM tokoh STM Lighthouse of Hope Sarawak mega meri pesai terima kasih ya ngagai Sarawak Energy Berhad Limbang PPD Limbang ngau bala staf SMK Mendamit ketegal komitmen ngau kerjasama ngemujur ke program tu. Jadi berita kita ke penudi tadi dikongsi ke aku ianya senentang pemansang lomba ngamain ti lestari ngangkat ke nama Limbang ngangkat tikas ati tinggi. Jadi pemansang lomba ngamain di Limbang majak mandang ke penyulut nengah pemujur bala atlet bak mayuh bengkah renggat. Di kontijen sekolah primary Limbang masuk ke diri jadi champion keseluruhan MSSB tahun ini kemarin yang tinggalkan ke penegak pemansang lomba ngamain apelilih menua tu. Jadi pemujurnya hasil dari kerjasama rat antara atlet jurulatih coach atau ke ngau apa indai. Jadi sampai Menteri Komoditi Industri Pemakai ngau pemansang kandang menua Sarawak kemuka Gaban Konsil Negeri Bukit Kota Dato' Dr. Rahman Ismail amadah ke penanggung geografi Ukai Penekul ngagai nembi Limbang nampak pemujur ke pesaya lagi. Jadi ia ngarap ke tim kemujurnya terus nyulut bak renggat negeri di Semarahan ngau renggat menua MSSM di Pahang tu ila. Jadi tim ti bedau mujur dipinta terus bebenar gawak lalu ngena pemarnya nyadi ke peluang dikena ngemanah ke diri. Jadi pengerindu enggak diberi ngagai 35 kontijen sekolah primary ketiga pemenah lomba ngamain sidak sepemenya paket tu. Jadi dikena napi MSSB di lawas 23 ngagai 25 Jun tu lah yang meri bantu sepenyampau RM20,000 ungkup guna logistik kontijennya. Jadi sepenyampau 45 ikut atlet engkau 18 ikut pemesai dekat ngari kelimbang bak paket tu lah. Jadi sukuang tindak ngatu ngagai sekolah ngau PPD Limbang dekat terus nyaga pengelantang pendia kontijen. Jadi nya sekedar berita kita di ungkup kita di Limbang di tunnel jadi pelebar orang di Dondik. OFM Kuching.
1: Okey, terima kasih Hana. Okey, terus ngagai kami di Kuching itu sebenarnya kita nambah ke lagu dan nya bergulai ba program lagu peminta antara stesen. Okey, jadi berita ke terubah tu berkau ngau Big Bike Festival. Kalai kemari sudah diatur Borneo Island Inter National Big Bike Festival dan ke BIBBF 2026 ya ke dia tu di Kuching di tu kalau lebih 1,200 ikut orang bisa ngau masuk pengeramai itu. Jadi Big Bike Festival tu ianya ke pemaduk besar di Borneo dan diatur 24 tahun berunggu. Jadi hari 1,200 nya pemaduk mayuh ianya hari Indonesia semai 400 riders bisa ngau pengeramai itu. Ada Brunei bisa 300 riders, Sabah 200, Labuan bisik 120 lalu kebukanya tadi hari Sarawak ditumpu. Jadi kecerobah diatur pengerami itu subak dikubai Pen Borneo Ride lalu ditukar ngagai Borneo Island International Big Bike Festival ba tahun 2000. Jadi program kebukai kebisi diatur berserimai ngau pengeraminya yang kaum Battle of the Band yang megak mayu lagi program kebukai yang kaum pengerami makan malam kebisi diatur di malam. Lalu datuk pengerami kesama dekat diatur di Labuan batawan yang ilak tahun 2027 dan yang nangkan kenyak di Brunei lalu bat Sabah 2029 lalu batawan 2030 dekat diatur balik papan Indonesia lalu pulai baru ke Sarawak ianya batawan 2031 jadi kira ke begitu ngintir meh menua di Labuan itu ngatur pengerami Borneo Island International Big Bike Festival lalu nangkan kenyak tu berkau dengan berita pengerami kerekumai pesta terobok lan berame ngik sadong. Jadi pengerami itu dah berengkah diatur 22 bulan tu tadi nyentuk ke Serito hari ke Penudia ba Sadong Jaya. Jadi mayu program diatur nyerombak pengerami itu yang kaum pengawak berjual ke ikan terobok pengawak mandang ke barang hari upis perintah ngau kaum pergi luar bisi mega aerobaton pekit mandu ikan terobok mega bisi pekit ngagak ulam serta sambal bisi mega pengawak pemerintah pikir karaoke ngau mayuh lagi meh pikir ke bukai. Okey, yang berita kedua ianya berkawan ngau pesta terubuh. Lalu nangkan kena atau berita ketiga program Waste to Bags MPP 2026 kala itu dah diatur MPP atau ke Majlis Perbandaran Pedawan di Kuching itu kena hari 3 itu tadi. Jadi sudah kebisingan program tu yang yang mesti mayuh yang kau dah dipilih yang kedia buat kandang pedawan kala sedak ke ngau program Waste to Bags tu diajar cara ngaga biar ngena garik lama ia ke nak dikena lagi. Jadi hari kedebuai gariknya tadi dikena ngagak biak meh. Jadi garik kelama tu kelebih lagi tancut jin digagak ke biak boleh dijual nanti nyembak ngembuan design ke narit ati. Jadi bisi kawasan video ke biak ia ke digagak ngena tancut jin yang tadi. Jadi bukan sebenarnya aja sedak tu tadi diajar diajar nyanyi lalu kelimpahan yang megak sedak ia diiri permati hati berkawan dengan pemerat nyaga rampak menua ngambil ke nak muai barang ke agi boleh dikenaknya tadi nak muai sebarang meh nanti baka kita hanya tadi bisi mayuh gari ia ke lama-lama ne ia ke cari-cariannya tadi ia ke nak cariannya tadi boleh di gagak ke kita kita bukai meh baka bisi sekedar kita hanya tadi ngagak puak puak namanya Puak Tampung Seribu ya Siti ada contoh ya ke bisi dipadah ke ba Waste to Bags tu tadi. Okey, lalu ke peduli itu berkau ngau berita pemansang bisi 110 api jalai udah didiri ke ba Terbat Leban nyentuak ngagai mapu Kijabu dalam kandang dun kedup bak baruh projek agensi penyelarasan pembangunan Greater Kuching GKCDA. Api jalannya bungkus sejuta ringgit lalu datuk dekat pasang berenggar-enggar bak genterung pendiau kerbukai ngambil ke nyaga penglikun kelebih lagi maya malam hari. Jadi perkara itu dipadah ke sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak kemegak kaban konsel negeri Adun Kedup Datuk Martin Ben maya yati berjadi ke projek tu bak Dewan Serbaguna Terbat Leban hari 4 tu tadi. Jadi ia madah ke jemahilak dekat dipasang api jalai ia ke bak kandang ke kerusin nuju ke Bunan Mungkus udah niat tadi tunggak ke jalai mentung paun rimu entayan selabi nyentuk ngagai peridan ngau sangai mawang. Jadi niat meh sekedar menua dan ke jalai terdekat dipasang ke atau ke didiri ke api jalai berenggan-enggan udah tu ilah. Okey, jadi berita pemansiannya tadi ngujung ke Ninjau Sarawak kita yang kup sehari tu udah tu lagi kita dekat terus bergulai ba program lagu peminta antara stesen.

0: Enam pintu berkunci Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ni tiang hari Minggu.
1: Okey, kita bergulai lagu peminta antara stesen kita ke Minggu tu. Ianya hari tu kena 24 bulan 5 2026 lagi bergulai aku. Ianya Hana Hari Limbang, Hari Sri Aman Ibin, Sibur Lucia, Hari Bintulu Yon, Ngau Megari Miri Bana. Meminta kita lagi ditok.
2: Okey.
1: Kita ke Sri Aman dulu. Bin.
3: Okay, main one tu.
1: Aku ni. Oh. Okay, dah buka gitu tadi Ben. Dengar aku nyawa telefon dulu ketua ni Ben.
3: Okay.
1: Kita ke dekat ngenatai ke pesan ba WiFi tu. Boleh ke ngenatai ke pesan kita ba Facebook moga boleh ba arus telefon moga boleh. 082-258634. Hanya jam eh ngena Siti nombor teleponnya dulu.
4: Nengan ni lemu.
1: Siti aja.
4: Okay, ke Siti aja.
5: Anak banget berupai wae. Berupai wae.
1: Dah ngelang ya. Hello.
6: Halo.
1: Siapa tu?
6: Goyang tu di Ruban.
1: Mau berita goyang.
6: Mana berita hujan di Ruban tu?
1: Bisa hujan dia.
6: Bisa hari pergi tadi.
1: Goyang. Di ni gawai tahun tu goyang?
6: Baru rumah.
1: Rumah ni?
6: Oh, Panjai.
1: Berdini rumah Panjainya dah?
6: Udu Ruban.
1: Beria.
6: Ruban Uang.
1: Ia kedua datuknya kah?
6: Betul, Pak. Sudah rendas tu, Ruban tu.
1: Masih danggas? Okey. Terus ke pesan dah?
6: Macam lagu je.
1: Lagu namanya?
6: Lagu Ricky L. Guturu Yung Manya Gawai.
1: Okay.
6: Kena benda orang kelalau, man.
5: Guturu Yung.
6: Okay. Ngejar je.
1: Okay. Ya.
4: Mana kena bangga sebab kamu yang lalau orang kelangat.
1: Kemai ko, engkau hanya enggak penyanyi ini aneh.
3: Ini yang tekan jadi ini.
4: Kau ke kosikok nyawut kan?
1: Kau buka kenalan
4: yang mana? Kau ke kenalan
3: yang ini nanti baru rumah. Baru rumah ni rumah panjang. Kau
4: pas apa bangas di tau kau ya?
1: Bangas. Kau ke kelamaan dah bertemu gitu dah. Okay, give us a gang out to Ben. Hello, my fam.
7: Halo, WhatsApp. Selamat tengah hari di Gmail.
1: Siapa tu dah?
7: Bujah nengah kata Kak Kiwan.
1: Mau berita Kiwan.
7: Mana?
1: Hari ni telefon sari tu.
7: Jalan betul yang telah kucing serian semahan.
1: Bisa mindah gawai tu?
7: Nanti tu menemah kami foto.
1: Ngetan ke diri dia ni. Ya ke rami orang kawin ke kawin tu ke nadai diambil orang nadainya dan naik kangen orang
7: nadai siram ada nadai si nyemput
1: bedau banyak ne. Okay, terus ke pesan ke kawan.
7: Sudah aku pesan ke murid sama hari Minggu ke kita enam pintu sama ancur hari gawai. Pesan tu sebenarnya aku berkunjung ke pesan tu aku masuk DJ main ke hari gawai. Sebarang lagu hari ini saya jual, ya. Pesan tu tujuh enggak noti bareng, doatan bareng, angat angis sebili di Puyut, Isan Seripah sebili di Kampolina, Merudi, Jacqueline Aji, sebarang lain Riau, Indahindo, Rus Riau di Muka, Kapan FB, Kapan Pantun, Ini Merani, Kapan Christian di St. Stephen, ke Kampung Paun, di Kampung Tebuan, ke Kampung Tawi, di Kampung Sabang, Lubang Merigan, ke Kampung Awi, Julzin Sebilia, di Kampung Pantung, Kampung di Kampung Tengah E, Ngebi, Jamil Lingkong Sebilia, di Munyan, ngagai Awi yang Sawal, di Selangki yang Arab ke semua kita ikhra, nyamai dua hari gawai itu. Hanya aja lo. Okey.
1: Okey. Selamat hari, selamat gawai, kawan. Dia kena nombor lagu dia tadi, Hana?
5: Nadai.
1: Kemudian dia dengar aku.
4: Ah, aku ni ngam tak ada awak ke hari ni.
8: Pasang ke tanya si teng ya. Ya.
4: Kau ni buka hari runi yang enak dan nanti kita ya aku dah.
1: Tidak. Alu lagu dulu ke deh ka iklan ke kita. Ni
8: buat. Ni buat apa yang penyanyi ni aja.
1: Ya.
4: Kare nuang ya. Nah. Ka eh apa aku suak ke amnya.
1: Lenteng dah hati ya sare done.
5: Padok kiro, padok kiro.
1: Oke, Ben ke baca pesan tu buat Facebook tu sekedar ya meh. Hari Kennedy anak Kennedy ama. Selamat ngali hari hari lambir tu ke ninga ke lagu Ari Andrewson ngalai ngau Swelin induk babari gawai. Dituju ke ngagai semua ke ngelala ke bagi ngagai Cikgu Raymond di Merayan di Luar Lama. Albert Ayum, Nelson Pati, Runian Sebilik di Bintulu. Kaban Belayan di Muka, Wala Petunggaya di Senggam Sebau, Anggung Ramba di Limbang, ngau ngagai kita enam kuya semua berjalan ke pengawal ngau selamat hari gawai. Nangkan kenya pesan hari Emilia Gumai Satu. Yang beri selamat ingin hari, jadi ke ngirum pesan tu hari merudik ku ya. Kena ke lagu Gagit Ati Kak Pulai Gawai hari Esna Nala. Kena yang beri nam bala kaban ke ngelala ke bagi baka seria atau ke bungai semadak sebilik bala ba rumah saud sungai sebatang bala diselepin ngau semua ke sini ngau radio. Selamat hari gawai nuju kita semua ke ya. Okey, nyaja bin. Boleh baru ngagai kita di Sri Aman bin.
3: Okey Neil, aku berkongsi ke pesan megak di Facebook Sri Aman FM. Siti itu datang dari Los Rosliau. Okey Los Rosliau. Selamat menjalani ke pengawal, selamat hari gawai minta tebah ke lagu gawai dari Michael Jemat. Dikenal yang merinang anak ya sidak sebili di ya kebak miri bala menyadik ya isan di bayan ulu ngau semua yang kenglala di Facebook jakut pesannya nama berita kita nyerumbak gawai ke dekat datai harap ke semua gerai biar megak bertemu bau gawai di dekat datai. Roy Kuang, selamat ngelih hari ngai kita enam pintu ngagai semua peninga YFM Iban, selamat berjalan ke pengawal, selamat ujung minggu, selamat hari gawai Dayak terdekat datai, nuju kita sebilik pihak megak ngagai orang kengelala aku ko Roy Kuang. Siti tu datai dari Lina Bugis, selamat berjalan ke pengawal ngagai semua kita di konti dia minta main ke sebarang lagu gawai dari Angela Latajua dikenal yang merindang sudah serumah di Nanga Ulin Sungai Pui Kenawit. Semua kawan Facebook ya kenglala ya. Ngau jakok pesan selamat hari gawai ke dekat datai. Terima kasih sudah macam pesan aku ko Lina Bugis. Lalu sebelah kita tengok yang ngagai harus telefon. Siti tu datai dari Raymond Stab. Raymond Stab. Selamat berjalan ke pengawal ngagai kita dia minta tebah ke lagu gawai, laban gawai nyungan sak sesemak. Lagu hari lagu kedai kumbai berpadu. Oh, tu lagu kuda dipasang Hanah tadi tu. Nunu tekurak maya gawai. Kena merindang semua kawan Facebook. Jauh sekali kena semak. Jaku pesan harap ke semua kita lantang. Nyerombak ada gawai terdekat datai. Balap tinggal ke dekat telefon dengan YFM Sri Aman. 083-325436. Halo, selamat ngalih hari. Siapa tu?
9: Charlie tau.
3: Charlie, nama berita kita di Sibau dia Charlie.
9: Mana hari tu berjaya? Mana hari tu panas?
3: Panas nih. Namanya orang sari tau. Mayo belum mana?
9: Oh, mayo itu hari Minggu. Mayo orang.
3: Nini dilipat sari tau. Bawa.
9: Mana berjaya? Aku tadi mesti ke makai datang makai atas.
3: Oh, okay mi. Kati?
9: Kebuka kalian aku makai di atasnya.
3: Oh, okay okay. Nama pesan, pesan gawai sari tau.
9: Sampai mereka tidak mari aku dia. Dari buat kempur seluruh banyak. Dari Sanunyan, Nafas Seripa, Naga Boni, Nasi Dajus, Naga Inani, Naga Mari aku dia, Ijau buat kempur seluruh banyak. Serian dia, Naga Kako, ini ya. Naga ada mari aku dari Senanjung Din, Bujang Obini ya. Naga kita akan bija selama hari gawai ke?
3: Oh, selama gawai.
9: Selamat gawai. Okay, okay, bye.
3: Bye. Okay, Charlie dari Sibu. Peninggal kedua sebenarnya natai ke lagu. Kedipinta kita bala peninggal. Halo, selamat hari. Siapa tau?
10: Hello, DJ Lian, selamat ngeri hari.
3: Orang di bawah, nama berita.
10: Mana hari mambam itu?
3: Nadai berjalan ke pasar, cerita.
10: Nggak, teban, nggak nama isi rengak.
3: Namanya ketegal kelalu mayuh ngagak ku ya?
10: Nada ya.
3: Oke, okay, terus ke pesan.
10: Kan yang musim gawai bekas saya ke musim buah sini.
3: Sakit tegal buah.
10: Sakit gawai.
3: Oh, sakit gawai. Gawai ya.
10: Sakit dulu. Hmm.
3: Oke, okay, ekstra. Oke, okay, terus kah?
10: Oke, okay, minta tebak ke sebarang lagu dia. Lagu tu tujuh ke cepat lagi pasangan kami. Asisten dia. Ajak ke semua DJ kita saya ke kami. Senang lantang, silap lindak mua-mua. Sedikit pangkat dekat tahun tu. Ya ke, ya ke nada laki boleh laki. Ya ke nada gini boleh gini. Lalu ngegai kami semadik, bini ajak nos dah diau. Ngegai bala tidak anti aku. Bala kaban-kaban BSC. Grup Aram Pepantun, grup Kata Penyalang. Lalu guys semua peminat setia wei FM bahasa tadinya tapi mendian terido bekal tanggal hari itu nyajak di jibin. Terima kasih.
3: Okey, sama-sama. Selamat gawai.
10: Okey, selamat gawai kita semua dia bye.
3: Ya, ke sekali itu kita terus nubah lagu. Lagu kedesdian itu akan minta balap ninga. Siti lagu hari Angela Latajua. Itu akapit.

0: Okey, lagu kena kumbai Ai Tua Kapit Ari Angela Lata Jua. Kita lima udah ngapas bobo.
1: Dah dah bas bobo kami tu bin.
0: Nadetan.
2: Bukan nadetan.
1: Nadai bobo.
0: Nadai bobo.
2: Ah, sikit nak nane nak
3: nane. Bobo dah ngabah bin ngiroi pengayo udah dah malam.
1: Oh, mayo ada bobo bana. Okey, bobo bana ai pengayo udah ya rupanya.
3: Ada ngiroi pengayo.
1: Udah waha dah bana.
2: Nah,
3: lagu Angelanya bisa tinggal mimik lirik ini Ben. Orang laki aja ke itu jauh dah. Ya kau yang tenang irong, ngai kelawan berbini. Kau jingin nyebut orang tambah mengarah ino, ngai kelawan berlaki. Kena.
2: Ibu ngerampet, ibu ngerampet.
3: Lagu.
2: Sida Juni aman, ngagak ke kita.
3: Aoga.
2: Tadi tak sabar.
3: Ni mau mati mulu aja nyebut minyak.
1: Nyambi gawainya. Gawain lah, bisa ipa gak kita kan?
3: Iya.
1: Nah kita desis korang.
2: Mayu, bisa mayu ama, mayu ipa ambo lah.
1: Mayu ya.
3: Nah, maka ipa aman. Lain gak ambo ngai kaman kan ya.
1: Kang iga aman kita.
3: Iya.
1: Mana ngambo orang.
2: Padahal lah kita lah. Oh, ni kena par sih kok. Sih kok mendengar par par par magang ya lah.
1: Ni tak kau par. Degan lah. Aku tu nan muat aku degan lah.
3: Saya gaya gaya.
2: Ibu pan sih ya.
4: Ya kau belagu reh pada reh.
1: Di kau belagu belagu. Di kau macam pesan barang kau deh.
2: Kira wahku.
4: Kira kegintir dempo. Tapi ano nah.
3: Siapa baik deh. Siapa baik deh.
2: Aku mah. Mai ayak ucu akiknya mah kau.
3: Okey, ramai nunda telepon.
2: Kami kan ada telepon.
3: Okey, 0854234263434 eh. Ya, ya, dah bisa kekijap tau kan, sabun dah.
2: Ya, halo.
3: Oh, nya putus.
2: Ya,
3: tahu uji baru 0854236344 lupa-lupa ha. Ya, tahu ada bisa tau dah. Halo.
5: Halo.
3: Ya, yes. Berenang hanah non. Siapa tau?
2: Siapa tau?
5: Julari tengah bau.
2: Tahu Julari tengah bau. Ini lagi dari bawah nunggu lain, dah ketuk tisi jalan.
5: Oh, baru dah ferry sibu kami tau.
2: Ah, aku sikit nombor nanti jalan tu. Sikit nampak berkereta belum lama tu. Nah,
5: dah sudah. Baru dah tayi balap. Baru
2: dah tayi. Baru dah tayi.
3: Dini dengan bawah ya, jalan.
5: Ah, dengan bawah huyak dalat.
3: Dalat tu. Oh, doyak.
2: Iya.
3: Bah, berpesan mah, jalan.
5: Okey, santai setuju ke aku guys semua balai paku di tengah bau huyak dalat. Ngau di bau selombok hurak. Lalu guys rasa di siang dia. Lalu guys semua di sepuyau. Sedak Henry. Sedak Juni di Sungai Nai. Ngau sedak ada Peringgi dia enggak. Semua saya dimbab. Sedak Ali. Sedak semua. Harap ke bekerja angum mana. Sampai kakak minggu tu. Lalu nak tinggal balai paku di bangku dia juga balas ini aku kan ngai hormati maya dia tau mah dia sayang ya. Anak tinggal aku guys semua balam kita di enam pintu dia agak nemi ke sama gerai nyama yang itu goy daya bekat kat atas itu main ke tu lagu titik saja boleh
3: ya sama lagu Julai
5: lagu nak semayang ngamit wanari Andrew Ricky
3: Oh, baka cerita sudah nah namanya Julai. Oke, terima kasih Julai selamat gawai.
5: Selamat gawai ge kita gak.
3: Iya. Jadi kira telepon kunci itu am tuh nah. Oh, tahu telepon baru peningah ya, ke lelengau nya deh tuh situ ge tuh nah.
2: Halo. Halo.
3: Nah namanya tutup ya. Dek lubah nanya buat antek kau tahu aku kalau sawat nuan. Kusol apa 5 4 2 3 6 3 4 bahasa
1: sama tahu juga.
4: Cara lagi nyawa telepon.
3: Halo.
2: Halo.
6: Halo. Selamat ngali hari DJ.
3: Oh, selamat ngali hari siapa tahu?
6: Ini nau tarik mana bentul lah. Nanti berapa hari kami itu DJ? Udah hujan.
3: Oh. Tuh,
2: dua. Ya,
3: oh, panas dah tahu.
6: Aw bisa ingin tu ke celap tadi dah maya pasal baju tip jalai.
3: Nanti.
2: Abah bubuh dah terlegi.
3: Aku bisa dah ngagai tanya ngagai pada bila lama dia meda pengerami Sarawak ku sayang lah dia.
6: Bisa mansak tapi tadi tapi nak masuk ke dalam mansaknya aja. Tapi kita mau tadi ke laut.
3: Nama mana ke dalam? Boleh bertemu ngayuan ke ngau inodara kami pelora nak dia.
6: Nak gak suka bertemu ngayuan tadi ke lebari kau hujan ke tadi je pegawai ke pulai.
1: Hujan.
2: Ini nggak perlu hujan.
6: Nggak
3: perlu hujan. Bangga dia. Pesan meh ini nak.
6: Jadi aku tahu ke berbesar rindu hati ngagai balau menjadi aku bakal pada ujak ba tun si budin tidak sebilik ya baru me tu bak rumah japuk dari tu nak aku nemu tu rumah apa nyuruh tu rumah baru lalu ngagai madai ke nica baju din ngagai tidak sebilik ya lalu ngagai na cangung bamirai dia ngagai tidak sebilik maka lalu ngagai sida nun bakucian din ngagai sida bilik lalu ngagai bala bukai maga baka boleh bentulu di tau menala sebut nama di tau tiga temai ngagai lalu ngagai menyadai pinalai baru masatan ulu parai tatau din bau lu anak din narap ke ya gerai baka selama me jadi tinya tema ya gawai jilak nyangko nyangkung me bala ibu belaya dia.
3: Kita di ni gawai dah.
6: Aku tu di tahu di jeba bawa yang belengian di tahu.
3: Ah rumah panjang bawa yang belengian dia.
6: Ah rumah panjang bawa yang belengian di tahu.
3: Kita bar rumah panjang dia nama pengerami ke pemadu ngerino katim tiap maya gawai.
6: Maya macam

0: tapi kita ready.
1: Minimum ayah gawai ke special ke sigen atau nak.
2: Terpakai ke special.
0: Bakal terpakai nya bakal taba-taba tunang sigi bisa di je laban kami di tu bisi tuai gawai deh. Bakal tabahnya nang sigi bisa nama-nama tabas mai tergagak orang ketuai gawai nya.
1: Teke dia selalu dia so anak ngelaki no anak kena tahu nak maya gawai nama ana.
0: Nah, dah itu pentingnya.
1: Nak milih saya dah,
0: oh. Nak milih.
1: Asal kenyang aja.
0: Semua ulia magi.
1: Ni nemu kadang laki ngane atau selalu tertengu aku tepan lu indahin teh. Kelebih agak ke gawa jauh, dah pulai ke rumah panjai maya gawai. Ku aku nyana nyamu nyanya dah.
0: Ya, me aku tu lah bah, me aku sih nada jauh deh je, me apa bentul lu itu.
1: Maka Stefan Don ham lama patut.
3: Nya minta.
1: Nya nada minta, nene. Nya
0: minat manu agak deh je.
1: Kata kita deh, manu nama, manu goreng.
0: Manu,
1: palsu ah.
0: Manu goreng yang sih minat goreng biak dia tahu. Tapi kita tua entere deh je, manu kampung kita entere, sayur kampung. Ya pantu-pantu aja, nanti ralnya deh je, nanti gempak kita.
1: Jauhnya mehal.
2: Aku nak milih aku indai. Aku nak milih aku.
1: Oh, ni nama angka. Bisa ya, nak? Bisa, anak bujang nanti.
0: Aku gawai tu lah. Manu tuai, nama nu tuai. Nyeka depan tu aku bagi kedua. Jadi kedua tadi kau gulai aku pak bisa yang.
2: Okay, tapi mana jamai? Jamainya. Kemana? Kemana? Dah kini.
1: Udah nyak dah.
0: Lalu nuju kita, enam pintu, harap ke gerai, mesin gawai itu. Ini aja kita ngirup-ngirup ke, makan-makai.
2: Tanam layak dia.
0: Ini aja, ini dia maya gawai di je, nak tahu.
2: Ya, nak ngawak di dia, nya kepak ke dulu ke di dia.
0: Aneh atau lekak ke dulu, nya.
2: Amat.
0: Laban tu tahun sekali kita beramai itu. Harap semua kita gerai magai, mesti yuk. Senyak tau, bawa ya tau. Gayu guru gerai nyamai, kita sampai ke diri au.
1: Nanti pasang orang ke, pasangan orang kena tau ngau tu nya. Ngiga ke tau kena nindi yang enggak ngau kita itu naik dah.
0: Iya, au ya ke nindi yang anak
1: main. Nah, ibu anak masuk, nah ibu masuk timnya dah. Tim B ke kita dah.
0: Iya, lagi kita lagi nama-nama macam utai ke. Tegaya lagi tua nyuna nemu tekenyamai dempa orang kenapa
1: dukum tu rumah nama punya dia orang gawai
0: ate bakanya aku ya ate mani bisa uduk nyamai di je
1: ama
3: ari cerita ninde yang halu cerita
1: itu ngirom kami nam de kene saya tua orang bawa yang tu ngirom kami nam sebutu siko
0: apo nda kenu madya ke diri je laban aku ukai ai tua bawa yang tu dija itu aku menang aku tu
1: nya tahu menjanji
2: tu kita anjong kita
0: ni maya
2: nanti kan maya saduang ke
0: singgah batu
1: nanti dengan ngai suwe yang puas anjuan yang iwan ke enam butu adanya iwan ngirum ke kami
2: nak api ya
1: iwan nanti nemu
2: seran anjuan ke bitulu FM ke anjuan ke iwan aja
1: malu bayi dan enam butu
2: ketemu iwan
4: enam butu ada kemasa empat aku sikau
2: kemasa iya nak kedatang apa kami
1: saya kalah bakal
2: nak tau karab tu bukan tu karab tu.
4: Kena cukai.
2: Datang jadi tuai.
1: Okay, minen no. Selamat gawai dengan kita.
2: Terima kasih.
1: Okay, bye bye. Bapak
0: DJ, tengah lagu anak ini yang hari ini saya nggak setel pilih lagi.
2: Okay.
0: Okay, bye bye.
1: Okay, bye.
2: Harap ke pagar bayah nongirum.
1: Harap ke pagar makai pada ini. Ya. Baca pesan SMS dulu. Tengah.
2: Oh, jadi aku macam sekedar pesan rindati. Aku mesti dirintai kepala peninggal kita apa FB kita itu. Tu hari Edlin Wilfred tadi udah nah. Bedau?
1: Nah, nama
3: aku lah dia macam
1: baca ada dia
2: mana. Okay, tu hari Edlin Wilfred sama ngelari ke kita enam pintu DJ hari IPD Ulus Terengganu sama pejalan ke pengawal bahari Minggu tu minta mutar ke lagu sama datai temuai. Hari cahaya manis kena merindan dirimpu buat menua orang dan sabar ke pulai menua hari lima tu ilak ya. Kena merindan apa ya mega Wilfred Tini serta warga kampung Nangka Kota Semarhan menjadi kebenung operasi ba LA ya. Abalaba rumah panjai Spencer biju lubuk sengelang ulu sebetan serta tua bala kaban FB kang lala ke mega nak tinggal.

0: Magaan tua ya nambilo home nga ajan jawab kampung sampun baru ngarap semua sida gerai serta salam lengau meris mari gawai te keratai ngai kita pencadaya. Terima kasih DJ. Tu Ari Richa Uno. Selamat kali hari DJ sama jalai ke pengawal ngenwan. Ninga nama jak lagu tebah kita dia kena merindang ke menepi ngau bala DJ nam pintu sama gawai. Thank you DJ Ari jalai simpang semunjan ya. Tu Siti tu Ari tu dah tadi udah
1: terus. Kalau Siti dah mah ge. Ora buka ingat ketua nang ten ngalek aja tu.
0: No. Dari Jamima Alin. Hari Hari Jahana, mari selamat gawai salam saya ngagai semua bala di Malaysia right minta tebah ke lagu gawai datai agi Ari Reza Reho kena menuju ngagai semua bala kapam layan di saya harap gawai tentu diberi mengagati bagi kejauhan hendak pulai anak tu sati WFM bisi merindang hati ya ngat aja dulu mah lagi kita macam kebuka
1: lagi kita macam baru aku macam aku itu dulu atau Alex Delta Bina Watabara dari rumah Jones Laja Pentia Baru Engkelili. Jadi minta tebah ke lagu Tungkat Semangat dari Mawat Badau kami menerima lagunya Alex. Dia kena berindang Animate di Selula Betung Bulan Pengerindu di Ngau Elises di Bet Beju di Betung Wellington Imai Richa Uno di Simpang Semunjan Roy Kuang Inok Kenawin Ginda Landi Mr. Mac Cagat Morgan serta Mega Morgan Batai di Matanjaya ngam Mega bala kaban ya ke Bukai lalu tu Adeline Wefren Mega Ari IPD Ulu Terengganu udah dah macam apa ya badah ke jam 4 dah siapa lagi bunipis pihak udah dah macam apa dah
0: benar-benar.
1: Oh, tu Boni PCP atau Mega Bisa nyapa Aris Lepin minta tebah ke lagu gawai dari Gabriel Gawang atau Jessica Timah atau Adara kena merindang Rengga Singa atau Rumah Igang Pemo Ina Iliman France News Lumon Pagang Cai Linang Nuju Sida Rumah Harap ke Teperindang lalu selamat hari gawai pihak ko, peninggal kita yang tadi ke penudi tu sebedau merindah peninggal ngau lagu Nita Sapi Kandau megak bising nanti pesan di tu panas tidak di seluruh sebuti minta tebah ke sebarang lagu gawai kena merindah semua balakang lala nak ngira jauh tau ke semak ngarap ke semua terperindang bakal ke ngalih hari tu nyadinya pesan hari Nita Sapi Kandau jadi kena nanti ke pesan peminta bala peninggalan tadi lagu ni dia ganti kami tu ngau lagu sakit gawai rajan tu cun lagi tu inen tau harap kena terperindang meh kau bala peninggalan ke Bukai.

0: Ya, lagu sakit gawai dari Limbang Gau Mirai tu ni.
1: Okey, nah kita terus ngagai Sibu Cia di Sibu.
2: Oh, di Sibu boleh ngau Iwan. Tajak pun udah kena ban ke air kita tadi nah.
3: Gak berbagai. Datang dari tu gawai ni.
2: Nam butuh kat ngalai ke daerah ini.
0: Nah ngarung itu artinya malam 31 tu habis nam butuhnya Iwan.
3: Dani pergi lah urus Dani.
0: Harap kembali. Harap kembali peningat kita ke telefon ngagas dua lagi. Nen tu bau kunci mah pengerami bau menua sida.
1: Nama program ke dia tu.
0: Rino gegari kita keninga nuju kata tu semai dia. Betul sih.
1: Tentu. Ya, ada mayuh perambu perubah kau rumah panjangnya dah.
0: Ngamai kemun gawai nyo semai agak bau mata. Nen ya.
1: Tak berasa lagi. Kau pula gawai.
0: Ya.
2: Aau jaga okay. Kiam penuliah menyelepek nak kuda Iwan.
0: Nang awak jaga kiam 3 jam aja udahnya kebo kadanya.
2: Antek jangan ngalek 3 butuh bake 6 butuh bake Iwan dah.
3: Nak ratai.
2: Hari sitte nak munyir dia.
1: Dengar flow ke awak.
3: Lagu ya, lagu anak Korea.
2: Aau kira ke dulu deh Iwan kia.
3: Aau tip ya, tip si kangau sawut ketua meh. Ada telefon itu. Bisa?
2: Oh, telefon baik bisa telefon kita deh. Oh, macam pesan dulu Yun. Okay.
3: Okay, nanti pihak aku macam pesan ke bisa di kereta ke peningkat kita. Hari Gramong Anil Grinang, hari Julau tu ke minta putar ke lagu hari Watson Jelai. Boleh tahu yang maya gawai dikenai merendam jadi ya. Dr. Jongkar Grinang di Unimas Kuching, Pengulu Belawan Grinang. Esther Ensurai Gramong, Apai Amoy, Apai Cabuk, Cikgu Lumi Janggut, Cikgu Moses Gangga, Apai Sebi, Cikgu James, ngau semua sudah kebukai, ngau pesan selamat hari gawai. Jadi ke situ tu hari Arina Mami sama berjalan ke pengawal, lalu minta tebak ke lagu gawai, kena berenda semua peninggal YFM, udah mood gawai tu ngarap ke semua berjimat pulai, serta berkelimat ngau belanja, ngarap ke mujur semua pengawal. Ke Siti tu Pauline Edward. Nadai jakob pesan bukai tu DJ ke mina mesan nuju semua ke pulai ke menua. Nuju tempat gawak. Hari tempat gawak nangiranya sari tu atau ke pergila atau ke lusak. Becimat meh maik kereta barantau jalai. Anak laju, hantik ngantuk. Angetu dulu tisi jalai ku yang lelap ke mata seminit dua. Lalu minta lagu gawai kena merindang semua peringat. Dia bisa kangau dah cia.
2: Oh, kangau nadai ge di tuyuan eh. Ku nyebut dulu nombor telefon kita eh. Oh, nanti kita akan telefon ke studio kami di Sibu 084-353-224 084-353-224 eh. Lepas tu nombor telefon sementara. Angkanya bala nak telefon kita kan. Oh, tang tajak pihak aku ngenatai ke Siti Jakob pesan Rino hati megak. Nanti hari Alex Delta Bina Watabarau. Oh, hari rumah Johannes Lajak Pentik Barung Kerili. Nuju ke pesan ngagai semua kabar melayan. Ke ngelala pihak megak minta ditebah ke lagu Tungkat Semangat megak. Dikenak merindang sida animit di Selulap Betuang. Bulan pengerinduk di Batu Nia. Ripin Nyana ngau Alex David Biju di Betuang. Wellington Imai Richard Unup di Simpan Semunyan. Rue Kueang Inuk Kenawin Ginau Landi. Mr. Mac Cagat Morgan Batai di Batang Jaya. Libas Libin ngau David Aluak di Semunyan. James Pengiran Emilia Sam Valentina Paul Akan Stamos Apai Lambai Jupas Lina Bugis Sindun Seselia Mary Ubun Martin Poli Masin Sendien ngau semua orang ke ngelala selama berjalan ke pengawak pemuka merek selam rindu selam sayau serta merek selam hari gawai ke dekat datai. Hello selamat ngelih hari. Siapa ngau beranau tu?
4: Thomas Tanjung sore kapit.
2: Thomas Tanjung sore kapit. Kemarin bisa ngau orang niti daun wan?
4: Nah dah aku kemarin. Kemarin kemarin kerja
2: apa? Sari tu dia.
4: Asal itu dia.
2: Nak hujan dulu?
4: Mesti mesek betul kami tu dia tahu.
2: Di Sibu di tebenu banget tadi. Aku utama studio tengah hari tadi.
4: Oh, pian eh. Iyalah, dia tahu musim hujan, dia tahu besar ai oleh ai terjang oleh balia.
2: Oh, nya mak komeda, nya kemai mak bagi tadi. Engkanya bujare ulur nya baru kilek kita kore.
4: Iyalah. Dia meda hari 6 kemarin. Mata sare hari dia tahu kore di jelu.
2: Oh, sabaka.
4: Oh, aman. Ni buat depan surut ke garai. Depan surut nak merangkai.
2: Hmm.
4: Nasi kita hujan terawas.
2: Oh, ya kalau hujan kan kore.
4: Oh, yo, na boleh tak yo?
0: Aw mana yo? Aw mana makan aw deh je lau kaya.
4: Kata ikut dari yo. Kalau mendas doa ya, DJ mesti mulai deh.
1: Lama ni ngau dengan agak minya, lama ni ngau ngau deh je lau na.
4: Ya lah.
0: Yang romantik mah kan ngau dengan gaya ni yo.
4: Kata ikut dari yo. Okay kini ni ada lapan. Kalau puan muda itu ayah kau konten buat itu aja dah.
0: Ah, lo kau ya?
4: Ya piak lagi ya katik kau dah. Jadi aku manisnya yo.
0: Aman yo, piak. Mengicak ke perinang ini yo.
4: Ya lah, ngambil perinang piak aku jakonya.
0: Oh, abah. Sore, minta ampun yo yo nebaran aus doa. Selamat gawai.
4: Kira ke piak yo? Kira kamu cak selamat gawai itu yo.
2: Baik, belak kita yang korang. Nuju pasal.
4: Ya lah yo. Ya, ya. Okey, pesan gawai tau nak tinggal ke Kumegang agak ke kita 6 session. Nama berita ni, Bian?
5: Hello.
4: Oi, Bian.
5: Oi, Toko.
4: Mana? Nama berita. Nak jalan ke Bian, Bian?
5: Nak ada itu, empat lantang.
4: Nah, Bian,
5: Oh.
4: Nanti, kita bisa lihat lantang. Jalan ke Bian, lah.
5: Ya, lah, tu bertemu.
1: Oi.
4: Jalan ke Bian, nanti bisa lihat lantang.
1: Nama terbisa dia berdiatuk. Berdiatuk ke kau? Nama terbisa dia tuk ke kau?
0: Kasam semua yang bisa.
4: Luang ya. Amat tu luang yang bisa utai. Tumai yang tuk dah.
1: Patut ngasuh berjalan.
4: Dekat tu pun banyak gawai tu. Tiga dah target-target kutai megang dah tu. Dah target kita bahas semua.
0: Abah saik ni.
1: Terima kasih semua.
4: Dah lawan kami tu ni. Dah lawan bubu kami tu deh. Kena bahas tu. Ngelawan bubu tu.
0: Ya tu mau nak.
4: Bubu tu ati dah bas dia jenguk dia aja ati dia bas tu nak ni kena bubu long laban ya deh laban dia bisa air dalam ni deh ya sang laban bubu ku aku
1: kita itu ngai tundi orang nama ngabasnya ngalah
2: lah ya
0: harap kedatai pegawai
4: mungkin nya kami tu bunyi ku jak ngai jenguk bubu sikit ngabas bubu tu apa bubu lu nya ngelaban air bubu
1: ya dah tembo bubu dah bias
4: ya
0: gawai lah galau ke gayo ngai kena latai dia
4: sikit bisa iyo kena galau orang kedua di datainya bisa dia ke sikit sekian kena apa bubunya bisa
0: sini nak jumpa
4: bubunya nak saya tahu renam apa
1: dah kira magang ni
4: anak yuk katik udah plannya magangnya 2006 tu dah
0: steady iyo
4: Okay.
0: Nama pengerami ke pemad ya ke daya saya ke di langgo kita serumah ke pemadau tanya tu yo tahun tau.
4: Okay yo mana naga tanya tanya tepat naga pihak aku. Okay terima kasih yo. Jadi program kami ke tahun tau kami nak sikit bisa ranya yo. Tapi ranya pusingan kami ke tahun ku dah habis dia tu start dari tu rumah baru. Enam pintu sikit ranya pi artinya.
0: Kunci si teranyai enam pintu.
4: Enam pintu kunci si teranyai, enam pintu kunci si teranyai pihaknya. Nyamai ke apa kenyai yuk?
0: Main lama pintu rumah dah. Kita ada.
4: 17 pintu kami jatuh.
0: Jam 4 dah ambis.
4: Jam 4 lah. Kira dalam 3 kali pusing kan ambis ya. Aku 2027 lah.
0: 2027 lah. 7 pintu kita.
4: Nah, ada salah aja dah. Tahun nak salah aja tau.
2: Tahun tu nak ranyai dibukai. Ngicing ranyai baru ada aja kami semua tau.
4: Nak ada masalah ya. Tu yo nak ada masalah ya.
1: Di ngangau kami ada.
2: Tau.
0: Halo. Tau dia ni yo.
4: Ya, meyo ya. Nak ada salah aja aku je bai ja DJ menti lah tenan mu. Ke kota jang ku dia ada jalan meyan je langkah ya tembok 2027 lah. Jalan perintahnya.
0: Ente empat
4: tahun. Nanyen pan peri sebraikian.
0: Ente empat tembok kena perahu kita ngambil kami ngaji ni yo ngaji suang kia.
4: Nada masalah yo ngaji skom lekuan kia. Minta me jadi bas skom lekuan ya. Aduh kami ngelama me perahu layang seberai.
2: Ente udah ngelama bubu nada. Tamek ke kami lah perengkau kami nak layang.
4: Nah bisa bisa tu ya. Ya ngapa bubu ngambil orang tu ya. Nya bisa tu.
2: Oh amat.
1: Tak tusun lagi amat.
4: Kati kau udah bisa kenyak bagi ada bisa pukul yang bagi yang rekaga ada atau kita kiap biar tinggal
0: tahu bola ke danji ni yo.
4: Ya lah yo janji tu sikit nak bola yo nanti mana urakan mu sikit ambil amat tu.
0: Ya.
2: Kita ambil bola.
0: Kan bakal janji sudah ke maka sudah kena danji tanya udah tanya sesengapa ni yo.
4: Nak kada Reno ku dah janji manis saja. Mulut saja dibuat au. Tapi nak dibuat au.
1: Induk semua sama na yo.
4: Ya, sama. Betul ku
1: dah. Sono ngayah kan laki.
6: Nan tu.
4: Ya.
6: Ndak nyukung.
4: Ya tiga mat ja ko nya.
6: Ndak tu nyukung
2: ya. Ante dah ke kada mo ai. Padam ngaku tu lagi ada nyukung orang.
4: Halo, ana lo.
2: Au deh, beta deh.
4: Oke ke yo. Oke lo nyukung deh aku nak.
0: Habis sandara.
4: Oke. Okey, sebenarnya aku banyak kebesaran tu. Aku kerasa nuan muta ke aku lagu lagi DJ Luau.
0: Nabai hari.
4: Tuan darah lagi. Okay, hari kelebat gawang ngau je sikat ima.
2: Nanti aku
4: pinta. Aneh, nanti DJ Lu. Pinta bini terumah kami tu, bini terumah jaru apa tu, pelu pisang.
0: Oh, tadi tuan kapit.
6: Nama bini terumah Luau, ya.
2: Yo, tengah hari raya nyuah nama bini terumah.
4: Mereka kaya yang asuh aku minta lagu tua darah ada lagi aku ya hari kelebal gawang gojo si kecil meh aku ya awak aku ngono ya.
0: Nama tabas ke pemadu nyamai bagi kita ada ayo tiap kali
4: gawai. Akai spesial tu yuk babi dibunuh hari lah babi rumah panjai.
1: Babi ban
6: ne. Kamu ke babi ku bunuh deh.
1: Mama ni sekilo 40, 30 bayan ya sekilo deh tu.
0: Mama babi mana deh tu.
4: Tiga mana ya? Tiga mana? Babi mana deh tu sih kemana deh?
1: Mana yang sisi?
0: Nih bisa nope yo.
6: Mana papaya?
4: Nah, dahai ku yo, ngai aku bola ke dahai ku. Tapi lah namanya babi tu, nama kenik tu babi tu perlu apa nyai lah nya. Sama bla, ya kebisa bla.
6: Babi menua.
4: Babi menua.
0: 2000, 2000
4: apa nyai mati
0: je. Ujian udah gawai tu tak berengkah dan upai yo kena kita ranya
1: kita baru ya.
4: Kita baru kira aku kita ada tay lah, mereka tay ngapa aku lah. Aku bunuh babi dia, okey bunuh orang bukan nak bunuh babi.
1: Macam mana? Ngamanya, nama 10 tahunnya, dah besar nak
2: beli.
4: Ya, ya lah. Sama saya main masih setahun ni lah.
1: Oh, nyadi nak.
0: Sama gawai yo.
4: Ya, okey. Selamat gawai.
2: Kira kira nyadi mau
6: tur ketua.
4: Nyadi, nyadi. Sikit nama gayang. Sikit baik magayang.
1: Ya.
4: Hari sibu, hari miri, hari kuciang. Hari bintulu, bye. Baik magayang lah. Terus sikit asuk nama magayang.
6: Sikit ramai kira limbang.
4: Baik, orang limbang. Tidak ada masalah. Orang lima tahu mengiri kibu dah.
6: Semuanya kenyebut limbang, baru kau main.
0: Empat ya, biasa sebut orang tadi. Ya, udah lembang
4: biasa sebut.
6: Panjang, full stop.
0: Lalu kau merajuk. Ya lah.
4: Okey lah, aku terus lanau kita, yo.
0: Agak bisa pesan.
4: Okey.
6: Okey, panjang ya, mas pesan.
1: Udah kau main, tak nih?
2: Yuk kan nyari tujuh stesen.
4: Ya lah. Oke, dah tinggal aku moga-moga ya balaku di rumah jarwa pulau pisang ini. Aku harap kasih tayang. Harap kasih tayang. Aku pulai gawai itu, aku pulai ngau cara mana lah. Aku ngambil kita moga-moga kita sampai pagi. Nanti aku moga-moga si dah rumah pakal. Aku selama hari gawai kasih tayang. Nanti aku moga-moga semua balaku di kapit, di suang, di sibu. Aku harap kita pulai moga-moga gawai itu. Aku harap kita ngasal ke kaki sampai pagi lah. Aku mayo program kudah tu kami kak gawai tahun 2026 tu. Aku okey, nanti aku mengangga kita semua lah sebagai enam session. Aku harap ke kita rino selalu bakal kesari tu lah. Aku ceria nak kita dengar aku. Okey lah, ingat aku DJ, lagu aku lagi DJ lo.
2: Aku.
4: Aku okey, okey selamat gawai ke kita semua.
2: Ya, selamat gawai.
4: Bye bye.
2: Jadi nyap dengan kita
0: sampai pagi ngansa kaki.
6: Aau
0: gawai ga, lagi nak tidur lagi nyonya lah, bunyi kerana minggu tu tadi tinggi darah ketupik, tupik pengerai minggu tu tadi ni kan jadi nyu gawai hospital dan nyana ni.
1: Nah jadi tinggi darah baik berami.
0: Oh satu ribulannya masuk hospital, lo nak tidur.
2: Gak ada nak bertukar.
1: Gak ikut bayar orang dah tan dan nak. Dah tan mah sanoknya ni kok. Kau pernah ngantuk-ngantuk tat ke meh. Anda ngetat ke diri kita.
0: Ini tata kita. Saya yang diri mpuh. Nantinya kita mpuh. Orang buka ini kan jadi titik kita.
6: Dah lah tunak.
2: Jadi nanti bisa tuat darah. Dia masih yang ketua yun. Nadai ngau kuri tu dah tanya kuri tau aw bisa
3: nak
2: aw masa yang ketua hari dia makasih nau juga nupe babi nak pasai yang lagunya
1: tapi dia kita nggak se nupe tapi ya macam
2: ni dah tu ya program ni ngame enggak nak melakon kia me
0: ini nak melakon ya rile kapit
2: arul ya hari hari tanya hari lai
0: aw harap kuda sembuh menjalai me nang nak perahu
1: nah tur magang nyena
2: nah le baik capu pun pesau
6: perahu nyambu udah ada pramu nya deh udah ada pramu
0: de kita wifi datang nemu ai ke na juko sebuah perahu
2: nemu ya pramu ya magang
1: aw tur baka bobo tadi dah tur magang bobo ni rob dulu ni rob dudi
2: perahu lancan kini kena ngame kita ya kecapil
6: kini bareng ya menyau
5: nah
6: nama dia
2: nama dia Serina orang nak kamu nupe
6: aku Serina
0: alah yang pesan gara-gara radio ni bian
5: oh perahu capil kena aku kan jadi
0: ni
5: gak gandung tinggi ke mah
2: oh bagi itu buah ya lah kena pan capil-capil melayang aja pun kita
6: nyerai
0: bah nama lagi bisa yang doai tebal lagu nanti ada
2: nanti iun ya
3: tebal ke lagu main eh nanti pihak kita banyak ngai ke bini tu rumah lagi yang baru ga. Nah, aku belagu
2: nah, rumah yang kita kini lah nak tanya bini tu rumahnya.
0: Orang pula pisang dah lah dah.
3: Oh, tok ya. Lagu tok darah.

0: mudahnya. Ada lagi hutang tu ah.
1: Oh ya, nyangka ini lah.
2: Bini tu rumah nak ke sini ke?
3: Ya. Nanti lagi biar suha tutup tu dia tahu. Nanti mulai lagi bayi.
0: Dua setengah.
2: Tanya tanjun ya, pulai dulu.
3: Dua setengah tadi bayi pesan penuh deh.
2: Ya, okey. Pada-pada ya namanya pulai. Dito kenya.
1: Peleka ya, nak kuda.
4: Alu simpul kue ya.
1: Ini lo ya ka.
4: Peleka ya.
3: Ini gigi bayi pemisahan ya.
2: Dah, nangkan kue tadi nah.
3: Oh dulu ada deh,
2: dulu weh. Tanjung dulu pulai, nanti apa pada?
1: Perengkan, nanti bagai kita berdua rami ngoyah hari cabut ya. Tanya nang kau deh berdua rami berjuki ya.
4: Menabur kau
1: kita, kita jadi babut ya mak ya.
2: Nanti pada pada ya.
3: Kasar sama bunga gibi tu. Kita nam bagi kenya, jamnya nanti.
2: Bagi ke jamnya kita nam tu.
3: Belum macam SMS.
2: Oh, dan
3: pesan apa Facebook pesan
2: pesan stik stik stik siko-siko nah kau dulu ke kita ya mada pesan ba
3: teh nanti banyak duit teh cukup lah ba kena ni
2: ya duit teh siko lah hari Rico Johnny tu selama ujung minggu di niah lemah itu mana hari ku ya ke ninga ke lagu tuak darahnya baru dah dinga kita tadi
3: panjang umur dah
2: ngau dituju ngagai semua ke ngelala Rico nama ke dena
4: okay ama ama tu ya panjang umur
1: ama lagu dah pasal yang panjang umur
4: ya
3: mana ya
4: lagu pernah dah pasal yang
3: beda ya ada
4: dari tebah tadi
2: untung ya
3: rugi aja ame ngainya dia kita nyoba pandai umur kata punya jumpa orang
4: apa gitu ada nyebut ya apa nyebut umur tadi
3: nah banyak umurnya kia jago untung ya amnya nah
2: kita baru nyebut ya lu mansa ya pandai ada umur deh kok
3: kanya deh kanya nan ya
2: nah lagi kita nyebut
3: lama ada di par aku ngai kau di para. Dah genurun bukit jalan dengan ngemen nan ya.
2: Jok kan.
3: Wah, den baru wang den terenggah di para ba jalan ke men.
4: Bebelat
3: bebelat. Terus den yang ngacau tanyanya.
2: Nah tu. Nah, yang ada ke selamat hari gawai. Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Hingga ni ke bedau baca clearance medan tu dah tadi
3: bedau
2: bedau ya. Hari pakan ya ya madah ke hujan di pakan kan hingga ke lagu JSM Jalan dari Makan Gawai kena merindah nanti diri ku ya kawan Facebook maka sesaman dah di Sibu di rumah kadam ba Sungai Buloh web pakan ngau semua peningat YFM yang ku ngirup itu web maya gawai ku ya.
3: Yang kong kami tu rumah.
2: Okay, ngagai hana gak nak?
4: Nah, ngagai kau itu hari induk kenawit, sama ngagai hari DJ, sama pejalan ke pengawal ngagai kita nampin tu hujan sudah ada kenawit, kau ya. Bawa lagu minta antara station, minta tebah ke lagu gawai ke penuh dari penyanyi Florence Flo, kau ya. Florence Flo, okay Florence Flo. Ada kena merindang semua kawan FB enggau semua kawan kenglala mega nuju ke kita nampi tugas serta semua peminat YFM Iban enggau semua peninggal YFM Iban mega Arab ke semua kita terperindang serta sama degawai enggau kita semua terima kasih DJ YFM Sekolah Sejalai Tori Richmond Mano hai DJ nak minta DJ on lagu gawai data yagi Ari Reza Reho kena ia nuju enggau semua bala kawan belayan di Sayau Arab gawai tahun tu diberi pengagati serta berjumpa berbelanja au ngai keduduk tisi tangga ngena yang limitnya puang ya. Terima kasih DJ udah macam lalu merindang ya. Siti dak gini hari Rita Rita seruai luli genayang hari kapit hari selamat hari minggu ngagai resin jerawat Cikgu Julia lalu nuju bala DJ nampi tu tiba-tiba live nyarinya aja dulu meh amri awak kebukai kak
2: tenggara bukai ngagai gini tu atau nah gede dak
4: agai ibian meh kasih ya. Ada kata dia.
2: Dengan cuy ibian ni.
5: Ngelatai ke pesan dari Belinda Sutia. Minta tebah ke lagu dari Reza Reho lagu gawai ko ya. Sebarang lagu ria ya, kena yang merindang semua peninggal ya ke benung mood gawai. Terima kasih ya ku dah macam pesan. Lalu kedua tu Rubina. Jadi ku ya dito Neil panas sudah disiulkan dia. Oh. Musim panas kami di toko ya.
2: Nak kanan kurang ramai.
3: Oh, dan nama pesan bapak semua.
2: Nama tu telefon belama ya.
5: Panjai tu ni apa pula deh? Nyaku ya pesan ya.
1: Kau bulan tau.
5: Kau pipe saja tu lah.
3: Kau pipe. Dah kenyo sengsara lah bantai lah kopi pes aja belama ni.
2: Kita nyebut kopi pes ni. Bakal pesan kamu kai kenglamat tu pia kita macam.
1: Aku pun tang kesalahan. Kopi pes terus.
5: Ya minta lagu bunyi ko lagu skon tadi lagu nerima kat gawai dari Jessica M Jalan. Kau dituju ke semua kenglala. Pihak puntang ke pihak meh. Jaga pengerai ya. Nyerumak gawai. Betul kok. Harap ke rindu-rindu selalu. Ninga kawai FM. Terima kasih Arbina. Akhirnya.
2: Kini gaya Ben?
5: Okay.
3: Pass button aja.
2: Oh, pass button.
5: Ke Sibau.
2: Sibau, okay.
1: Okay, ke Sibau datang pesan dari Mai Igat. Minta lagu on lagu. Minta lagu on lagu gawai ke ya. Hari Reza Reho kena merinan semua orang kenglala. Beri pesan selama hari gawai. Ngarap ke gawai tahun tu diberi pengaga serta berjimat berbelanja. Au ngai keduduk di situ enggak ngene limitnya puyang ko ya. Hanya pesan yang nuju semua. Ngositi tu datang dari Vince Langulan minta lagu selama hari gawai. Lagu hari Isnin ala ngau Krista Natalie. Ditujung ke sedas bilik ngau orang kenglala. Pesannya selamat nyambut hari raya haji ngakai semua ko ya. Jadi pass button tu ngakai Yun.
6: Okey, terima kasih Cia. Jadi entek hari Bintulu pesan hari Anthony selamat lemai ke minta nuan main kaku lagu gawai ke dibaik ni mai ke jemat dituju ke ngakai sidak ini tun sebilik sidak ini sapit sebilik ini nasa sebilik di Negeri Sembilan apa iba sebilik di Kuching lalu ngakai semua peturun meriang ngakai semua peturun nyawin ngau ngagep turun lah ngarap ke belak lantan senang maya rigawai tikat datai lalu harap ke kita bertemu maya 29 hari, hari bulan 5 tikat datai ke ya. Jadi nyak pesan ke penudi pelabak aku jam tu nyo serekat kat.
2: Daniel pas button Yon
6: pas button kini Kemiri.
2: Kemiri.
3: Oh, aku jawab dah. Oh, jadi si tu si ko kaban kita Drisa atau baru pulai gawa ko ya bisa nyapa di tu inya jang buni selamat ngelari ngin tuan baru pulai gawa baru datang di rumah ko minta nama tebah ke sebarang lagu gawai kena merindang balakaban ke ngelala ngau mega nyengkaum kita enam pintu ko ya. Terima kasih ngin tuan jadi Nora piling mega bisik ngetek pesan hari batu ni ya panas di toko ya selamat berjalan ke pengawak mereka selamat gawai ke guys sidak sidak sebilik di Sulawesi Ratu Merude minta tebah ke lagu lagu hari Anthony meligai pengerindu selamat hari gawai nuju semua oh, kita enam pintu Piona bunga atau ke penuh dia mana ni oh? Nah, selamat berjalan ke pengawak ke kita enam pintu minta tebah ke lagu hari Florence High featuring Roy Jilum atau udah tebah lagu nama atau Hanah nebah lagi Nana
4: Nono Tekora
3: lagu dia kena merindang balakaban belayan menyadai tunggap yang megang belas tidak ya sekelas harap ke terperindang lalu minta ampun mengenai balas tidak kebukai ke pesan kena sempat dibaca jadi keperudi mereka selamat hari gawai dan uju semua bala peningang dan juga bala kaban belayan di selampur menua kita itu jadi nyana ke hari kami tahu di Mirai itu ya.
2: Ok ngak awak itu juga mereka selamat hari gawai meh ngagai kita semua Anah Limbang Ibin Sriaman Cia di Sibu Yon di Bintulu ngak di megak na selamat hari gawai na
3: ya sama
2: ngagai kita semua
3: harap korang ke darah bisa boleh tahu yang mah hari sampai gawai tahun tau
2: lebih lagi pengabang-pengabang ke bisa datang ke bujang-bujangnya tahu beri pantun mah nah
3: iya
4: ini rau ini rau apa sih kau jangan darah itu ini rau
2: dia jom
4: nemu aku
2: sikit nujud deh dan dia pantun nujud bukan
4: Sikit dah ada yang sebenarnya ustaz tadi sikit dah ada yang
3: ada nama sahabat aku ngagai orang dia pergi lah kuatir dia tindu anda jenis memang malam tak pelabak aku nanti
4: no jenis aku tindu aja main tindu ada malam
2: bisa pesan dek tujuh ngagai ipar
3: bah pesan dek dia
4: kuai ke ngagai malam ngagai balik pa wannabe ngirup mana anak jalan nang anak jalan itu dah ngirup nanti dah mampu tadi dia alternate di rumah aja kita ke darah pemega nah dengan apa poco kita semua bola ngambil ke boleh tahu yang tahu untuk tahun ke tahun baru kini ni maya-maya ke bisa meh maya gawai tu lah jadi sebab gawai ke kita lima ngarap ke gawai tu lah kita tadi gagal ngau kita dress bili gagal ngau rebukai mega menyuk kita tadi sama ngau pangan diri maka diri menyatai dah au jadi sebab gawai ke kita jadi nyajamah reko tadi aku mah mentas darah bagas darah bagas darah baje imoli ke pendek tu cunyingkom sampai di galau nyadi ketenggau malam terang jaya aku mangasuh kita merampau lelengau nyajari
3: oh ya kayak paket nama komel imbang subah
2: dapat tu anda pun
4: ya aku nak kalau ngau paket nak kalau ngau paket
3: nanti orang bisa insuma bisa ngau paket nanti ni bisa insuma ngau ngapa nan ya
4: nanti kumada lagi kumada kita narap aku kita lagi
3: nah dai kamu narap
2: kalau ngau menyantai
3: madah madah bisa ngau ya
4: kalau ngau tak okey paket kumeng
2: nama paket ni dah
4: ratunya evening dress
2: evening dress lebih kurang buka kumel menyata ya kalau enggak pamame
1: udah bisa pulih
4: tak tahu nombor satu
2: ya
4: enggak nombor satu batik sih lah ya nombor dua ke
2: nombor satu batik orang enggak batik par
4: nombor satu batik orang enggak batik selipar bila sedang tua
2: tadi udah berpantun enggak ipar tadi dah betul lah enggak pedak aku lalawannya tadi
3: ya siapa lagi pada pesan
2: lagi usi pesan
3: Iben pada nutup Iben pada nak
5: tahu semua kawai ngagai kita lima Inil ngagai Cia ngagai Sharon ngagai Bos Bana pihak Mekahna yang kan nak temu bak awak kenangkan ke toilet aku tu nak pakai Inil meto menjaga kiam
4: sama meto menjaga kiam kita
5: kita aku bisa mantap masak semanggangnya nak ngai ngau kaku seminggu ketok.
1: Ada gerah nak jematan betul lupa dia tahu nyung lawang.
5: Hari semenjati mai.
1: Mana liwan tri aman ge kami.
5: Kira aku belum ada pusa. Dia aman suat dah.
4: Aduh ngadu blokes dia dia Bin.
5: Gila aku gila ada pusa dia aku ngante. Mai dia nak dia aman suat dah.
1: Dia. Ni pak dia nah. Kira ke bye-bye meh buat apa simpan temu dua
5: bye-bye ku ya
1: nak ada nak melinya agak ni Bian
2: ya zip sana
1: aku dah terima kasih angka kita lima serta mereka selama regawai ngau balap ning aku dah bertelepon tadi ngau nganyun jaga pesan terima kasih ya semua jimat kita pula gawak sari tu nah
3: ni insuma ada nadai
1: nadai nak kalau masuk ke Iberin gaun
4: apa ni
3: Iwan dah udah ni, udah
2: Iwan. Iwan dia Iwan.
4: Okay,
3: mereka sama. Sebab dan semua Iwan.
4: Nada itu,
1: nada masuk ke evening gaun ni.
2: Iwan, bisa yang pelabak aku kalah engkau.
4: Nada.
3: Kau main selangau, Iwan.
4: Nada.
2: Miss Grand selangau.
1: Miss Grand.
2: Saya orang. Anis selangau.
4: Selamat hari gawai, meh ngagai, ngagai kita lima.
1: Macam apa? Tahu ke ini hari Selangau, kau ya?
4: Okay, Selangau, Selangau ada ruiban.
2: Cia tahu ke ini dia nyebut cia?
1: Ngai pun kalau kena kami poi lah.
2: Kena we.
4: Cannot wait.
1: Pernah aja sih lepai kena kasut tunjuk apa yang nyebut nanti.
2: Lupa dia fatu.
1: Oh, mau.
2: Yon, lagi bisa ngendi yo? Yang tembok ke?
4: Okey, ngau pulang untuk komrek selamat gawai meh ngagai kami sebilia. Apa Selangau, Sibu, Julau, Macan, Betuang, bulan tu, bubulian atas. Ha, minta ampun tahun tu kan nak ngau kita bergawai. Ha, bisik berjalan ke Bukai. Ha, nyaja.
2: Okey, terima kasih meh. Ngagai kita lima. Sore tu. Bapak aku bisa sekedarnya tadi engkau nganti udah gawai mah oleh bertemu ba lubang ribut menyikor nah.
1: Aku age pergi lah ke diri solo.
3: Okey, bye-bye.
2: Okey, bye-bye. So, bye-bye.

Raya YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baan.

0: Selamat mengalai hari peninga bertemu baru kita buat program 34 Serah Nyawa Nemban Badan Kalai Aku Sarito di pedak kita. Bisik bertunga ngau dua ikut induk baji kita ini buat program 34 Serah Nyawa Nemban Badan. Nama anda batang randau kami sebuat maka ke ngalai hari itu kita sama nanya seduaya berkelala dengan sedua ayah ni. Boleh madah ke nama dari Rempo dulu, mang ke kanan aku tu.
1: Okay. Nama aku Seri Racan. Orang Semunjan, Kampung Mawang, Aik Semunjan.
0: Ya tadi, Seri ni, Seri Racan nama ni. Betul ni. Kita akan meda Seri tu okay orang bukan mega kita. Kita nanti ngelala sikut penyanyi ke mai lagu tai mana agak petara atau meh tai mana agak petara. Kedi baik riki ributnya ni atau orang bu ya. Jadi ke sepiak Seri nya tadi laba aku orang ke ngempu salon tu kebenaran ni. Jadi kita berkelalang ya ngambil madah ke nama Drempu hari ini pendatang asal ya.
2: Nama kau Ani Najrang kau pendatang Risibo dia tahu dah netap ba kucing.
0: Oh, ne, nya meh penerang hari sedua ya siko Seri, siko Ani anak jerangku ne. Jadi sedua ya tu kira ke orang ke dang ya tulang belakang meh ko aku ba salon Ani J tu. Betul kini namanya?
2: Betul.
0: Betul ne. Okey, jadi kita terus ngau tanya kita kedua ke sekali tu peninga. Kita kat nemu minta NJ tu nyawut ne. Tahun ni muka salon.
2: Muka salon tu 2018 ujung tahun lah bulan 10.
0: 2018? Ujung tahun bulan 10.
2: Bulan 10.
0: Berapa tahun dah?
2: 2018 tu enam tahun.
0: Apa tahun keterubahnya? Berapa ikut kini Raban mengau non kerja berita itu?
2: Tahun keterubah aku muka tau. Sigi aku si kerja. Danya nyo lama-lama bakal sempama ga aku dia aku direk di tau deh. Baka kita ke petempat jari. Nanti si kok kita ajak lam tau nyu narame ba bunyi ya. Jadi ngam ya kam kerja aku jadi dia masuk aku and then jadi partner aku lah dia tahu kami di tahu bisa tiga ikut lah jadi bisa ikut dah Amy and then bisa tiga lah dia tahu kami di tahu lah kami tiga.
0: Oh ne, dia tu tanya Seri ne. Okay, Seri tahun ni nuan berengkah ngau ini bak salon itu. Laban ini madah tadi sedua partner. Kira ke kunci serikat kini?
1: Suba aku bisik kerja dulu ngau bak orang bukai sebentar aku kerja ngau ya. Tahun dari tahun 2014 udahnya aku baru kerja bedian lalu bertemu ngau ya di tau minta kerja ngau ya.
0: Oh, ne, hanya ame kira aku kusi serikat masa doa itu aku benda ne peninggal ne. Jadi kita ke nemu lagi senentang salon tu, maya salon tu dibuka pihak mega. Mungkin ni bak senentang moda nuan ke muka salon tu kena nuan ngepun kia.
2: Kena ngepun ke tu suba. Sige duit dirimpu lah nadai. Nadai nginyau ataupun nadai minta bantu. Kira mumpuk meli mimimit lah. Nadai nginyau lah. Sigi duit diri empu lah. Sigi simpan diri empu. Dia baru buka kedai lah.
0: Oh ne, kira ke kena ngepun ke tu tadi tentu ya mega nuan bisik pengelan dia mega ne nama servis keterubah kiri gagak nuan keterubah na muka salon.
2: Servis sebenarnya aku muka tu sebab sigi nang sigi ngagak beauty lah. Laban pengalaman aku hari 2009 Sampai ke 2018 aku buka kediri. Sebetulnya 2009 aku kerja dengan orang lah. And then badoknya kan nguji punya tadi nguji berkini kan mujua ke utai tau katas ke gate untuk diri empu lah. Dia muka di tau medak buat kerja sentral atau bisik tu lalu muka buat di tau lah.
0: Oh ne, kira ke berpun hari baru lah banyak ne. Muka bisnes salon tu ne. Sikit berkawan dengan beauty, kira ke Nur ngantak kurang banyak?
2: Oh, Nur ngantak kurang. Lepas ngenak pengalaman kelamanya meh ku kita, nyak meh merek hati tu ngengkang kat muka kedai. Ketegau dah gawak. And then kita pun bisa silu-bilu yang nemu nama tekat datua pak beauty lah.
0: Ah, oh, dah bisa penglandia senentangnya meh.
2: Aku masuk abah beauty pun setegal aku nemu muai bulu.
0: Ah. Oh.
2: Nemu narik bulu. Kau kita hanya masa 2009 subaknya terus bekerja dengan orang lah. Dia dalam masa yang sama belajar aku terbukai. Dia madu kerja nyemuka kediri. Sampai ke dia tu.
0: Lama aku dah ne salon tu ne dalam berapa tahun udah dari 2018 sebenarnya datai ke 2026 dia tu dah cukup lama ya ne nuan ba

0: Hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Penglandia jari. Nyarang buam. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukum Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Baru kita buat program 34 agi nampung randau begulai ngau temuai aku ke sekali itu benung buat salon seduaya yang salon NJ Beauty. Kita boleh medal ni kami tiga agi duduk gau badi tu aku agi belalak geng randau seduaya ni. Jadi ke sekali itu apa ni ngau kita kino yang kaum sidak kelelaki nanti di pedak kita itu tadi sebelum kita ke ngantak tentu kita ke ngemajik ke diri atau ke ngelis kaki buah kita ngau betari atau ke bebuai bulu atau ke berunti nyak me aneh tang ngambil tetu anana age lebah aku tertarik ati mamat ngau pengawa bebuai bulu betarit mua berunti tu kita nanya seduai lebah tu kebatang pengawa seduai ya maya dua itu ke muka salon tu suba neh jadi kita nanya NJ dulu neh maka aku dah dipadah aku tadi neh ini neh aku nang tertarik amat buat pengawal asal kita itu. Asal mereka kulaban jarai di pedak kita buat bangsa orang bukai. Bisa kita kan nak temu ni. Buat pengawal bertarik mua atau berunti ke kita itu. Tau kemuai bulu mua atau. Kati ke nuan tu tadi. Tau nemu pengawalnya tadi serta nemu pasal berunti itu.
2: Nemu pasal berunti tu laban lagi biak subak selalu berunti sida inai deh and then danya aku nyuk diri hari inai ko nyung berunti diri empo danya tadi hari nyak lah nyung nemu lah kita lepas kita udah ngadu ke diri empo deh udahnya tadi munyi ko aku madah kita tadi apabila orang nemu aku tu nemu nyabut bulu kena benang kok kita dan nyabisik ke orang tu nanya aku oh uliah anti ada ubah salon mana ge tu tu jadi starinya lah aku masuk ba bidang beauty ngamai tanya sampai ke dia tu lah and then nyabut bulu tu ke sini tu aja laki bisa ngadu eyebrow laman dia tu ke kita ino aja kan tak laki nak semua kak mersi ke dirimu.
1: Oh, ne, ya, nerang hari ini je. Jadi ketika nuan desri, ni maya nuan tu berengkah nemu ngerunti mua orang serta berkeni cara kini namanya tarik hari baruah ke hari atas kini dulu, hari tisi kini dulu, boleh nerang ke dulu?
3: Okey. Kelia laban ke bisi meda belainai ti buat ruai main ti bisi punya pengawa gawai ka maya gawai maya Christmas ke nyam bisi malai dai inai kelia bebuai bulu nyu kepuas meda sida ya nyu ka nguji ka nguji ba kawan nyu buanya nemu tadi pasal ke muai bulu ke nya tadi ari keniang dulu ari keniang meda bakanya bisa kan lebat kena lebat mua renyak tadi kene ke nyebut kene ke mana kena penglama yang punya ku tadi penglama yang mua bulunya medak penglebat bulu ga bisa nyampak 5 minit bisanya setengah jam ya ya.
1: Aw oh, ne kira ke hari keniang dulu denya kuyuk.
3: Denya ngai kuyuk ngai dagu, ngai sumit, denya kuyuk sepia, denya baru kita ngadu ke bulu keniang. Ha kenya ya.
1: Aw oh, ne katiba perengka ke dikena deh NJ bangsa benang ke dikena teku buang ko kita eh.
2: Perengka ke dikena kami nuai biasa ajalah. Kena benang ke kena kita berjaya biasanya deh. Dia nyak kapua muai kurangnya.

0: laban ante mua di peminya apa muanya nama to ya kering deh nyamai benang melihat ya benangnya nada milih benang asal dek nemu kontrol ya aja makanya
1: kak
0: hanya mestinya laban break orang ante nanti dia beri benang paling mana pun nanti dia nak nemu nak kontrol benangnya ya akan jampak putus. Dia boleh nemu kontrol yang begini dia ngena benangnya.
1: Kira kena jari je, nadai-nadai tarik.
0: Nadai cara buka kan menua dia tahu. Sikit ngena jari aja. Ngena benang kau nyak jak meh. Kata aku tanya dia, ngena cara ngena jari ngau benang jak.
2: Bisa orang nyebut ngena ubuang tapeng uliah kini?
0: Nya uliah ngau bakar bulu lah, nanti bulunya lebat gay ngena ubuang tapeng. Kau kita nanti muaranya dah selalu dibuai dek. Lu ngena benang halusnya uliah.
2: Dengar kita peninggal ne. Tajak caranya agak lama, cara tradisional, cara keliak tang agak boleh dikena datai ke maya dia. Nah, datai ke dia tu menya ne. Jing kaum aku pun suah datai kita bertarik membuai bulu mua ne. Laban ti kita kak ngantak kebenar ya nanti nak membuai bulu mua tu atau ke bertarik. Sigi nak boleh list atau ke makeup kita nya tadi nak tu lekat. Kak bergerak mua korang ne. Maka aku dah maka seri sebab kalau madah. Nanti dah bertarik semut tergelincir aku yang anak kau nya. Jadi aku tu lagi kan nanya kati kalau nak bala customer tu tadi ngasai diri pedis ke lebih maya bertarik tu baiknya ke lelaki tau ke indo kalau nyabak kini tau ke kakai kini
3: biasa ke bala pelanggan tu madah diri sebedau mai bulunya ia kebarunya nanya pedias kena ka soalannya sigi pedias nak ka nyawut sigi tak mak pedias mula mana nak pedias ia ke selalu mai bulunya nemu sida yang ngasai tapi entek kita dah mai bulunya sigi lias semua kita mana ya semua kita bara ke ia ke bedak ke dulu mai kalau muai bulu mua ke ya kena kalau muai bulu mua pun bula sigi nyabak sih dak sigi nyabak belama bula badan nyabak sigi pedias
2: oh ne oh nyame lawan dua itu ngai ke dua yang mula kerana mai kita ke berunti tau ke buai ke bulu mua atau sigi pedias lawan aku pengasai tanya sikit pedias tang nanti dia dah terlebak tiap-tiap bulan datai kita bertarik mua atau berbuai ke bulu mua atau nyamai udah nyak mua dia cukup nyamai tapi NJ boleh nerang kaki nama kebuah nyamai nanti udah buai bulu mua atau berhenti
0: kelebihan yang punya kau kita nanti dia udah berbuai bulu and then kita itu berasa nyamai lah kak ngantak nak lama kita ngantak bulu nadai agak dah list dah yang merik masa dek jampat gik ngantak and then mua kita nampak bersih lah ni buah tebal gila lah makeup ni buah tebal lah menyekutai eyebrow dia udah teratur nyak kepenting yang bagi tindu lepas nanti bulu tu tebal nanti bakal setengah orang bulu tebal tu pedih ya kak ngantak bagi aku lah alaban aku dah subak kalak tebal bulu mua ngan jadi ngantak aku ukai setengah dia nak nemu ngantak aku utai kena kena dia nyabakan orangnya tapi jangan jadi deh udah dia muai bulu dah cabut bulu mua dia udah bersih baru tanya boleh masuk dia ngagak mua kan makeup nadai lama lah tu nadai lama.
2: Ya deh nah dengar kita peningai induk tau kalau lelaki patut bertarik mua dulu, uji ke dulu. Adanya kita tahu mendak beda, udah bertarik mua, bubuai bulu, ngantak. Adanya ngau beda kita kena bedau mayuh bulu bak mua ne. Okey, agi ngau tanya kita ke sekali tu, kati bak senentang orang ke bercukur tau ke ngena jilet.
0: Sering. Bak pengalaman aku, lepas aku nak kalak nyukur orang, and then terpulang lah lepas bak kami di tu nadai nyukur bulu lah tapi nanti bala pelanggan ke sintik sidak dia biasa bercukur ke tempat lain, and then tata detox sidak dia akan cabut ulu. Sidak yang perlu nemu beza berapa lama bercabut ulu atau no bulu ketumbuh, and then anti bercukur no bulu ya tumbuh baru. Yang pun menemu bunyi ko bala pelanggan lah, lama-lama gek masa no ya tumbuh deh.
2: Nyanyak agak pemanahan ni. Ada nyak nanti penumbuh bulu mua tu tadi, ya tebal lagi nanti kita itu kena jilat nyak kita ini.
0: Pihak mereka ko bala pelanggan ke kalak bercukur tu tadi sih tak ada bulu mua tu akan jadi tebal mimik dia kasar wah. Kasar nanti ia bercabut nak lumpeh tumbuh dalam masa 3 minggu lah baru ia akan tumbuh tumbuh baru ko kita. Nanti bercukurnya no, sampai seminggu saya kau.
2: Ya, mana mana
0: tak tumbuh ya.
2: Lalu celum rupai celum mua. Ngantak pun nak tu lias sama. Ya, neh. Nenya penerang berkau ngau bertarit mua. Jadi buat servis kebukai kati asai nak ke dia tu sama nerima sambut ke sama megak kini buat servis kebukai.
0: Servis kebukai cukup maneh agak. Leban selalunya pelanggan kami di tu deh. Anti tidak ada berbuai bulu, tidak ada luka facial, kak scrub, alu treatment. Kadang-kadang tidak ya kak face massage. Face massage ngau buai bulu. Bak aku di tu nya kira paling famous lah. Kau kita nanti bakal orang ke Brumban. Udah kita yang buai bulu ya, ya alu scrub, alu massage lah muka tadi. Alu massage. Tapi nanti nanti ke mana ke bisa facial ke 68 ya nomor facial. Dia bisa mana ke kalau kita treatment. Treatment aku bisa agak rega ramai lah aku cakap orang dia tu. Bisa ke 90, 100, banyak macam lah jenis treatment aku nanti kan bedak datai gitu lah. Ila aku nerang detail ke lah.
2: Nama lagi sekedar servis ke bukai.
0: Bukai ke bisik buat kami dito. Selain hari facial, ngau buai bulu, and then kami bisik extension bulu mata, ngecap kukut, ngau foot massage, adanya massage badan untuk induk aja lah. Ya, bisik lah kami dito.
2: Massage sidak ke induk tu. Massage ya maka ngurut diri ungkup ke sidak ke induk aja ne.
0: Sidak ke induk aja.
2: Sapa bagi seduai selalu ngagak masas.
0: Bisa sikok dah. Kawan ku sikok dah Amy. Ya, yang adunya bulu mata, kuku ngau masas segi ya.
2: Ne kira ke ngagak keniang kaum bulu keniang sekali ne.
0: Nah, Amy ngadu extension bulu mata ngau kuku ngau masas. Ini
2: jadi sedua itu lebih lagi ngagai
0: bulu mua facial nyak lah ngawak kami dua ya.
2: Okey, kita ngetu dulu apa ninggal dah tu lagi nampung randau kita.
4: Segulai sejalai ga YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
2: Kam gulai ngau aku ngau temui kereka ngau kaku ke Sarito. Jadi tu kira ke tanya ke penudi aku gulai ngau dua ya bab program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Jadi kita itu tentu ke nemu neh senentang perambu. Rambu seduai bak maya ke dekat datai. Bisi hati dekat ngerembai ke bisnes seduai tu ngagai endo bukai nanya lah miri kini, muka besibu kini, ngau tunggak ke bintulu kini.
0: Takat tu, medau lah dito aja dulu. Laban bagiku, nak gak aku ngumbai dirumpu pakal, tapi ngai kenat kabil jaku kita ina pengingin nanti tu segi ke jauh saya ke kak buka seluruh Sarawak tapi meda kadang-kadang pelanggan kami nuai ina sama kadang-kadang nanti pelanggan yang datai aku jadi tu nemu tengah nanti ya kadang-kadang pun berkenyak gak nemu teng pelanggan aku pun nemu nanti aku
2: yeah.
0: Macam orang ika cari kita
2: yeah,
0: jadi bagiku ukai gak nak tahu di muka cawangan tahu. Tapi nanti pelanggan dia ngigak dek, berkeni dek cuangannya.
2: Amat.
0: Nanti apa aku lah, tapi nak nemu ke ilai-ilai lah. Ukai ke ngumbai kita ajak nemu ngadu, kita tahu angka yeah. Pak Sibu bintulu bisik ke kita boleh bekerja yang bakal kita nemu mai bulu. Mungkin ke ilai muka aku kita nanti okay. Bisik rezeki.
2: Amat gini. Jadi katibak senentang Rambu kebukai nanya lah. Bisa ti kini kak ngagak khusus ngajal orang lebih lagi sedak kebebiak tu buat pengawak betarit mua atau keberunti tu. Lepas nak nemu lah berkini sekia muai bulu mua atau kebetarit mua tu. Pedih pada aku cara kak ngadu aku tanya.
0: Setakat tu nyak pun kami nuai bedau kak ngadu kenyak. Bisa orang kak belajar, tapi aku mada aku betul kak mengajar orang banyak leban. Katihu kita itu skill jari itu nak ulis sari dua. Nanti dia migai benang. Nanti bagi ku, nanti orangnya belajar dua hari aja sikit nak nemu.
2: Ya.
0: Ukai lah mada orang tu leban lama dek kak kontrol benang tu, and then kontrol benang tu dah sekian dek kat narit bulunya sampai tercabut.
2: Ngai kena get kepit ke kulit
0: nanti orang. Nanti dia marik orang khusus sari dua hari nya saya ku nya nak cukup lah. Nya aku umpai bisik ni kan berkeni kak ngajar orang bak patok lah. Nanti orang nya mamai kak belajar bak pat bertarit bulu muatau maneh get di ngansah bakat dek bak direk pun dulu lah, bak kaban, baknya baru dek tau, utai tau dihalus ke gek lah. Direk pun dulu lah, lepas bagi ku, nanti ngajar orang main bulu, nak bakal kita belajar facial ya, nak ada step ya, nak sama.
2: Nak bakal kita ke nyido orang, nyido orang tu, bukan nyamai dia belajar bak sebelah YouTuber.
0: Lepas nanti dia ngajar orang main bulu, bulu tu mesti tercabut.
2: Ya.
0: Bukannya
2: mesti lengiah ya.
0: Lengiah. Nanti nak nyu bergaris-garis ya. Benang jak bisik berito tapi bulung nak tercabut nak. Nyak lah bagi ku, nyak ku nak nemu bekeni kang ajar orang bak to lah.
2: Laban aku pun empai ga kalau tertemu kurang muka kelas bertarik mua. Ni nemu ila kira ke peramu dulu menya ne.
0: Mungkin lah ulih di rundiang kayaknya tapi setakat tu aku macam empai terbuka hati lah bang ku nemu teh tu macam nanti nembiaknya segi jampat dia nemu ko kita boleh gaya nemu tapi setakat tu empai lah empai dulu
2: ne. Okay tu kira ke minta penemu bak seduai meto bak senentang perancang seduai ngagai nembiak ke mayari bisi hati kat muka bisnes atau ke muka salon baka seduai
0: perancang bak aku lah. Aku nanti aku pun lawan masuk ke bidang tu tapi ngemai hati tu bersemangatnya meh anang mudah lah laban penguji bak bisnes and then asal pengawak dia nya kualiti kerja dia anang nanti dia rasa saya tu boleh gagak dia gagak terus saja. Terus ya kata, aneh yang mantu. Laban nanti pengawak cari itu bagi ku. Nak sekali dengan agak utainya, sikit nak nyati. Nanti engkau lah. Dua, tiga kali. Nyus weh gek dengan tu. Baru utainya bisik. Kak nyati. Maka kami mula-mula cuba belajar ngadu bulu. Agak kurang, lepas satu kediri empu. Ngai jadi sebenarnya puah kita ikat berkeni ngadu setiap patok-patok. Dan ya, proses dia belajar lah. Selalu bertemu orang setiap hari. Ngadu bulu mua orang. Dan ya, dia nyumu senemu lah. Ngan saya diri empu berdia, mi sebenarnya. Aneh mantua lah. Nanti dia minat buat beauty, terus kajak.
2: Okay, nya, ajak aku perasan ke cukup mana ngagai nebiak kemayari dia tu. Kebisi di pedak kita bawa media ramah nang rindu bawa pengawak ngantak kurang tukar kemajik kurang ne. Tau terus kajak munyiko NJ tadi anang mantul. Okay, peninggal kira ke nakak tu dulu meh randau aku ngau seduaya bawa program 34 Seranyawa Nembang Badan.
4: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Newcom Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lembang.

Itu sejong minggu hari Norman Ebenezer ya. Jadi tadi kita muka baru dah pada program 34 Seranyawa Nemban Ba Adam hari live ba Facebook YFM. Lalu pihak muka boleh didengar kita ba stesen YFM Iban. Kali program 34 Seranyawa Nemban Ba Adam. Andang dikeluarkan intiang hari 6 ngamaka hari Minggu ya. Okey, mai jam kita pukul 3.40 minit ngali hari. Jadi terus begulai ba awak rentak ngali hari di YFM ke ngali hari itu peninga. Kalau kita begulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi ya. Okey, jadi pukul 4 lemai itu lagi nanti nadai penanggul kita dekat ninga ke report ke penudi ya. Hari kaban pengeluar program kita ya Flora Libat ba Padang Bilu Lama Bintulu ke bekawal ngau hari ke penudi program Sarawak ku sayang di bagi menua Bintulu ke Sarito ya. Ka ninga muka sekedar hari program atau ke pengawal ke diatur ba hari ke penudi Sarito. Okey, jadi bedau kita ngiga kaban kita Flora ke lemai tu ya. Berperindang dulu ngau sekedar hari lagu-lagu lebih lagi lagu-lagu gawai kita. Nyerombak hari gawai kita ke nyau dekat datai. Tu Arita Medin ngau Paul Erika gagati pulai gawai.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Terbaik aku. Terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai.

0: gawai nak lama dah lagi. Kita tengin tu gawai tentu dah mayuh bala kita nikap diri India ke diri dia lebih dah jalan aluannya. Aku harap kita ini agak penglikon jalan mah. Di lebih kita ini riba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebenar ke bisi udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuah kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Parlimen P202 Sri Aman.

0: Okey, lagu Ari Maxwell Franklin Saran berpadu Maya Gawai. Nucu DJ Flo kita ke lempah itu.
1: Terlalu Sam, baru kena Sam tu ni bisik kan malah pinang no Sam bayar dengan wai tu lah.
0: Aku kena nanya Nuan, bukan Nuan nanya aku.
1: Oh lawa mata ni ya. Tapi nak dah ngangau aku lama ada Sam.
0: Siapa dulu nyak mampu dunia.
1: Nah, dulu ketua.
0: Engkau me siapa bisik dah dengar berita madah kenuan tau bisik ke.
1: Terlalu. Kata bola radio dah bola.
0: Aku dengar berita Raja Flo. Oh, dengar cerita si Raja.
1: Lalu cerita dunia dengan yang tersebut
0: itu jam. Okey, peningan bergulai dengan Flora Libat. Pelabak aku report ke penudi area ke Sarito yeah. Flo. Sarito 8 hari ke penudi program Sarawakku Sayang di Bintulu. Udah itu ilak ke kapit ne, ke Bintulu ne.
1: Ke kapit
0: ne. Palan keempat. Jadi ke sebenarnya hari kita di Bintulu lagi nyangkung enggak lemai tau Flora?
1: Tu di peda mamba amat gitu tadi bisi hujan. Kan memang tu saya melepas yang nak panas. Yang memang berjalan maya tu jap. Takkan wan saya mai tahu yang wan maya tu dia dah tanya program tu.
0: Tahu sepu ke dia Flora? Ngamai nak memusuk ngau tahu yang
1: nyaman lagi punya kau orang mintik ni kesem.
0: Okey, jadi didengar aku maka hari ke penudi tu bisi utai ke dianti-anti peninggal kita masih amai wah meh. Lalu ngau nyak maka ngelansa nama sekedar aktiviti ke penudi meh sehari tu angin nuan flow.
1: Terima kasih Sam. Menyi kesem tadi program Sarawak ku sayang. Ya ke belabuh dia tu di Bintulu kena 22 hari bulan 5 atau tadi Sam sehari tu hari ke penudi 24 hari bulan 5 ya dia tu ba padang bilun lama Bintulu di tu 3 hari kami tu Sam berpanas berhujan punya demi menjalankan tugas ya Sam.
0: Celur mereka wai tu lah deh.
1: Wow, nak ngawak sini. Okey, orang burak. Dia nak ngawak celum. Kami kita lebat celum. Okey, ini nak tahu kami. Kita mengunci berita.
0: Okey, terus ke dia, Flo. Hanuan pun dunia lemah itu.
1: Okey, terima kasih. Sudah merik ke dunia, Sam. Jadi, punya ke Sam, Bintulu pun jadi palan ketiga, ya. Nur ngatau program Sarawak Ku Sayang tau. Udah tau ilak ke kapit. Tok kami tok palan ketiga pengudah limbang kau miri harinya ne. Tentu yang macam program diatur sepemanjai program Sarawak ku sayang tok ya bisik dibagi ke ngagai beberapa itik komponen ya tok. Kelebihagi bisik pengawa mandang ke pemansang di menua kita Sarawak. Udahnya mayo macam upis-upis perintah menyikir disebut ku tok ketiga hari udah nyebut tok upis-upis perintah ke bisik muka kaunter nyedia ke servis lapan bisik ngerandau sida ari upis pengerai arinya sem bari keterubah menyikur kedai sida ya cukup laku no orang ke baru setengah hari aja ni anu orang ke becik pengerai. Tapi orang Bintulu tu Sam. Ngemeran ke pengerai. Tangi gak tahu yang berbintulu Sam. Lepas orang Bintulu tu ngemeran ke pengerai ni. Lepas menikah aku tadi nerima sambut ke cukup mana. Lebih ke kaunter-kaunter ya ke bisik di buka. Sida upis-upis perintah sekali ke sida hari kebajikan ngau mayu lagi ya kebukai kena oleh disebut di tok magang sare tok hari kepenudi laban kira pukul 5 pukul 6 lagi tembok mai program Sarawak ku sayang di Bintulu di tok laban tok lagi kira 4:30 tok lagi Sam dia pengawak majlis penangguhan program Sarawak ku sayang dekat diatur ya. Jadi kedekat di penyadi yang berhormat Datuk Majang Anak Renggi ianya Safit Menteri Infrastruktur dengan pemansang penyangkai kapal Sarawak ke Megak Kaban Kunci Negeri atau ke Adun M70 sama laju ya ke dekat diatur pukul kira 4:30 kenyal lagi ni. Okay. Jadi ke tentu ya dia nanti mensiamayu atau Sam ianya grand prize atau ke hadiah utama aku mana lawa kami pintu lu di tau tang aku kira halnya aja menyinyang orang aja ke boleh lagi
0: entin wan jadi gak entin wan boleh engkau ke lawa pelawa aku
1: ndak boleh saya mending aku tadi pelawa ke siapa petugas tu kira nolih ngau peraduan tu atau ke ngau cabutan tu ya lepas tu diingkut ke ngagai mensia mayuh ya ke datai kita dia sidak ke betuah tu lagi siapa nak ni ke dekat boleh kereta proton emas 5 atau seri asetik kereta EV kurang kena dia ke tahu elektrik casnya tadi ni sem kumai dia nak untung ni nemu ini darah kini bolehnya lagi sem
0: tidak ada karan kuninya.
1: Itu nak ada karan. Nanti karan bisa, nak ada ke karan 24 jam. Nak ada sem. Kumai di zaman, kumai ya.
0: Okey, terus ke Flora.
1: Okey, terus ke dia. Lalu bisa disebut kubaninya Sarawak tadi, Bintulu Pemuda mecah kerikut menyekuran. Lepas nak ke pagi tu tadi, sem. Pagi tadi tersebut kota. Penyampau orang kuda datai. Ngelawa. Program Sarawak Ku Sayang tu bisik 28,815 ikutnya. Kumai dia nak mayu.
0: Pelabak ku lemai tu datai 30,000 pelabak ku.
1: Berinti ku ya datai saya melabur orang ke ngau peraduan ya tadi tentu tidak yang dekat ngantik pemutus ya tadi. Tentu berbaik ke diri sendiri. Alamak di pedak baluan dia sem sikit nak putus orang ke mansa kami ke dito. Tajak kami bertutup deh lembab bilik kami bertutup
0: sem kita agak DJ
1: maka kena nemu ngannya di kena bertutup tentu penyampaunya lagi sikit bertambahnya sem ya okay 28,000 punya kedai sebut aku lah banyak kedai sebut ko pagi tadi lalu si orang ke berjumpa pun mayu megak tu sem bisa 218,000 tu dicampur tu tadi dalam pemayuh tidak ya aku dah berjuang tu ya kedua hari aku dah lepas tu nak yang kaum ke hari ke penudi tu ke disebut aku cukup menerima sambut ke mana hari orang Bintulu tu Sam orang Bintulu tu nak ngira nama ajak program ke diatur sikit semampai nyukung sikit sampai macam kerikut punya kurang. Harap terus mengajar ikut meh. Alapan bunyi kaku orang ke berjuang atau bisa 50 palan orang ke berjuang pemakai saya pengandik jari atau pun siti hari cara dua perintah kita itu perintah Sarawak kena ngangkat kage ekonomi tidak ke berjuang atau pada SEM cukup menerima sambut ke cukup mana. Okey jadi nah, dari kita buka itu mayuh aku dah disebut berapa hari itu, Sam. Ngai ke ditutup nuan ni, kalau lama berjakut eh.
0: Panjai sampai pukul 5 tau.
1: Nyaman mak dia kerja serai tau ni, ngasuh aku berjakut sampai pukul 5. Okey, Sam.
0: Okey, Flo, nanti bisa berita ke pemaduk baru tau ke nuan chat-chat aku lagi ku berkongsi kia ke ni.
1: Aku main dek. Chat mode aja aku bagi dua tahun punya kedai mana ke Korea okey Sam
0: okey Flo
1: berita pemaduk baru lagi berkongsi dengan Wan kami nuli nyebut ya jadi lagi Sam ne
0: okey lebih lagi ke price ke nanti bisi penerang pemaduk baru mau ke aku
1: nanti lagi madang ngon
0: Wan nanti ko ngau ke nalah
1: bisi lagi Sam
0: okey Flo okey mujur meh pengawal kita 3 hari itu ne.
1: Iya, udah muncul motor. Nanti ketutup kedai jam kami tu. Sem.
0: Iya, aman. Okey. Jadi selamat hari gawai ke dekat Atai Flo.
1: Selamat hari gawai dekat Gen Wasim.
0: Okey. Okey, bye-bye. Selamat gawai ke pengawal. Okey.
1: Terima kasih.
0: Nya tadi kapan pengelola program kita ya DJ Flow atau ke Flora Libat ya ke baru dah berkongsi berkawal ngau berita ke penudi meh hari ke penudi program Sarawak Ku Sayang di Bintulu munyi kuya naka pagi tadi lebih 28,000 iko mensia mayuh ke datai ngulo programnya terima kasih orang Bintulu ke udah nyukung program ke diatur perintah kita jadi udah tu ila ke kapit lalu ngagai bagi menua ke bukai nyentuk ke kucing ditu dalam bulan 11 tu ila peninga ya okey gitu terus begulai ba awak renta ngalih hari di YFM.

Madeline J ngau Frank Norman ya ngepan Iban gawai maka lagu dikenak merindang kita ke lemai itu peninggal ya apa awak renta ngali hari okey jadi tu bakaul ngau pengerami malam antara gawai daya Sibu 2026 ke diatur malam tadi ya kalai mari penggagati ngagai induk dara ke bernama Gloria Maluang ke udah boleh gelar kumang gawai Dayak Sibu 2026 ke diatur ba semengkah hotel ke Tebilang di Sibu ya jadi Gloria Maluang mucur mai pulai prais mata duit RM4,000 kelimpah hari selampai trofi ngau mega certificate ya. Okey lalu gelar luluang di Empu Joyce Elsa Jantum hari Kapit ya. Akan nerima mata duit RM3,000 selampai ngau mega certificate. Lalu Emily Renya Lenggang hari Sibu udah mujur boleh gelar selinggar matahari ya boleh RM2,000 selampai trofi ngamuka certificate ya lalu finalis kumang gawai Dayak Sibu 2026 Enyo Michelle Demini Nicklin Kimberly Raymond Misha Charlene Natasha Malviana Nyandang Filomena Tipung Jadam Jospin Eni Wong Ngomega Juwina Milia Asan Mujur Mai Pulai RM800 Certificate Ngomega Prayes Saguati ya. Okey, jadi prayes Ungkup pala pemenang udah diberi bini Menteri Penyerakup Menua Datuk Sri Aaron Ago Dagang Enya Datin Sri Ping Bungan. Okay, lalu sama nyempulang ya, hanya Chairman Komiti Pengatur Malam Antar Gawai Dayak Sibu 2026, kemuka Chairman SIDS Sibu, hanya Madam Angelin Uci Masiang. Ya. Okey, hanya berkawal ngau pekit kumang Gawai Dayak Sibu 2026. Nyerombak pengerami makai lemai gawai daya Sibu. Okey, jadi meri pengagati ngakai bala indudara kita ikut dah boleh gelar kumang. Okey, jadi nanti bisik penerang ke bukai. Berkawal ngau pekit kumang ke diatur ba andur ke bukai malam tadi. Lagi aku dekat ngelansak ya. Okey, jadi lagi terus merinang kita ke lemai itu peningan. Tu Aria Don, Besti, Big Ten, Ngawa Kiri, Sampal Berami.

0: tu ngenang gawai kita keliak ngawai keliak tu nya tadi macam
1: ada mesti kan suah makul tanya orang mestan tu kena asmin meran ke minta meran ke jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong kita udah nggak tahu jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tu utai kena lainnya de kumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kelia Dayak dai dulu age are are tahu are orang pun kal gawainya semua udahnya nyu de gagak ke mana kita ke jako awak ke lebak kita de tu nyu berbuat ke nak ana masa jam gagak siti are indor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu mata yang nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimpu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke hati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya itu. Jadi, nyak nyak lalu gawai daya itu, muka tahu di itu yang nangira nuan makai pengarap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengarap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngumai dan buah raban bangsa daya jadi ia ngintu gawai daya ngocara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimun Atawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muat menua.

0: scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tun ko duraman dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut ba sisi 2026-2027. Scholarship ba Francis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar bakal engineering probat accountant unona ngau ke buka itu miawa nur anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena ada 5-29-2025 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil ba website http://www.yasarawak.org.my. Tau tanya ba section scholarship nombor 082-44-2686. Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemailah.
1: Hai, namanya Wakil Mujab.
2: Jap, jap, kini kenanya.
3: Wih.
2: Apa mari gang, nama tu binci yang bapak setia yang mayohnya.
3: Nah, deh piabu nyau. Nyau ndak ngelala aku sekumpang dedah butuh yang seperi yang to. Nyau bisa kurang mimit inci dinya pandai lagi gamal deh pada aku.
2: Eh, nama tu baik dinya. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekayat setia magang.
3: Apa?
2: Mak raya dia kia.
3: Eh, berbalik ke perengkau mimit menya. Kena kita pegawai lah. Kita nyau kan gawai dah atau bunyau?
2: Apa? Jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
3: Okey nama tu bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuh tu, awak kebala tidak tahu ngusung aku lah pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama nak dek maga kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napa ini dian baru mah kaban bunyau kurang ne. Nah dek garampir aku bernama. Okey aku siku jambu nama ngode dede ilah.
2: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai sebesai. Ya, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
3: Nah, nyangkuang balak kebahan kita hilap. Nah, ya kata dia, apa tuan nyangkuang balak kera?
2: Tusah, tusah baik dia tujap.
3: Nah, apa tu tusah dia bunyau?
2: Kati nak tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku, gada pinjau dia lah. Pulai ke aku, gada nupi dia lah. Ujap, ujap.
4: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
3: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

Okey, lagu Gawai Megak Ri Baby Shiba ke lemai tu ya. Maya Ri Gawai kena merindang kita nang era dini nur kita ke lemai tu. Angkanya di rumah benung ngirup ke lemai tu. Lalu pihak Megak kita ke benung ba rantu jalai. Nang era kini ke tujuh tau ke bisi mindah ke lemai tu. Harap ke berjimat ya mai perengkah pengangkut kita ke lemai tu. Okey, jadi lagi bisi Megak penerang ke dekat dikongsi dengan bala peninggal kita. Kalai mansia mayu kelebih lagi bala nembiak yang sama di Kangau Datai ngulau Siti program ke dikumbai Skate Fair 2026 ke dekat diatur berengke hari 6 ngau 7 hari bulan 6 tu ilah ya Hikmah Exchange Event Center Kuching. Kalai Skate Fair 2026 tu ianya pengawal pemandang berkawal ngau pelajar, pengawal puang, lebih lagi industri minyak ngau gas, ngau meka aktiviti STEM. Jadi harap ke mensia mayuh lebih lagi pada nembiak kita ya. Guna peluang tu ke bisik dekat bergigak ke pengawal puang. Jadi sekedar hari aktiviti ke bisik diatur baka Minecraft Championship, Sarawak Rokita Challenge, Oil and Gas Zone hari Petros, STEM Playground, Youth Got Talent, ngau mega TVET Master Competition. Okay, jadi program telak dekat diatur berengkah dari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Lalu terbuka angkai mensia mayu ngau ndak berbayar. Okey, jadi tu siti peluang ke cukup mana. Andur kita tadi ngulih ke penerang ke berkawal ngau pengawal perkara pelajar ngau mega pengawal puang ya lebih lagi pa industri minyak ngau gas di menua kita di tau. Okey, nya siti penerang ke dikongsi ngau bala peninggal kita bawa rentak ngali hari 5 lemai tu lagi kita ngetu mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu bak jam ke penudi bakal selama kita bisi Gallery Y akan dikeluar ke Daniel Steven.

Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Kementerian Komunikasi akan mengadakan perbincangan dengan platform TikTok bagi meneliti isu penjanaan pendapatan kandungan melibatkan organisasi media tempatan. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata, tindakan itu diambil susulan rungutan dan maklum balas yang dibangkitkan oleh para pengamal media serta ketua pengarang dalam siri pertemuan sebelum ini.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penutup sambutan Festival Belia Ed Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara. Di pentas sama, Dato' Fahmi memaklumkan permohonan dana pemanggil generasi madani bernilai RM5 juta akan dibuka secara rasmi bermula 1 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif yang mengangkat aspirasi Malaysia madani. Permohonan dibuka sehingga 30 Jun.
2: Dana pemanggil ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Menurut Dato' Fahmi lagi, kandungan yang dihasilkan juga perlu selaras dengan prinsip menghormati sensitiviti 3R, iaitu agama, kaum dan institusi diraja.
2: Saya menjemput semua pihak yang layak atau merasakan layak untuk rebut peluang ini dengan mengemukakan permohonan untuk terus berkarya, berinovasi dan menghasilkan produk seni yang kreatif, berkualiti tinggi serta memberi impak positif kepada masyarakat dan negara.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Fahmi menekankan usaha literasi digital akan dipertingkat dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan penyebaran kandungan media sosial lebih beretika dan bertanggungjawab. Langkah itu penting bagi mengawal perkongsian video isen jenayah atau kamera pemuka yang boleh menyinggung perasaan keluarga mangsa sambil menegaskan aspek siasatan kekal bawah bidang kuasa PDRM.
1: Kadang-kadang dalam terutama siaran video dashcam, kadang-kadang ada elemen-elemen yang mungkin menyinggung keluarga mangsa yang perlu kita sensitif. Dan di pihak media, biasanya media faham bahawa ada batas-batas tertentu untuk menjaga aib mangsa sebagai contoh. Tapi untuk rakyat biasa, mungkin mereka tidak terlalu cakna tentang perkara ini. Jadi insyaAllah kita akan tingkatkan literasi digital untuk pastikan pengguna platform media sosial juga faham bahawa walaupun mereka boleh meletakkan kandungan, tapi dalam beberapa perkara, kalau ada elemen siasatan, kita tidak mahu sehingga siasatan terganggu. Kalau ada elemen aib kepada keluarga mangsa, maka kita mohon, terutama bila keluarga mangsa minta mereka dihormati, maka saya harap kita boleh juga berikan kerjasama.
0: Jumlah kenderaan mula bertambah di kebanyakan lebuh raya utama negara. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Zatul Ikhmah Mama Nordi, Jambatan Pulau Pinang. Silakan Zatul.
3: Ya, terima kasih Dr. Isamil. Aliran trafik di Jambatan Pulau Pinang ketika ini masih lagi lancar dan terkawal. Sejak jam 2 petang tadi, kenderaan tidak padat seperti kebiasaan musim cuti sebelum ini. Malah, pergerakan trafik di kedua-dua arah juga bergerak dengan lancar. Namun, terdapat sedikit peningkatan jumlah kenderaan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimanapun, keadaan itu tidak menyebabkan kesesakan teruk dan trafik hanya bergerak perlahan secara terkawal. Dan hasil pemerhatian saya ini didorong pergerakan lebih awal pengguna jalan raya sejak Jumaat lalu. Dan saudara saya juga tadi sempat menemu bual beberapa pengunjung dan pengguna jalan raya di kawasan ini. Rata-ratanya memaklumkan mereka datang dari luar Pulau Pinang dengan ada antaranya yang menuju ke kampung halaman. Namun terdapat juga pelancong yang memasuki Pulau Pinang untuk bercuti bersama keluarga sempena cuti kali ini. Dan saudara, keadaan cuaca yang baik ketika ini juga membantu kelancaran trafik di sekitar Pulau Pinang. Bagaimanapun, polis Pulau Pinang baru-baru ini menjangka 1.9 juta kenderaan akan memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan perayaan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Jadi itu sahaja perkembangan dari Jambatan Pulau Pinang. Kita ke Plaza Tun Kuantan bersama rakan setugas saya, Ayu Norehan. Bagaimana situasi di sana, Ayu?
4: Terima kasih Zatul. Saya kini berlintas langsung dari Plaza Tul Kuantan yang mana keadaan di sini berjalan lancar di kedua-dua arah serta cuaca juga cerah dan baik. Baik saudara, secara keseluruhan aliran trafik di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1 dilaporkan meningkat sempena cuti sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti sekolah. Sehingga jam 5 petang tadi dianggarkan sebanyak 140,000 kenderaan menggunakan KLK, manakala 45,000 kenderaan telah melalui LPT 1. Namun secara keseluruhan pada hari ini, jumlah trafik dijangka mencecah 208,000 kenderaan di KLK dan 62,000 kenderaan di LPT 1. Sehubungan itu, pengguna dari Kuala Lumpur dan Selangor yang menuju ke Pahang disaran merancang perjalanan dengan memasuki Lebuh Raya antara jam 10 pagi hingga 2 petang atau 4 petang hingga 6 petang bagi mengurangkan kesesakan. Bagi perjalanan pulang ke ibu negara pada 1 dan 2 Jun depan, pengguna dari Pahang pula digalakkan memulakan perjalanan antara jam 6 pagi hingga 10 pagi atau 7 malam hingga 11 malam. Sekian laporan saya dari Plaza Tol Kuantan. Ikuti perkembangan trafik di Plaza Tol Skudai bersama Erwin Zaid. Silakan Erwin.
5: Ya, terima kasih Ayu. Saya masih berada di Plaza Tun Skudai Johor Bahru Johor bagi membawakan perkembangan terkini aliran trafik di sini. Dan setakat ini, keadaan di sini saya boleh lihat keadaan trafik masih kekal lancar walaupun terdapat bilangan kenderaan yang konsisten. Namun, alirannya masih lagi lancar. Senario yang sama juga saya dapat lihat di arah utara menghala ke selatan, trafik terkawal dan lancar di sini. Dan mengikut statistik yang saya peroleh daripada PLAS, terdapat sedikit pertambahan pada bilangan kenderaan memasuki Lebuh Raya Plaza Tun Skudai ini, di mana pada hari ini terdapat rata-rata 34,000 kenderaan memasuki berbanding 33,000 pada hari biasa. Dan sedikit peningkatan mengikut pada statistik itu, namun tidak ketara. Bagaimanapun, perubahan jelas dapat dilihat pada statistik kenderaan yang keluar daripada Lebuh Raya melalui Plaza Tol ini, di mana terdapat 31,000 kenderaan melalui Plaza Tol ini berbanding 29,000 kenderaan pada hari biasa. Ini menunjukkan peningkatan terhadap kenderaan yang bergerak dari arah utara ke Johor Bahru. Selain itu, terdapat 8 lorong pintar atau smart yang diaktifkan di wilayah selatan sepanjang musim perayaan Hari Raya Aidiladha ini. Antara lokasi terlibat adalah Pandan Kempas, Dato' On Pasir Gudang, Air Keruh, Hentian Sebelah Kampung Pemban dan Simpang Ampat Pedas Linggi. Saya kira buat masa ini itu saja laporan saya dari Plaza Tun Skudai. Kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Erwin. Luar negara, sekurang-kurangnya 7 orang cedera selepas satu letupan kuat menyebabkan sebuah kereta api kargo tergelincir di barat daya Pakistan. Menurut pegawai dan media tempatan, letupan itu menyasarkan kereta api yang menuju ke kawasan kantonmen bandar berkenaan. Sekarang ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan. Susulan kejadian bangunan runtuh di Angeles City, wilayah Pampanga, utara Filipina. Pejabat Pengurangan dan Pengurusan Risiko Bencana Angeles City berkata 24 orang dikeluarkan daripada struktur runtuhan itu. Mereka dua lagi diselamatkan dari sebuah bangunan berhampiran yang turut terjejas dalam kejadian berkenaan. Pasukan penyelamat sedang giat mencari mangsa yang masih terperangkap. Sukan Badminton Masters Malaysia. Ketika ini, beregu profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani sedang beraksi menentang gandingan Denmark Daniel Lundgaard Mats Vestergaard dalam perlawanan akhir. Bagi set pertama, Denmark menang 21-16. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mempertahankan keputusan pengadil memberikan kemenangan kepada Malaysia. Pada aksi akhir Piala Dunia malam tadi, susulan tindakan Thailand enggan meneruskan perlawanan. ISTAF dalam kenyataan menegaskan keputusan itu dibuat mengikut undang-undang selepas skuad Thailand memprotes kesalahan memijak garisan tengah yang tidak termasuk dalam skop sistem semakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Terima kasih lagi ninga ke kami YFM jadi bekas lama meh. Kita ninga ke Gelir Y nanti hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanduk ia hari 4 pukul 10 pagi. Okey, jadi kita bisi 9 lagu buat program Gelir Y kita ke Sarito lagu ke Terubah Kawan Antara Tua hari Florence Hyde. Jadi tu lagu rancak diun ngau leka lagu tu di terkebang Ijal Jainal. Lalu ditangkan ke ngau lagu hari Wheels of Versa. Jadi tu band tu kebenar ya. Band ngau lagu sidak ya ke sekali tu Semina Alai Penyangkai. Genre lagu tu ianya genre alternative rock. Tiun di tengkebang Shia ngau Den Al. Lalu leka di tengkebang Shia. Jadi Shia tu ianya siko vokalis Indo kalai vokalis band Tumpu. Band kengelar diri sedak yang nama Wheels of Versa. Lalu lagu ketiga kita ke sekali tu penanyi ti lama udah nadang luar ke lagu ianya Madeline Minggu Bujang Pangau Kenal.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalan.

Hari ini ke Galera Y. Terima kasih lagi Megak berkulang dengan kami bawah YFM. Kita ke baru ini ke YFM. Terima kasih Megak. Lalu lagu kita ke sekali itu, lagu hari ini Vino Anen Saleh Singkang lagu ya. Dan ya, lagu single ke Maduk Baru hari penanyi Isa Lee, Sweetie Sayau. Penanyi itu Megak lama udah ada yang keluar ke lagu baru. Dan ke sekali itu ya, pansut dengan lagu diberi nama Sweetie Sayau. Dan ya, lagu ke bernama Pengingat Aja hari Dingat. Ditangkan kengau lagu Semina Ngasak ke hati Ari Nicholas Anyau. Yang ditiun dengan leka lagu tu di tengkebang penanyi tu empu. Okey, kita tinggalkan lagu tu dulu. Dan lagi nampung baru program Gallery Y kita ke Sarito.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningak kami WiFan segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Tinggal dua lagi lagu ke bedau dengar kita. Kalau kita ke minggu tu tinggal ke 9 lagu-lagu baru ba Gallery Y. Okey. Lagu ke sekali tu lagu Temenggah Ari Unan Mojun. Tion ngau leka lagu tu di teng ke bang Frankie Man. Jadi tenitah ke dipadah penanyi tu lagu tu dituju ke ngagai semua orang ke bergelabi ni. Kaya dan yang tadi lagu ke mana man ditebah maya Ari Gawai. Lagu Ari Ziga Lang, Igup Ngau Jules, lagu ke Debrik Nama Tua Bertemu Baru. Jadi leka ngau tion lagu tu di tengkebang Harrington Suring William. Video klip lagu tu syuting ba rumah Verilyn Gordon. Ia nyak tu ngak ke Kranji layar betul. Lagu tu mungkin mesti sape. Jadi sape lagu tu orang kena bahas sape ya, ia nyak Luis Fernandez. Okay, nyak lagu ke penudi kita ba Gallery Y kita ke minggu tu.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac. Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal scholarship Sarawak tu ke wadu raman dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bak engineering perubat akaunten unorang gau ke buka itu miawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana hari minta kemudi kena hari 5-29-5-2026 gue menggau atur ngulih ke scholarship tu udah diambil bak website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak cemahilah.
2: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, peningat bertemu baru kita ke Lemai tu bawa awak sedia Lemai. Dapat teman yang ketanduk program Lalau Penghidup pukul 6.15 minit Lemai. Kita berperindang gaus sekedar lagu-lagu ke Lemai tu. Lagi lagu-lagu lama ya. Kena berperindang kita ke terus mendiang ke kami bawa UFM.

0: Ya, peningan yang tadi kita dah terpindah dengan lagu-lagu lama, lagu retro buat YFM. Jadi, kena terus ke program Datuk Ketua Merian ke tanduk program Lalau Penghidup.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru, setegulai bila peningan berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu hari Pentikos. Lalu baca, jadi kena aku ukai diambil dari Injil terdiungkuk Minggu tu. Tang ada surat kerja Rasul bagi 2 ayat 1 ayat 21. Surat kerja Rasul bagi 2 ayat 1 ayat 21. Tindang selalu dibaca maya hari Pentikos. Jadi itu tahun pedak kita berbub penyanggup baru lambar 168 dengan 169. Lambar 168 dengan 169. Nyalai dia tu kena kemaca gentran Injil tu. Lebuh hari Pentikos, nyau datai, semua sidak tiarap bergempuru benda siti. Datai ngenyet munyi utai dari langit, tiba kemunyi ribut putih beliung, lalu berpangkak ngisi semua rumah tidur sidak duduknya. Udahnya sidak medak utai terbuka daun api tinyerarai lu ingap bergenap ikut sidak dalam rumahnya. Semua sidak belak diisi Roh Kudus magang. Lalu sidak belabuh berjaku ngenak mayuh macam jaku bangsa bukai. Laban Roh Kudusnya udah ngasuh sidak berjaku. Jadi Jerusalem, dewan orang Judah tiba pegai berpengarap. Sudah datai di genap bengkah menua dalam dunia. Lepas yang ninga munyi utenya, bala orang mayuah lalu bergempuru. Sidak bela alit hati, lalu genap ikut sidak ninga sidak tiarap, berjakuk lam jakuk dirimpu. Ngau hati terkenyit setairan sidak berjakuk. Sidak tu terjakuk munyi tu semua orang Galilei. Kati ko sedok dia dengar kita berjaku dalam jaku asal kita. Kita itu datai dari menua Patia, Media dengan Ilam, dari menua Mesopotamia, menua Judah dengan Kapadosia, dari menua Pontus dengan Asia, dari menua Phrygia dengan Pamphylia, dari Egypt dengan kanan menua Libya semak seri ini. Sekedar kita datai dari menua Rom, orang Judah dengan orang bahasa bukai itu dah masuk pengharap Judah. Lalu sekedar kita datang dari menurut Krit dengan Arabia. Dan tajak pihak, semua kita ningau sedap

0: Aku dalam jakub ke tempo menang kerja besar dan gagal Allah Ta'ala. Terkenyit setelah lihat hati, semua sedap boleh nanya pengendiri nama reti utai tu. Tak sekedar ngelesai ke sedap diharap, ke sedap orang tu mabuk. Udahnya Peter lo berdiri sama ke 11 ikut sedap rasul bukai, lalu ngonyawa tinggal sedap jakub ngagai orang mayuh menyetuk. Kita orang Judah, nggak semua kita terdiau di Jerusalem, dengar ku aku. Awak ku aku nuswa reti utai tu ngagai kita. Sida tu ukai mabuk, bunyi teka kita. Jam dia tu baru pukul 9 pagi. Taya ti benar tu mehutai teka Nabi Joel. Tu utai teka gaga aku buat penghujung dunia ku Allah Ta'ala. Aku dekat ngiri ke ruah kudus aku atas semua manusia. Sedak anak lelaki dengan anak induk kita dekat bernabi. Sedak pungkak lelaki kita dekat bergenera. Lalu sedak tetuai dekat bermimpi. Amat datai ke sedak tinya di ulun kita lelaki dengan anak induk. Dekat megak diri aku dengan ruah kudus lebuah arinya. Lalu sedak dekat bernabi. Aku dekat beri tanda ke arinya di langit, ngau kelai di dunia. Darah dekat bertumpah, api dekat menyadi. Lalu asap dekat pegari balat. Mata panas dekat piam, metang ke dunia. Lalu bulan dekat berbalik merah, baka darah kita mensia. Tu ngelulu ke hari penatai Tuhan tibesai serta bermulia. Lalu semua orang tinggalkan ke nama Tuhan, dekat hidup kaya baru. Tu jakut Tuhan, terima kasih Allah Ta'ala. Dalam nama Allah Fai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Saint Luke tinulis surat kerja rasul tu nang nadai ngurah dia maya utai tu nyadi tang ia nulis ari utai tidak tusui bala rasul dibisik ngurah dia maya nyak menyak bakal Simon Peter. Tang sebedau ku mai kita berarti kerti utai tinyadi mainnya klia. Aku dulu dekat ngelansok mimit sudah madah kerti jakub Pentikos tu dulu. Pentikos. Kerti jakub Pentikos ianya 50. 50. Kebuah pihak leban ia nyadi kena hari tik 50 udah lepas gawai Pasca. Baka maya gawai Pasca lebuah gawai Pentikos mayah megak balau Rajudah datai bertatam di Jerusalem. Lebih lagi balau sedak ti datai di benua Bukai, tinggelingi benua Palestine, taukah di benua Tasiak. Lalu tu megak hari ke udah dipilih Allah Ta'ala, Allah yang nuang Roh Kudus ia, ngagai balau murid Tuhan Yesus, tiba-tiba bergelumu di Jerusalem mayanya. Kebenar bala murid Tuhan Yesus ndang bedau mindah hari negeri Jerusalem. Laban sidak ngasih kepesan atau ketangkan Tuhan Yesus, lebuah ya madah ke sidak bedau ya ti diambil pulai ke surga menyetu. Anang angkat dari Jerusalem, tang nganti pemberi tudah desmaya apa aku. Ia tudah tusui aku ngaga kita. Surat kerja Rasul bagi 1 ayat 4. Lalu berintai ke utai ti nyadi buat bala Kristian menyak kelihau tu megak ke 50 hari udah lepas Jesus angkat hidup baru hari mati maya hari Easter tak ke 10 hari udah Jesus angkat pulai ke surga Ascension Day. Hari itu betul benar alai maya Allah Ta'ala ngerja pengawak ti nyalai beketu. Laban tu meh maya mensia maya benar bertatam di negeri Jerusalem. Lebih lagi balau ti datai di benua Bukai, di benua Tasiak. Ti boleh bersaksi ke utai ti nyadi. Lalu tu menyadi meh maya Allah Ta'ala numbuh ke eklesia atau ke gereja kita. Boleh penatai Roh Kudus ya. Tang pasal gaya utai ti benar nyadi banyak kelihat, kita tidak boleh nemu engkau silia. Kelimpah hari itu ditusui Saint Luke surat kerja rasul tu. Tang utai tindang nyata di itu ianya bala murid Tuhan Jesus tiudah bergelumu bersetia tempat lalu diisi penuh oleh Roh Kudus. Tiada tai berkedun api, engkau munyi pangkok kabut balan. Tang itu kita berarti Saint Luke muti ngenak jaku banding. Tak kunya mako, kunya ajak, ngau api, serta ngau pangkok kabut. Utai itu kelalu nyalai. Nyalaya muti oleh ditusui, ngau jalai banding ajak. Lalu kita berarti rebaca kita, mensia mayuh lalu begau, laban utai nyalai benda nyadinya. Lalu ulah bala rasul tak nyalai daripada sedap. Lebih lagi dalam sedap terbejakuk menjakuk nyalai. Tu mah kebuah sedap dikumai orang mabuk. Laban nama orang mabuk sedap suah mansut kejakuk tindak di sadang kita ditemu sedap. Tang pasal jakuk ke depan suat ke sedap mayanya keliak, kita tidak mengat nemu ngotram. Tahu ia jakuk ke ditemu balong mensia, tahu kau mengat jakuk kena ditemu mensia. Laban jakuk Greka kena kena Saint Luke dia tu ianya Glossalia. Glossalia. Lalu tu tahu semua reti dua pengkah tadi. Jakuk kena temu mensia, ngau jakuk kena ditemu mensia. Tang utai tanda nyata benar ianya penatai Roh Kudus mainnya kelia, meri pemberani, pengering, ngau kuasa berbala murid Tuhan Yesus. Pengering ngau kuasa tidak kena sedap saksi kaya. Laban tu meh kebuah Roh Kudus diberi. Dolor itu Tuhan Yesus terang benar madah ngesidak kuya. Tang kita dekat nyambut kuasa lebuah Roh Kudus nurun atas kita. Lalu kita dekat nyadi kesaksi aku di Jerusalem, di semua muna Judah ngau Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Balam nyadi, leka jakuk saksi dalam jakuk ragreka, ndang sama ngejakuk berantu kenyawa. Ianya Martus, Martus. Lalu hari itu kita boleh jakuk reputih mata, mata. Nyalai Roh Kudus meri sedar murid Tuhan Yesus kuasa kena jadi saksi kaya. Lalu tu dia kerja sedar nak dua bengkah jalai. Kesatu sedar berani merita ke Injil. Lalu kedua sedar bersaksi kaya hari sedar di mandang ke ulah ngeperangai di sebaka ngau ngeyampu, ngau nge Tuhan Yesus. Dulu hari itu, bala murid Tuhan Yesus dan orang ti penuh lebah penakut. Ambil kebanding Saint Peter ti tuai bala murid bersangkal ke Tuhan Yesus tiga kali. Malam ia ti ditangkap setelah dipecara. Bala murid bukai pam kenyak baka tabun rari ninggal ke Tuhan Yesus berkebun Gesemani lebah ia ditangkap. Udah Yesus ti dikubur, sidak agi bala takut setelah bertambit pintu. Tang udah Roh Kudus datai lebari Pentikos, bala sidak lalu mansang berani. Lu kita medak pita berdiri bermua mensia mayu. Serta nerang kereta utai tinyadi, lalu nusui berita manah pasal Tuhan Yesus. Tidak angkat hidup baru, ari mati. Pemberani sidak tu megak ngujung kemayu sidak mati kena bunuh orang. Dalam gaya ulah, ngau perangai. Bala sidak murid Tuhan Yesus, sebaka ngaulah ngau perangai Tuhan Yesus. Lalu tu ketegal kuasa Roh Kudus tidak beri ngakai sidak. Kemayar itu menjadi kita orang Kristian balat benar berjakuk ke pasal Roh Kudus ngau kuasa ya. Bisik ngaku diri bisik Roh Kudus serta madah kura bukai nadai. Bisik megak madah kenama kita ndak berjakuk ngejakuk nyelai takut tang kura putih kita nadai Roh Kudus. Tang penemu di masa tu menjadi nang penemu tiagi saru, serta ndak patut dipansut. Roh Kudus ndak dah diberi ngagai kita. Lebah kita jadi orang Kristian. Lalu jalai Roh Kudus gawak buat penghidup sikuk-sikuk kita bersari-sari tu sebaka ngejalai ti bekerja keliak. Ia meri kita kuasa berani merita ke Injil serta mengubah kita awak kita mandang ke perangai Tuhan Yesus dalam penghidup kita. Orang terdisi Roh Kudus ianya orang terpenuh oleh pengerindu, pemanah, penelap, penglihat hati, pengaga, pemahir, penaluk, pemaruh hati ngau kuasa tulah nakan diri. Laban semua tu buah ruah magang. Galatian bagi 5 ayat 22 ngagai 23. Lalu kebenar menjadi tu meh gaya perangai Tuhan Yesus empu. Lalu tu meh tanda cepat kena kita ngabas sekali kurangnya amat penuh diisi ngau Roh Kudus sekali kena. Laban buah ruah nyak nang pengerindu. Hari kita itu mandang keperangai ngulah sepakau ngambil Tuhan Yesus, kita mai mulia kaya. Nyalai ngatu program lalu pengidup kita bakal keminggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duduk mai bala peninga, sama dia jenuh, serta lup sampai ngaku aku, agaklah talo tip taro ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup keminggu tu, inyak minggu hari Pentikos. Alah talo, maya tu kliok nun ngajar, hati balon miak ti taluak kenuan. Lebuah nuan ngiruam ngaga sidak penampak Roh Kudus nuan. Beri ke kami megak ruahnya, awak ke kami tahu betul sagam ngau rudiang dalam semua utai. Serta megak ngasai ke penglantang dalam pengering ngasukung ke debri ya. Oleh pemanah Yesus Kristus penglepas kami tanda hidup serta mengenai perintah nguan dalam penyerakup Roh Kudus danglah talah siku aja dia tu datai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam aku bersampi awak Tuhan ngintu serta merkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngah penghidup kita lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpua aku.
1: Ya peningannya kak tim yang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi program tadi di Tusun Bishop Eri Sumping Jingan lalu dikeluar ke Malati Badi. Jadi banyak jam kita dia tu pukul 6:30 lemai. Agi terus mulai ngau kami bawa awak. Sedang lemai di YFM lalu dah tu lagi kita dekat berarti ke pesan kalau kita berat ke bisik di anjung kita peningah gagai kami bawa YFM. Tahun sebenarnya kita berpindah dulu. Selamat.

0: Kita senang Wan Menua.
1: Selamat Hari Gawai. Aku mewakili Kelab Ngepan Seriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat

Siti lagu gawai kena kita berpelindang ke lama itu laban kita megat dalam agi dekat gintu hari gawai selitu dah 24 hari bulan 5 tahun 2026 tinggal seminggu lagi kita dekat berami gintu hari gawai ya. Tentu hati udah belum dia yang tak kenang ya udah dekat gintu hari gawai lebih kapan melayang kita ke jauh dia di menobukai yang ke udah berengkah mupuak mulai ke diri udah bekau nimbiak ke kemisi berengkah hari kemari ya. Jadi ngonyak peningan dah tai bermaya kita nak tai pesan kau betul berat ke bisa diterima kami bawa YFM. Jadi pesan ke Terubah tu diterima hari Randi anak Bajai. Madah ke anak ya Patrick ke Kirsten tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kemari 23/5 tahun 2026 lalu maya nyenggai alun yang tu dekat di Sungai Balang Mayuh malam pergilah 25 hari bulan 5. Jadi ngonya pesan ke Bala Kebang Melayan ke ngelala niat tu lebih lagi dia tuju ngagai tiga berumah di Nangadalai Sungai Iran Suang ngau di Batang Sungai Iran Kebang Melayan di Suang di Kapit Macan Kenawit Sibu di Sengan Bintulu Miri di Kuching di Tawau ngau Kebang Melayan kena Allah disebut nama ditu. Jadi kita semua dipinta datai ngau nyinggai niatu ngagai rumah seda empu berlumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalan Desa Satria di Sibu lalu niatu dia ke dia anjung kena 26 hari bulan 5 tahun 2026. Ya tadi peninga pesan ti ke Terubah ke bisik diterima kami ba YFM. Jadi tu Siti agi pesan ke diterima kami ke lemai tu. Jadi pesan tu madah ke Jared anak Jared Jang anak Nelson tau ke anak San tau ke Ucu indai Perancis sudah nadai kemari 23/5/2026. Jadi punya pesan ke Bala Kebang Melayan ke diau di Subuyau Mambai Ulu Ngau Ilik Sungai Arif ba Semanjai Jalai Arif Bintulu Miri pemgak di Arif Sibu di Niah Suai Bawang Ulu Ngau Bawang Ilik di Mupuat Anam di Sengkabang Tatau Skimbi Bintangur Ngau Kebang Melayan Bukai ke Ngelala Niantu. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Ramba anak guru Jematan Sungai Arif Selangau laban Niang Jared Jang anak Nelson tu dekat di Sungai malam 25 hari bulan 5 lalu dianjung pagi 26 hari bulan 5. Lalu pesan kita etik ke tiga lemai tu ya pesan kita ketiga sekali itu diterima dari Alexan Sanyah anak Garai dituju ke ngagai semua Bala Kebang Melayan ke diau di Lutuang Bakung Telajin dua berumah Kuap tiga berumah di Mamut Salu Mama Atas di Pidiak Seloi Sungai Karak Batu Niah Miri Bintulu Seri Aman ngau di Kuching ngau Kebang Melayan Bukai kenalah disebut nama itu. Jadi kita dipinta datai ngau nyenggai niatu 25 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi minta ampun peningal laban nur nyenggai niatu nadai dipadah ke ditu ya. Jadi penerang kesili atau dia tanya ke ngagai Anggur anak jelian berlumur telefon 010-369-9570. Ya tadi Siti pesan ke bisik di anjung kita peningal ngagai kami bawa YFM ngena email eh. Jadi sudah tak lagi kita berarti ke pesan bukai ke bisik mega diterima kami bakal ke lemai tu. Jadi ngenyak jam kita dia tu baru 13 minit lepas pukul 6:30 lemai lagi terus mulai ngau kami bawa YFM.

0: Ya, lagu Ari Linda, kisik-kisik berai ke lemai tu. Lalu hari kita di Bandar Raya Kuching, bangat benda hujan, lebu aku ke nurun, nurun pukul 4:30 lemai tu tadi. Lalu itu muka lagi mengkang hujan, tang udah ngetu bahas kena kenandur atau kagi mengkang berberias ya. Lagi nampun pesan kita ke lemai tu, jadi pesan ke sekali tu, dituju ngagi semua bala kabar belayan, jauh tau ke Semak. Jadi pesan tu, minta kita datai ngagi rumah lot 21 Jalan Jagus Lambir Miri laban Dennis anak Mujah. Dennis anak Mujah udah nadai sari tu tadi 24 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu mea nyenggai niantu bedau ditetap. Jadi penerang kesiliak tau bertanya ngagai bini yampu Agnes Mau balumo kusung 116-2311928. Yang tadi apninga siti kepesan ke diterima kami. Jadi pesan kita ke sekali itu dituju ngagai semua bala kabar belayan kediau di Sungai Mas, di Tubau, Sungai Arif, Jelaluang, di Sungai Belengian, Belaga, Selangau, Muka, Sungai Tajum, Sungai Sangan, Sungai Anap, Sungai Kakus, Sungai Penyarai, kabar melayan bukai kediau di Miri, pembuat kabar melayan ke ndaklah disebut nama dito. Jadi pesan tu madah ke Menteri Anak Jimai, Menteri Anak Jimai tau ke Saban tau ke Apai Wil udah nadai buat hospital di Miri ke Mari 23/5 tahun 2026. Lalu niang tu udah dibaik pulai ke Bintulu lalu disengai buat Fosiu Trading Sungai Njigu Bintulu malam tu ngau malam pergila. Lalu dekat Dianjung pagi lusa 26 hari bulan 5 tahun 2026 ngagai pendam Roman Catholic di Setiam. Ya tadi ya peningat pesan ti ke penudi ke bisik diterima kami bahawa awak kita ke lemai tu yang diinti kita lagi bisik pesan tak terus anjung ngagai email YFM bahawa yfmiban@gmail.com tak kanjung ngagai lumur WhatsApp YFM 013-862-8422. Terima kena sempat dibaca lemai tu dekat dikenatai ke kami bahawa jakup pesan jakup pesan berat tumu pagi pergila bahawa awak penggerak pagi. Tinggal 9 minit lagi ke pukul 7 lemai.
1: Terbahaya aku. Saya terima kasih ya. Lalu kemerik selamat hari gawai. Agar semua orang bangsa Dayak.

0: kita nyaga pengelikuan yang lain mah. Bila boh kita nya teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai nya baru tahu teriba ngambil ke pengelikuan jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang aku ditu ianya ini aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Parlimen P202 Sri Aman.

Ya, Siti Lugu Gawai Ari Ricky L gawai nyadi Kalambang. Ya, tinggal seminggu dagi nu kita dekang rami ngintu Ari gawai.

0: Ya, jadi peningat udah kalau lagi kita reka sama bersembiang Misa Kudus dan sebenarnya kita mending ke tu dulu.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Dalam nama Bapai, Engkau Anak, Engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Engkau kita.
1: Lalu Engkau Roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu Pentekos kena 24 ada bulan 5 tahun 2026 aku pada kibin dari Mary Dices ngulu kegawai misa lama itu. Menjadi ram kita yang aku dosa kita kena nyedi aku dari ingin tu misteri kudus. Muati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa ngau ngagai kita menjadi aku lawan aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku uliah penyalah aku ti balat dulu. Nya kebuah aku minta Maria tidi berkat meruan bungas semua malaikat ngau orang santai lalu kita menyadari aku bersemayang ke aku ngagai Tuhan Allah kita Allah kala tala tiada untuk berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup tim meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala tala bendur ti pemadu tinggi lalu pemai di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesai ke nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan ketegal mulia nuan ti besai Tuhan Allah Ta'ala Raja Syurga. Oh Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa Tuhan Jesus Kristus ada anak tunggal Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai nuan nanggung dosa dunia kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepia kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai.
1: Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Wala Ta'ala tulis misteria pengerami besar sarito kudus ke serata gereja nuan dalam semua bangsa serta menua irika kami bersemayang pemberi Roh Kudus bak serata dunia lalu ngena nimitnya tudah bekerja lalu lebuh berita manah keterubah ya diberitaka isi dia tu sekali lagi hati sidak hati harap nengah Jesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyerakup Roh Kudus Allah Ta'ala datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kata ini ngah letiji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca ketarubah. Baca hari kerja Rasul bagi 2 ayat 1 ngagai 11. Lebuh hari Pentekos udah datai. Semua sidak begempuru baendur siti. Takalanya utai tik munyi ribut biau balai lalu datai ari langit lalu ngemenuh ke rumah ti alai sidak duduk. Utai tik bakar daun api lalu pegari bak tengah-tengah sidak ti becabang lalu inggap bak genap ikut sidak. Semua sidak lalu dipenuh ke ngau Roh Kudus lalu belabuh berjaku ngenak jaku orang bangsa bukai nitiah kepenau tidak beri Roh Kudus. Nyadi di Jerusalem lebuh mayanya bisi orang Judah keangkun ke Allah Ta'ala kedatai ari semua menua di dunia tu. Lebuh sida ninga munyiutainya sida lalu begelumu lalu semua sida terkenyit ati laban genap ikut sida belak ninga bala orang ke Arabnya berjaku ngenak jaku bangsa sidak. Sidak balad alit ati serta iran. Lalu nanya, ukai ndak semua sidak ke berjaku tu orang Galili magang? Nya alai, nama kebuah kitai belak ninga si datuk berjakuk ngena jakuk ke tempu. Kitai tu datai ari menua Persia, Media ngau Ilam, Mesopotamia, Judea engau Kapadosia, Pontus ngau Asia, Phrygia ngau Pamphylia, Egypt ngau Libya semak Sairin, ngau temuai ari Rom, nyengkau murang Judah ngau orang bangsa Bukai kudah masuk pengarap orang Judah, orang ari Krit ngau Arabia. Tang, semua kitai belak ninga si datuk berjakuk ngenak jakuk ke tempu, madah ke pasal pemesai pengawa Allah Ta'ala. Jakuk Tuhan,
0: terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara tang lebuh nuan merik sidak seput, sidak hidup, nuan merik penghidup tik baru ngagai dunia.
1: Tang lebuh nuan merik sidak seput, sidak hidup, nuan merik penghidup tik baru ngagai dunia.
2: Puji meh Tuhan, o semangat aku, o Tuhan Allah Ta'ala aku, nakak meh pemesai kuasa nuan. Tuhan nuan udah ngaga mayuh macam utai, dunia nyau penuh laban utai ti hidup ti digaga nuan.
1: Tang lebuh nuan mari sida seput, sida hidup, nuan mari penghidup ti baru ngagai dunia.
2: Lebuh nuan ngambil seput ti mari penghidup sida mati, lalu pulai nyadi amau baru. Tang lebuh nuan merik sida seput, sida hidup, nuan merik penghidup tik baru ngagai dunia.
1: Tang lebuh nuan merik sida seput, sida hidup, nuan merik penghidup tik baru ngagai dunia.
2: Awak ke mulia Tuhan meruan belama ia, awak ke Tuhan gagati keutai tudah digaga ia. Awak ke ia gaga ati ke lagu aku, laban ia ngasuh ati aku gaga.
1: Tang lebuh nuan meri sida seput, sida hidup, nuan meri penghidup ti baru ngagai dunia.
3: Baca kedua, baca ari surat ti keterubah santai Paul ngagai orang di Korin. Bagi 12 ayat 3b ngagai 7, ngau 12 ngagai 13. Nadai orang oleh nyebut Jesus nya Tuhan, enti nda ari ireng Roh Kudus. Nyadi pemerik nang mayuh macam, tang roh siko aja. Pengawak di kerja nang mayuh macam, tang Tuhan siko aja. Jalan kerja pengawak nang mayuh macam, tang Allah Ta'ala siko aja. Kemerik penau ngagai genap iko orang ke kena sidak ngerja pengawak. Siko-siko diberi tanda kena madang ke Roh Kudus, ke penguntung semua. Bakareti tubuh, tajapan perengkat tubuhnya mayuah, tang semua sidaknya nyadi keraban sitik tubuhnya. Bakanya megak Kristus, laban semua kita dibaptisa ke dalam sitik tubuh. Nemu ke kitanya orang Judah, tau ke orang bangsa Bukai, ulun tau ke ukai ulun, lalu semua kita belak diberi roh sikoknya ajak ke diirup kita. Jakut Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca Arinja Kudus sentih ke John bagi 20 ayat 19 ngagai 23.
1: Muliakan Tuhan, oh Tuhan.
0: Lebuah hari minggunya, lebuah pintu dah ditutup bendur. Alai sedang murid berkumpul, lepas sedang takut korang judah. Bisa satai lalu berdiri, bak tengah-tengah sedang lalu berjakuk ngagai sedang. Awak ke pemayak meruan ngau kita. Lebuah yudah nyebutnya, ia mandang ke jari ngau rusuk ya ngagai sedang. Sedang murid lalu gagati medak Tuhan. Bisa selalu berjakuk, baru ngagai sedang. Awak ke pemayak meruan ngau kita. Bekapai ku dah ngirum ke aku, bakanya megak aku ngirum ke kita. Lebuah yudah nyebutnya, yang ngesuah keseput ngagai sedak lu berjakuk ngau sedak. Terima meh Roh Kudus. Nanti kita ngampun dosa orang, orangnya diampun dari dosa sedak. Nanti kita nak ngampun dosa orang, sedak nak diampun. Injil Tuhan.
1: Puji kanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi Pentecost tahun A tu bala menjadi dalam Yesus Kristus, ianya pengerami Roh Kudus datai ngagai kitai. Ti ngiri kitai ngau kuasa Roh Kudus. Jadi tu pengerami ti ingat ke kitai bekeni Roh Allah Taala meri pengidup pemerani serta pengeriang. Sari tu moga suah de kumai ari pengada gereja. Roh datai ngau angin, ngau api, ngisi sedak murid ngena pengeriang ti baru. Sedak lalu berjakuk ngena mayuh macam bangsa jakuk, ngayan kemulia pesan Jesus, nya ungkup semua orang. Ukai semina sikuk dua aja. Jadi utai ke pama pecah dia tu dibaik begulai. Jadi pemberi roh ukai semina ungkup sedak murid ti keterubah, tak ungkup kitai ke kemaya arito. Jadi Pentecost tahun A ingat ke kita Roh Allah Ta'ala seruran bekerja. Roh tu ngiring kita, nulung kita bersemayang, lalu nyerakup ke kita nyadi siti tubuh dalam Kristus. Jadi hari besar itu ngangau kita wa kita diau dalam roh ninti yang hari. Jadi kita berarti ke pemerik Roh Kudus. Roh datai ngagai sedak murid, mari sedak pengering ngau penemu dalam. Pemerintu mantu tekan nulung sedak ngerembai ke pesan pasal Jesus. Penyerakup dalam roh. Orang rindu menua bukai merti ke sedak murid ngena jakuk sedampu. Jadi roh mai mensia bergulai ngelaban semua penanggul. Penghidup baru dalam Kristus. Roh mai penghidup bakal dalam genera Ezekiel pasal tulang tirangkai. Dengan roh, orang tiarap digagak baru serta penuh ngau pengadang. Mission gereja. Jesus nganjung sidak tukang asuh sidak berjalai, sidak tenitih ke ya, berkunci ke pesan dia serta merik pengampun. Roh merik sidak pemberani ngau iring nerus ke pengawak ya. Awus ke roh. Si ke pesan dia serta merik pengampun. Roh merik sidak pemberani ngau iring nerus ke pengawak ya. Awus ke roh. Jesus meri ait hidup, artinya roh. Sedang tinggal

0: sama kita dengan aku pengharap. Aku harap kalah talah apa itu pemaduk berkuasa, pengagak serga ngal dunia, lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, tidik kandung ari Roh Kudus, lalu ke Maria darah bungas, merisa ramau Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, ba ari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai, ia nike ke surga, lalu duduk ba sepiak kanan Allah Ta'ala, apa iti pemadu berkuasa, harinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saum orang santai, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti maruan lama. Amin. Semayang peminta, leban Roh Allah Ta'ala udah merik Roh Kudus, penghidup yang pung agak kita. Aram kita mai semayang peminta kita, di peransian Roh Kudus ngagaya awak ke kita datai ngagaya nguati tiga galaban kita udah dilepas
1: kesemua ke udah dikelai serta dicap ngau Roh Kudus awak ke gereja tu deka besrakup nyadi siti tubuh tajak mayuh bagi Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang di dunia tu kena nemu Allah Ta'ala awak ke Roh Kudus pemenal ti ditusui ngagai genap itik menawa deka ngemaru ke dunia. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke Roh pengelantang ti lilih ngagai kita ngambil ke kita nemu benar penyalah diri udah diampun. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke kitai ke bisik begempuruk dito ngamik ke Roh Kudus ke ngudus ke pemerik ke ristia kitai deka ngering serta ngemaru ke kitai. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang kesakit orang kengulit ngau pengawak gereja dalam minggu to Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apa itu pemadu berkuasa dengar kesemayang kami, terserah kami dengan Yesus Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Letuji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua otai laban dari pengerajaan wan kami sudah nerima ruti terisua kami ngagen wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di ruti penghidup ke kami.
2: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai leban hari pengerajaan wan kami sudah nerima wain terisua kami ngagen wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airub semangat kami.
2: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayam belum menyadik dengan mereka pilih aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala apa itu pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima pilih yang bak jari nuan kepuji ngau mulia nama ya ke pemanah kami ngau ke pemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayam atas pemberi beri kami bersemayang Tuhan awak ke bakat sudah disemaya kuliah anak nuan Roh Kudus tahu ngayan ke ngai kami ngau mayu hagi misteria ti dilalai ke di piring tu lalu benimit irime kami ngagai semua pemendar dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Tuhan ngau kita
2: lalu ngau roh nuan
0: serah ke hati kita
2: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
2: nyasigi ngenak serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau disebaran luar. Beri terima kasih genuan Tuhan napai kudus Allah Ta'ala berkuasa serta meruan ketegan nuan maik misteria pasca ngagai pengamat nuan ngiri saritu Roh Kudus basida digagak nuan jadi anak iru nuan uliah tinggempuang sida dalam anak ada tunggal nuan roh tisamatu baka gereja depun kesubak terbuka anggai semua orang penemu tinggi Allah Ta'ala lalu ngempuang mayuah macam Yakub badu.

dalam pengaku Siti Pengarap Nyalai dalam pengagah pasca genap menua genap mensia manjung dalam puji kenuan lelendah kuasa surga engkau sedap melekat muji nuan belama lama.

0: Nona amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintau kami bersemayang. Turun ke rohnuan bakam bun pagi atas sida ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu di peneka yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya ya nyengkau ruti. Lalu merik terima kasih mecah kia lalu nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak yang makan malam mudah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merik terima kasih. Ya nyonya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat ti baru serta meruan tidak ada pansut ketegal kita ngau balamayu ke pengampun dosa gagah tu kena ngingat ke aku. Misteria pengarap. Kami merita ke pemarai nuan o Tuhan, lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuh akan nuan datai baru. Nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagai nuan Tuhan, roti pinggirup ngucalis penyelamat, meri terima kasih. Laban nuan dah ngumbai kami arwah bertengok mua ngan nuan lalu mela nuan. Watin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas di penuh bergulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat. Ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami. Ngambil ke begulai ngau meria darah bunga tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau sedar rasul tadi berkat. Ngau semua santai. Tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngebasa ngenuan datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas lalu di tempat ujian petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyai, Tuhan kami bersemayang, engkau manah kebenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngamai ke oleh ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti penganda tadi berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang enggi Nuan, dia tu datai ke selama yang.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami terpada pengarap gereja Nuan, lalu ngau mana kebenar ke pemayak ngau penyerahku, nitih ke penekat Nuan, tidup lalu merintah ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Dalam kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Ada tu anak domba Allah Ta'ala tu mehya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesida kada kangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nuan datai tang sebut ajak-ajakku semengat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin bersemayang kita. Wala Ta'ala timri pemberi serga ngagai gereja nuan likun ka kami bersemayang nimit tudah diberi nuan ngambi ka pemberi Roh Kudus diirik ka ngagai ya tau ngetan ka semua kuasa ya lalu awak ke pemakai gaya Roh tu tau ngulih ke ya berlimpah-limpah penebus ti beruan nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau Roh Nuhan
0: Allah kala Ta'ala ti pemadu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Berjalan me kita misa udah tebu.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Ya, peningan yang dekat kita sama bersembiang misa kudus ke minggu tu. Lalu nak maghrib pukul 7:30 lemai, nabur ke berita hari UYFM. Lalu habis berita kita genampung awak sedar lemai yang tu ngagai pukul 9 malam. Selamat lemai, Datuk Minabur ke berita hari UYFM. Hari Minggu 24 bulan 5 tahun 2026, lalu terbatuk batang berita. Premier mujur pemujur Kuching FC nyadi ke Siti Peransang. Rail Borneo dekat ubah rampok pemansang Bintulu. Projek Jalai Jemuring ke Pasin di Adan Tembu bulan 3 tahun baru tu ialah. Jadi itu isi berita. Pemujur Kuching City FC nyingkang ngagai renggat final Piala Malaysia dekat merangsang pengawak ngangkat ke standard main ball di Sarawak ke Dudi Arila. Tajak panalah laban tim Johor Darul Ta'zim. Pemujur skuad The Cats sudah ngasuh rakyat menotuk berasai temegah hati. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari bawa Facebook ya. Sarawak ku madah ke pekit final ke diatur demalam ngayan ke main ke mana serta berkualiti hari kedua itik tim. Perlunya mereka bisa datai medak peket ke penudi antara Kuching City FC ngau JDT ke diatur buat Stadium Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur demalam. Tu nyadi ke tanda sukung yang ngagai skuad The Cats tidak mujur nyingkang ngagai renggat final. JDT boleh gelar champion Piala Malaysia udah timenang lawan Kuching City FC ngau pemutus 2-0. Perambu pemansang menteri moden baru di Jepak ngau projek Rail Borneo tiba sabung ke kedurung ngau Bintulu Arab keulih mai empas ke mana ngagaraban bangsa ngau rakyat dibagi menua Bintulu. Kaban Kerajaan Negeri Sita Jepak Iskandar Turki madah ke pemansang khas bersitanya dekat nyedia ke perengkau guna ke baru muka peluang ekonomi baru serta ngangkat ke ikas penghidup rakyat bak menuanya. Projek Rail Borneo ukai semina dekat nyambung pasar Bintulu ngagai palan penyaga kapal berkandang industri semalaju tamegak nyadi ke jalai pengangkut penumpang lebih bagi pengerja pengawal industri. Kawal jalai kereta api yang mega oleh negap ke hasil pejalai kargo serta ngelengkas ke rentaian stok ngau laku ke hasil barang menuatu kelimpah hari ke bisik peluang bergulai ngau kawal pejalai kereta api nasional ngagai menua Sabah ke Jemaila. Tu mega kena ngurang ke pejalai perangkap pengangkut berat bak jalai alun oleh kena ngelimat belanja ngadu ke jalai serta negap ke pengelikun orang ti bertengah ke jalai alun. Ia maksud ke jakunya ngagai pengeram berita udah ke ngulu pengerami konsert rakyat bersimai ngau program Sarawak Ku Sayang di Bintulu. Projek jalan alun 16 km pemanjai ti bersabung ke Jemuring ke Pasin di Tagak Tembuk dalam bulan 3 tahun baru tu ilah. Kaban Kesan Negeri Sitak Daro Dr. Syafiq Ahmad madah ke projeknya dia tu benua di pejalai di tiah ketimpuah ke udah diletak lalu udah manggai 77.46% tembuk. Ia madah ke rakyat di Pasin sebedau tu seminak berpanggai bak jalai ai aja. Ia maksud ke jakunya ngagai pengeram berita lebuah ke ngabas projeknya di Pasin. Pengawak ngadu ke projek jalai tu mega udah muka jalai projek kuasa karan menua pesisir BELB ke dia tu benua cakah diatur ngena cara nitih ke ia ke dulu. Nangkan kenya projek kesekarannya dia tu dah manggai 94.43% lalu dia dah tembuk dalam kandang sebulan ngagai 2 bulan. Pasien mega ke bisik 8 buah rumah panjai klinik pengerai ngau sekolah
ke D1 2500 iku orang. Berpengawak ke sebaka, Dr. Syafiee mereka bisa nyerah ke grant projek MED menang pesisir ke buliah 63,000 ngagai 11 itik gerempung berkandang menuanya. Program berjual Agro Sarawak Kusayang tau ke JASS ke diatur berisplanet Kampung Gersik Kuching dan dikenal ngelempung ke tating belanja rakyat. Sampai Menteri Berupis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, madah kemayuah bangsa pemakai ngau hasil bertanam bertupi, bisik dijual nyentuh ke ngagai 30% murah lagi hari rega ke selama. Sekedar ada barang ke dijual, enyak teluk manuk, manuk ngau daging capi ke murah lagi hari rega ngelamak tu. Kenyauri kadiatur melebari bulan 4 tu kemari, program JASS sudah dibuka buat 17 bengkandul di serta menua Sarawak, lalu sudah tulis ke hasil manggai RM500,000 serta dipasuk 150,000 orang dagang menua tu. Datuk Dr. Abdul Rahman mengamandah ke perintah menua dan perintah besar, ngadang dekat ngerembai ke agi programnya ngagai 40 bengkah palan nyentuk ke ngagai ujung tahun tu. Dan bengkah gerempung raban bangsa Cina di Betuang besit nerima grant projek MED menua pesisir MRP ke bungkus RM212,000. Gerannya dekat dikenak berjalan ke sekedar aktiviti pemansang raban bangsa Cina dibagi menuanya. Sapit Menteri Nibia Lumba ngau pemansang ura dagang Datuk Gerald Rentap Jabu madah ke bantuknya mandang ke agih belanja ke diberi ngayan ke sukung hari perintah menua ngagai gerempung tik cakah berjalan ke pengasih ngagai rakyat. Ia megak kenyadi kaban kesan negeri setak layar maksud ke jakutnya lebuah ke nyawa kecil MRP buat program sejambak kasih bersama dengan pengerami gawai 2026 bagi menang betul buat Dewan Chi Zongkor kena hari 6 tu kemari. Buat pengawanya 100 ikut penerima nerima bantu RM100 serta hamper keberga RM80 hari upis pengitu pelantang laban bansa bagi menua betuang. Kelimpah harinya 100 siku bagi orang bisa nerima pemberi RM100. Bergulai ngau 5 kilogram beras ngau 2 paket minyak makai. Hari gerempung pengitu pelantang komuniti Chi Joko mulai ngau seberkas pampang layar.

0: Sementara itu, benda-benda yang ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Gawai Bazar Anggau Ethnocultural 2026 ke Datua di Miri sudah mujur mata penatai kira 82 ribu ikut orang nyentuk ngaga 22 hari bulan 5 tu kemari. Sampai Menteri Pengerai Mr. Mayuh mengap berumah dengan perintah lokal, Datuk Dr. Penguang Manggil madah ke hasil berjual hari 79 buah bansal manggai 2.2 juta ringgit. Ia madah ke pemujurnya ngayan ke gawai bazar Miri tau bendar dipasuk ke dalam kalendar dagang temuai Majlis Bandar Raya Miri. Ia madah ke gaya serta ngau atur program ke digagak bawa bazar gawai Miri berbeda arindul bukai di Sarawak laban pengeraminya ngelumuk ke mayuah bangsa etnik asal kebisik di menatu bawa siti platform budaya. Ia maksud ke jakunya ngagai lebuh ke nutup pengawak gawai bazar ngau ethnocultural 2026 di Miri. Datuk Penguang pada ke programnya UKS Mina ngelaku ke budaya ngau adat asal Raban Bangsa Dayak termaga nyawup ngetan ke warisan dengan mayu bangka aktiviti main asal kebisi diatur. Berbangunnya Datuk Datuk Penguang maga berbula dawa di dikerembai ke bawah media ramah kemadah kia ndak datai ngulu awam kesan negeri ngau nadai kebuah ke patut. Tang terjawab ia, ia sudah minta pemendar rasmi Aris Pika Dun nitiah katul perintah tetap 81. Yang madah ke ketegalnya, ia ndak datai laban dekat meri bahasa kepnudi ngagai niang akak ya. Pengawak ngagih ke geran projek MIT pemansa menop sesil MRP ke budih RM700,000 ngagai 67 ikut menerima di pakan mandang ke pengeransian perintah nulung Raban Bangsa berenggat baru. Kaban Kesan Negeri Sitap Pakan Tan Sri William Mawanikum badah ke bantu ke di suak kenyak di karab kuliah dikena ngau mana lebih lagi kena berjalai kemayah macam program ngau aktiviti ngagai Raban Bangsa jerumbak pengerami hari gawai ke dekat datai. Ia masuk ke Jakutu buat pengawak nyuak ke geran MRP di Pakan. Ia madah ke penerima Rimbai Bengkang Gerempung, Gerempung Biro Induk Rumah Panjai, ngau Komiti Pemansang ngau Pengelikun Genturung Peniau JKKK di mangkuk pengawak ke Besai buat pemansang ramah ngau Raban Bangsa. Nambah kenyak Tan Sri Wulamawan ngelalau semua sidak kenerima bantu ngerumban pengawak kena nentu katul program tiudah dilanggur oleh dipercalai nitiah ke ia tiudah ditagak. Siku lelaki rakyat menua tumpu kebumuan 26 tahun ditahan ke polis laban ti dipelabak ke pekau ngokes ngemedis bini ia buat penusah ke nyadi di Krian Seratuk kena hari 4 tu kemari. Kepala polis Pelidah Seratuk DSP Matthew Manggi bawa penerang media sehari itu tadi madah ke bini ya berumur 29 tahun ngeriput penusahnya ngagai polis sudah tidak dijamah laki ya bawa rumah sidak yampu. Pansek tumu tetap penusahnya nyadi ketegal bini ya ngai beri duit RM30 dikena meli dadah. Lelakinya diriput ke malu bini ya bawa mua palak ngau belakang ngena jari. Lebuah ke dipersa air kemik yang mega tetap ke lelakinya positif dadah bangsa syabu gau MV vitamin. Kes tu dipansik ngena Seksyen 323 Kanun Kesesaan gau Seksyen 18A Akta Penyarut Ruang Bilik. Lelakinya sudah nyerah ke diri ngakai polis dikena nyawup berjalan ke pansik gau silik lagi. Di kena hujung ke berita lama itu tu batang berita di Baca Baru. Premier muji pemujur Kuching FC jadi ke Siti Peransang. Rail Borneo dekat ngubah rampok pemansang Bintulu. Projek jalai jemuring ke Pasin di Adan Tembuk dalam bulan 3 tahun baru tu ilah. Yang diberitahu kepada Udat Mendiang ke kitanya tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu di Salin Desmond Kanai, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Nakak minabur ke berita hari YFM ke lemah itu, berita terdipendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi. Lalu berita Kuala Lumpur dekat ditabur ke pukul 9 malam tu lagi. Turina Malaysia Sarawak YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 24 Rebulan 5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud kemegah Presiden St. John Ambulance Sarawak nerima anugerah Ahli Kehormat. Siti Anugerah di pemaduk tinggi dalam gerempungnya mai pengerami makan lemai hingga malam muzik ngumpul pemeri ke diatur Bak Dewan Suara Kuching. Anugerah disuak ke Dato' Ang Lai Sun kena meri pengiktirafan ke sukungnya Bak pengerami hingga aktiviti pengasih tidak bicalai ke gerempungnya. Maya pengerami itu Abdul Teh Mahmud bisi melakiat nyerombak penumbuh ke 18 tahun St. John Ambulance Sarawak. Berjaku maya pengerami itu yang merat ke perkara bekau pementas sati serta ngembuan penyeru kenyari sebagi hari warisan budaya ke patut bisik dalam penghidup peraban bangsa. Kau ya, nilai itu patut diternak ke nyawa rimit ngambil terus di pegai belama. Kelimpah minta raban bangsa cakagi bak penguap pengasih nyawup raban orang tindak bidik lansia. Kira 600 sikurang bisik nguluk pengerami itu yang kaum bala tuai menua.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Telingaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ada lebih lagi dari Persatuan Pengusaha Katangan Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

0: Ya, peningan anda ingat pukul 8 tu lagi kita mulai baru buat program bagi kantala. Bagi selamanya tu ngagai pukul 9 malam ya.
1: Kita rindu ningakan telah
0: bertemu baru dengan kita.
1: Begulai ngau kami ba bagi ga entelah.
0: Ningak keseluruhan begulai ngau kami ba program bagi ga entelah. Arus telefon kita mengga mengkang bekas selama 082-258-633 ngau 082-258-634. Ya nyeri telah ke Terubah Panda munyitu ya. Dinga mana-mana. Ucek nah. Au.
2: Au au.
0: Ngelalai kenapa tu cek?
2: Au kan ngelalai ke orang picak matanya.
0: Ah, nyak baru betul ngelalai ke orang picak mata.

0: Ada kongau ya, Ma.
1: Ao, lagi ke perhati ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul, nah.
2: Semina, Pak YFM.

0: Ya, yeah, setiap lagu gawai dari Richard George ke lama itu gawai tahun tu ya. Dini kita bergawai ke tahun tu why? Di mana ada rimpu, di mana bukai atau ke bisi rawon kini. Bersama yang hari gawai itu harap ke semua atur pejalai kita likun. Lalu pem ke harap ke gawai ke tahun tu di itu ngau likun serta mujur lebih lagi dikena ngerapit ke kaul antara dari sebilia kamar melayan dari serumah ngau bala kaban ke sama datai berglumu hari gawai
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu piamga berkunci ke info berita tetap gati kita linga ke kami WiFan segulai sejalai.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
3: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun serta uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
2: Nyamai amai mentipi ya.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
0: Ya, selamat semua baru peninggal media jam nanti yang hari Minggu. Untuk ada penanggul, kita bergulai berprogram bagi Kak Entelah. Untuk kengagai pukul 9 malam, terima kasih kengagai kita keseluruhan bulan yang kami berprogram tu. Ya, jadi yang telah kita ke minggu tu di Tengkebang, Dr. Charlie Dudang. Harus telefon kita juga bakal selama tak berubah, 082-258-633 atau 082-258-634 ya. Jadi kita benung berbelah ke lama itu, tembok ke... kita ke benung makai atau kita ke benung babla habis ke dulu utai ke di empat kita bedau terus mulai kami berprogram tu atau kita ke benung di rantu jalan yang ke dalam kereta nanti kita dekat mulai dengan kami padam ke radio kita dalam kereta dulu ya bedau kita tekan ke arus telefon ngambil ke nak ngacau atau ke terang lepas kita berandau ber radio. Lagi-lagi terus ngau telah keterubah ke malam tu di Tengkebang, Dr. Charlie. Jadi telah tu panjai di mana-mana hau tu menyelalai ya. Jengayang buja lempuang nanti nikik rumah panjai bertampuang perabuang. Sigi merui anak uting babi kampung. Nanti duduk di lintik tikai daun luang. Nda tahu nda disuak ke insap semakau daun ruku apuang. Lalu dibiau ngau selanjau hijau manuak sabuang. Udahnya baru ya mata randau bakal ikan ngaban ti mayuah betuguang. Madah ke berita manah bisik amat bisik ke desa duang. Ndak lama udahnya ndak boleh sesempok pinang ke dundung. Dengar tak capuh ikan beluah disambar ke ikan aduang. Berbiwah kulu kili kibak kanan nadai pengujung. Nyak kengasuh hati je ngayang bujang lempung. Rerigang angkat nyingkang ke balang kaki nanggung. Jengayang bujang besai inti niki rumah panjai melundai sigi meruik uting anak babi ngelampai inti ia duduk tikai dikerembai datau ndak disuak kesirap buah pinang tuai lalu dibiau ngau selanjau ijau manuak tawai. Udahnya baru mata randau bakal ikan ngaban nuguang di tebing sebrai. Madah ke berita manah bisik mai jurukan atap ari menggeri besai. Ndak lama udahnya ndak boleh sesempok buah pinang tuai. Dengar tak capu ikan beluah berkampi ngau ikan seluai. Berbiwah kibak kanan kulu kilik tak nadai berbatang pejalai. Nyak kengasuh hati jengayang bujang besai berseranyat angkat nyingkang ke balang kaki pejalai. Jadi menua ya peninga di rumah panjai dah kala tiki temuai pulari di rumah pandak dah kala entak ke tambah penti pamali. Ulu lungga meda kok go ngalan ngalano sari kemari ngai pulai di tegah ribai. Oh, panjai ulu lungga tu au laban saubet yang megak panjai. Nanti kita pada untuk dinga aku mai kita berarti ke sekali dagik la lain telah tu dinga mana-mana hok. Jangan yang buja lempuang nanti dikit rumah panjai bertampung perabuang sigi merui anak utiang babi kampung. Nanti ia duduk di lintik tikai daun luang dah tahu ndak disuak keinsap semakau daun luku apuang. Lalu dibiau ngau selanjau ijau manuak sabuang udanya baru mata randau balau ikan ngaban ti mayuah bertuguang. Madah ke berita mana bisi amat utai ke desa duang ndak lama udanya ndak boleh sesempak pinang ke dundung. Dia tak capuah ikan beluah disambar ke ikan aduang. Bebiuh kulu kili kibak kanan nadai pengujung. Nyak kengaswati jangayang buja lempung rarigang angkat nyingkang ke balang kaki nangguang. Jangayang bujang besai enti nikik rumah panjang panjai melundai sigi meruik uting anak babi ngelampai. Enti ia duduk tikai dikerembai ndak tahu ndak disuak kesirap buah pinang tuai. Lalu dibiau ngau selanjau ijau manuak tawai udanya baru mata randau baka ikan ngaban nuguang di tebiang seberai. Madah keberita mana bisik mai jurukan atap ari menggeri besai ndak lama udanya ndak boleh sesempak buah pinang tuai. Dinga tak capuah ikan beluah bakampi ngau ikan seluai. Bebiwah kibak kanan kulu kilik tak nadai bebatang pejalai. Nyak kengasuh hati jengayang bujang besai berseranyat angkat nyingkang ke balang kaki berjalai. Ya tadi munyi lalaya lalu menuaya di rumah panjai. Ndak kalau tikik temuai pulari di rumah panda. Ndak di entak ke tambak benti pemali. Jadi ulu lungga ya panjai dinga mana-mana ho. Medak kok go ngalana sari kemari ngai pulai di tegah ribai. Ah, nya tadi menyelulung gak ya. Medak kok go ngalana sari kemari ngai pulai di tegah ribai. Nya tadi menyelalai menua ngau ulu lungga entahlah kita tik ke terubah malam tu ya.

0: Ya, jadi itu peninggal pengawak tau ke ulah ke temensia. Ngelalai ke pengawak, enggak ulah ke temensia. Lebuah maya, bak rumah panjang itu, au. Nyuji kita ingat ke peninggal tu, bak arus telefon 082-58634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Peska.
0: Selamat malam, Kat. Uji mana?
1: Aku kan nyawat ujuang dulu.
0: Ujuang dulu. Pulai di tengah ribai.
1: Tengah ribai no, rumah panjai.
0: Betul, rumah panjai.
1: Ujuang ke dua lagi. Tengahnya.
0: Ya ke buat tengah ya. Tadi pulai di tengah ribai. Jadi tu sari kemari ngai ku ya.
1: Sari kemari ngai.
0: Au.
1: Tarik mari
0: ngai. Tadi bak rumah panjai.
1: Iwan nanya pengawak. Beda nak pengawak.
0: Katakah?
1: Beda nak kaya pengawak.
0: Meda ngalano kaya sari kemari ngai.
1: Iwan nak tadi kok.
0: Iwan nak tadi beda kok go kaya ngalano.
1: Pengawak labo.
0: Okay.
1: Pegawai nak labo.
0: Okay. Pengawak tu, segi pengawak kita, berumah panjai nama dah. Ya kan?
1: Medak. Tanya tadi namanya.
0: Medak kok go.
1: Medak kok go.
0: Aw, ngalah. Medak
1: nak mau lah.
0: Katakan?
1: Medak nak ya so.
0: Okay. Pengawak matu tang nama pengawaknya, awnya ya. Bisik nama pengawak tu. Mada kok go ko ya. Maya rigawai tu mayuh pengawak tu.
1: Miliau?
0: Kata ukai. Ukai. Tang, ukai semina rigawai mah. Bok nama-nama pengawak mah. Baru mau panjai tu kebo dini-dini dur. Sigi bisik pengawak tu.
1: Dok kok go.
0: Mada kok go ko ya dia.
1: Alah kurang nyokot menolong kurang merit.
0: Ada berujung tadi nih. Maknanya kan? Okay, terima kasih. Ya, selamat. Okay, terima kasih. Kita ingat guys, sikut lagi peningat buat 258-633. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Selamat malam, hari ni tu.
2: Selamat malam, hari bin Tulu tu.
0: Hari bin Tulu. Okay, hari tampung kau ngigat tadi.
2: Okay, nganuk bertandak disko maya hari gawai.
0: Bertandak disko. Okay. Bertandak tu kai disko.
2: Apa?
0: Nah, bertanda nama dah.
2: Pucu-pucu maya regawai.
0: Bertanda pucu-pucu maya ukai regawai tu. Ukai maya. Ukai. Bertanda pucu-pucu maya. Galok.
2: Maya pengambil regawai kini.
0: Ukai pengambil regawai. Bisa pengambil bukai.
2: Maya menteri datai.
0: Maya menteri tau ka?
2: YB datai.
0: YB datai. Ngagai matu tre pacoba igat te.
2: Ngagai rumah panjai.
0: Betul. Landia sedoi ne. Okey, terima kasih.
2: Apa yang mau
0: ne? Okey. Makasih pe mau sama gawai.
2: Okey, terima gawai.
0: Ya.
2: Okey.
0: Ya, peninggal dah ditemu peninggal kita Ri Bin Tulu bersaup ngau igat ngelalai ke. Bertanda poco-poco maya menteri ku ya YB bisik datai ngagai rumah panjai. Nyata di peninga telah kita keterubah udah mujur di saut atau ke ditemu apa mau Ri Bin Tulu bergulai ngau igat Ri Bin Tangor. Terima kasih ngagai kita peninga. Jadi Datuk kita terus ngagai telah kita ke Lumur 2.

0: Ya, baru 12 minit lepas pukul 8 malam. Jadi bedau kong lalai kata kong ratai kentelah kita itik ke dua malam tu kita mending kata dulu.
1: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya pengau scholarship Sarawak tu kau dua dibuka sekali lagi bagi demi ya kenyulut basis ya 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bermayu buka pelajar bakal nyelering perubat akaun unorang kau kebuka itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada minta kenduri kena hari 5-29 dan 5-2026 kau mengau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bahawa website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bahawa section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
0: Ya terus ketinggalan telah kita nangkan ketuk telah kita titik kedua telah tu pandak nantu panjai dengar mana-mana hau sama di Tengkebang Dr. Charlie. Jadi lalai yang bunyi tu muai mawat di lubuk kaki uang sukat di palak rantau nanga serenggat ikan mati ba'apat-apat malu akar tubai langkung di kaki uang padung di kerangan besai ikan keparai engkuda engkanjuang. Ya tadi menyelalai ya, lalu menua ya ditanam puah baulang di babas serpok madang kelindang. Ulu lungga, kumang badas ndar. Kumang badas ndar. Ya tadi ya peningah, lalain telah ketitik kedua malam tu. Aku ngatai ke baru, muai mawat di lubuk kaki uang sukat. Di palok rantau nanga serenggat ikan mati ba'apa-apat. Malu akar tubai langkung di kaki uang padung. Di kerangan besai ikan keparai engkuda engkanjuang. Lalu menua ya di tanah buah baulang di babas repok madang kelindang.

0: Okey, mutang agen telah kedua tu nama ngelalai ke nama tu Kumang Badas Nar, ko ya.
1: Aku tu yang kak ngapa betul. Saya kungkak seorang orang tengah sakar atau bako.
0: Oh, kan tu yang kak tu segi betul nandar. Orang ngetas akar. Oh,
1: oh, orang ngetas akar.
0: Oh, betul betul. Okey, terima kasih aw.
1: Okey.
0: Ya. Peninggal lalu dia sambar ke Sebastian lalai ke orang ngetas akar. Dan nanya ngai Sebastian tu tadi nak sempat nama orang ke kumai ngetas akar. Tau ke bisik kini auto bukai kena orang nyebut ya. Ya, kita terus ngagen telah kita etik ketiga ya. Jadi telah kita ketiga menyitu igat dia suh apa ia nyanggit ke atap abak langkah umai. Sidak ia datai ia di umai atap ndak disanggit dinding ke dirumpang. Dum dia suh apa ia nabur sum di kebun lada sidak ia datai di kebun sum ndak ditabur pawung lada ke dicabut ia. Yang menyelalai lalu menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga tulang ular tau ke tulang keli. Tulang ular tau ke tulang keli. Kita berarti ke baru. Igat dia so apa ya nyanggit ke atap bak langkau umai sidak ya. Dataya di umai atap ndak disanggit dinding ke dirumpang ya. Dom dia so apa ya nabur ke sum di kebun lada sidak ya. Datai di kebun sum dak ditabur pawung lada ke dicabut ya. Jadi menua, menua tu menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga tulang ular tau ke tulang keli. Tulang ular tau ke tulang keli. Ha. Itu terus ngagai peninga tu. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam baru Fuska.
0: Ah, malam malam baru kan. Okey, yang lalai kena motor neh.
2: Ini dia apa? Kena orang beli.
0: Ukai orang beli.
2: Orang tulik deh.
0: Orang tulik betul, tulang keli, orang tulik. Nanti ya tulang ular deh.
2: Orang bengal.
0: Hanya ya kebetulan dar. Oh, orang bengal tau ke orang tulik. Okey, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Udah ditemu igatnya tadi au ngelalai kurang bengal tau kurang tuli. Ya terus kita ngagen telah ke lumo 4. Orang menua Cina sigi amat berberita landik ngantok kemua anak mensia. Udah digincu mana-mana sigi mayuah ndak ngelala. Di peda rimua sikit baka induk dara. Di peda di belakang baka orang bujang. Jadi menua ya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga ngerak ndun tegenuang. Ngerak ndun tegenuang. Ya tadi peninggal ulu lungga ya. Lalu kita berarti ke baru lalain telah tu. Orang menua Cina sikit amat berberita. Landik ngantok kemua anak mensia. Udah digincu mana-mana sigi mayuh ndak ngelala. Di pedak rimua sigi baka induk dara. Di pedak di belakang baka orang bujang. Jadi menua ya di tanah empuah baulang. Di babas repok madang kelindang. Ulu lungga ngerak ndun tegenuang. Ngerak ndun tegenuang.

0: Ya, anda mesti meninggal kita 258634 ya. Hello, selamat malam. Hello. Oh, kini ke penunggak tu tadi deh. Ada ngawak siko lagi peninggal kita 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Kau ini Nana.
0: Oh, ini Nana. Mau beritahu ai udah ngagak nak dan nak tua pengenalan semua.
1: Aku kira kau dah.
0: Udah neh. Oh, ganti aja banyak neh.
1: Ganti aja.
0: Ganti ke mantai nanti semaknya.

0: juga dulu dulu ngabas ya.
1: Ya, lubuk lubuk dalam dia tu.
0: Oh, aman mana benong ya nah.
1: Benong.
0: Ayo. Okey, ang lalai kenapa telah keempat wai?
1: Ngerak nyukai anak.
0: Ngerak ndun tegenong anak ukai.
1: Ukai.
0: Ukai.
1: Kurang galgi.
0: Kurang ya.
1: Anak katun pun
0: aku. Oh, ya ukai. Aku tadi pan medak-medak ya medak-medak sawot ya kumbai ku. Mesti kawal ngonya nah. Hau.
1: Kami ku anak katun patung kena kau.
0: Ukai. Okay, terima kasih. Ya, kita ingat guys, siku lagi peninga buat 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam, Gede.
0: Selamat malam, Robina. Selamat gawai.
2: Selamat gawai, Gede, guys.
0: Ya. Oh, ini gawai tahun untuk Robina.
2: Berdua temu, guys.
0: Berdua temu?
2: Orang berdua cuti, tuh.
0: Awak pihak.
2: Kumai sudah pulai di minggu ni kemarin. Kemarin telah.
0: Ni tak pulai ngapa beda pegawai orang deh. Bisik. Ukai-ukai pulai.
2: Kau bisik pengawal bukai. Kau
0: bisik pengawal bukai. Minyak ukai-ukai pulai. Ukai pulai pegawai. Okey. Ngelalai kenama tu Robina. Ngerak ndun tegenuang.
2: Ndun nyantimun tegenuang nyaterun nak.
0: Ukai.
2: Kumaiko tersak timun teruang tadi kini.
0: Oh, ukai. Oh,
2: lagi ngiga baru gak.
0: Okey, terima kasih.
2: Hujan ya. Dito.
0: Oh, dito pan hujan sama. Okey, terima kasih. Tadi benar hujan, benar berkilat, beruntur, padam ke radio kita dulu. Au. Ibu ningo ke radio mah. Saya kita uli yang datai ke saut ngagai entelah kita. Dengar kabar telefon aja mau.

0: Ya, kita terus sebagai pendengar baru 2586-3334 ya. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Cik.
0: Oh, selamat malam, Cik. Oh, nama berita.
1: Mana?
0: Mana sih hujan dari dia?
1: Hujan tadi.
0: Hujan? Oh.
1: Cari itu, nanti kira kena itu panas.
0: Tapi ada, mana banyak buat kena keluangan. Oh.
1: Ya,
0: ya. Ya, oh. Ngelalai kena mau tu, Cik? Ngerak?
1: Di...
0: Nduan tegenuang.
1: Ngerak, nyok, kayak buntak.
0: Ah, nyak belum betul. Buntak?
1: Buntak daun.
0: Ah, buntak daun?
1: Buntak daun mati.
0: Tak bisa nama sedek tegenuang nama leh.
1: Buntak daun daunnya betul?
0: Ah betul buntak daun tegenuang kau ya.
1: Buntak daun.
0: Oh nama. Oh engkau daun tu. Bisik aku ni orang nyebut daun yang nak nyebut daun tu buat menua kita dientang. Bisik, tang bisik dia ukai nanti buat menua. Kami dulu dia tak nyebut dia daun tok kami. Bisik daun bukan sebut kami. Nama ya ukai daun tok. Tang tok. Dengar aku orang mayu ke kena nyebut dia daun tok tak sama am ditek menua. Buntak daun tiket dia.
1: Ha? Buntak daun luang.
0: Daun?
1: Luang.
0: Ah, daun luang. Ding kami dia daun kering gua kami nyebut ya.
1: Daun apa ke kita tak?
0: Daun kering. Kena orang agak sungkoi je lah. Murah itu daun luang kau aja buat ya. Okay, terima kasih ya. Semagawai.
1: Cepulai kuno.
0: Bisa. Kira nadai mentelah minggu baru ilok tang kira aku lah bau ranyo pegawai. Jadi bisa pukul yang bukai gak main nyak lah deh.
1: Mungkin masak tu nato.
0: Biar meh, ti bisa rembos dia kah. Okay, terima kasih. Okay, sama-sama. Ya, yang tadi peninggal ngelalai ke buntak daun luang. Ya, baru 25 minit lepas pukul 8 malam ya. Kita terus mulai buat program yang telah baru 4 itik telah udah di gigak kita. Terus ngagin telah kelima udah tu. Ya, jadi telah kita ke lima tu munyi tu. Ragum jelu jugam tau ke engkerabun antu separu anya antu gambi ke tinggi ngeli bedau ke tinggal ngeli bedau selkelko. Kita sempulut pedalai tau kena nambit mata antu kambok. Una ui sega tau ke pemata jalai pulai ke serga. Jadi menuanya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lunggok rindu ngepit tungkat. Rindu ngepit tungkat. Kita berarti ke baru. Ragum jelu jugam tau ke engkerabun antu separu anya antu gambi ke tinggal ngelik bedau selka-leka. Getah sempulut pedalai tau kena nambit mata antu kambok. Una wi sega tau ke pemata jalai pulai ke serga. Jadi menuaya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga rindu ngepit tungkat. Rindu ngepit tungkat. Kalai ke nama tu. Kita terus ngagai peningat tu 2586-33 ya. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam baru
0: eh. Selamat malam baru. Okey. Ngelalai ke nama tu Sebastian?
2: Kayu semangat.
0: Kayu?
2: Kayet semangat.
0: Kayet semangat. Betul banyak. Kena orang nama kayu tu nah.
2: Tanya, cik lorah udah nombak lubang orang ke mati. Jadi tidak kat nikah tadi. Kayet ngena utanya kayunya kelolok ya hanya
0: dia. Okey.
2: Tanya, jadi kayet ngena nya gagak ketangga amiat. Pula itu dia kena kayak semangat mau tutup buah kita.
0: Nyamanya
2: itu diri.
0: Ya lah. awak ke semua pulai magang mah. Semangat kita semua pulai.
2: Mengannya nak tinggal ada lubang di ku jako.
0: Au. Okey, terima kasih.
2: Okey.
0: Ah, nyatri dah ketemu Sebastian ngalai ke kayu pengayat semangat ku ya. Jadi penerang Dato' Cali atau moga kurang lebih bakanggi Sebastian tadi. Nanti kita terpuru abah lubang kebuang dia kita ngambil pating atau keragai kayu ujak ke dalam lubang kebunnya lalu berjaku pulai semangat pulai ku kita. Nya tadi erti ya kayu pengayat semangat. Jadi kita terus ngagain telah kita ke sekali itu berapa 5 itik sudah ditemu kita. Jadi kita terus ngagain telah ke lumur 6 ya. Jadi telah ke lumur 6 punya tu dengan mana-mana. Pungkak laki orang kari sigat magang daripada berdiri. Nanti sida udah nyunggak ke diri ngagai lubuk nangang kari. Ndak nemu ni bagi ke bujang tau ke sida ti udah berbini. Indu orang semanju bajik magang maya duduk lemai abah ujang tanjuk. Nanti sida udah nyunggak ke diri ngagai lubuk nangang semanju. Ndak temu ni bagi ke darah. Tau ke sida ti udah belaki. Jadi menuaya di tanam puah baulang di sungai panjai duju hai mansang. Ulu lungga badu madah penyelai ati urang. Badu madah penyelai ati urang. Kita berarti ke baru. Lain telah kita titik enam. Pungkak laki orang kari sigat magang daripada berdiri. Nanti sida udah nyunggak ke diri ngagai lubuk nangang kari. Ndak temu ni bagi kebujang tau ke sida ti udah berbini. Induk orang semanju bajik magang maya duduk lemai abah ujuan tanjuk. Ti sida udah nyunggak ke diri ngagai lubuk nangau semanju. Ndak temu ni bagi ke dara tau sida ke udah belaki. Jadi menuaya di tanam puah baulang di sungai panjai duju ai mansang. Ulu lunggak badu madah penyelai ati orang. Badu madah penyelai ati urang.

0: Ya, kita terus mulai dengan opening atuk ber-258633 ya. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam hari ini tu.
1: Oh, Aris Rehman tu, DJ.
0: Aris Rehman, siapa tu dah?
1: Pai Joseph tu.
0: Pai Joseph, au.
1: Au.
0: Dini, Aris Rehman, Pai Joseph.
1: Dito buat Sri Jaya Pak dito.
0: Au, Bapak Sal Sri Aman dia.
1: Au, au, au.
0: Au, au. Ngelalai ke nama tu tadi?
1: Nama-namanya tadi Lulungga
0: ya. Au. Badu madah penyelai ati orang.
1: Ukai teluk matu.
0: Teluk matu?
1: Teluk matu. Kena nikah orang ya.
0: Ukai.
1: Okay. Okay, DJ. Terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Ya. Teluk matuk kena nikah orang ku ya. Ni tak tikau dengan teluk matuk. Okay, tu au. Okay, teluk matuk.

0: Ya, kita terus mulai ngau peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, sama gawai.
0: Oh, sama-sama. Ah, ngelalai kenapa tu? Badu madah penyelai.
1: Kayu, kayu udah, kayu, kayu.
0: Badu tu kayu, au, udahnya madah penyelai.
1: Udah. Kayu udah.
0: Kayu udah.
1: Madah nyokai.
0: Ah, katakan.
1: Kayu madah nyokai udah.
0: Ukai, kayu nangka.
1: Oh, kayu patah.
0: Ukai, ukai patah. Nama lagi.
1: Rebah.
0: Kayu rebah.
1: Rebah kai nyadi rangkang.
0: Nyadi rangkang. Tau ke nyadi?
1: Regai.
0: Bisa sedikit ke cakup. Kayu rebah ke air nyadi?
1: Nama ujuan tadi?
0: Lapannya dalam air. Ukai rangkang nama ya,
1: deh? Nyadi. Ketik kurang.
0: Kayu ke dalam air. Kayu ke dalam air. Nah.
1: Rangkang.
0: Nyadi?
1: Rangkang.
0: Ukai, ukai. Kayu rebah ke air nyadi?
1: Nama ketik ke urungop. Kuna. Timbang ya lagi kunama juga ya.
0: Ati nyadi itu tadi ati na urang ujuang tadi. Badu madah penyelai ati urang, badu madah tadi kayu rebah. Penyelai nya ka au nyadi.
1: Kayu rebah kai nyadi. Terungkang.
0: Ukai-ukai. Ukai.
1: Amo.
0: Lapannya dalam ai lain nama sebut urang deh. Nemu ku teh tu.
1: Angkang, jadi angkang.
0: Ukai angkang. Kakak menyinyak biar tu ukai angkang disebut apa baru?
1: Jerungkang.
0: Jerungkang ukai. Pelabak aku. Banyak orang dah nemu dah tinggal sebut nuan.
1: Jerungkang, jerangkang. Nama.
0: Ukai, ukai.
1: Nama. Kayu rupah, kayu nyadi. Batang?
0: Jadi batang ukai. Kai ukai.
1: Mula kurang nembuk ke?
0: Apa amat ni kan? Awak kurang nembuk ke ni? Okey, terima kasih. Jadi ya tadi selekau lagi tinggal. Kita terus ngagai peningat tu awak kena nembuk ke ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Thomas nemu tepul baku. Jadi tembuk ke ngigatnya tadi Thomas?
2: Nyadi agang.
0: Nyadi agang. Nanti kayu tu rebah ke dalam air ya dikumbai orang agang ya.
2: Ya.
0: Okey, terima kasih.
2: Kami selamat gawai genwan.
0: Okey, sama-sama mega.
2: Ya.
0: Ya peningatnya tadi udah di pesawat ke igat seduai Thomas sama orang bintang sudah itu au. Kayu rebah ke air nyadi agang. Ngak kepala kita ke bisi bergagak ke penganan, bertatuk ke penganan, ngagak kuih, tau ke penganan jala, penganan semut, kini penganan cuan, penganan cap. Padam kapi itu dulu, nanti nyemak kita dekat nyawut entelah kita ke malam tu. Ya, kita terus ngagak entelah kita ke tujuh, dengar mana-mana tu bisi panjang mimit. Kusil-kusil baka pantil ngintik apai sali. Ni keginti apai sali, meda kita nyenggi ayak kumpang pali. Nyin ia berdiri jenggi di tengah padang, benuh nyabut rumput di bancak panas pagi. Kutak-kutak baka tambak pisang muni, ni nyak tambak pisang muni, meda kita nyenggi kumang dayang menti. Nyin ia benuh duduk di dapur, nyuruang ke kayu api. Jadi menua ya di tanam puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga mana ndar baju tau ke mana ndar urang. Mana ndar baju tau ke mana ndar urang. Artinya bisi dua itik majalah kita nyebut utai tu au. Jadi berarti kebaru lalain telah kita ketujuh. Kusil-kusil baka pantil ngintik apai sali. Ni keginti apai sali, medok kita nyenggi ayak kumpang pali. Nyin ia berdiri jenggi di tengah padang, benung nyabut rumput di bancak panas pagi. Kutak-kutak bakal tambak pisang muni. Ni nyak tambak pisang muni, medok kita nyenggi kumang dayang menti. nyin ia benu duduk di dapur nyuruang ke kayu api. Jadi menua ia ditanam puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lunggak, mana ndar baju tau ke mana ndar urang. Mana ndar baju tau ke mana ndar urang.

0: Ya, kita terus mulai ngopi ngatu bawah 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Ada muka.
0: Oh, Janang. Nama ngelahun ada bunyi ke baru dan niti doa Janang tu.
1: Masih doa tadi.
0: Ari Janang.
1: Saya ngelahun itu. Buah kubal kepitang namanya.
0: Hah? Alah. Buah-buah
1: kubal.
0: Oh, buah-buah kubal namanya.
1: Buah kubal yang.
0: Ah, betul. Buah kubal arang tau ke buah kubal?
1: Begitang.
0: Okay. Mana ndar baju ku ya? Buah kubal nama?
1: Buah kubal arang.
0: Mana ndar orang buah kubal arang? Au. Okay, betul. Tau ke buah kubal tusu. Okay. Au, terima kasih Janang. Lama nama dak buah kubal tu. Au, jarang kita medak ya tangka kada bisik kurang nyualnya. Ni nyamai ke speak kita buah kubal tusu tak ke buah kubal arang. Ba tebiang ote tu ka nar tumbuh hau. Ya ke tumbuh ya tumbuh tanya ya berjelangkit ba orang. Laban itu berandau jadi melit mebok kayu bukai ya. Yang tadi peningang lalai ke buah kubal tusu tak ke buah kubal arang. Ya itu kita terus ngagen telah kita ke lumo 8. Jadi telah kita ke 8 tu munyi tu lampu malam celik-celik di puak emperan. Kumbang kumai orang ngi apai jangkam bulan. Ni nyak ngi apai jangkam bulan, nama apai jangkam bulan, bedau bermalam di pelaman langkau umai. Lampu temaga temu di puak tanah kerapa. Kumai orang ngi sempulang gana. Ni nyak ngi sempulang gana, nama sempulang gana bedau ngemata ke senaya bulan mingkai. Jadi menua ya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lunga ingat semaya janji. Ingat semaya janji. Kita berarti ke baru. Lampu malam celik-celik di puah emperan. Kumbai orang gi apai jangkam bulan. Ninyak gi apai jangkam bulan. Nama apai jangkam bulan bedau bermalam di pelaman langkau umai. Lampu temaga temu di puak tanah kerapa. Kumbai orang gi sempulang gana. Ninya gi sempulang gana. Nama sempulang gana bedau ngemata ke senaya bulan mingkai. Jadi menua ya di tanah puak baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga ingat semaya janji. Ingat semaya janji. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam Mari Puska.
0: Selamat malam Kat. Ngelalai kenama tu?
2: Dengan kulat mata babi tu.
0: Kulat mata babi. Ya mai kulat tu nah.
2: Saya sebelah yang luar ya.
0: Nanti orang makai ya ke bawah tengahnya. Buai lah pula baku nah. Lepas yang sepuluh sepur. Bakal tepul.
2: Aku nak kalau makai jim ya. Sebab selalu kena ini ngulai dalam timur. Aku beli muda.
0: Ya ke gelinak-gelinak nyak mambik ke tengah ni. Kan tak orang ambil ya.
2: Habis
0: semua. Basic kau mendak orang nyual bak market kat. Pemal dia ni semangkuk RM5.
2: Tau. Saya selalu mendak. Dia tu selalu saya nyual.
0: Okay, jarang. Jarang mah. Engkau. Tak bakal aku lah buka. Engkau bisa memusin kaya kini. Nanti malam mari. Sikit pedak ya lah. Celik-celik ya. Terang. Okay. Terima kasih kat.
2: Okay. Sama-sama.
0: Ya. Ya, nyatri peninggang lalai ke kulat mata babi. Kalau kita mendak utai tu, tau ke kulat tu, bakal gagar ya, jadi buat tengah ya, bisik utai burak, kita muka ya, tau ke melah ya, utai ke burak yang tadi berkapuk ya, tau ke bertepung ya dalam jen. Penting ya aku, ngai aku makai ke tengahnya, sikit buai aku. Tang uliah maka dempak, tau dempak magangnya, au, menyikui kan. Ya tadi peningan telah kita etik ke 8, jadi kita lagi bisi awak terus mungkin telah kita etik ke 9. Setelah kita ke 9 menyitu apu tinggi amat bayak pungguknya niki nyau kat datai di pucuk ni dak piak ngai ke uliah di tagau udua dak ibuah di sampayet uji gusak di pun kayuknya lagi nemu ya temepak labuah ke tanah piak ko kumang dayang sinua apu tinggi amat penepan burung undang nyau lelegit di ujung dan ni ndak piak ngai kuliah sumpit laja sida akan. Dak ibuah di sumpit uji gusak di perempang dan nemu meya lelunggiak labuah. Muak ke kanan piak ko jengayang bujang ganggam. Jadi menua ya di rumah panjai kadang-kadang nyadi maya orang berandau ruai di negeri pantau nyadi maya ari nyau udah jauh lemai. Ulu lungga batang repuak tau ke tansang kerituak sampua. Batang repuak tau ke tansang kerituak sampua. Kita berhenti ke baru lalai telah kita titik ke 9. Apu tinggi amat bayak pungguknya niki nyau ke datai di pucuak. Ni dak piak ngai kuliah di tagau udua. Dak ibuah di sempayet uji gusak di pun kayuknya. Lagi nemu ya tempat labuh ke tanah piok kok kumang dayang sinua. Apu tinggi amat penepan burung undang nyau lelegit di ujung dan ni ndak piok ngai ke uliah sumpit laja sida akan. Ndak sumpit laja sida akan. Ndak ibuah di sumpit uji gusak di perempang dan nemu meh ya lelunggiak labuh muak ke kanan. Piak kok jengayang bujang ganggam. Jadi menua ya di rumah panjai kadang-kadang nyadi maya orang berandau ruai. Di negeri pantau nyadi maya arinya udah jauh lemai. Ulu lungga batang repuak tau ke tansang kerituak sampuak. Batang repuak tau ke tansang kerituak sampuak. Ya, kita terus ngagai peningat tu buat 258633. Hello, selamat malam.
3: Hello, Uji Baru, Cik.
0: Uji Baru? Oh, okey, Cik. Oh. Ngelalai ke?
3: Saya ngelalai ke orang ngantua.
0: Batang repuak orang ngantua. Oh, tau ke? Oh,
3: orang tinduk dua-dua. Kini fisiknya, kan?
0: Oh, orang tinduk nama tu. Tansang, tansang kerituak sampu.
3: Okay. Orang tinduk dua-dua.
0: Okay. Sama-sama. Ya, terima kasih. Yang tadi yang lalai ke orang ngantuk, tau ke orang tinduk manuak, tau ke tinduk pelanduak. Ya, tinduk manuak tu, ya tinduk tak ya bisik ningak. Kadang-kadang mata yang celak tak ya tinduk. Ya, tak tinduk jenak, tak tinduk nar. Nya tadi peningan telah kita titik ke 9, jadi terus ngan telah kita ke 10 malam tu. Oh. Yang telah kita ke 10 bunyi tu. Lang ngindang sesipok tengah padang, ngedar ke lengan entepok ke berang, biau ke kanan parai 9, biau ke kibok ndak uliah tesok. Apai makam sesipok di tengah laman, entepok ke berang, ngedar ke lengan, biau ke kanan parai 8, biau ke kibok parai 5. Jadi menua ya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga manang ngabas nunga cermin te babut. Manang ngabas nunga cermin te babut. Kita berarti ke baru. Langindang sesipok tengah padang, ngedar ke lengan entepok ke berang. Biau ke kanan parai 9, biau ke kibok ndak uliah tesok. Apai makam sesipok di tengah laman, entepok ke berang, gedar ke lengan. Biau ke kanan parai 8, biau ke kibok parai 5. Menua ya di tanah buah baulang, di babas repok madang kelindang. Ulu lungga mana ngabas nunga cermin tababut. Mana ngabas nunga cermin tababut. Jam kita itu tinggal 13 minit lagi ke pukul 9 malam. Gipsi awak kita terus mulai buat program dengan entahlah. Terus ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam baru Sebastian. Ngelalai ke nama tu nah?
4: Orang nebas nak mesin rumput.
0: Amat dah tu. Biar kibok, okay, biar kanan ku
4: ya. Biar kanan. Ya. Pengawak kan ya selalu.
0: Ya, namat. Au. Okey, betul banyak. Okey, terima kasih ya. Hmm. Au, nyata di peningang ngelalai ke orang nebas ngena injin rumput atau kemisian rumput. Ko Sebastian, yang tadi telah kita etik ke 10 malam tu. Au. Jadi, sudah satu lagi kita berarti telah kita etik ke 11.

0: Ya, peningat terus ngagen telah kita tiga sebelas malam tu, telah ke sebelas tu panjai tu di mana-mana ha. Kliang aji ngomai diri kering serta berani. Dia ia lalu ngayau ngagai menua kayan matisi. Taya din dia ia lalu ndak cecamang. Pantap ke kanan terawai lapan bertunda udi. Pantap ia ke kibok pedak bakal kenesap buah ubi. Tujuk kemua ndak babaka. Kuing ke belakang pedak udah sedandang. Bakal padang alai bermain okey. Udah kayan mak tisi ambil selengis udah mati. Dia deh keliang haji. Madah kediri lemik di lepik. Di ujung jari. Di ujung kaya sama mati lesi laya sulai. Gelayan ragak riang berberita tau serang. Dia ia ngayau ngagai menua kayan badang. Data yadin dia ia tak ndak beradang-adang. Lalu mantap pemantap marang pemarang. Pantap ke kanan bakal ke dirembang. Pantap ke kibok seminak tinggal bukang. Tujuk kemua banjak-anjak kuing ke belakang bakal padang bula keranjang. Udah semua kayan badang ambis mati layang midang. Dia deh gelayan ragak riang. Badah kediri lemik di lepik di papan pinggang. Sekut di seput di baru rang. Lalu ngujung kaya sama mati baka babi kudah di gayang. Jadi menua ya di tanah empuah baulang di babas lepok madang kelindang. Ulu lungga mimpi nadai meruan. Tau ke mimpi nadai benuang tindua. Jadi peningah lulunggak ya. Mimpi nadai meruan tau ke mimpi nadai benuang tindua. Kita berarti kebaru lalain telah tu. Dengan mana-mana hau panjai lalai ya. Keliang aji ngumbai diri kering serta berani. Dia ia lalu ngayau ngagai menua kayan matisi. Data yadin dia ia lalu ndak cecamang. Pantap ke kanan rawai lapan bertunda udi. Pantap ia ke kibok pedak bakal kenesap buah ubi. Tujuk kemua ndak berbakar. Kuyang ke belakang pedak udah sedandang. Bakal padang alai bermain hoki. Udah kayan matisi ambil selengis udah mati. Dia deh keliang haji madah kediri lemik dia lepik. Di ujung jari, di ujung kaya sama mati lesi laya sulai. Gelayan ragak riang berberita tau serang. Dia yang ngayau ngagai menua kayan badang. Data yadin dia tak ndak badadang. Lalu mantap pemantap marang pemarang. Pantap ke kanan bakal ke dirembang. Pantap ke kibok seminak tinggal bukang. Tujuk kemua banjak-anjak kuyang ke belakang bakal padang bula keranjang. Udah semua kayan badang ambis mati layam midang. Dia deh gelayan ragak riang. Madah kediri lemik dilepik di papan pinggang. Sekut diseput di baru rang. Lalu ngujung kia sama mati bakal babi keudah di gayang. Jadi menua ya dia tanam puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga mimpi nadai meruan tau ke mimpi nadai benuang tindua. Yang tadi peningan telah kita etik ke 11 malam tu, kita terus ngagai peningan tu ber258633. Hello, selamat malam.
1: Hello.
0: Oh, hari ni tau?
1: Hari jele bakuan tau.
0: Oh, apa jang?
1: Oh.
0: Oh, ngelalai kenapa tu apa jang?
1: Okay, ngelalai kapi makai reban eh.
0: Oh, betul banyak api makai reban. Tahu ke? Api makai benuang tindua. Ah, benuang tindua. Okey, ujung. Makai nama orang kita sitik nah. Api makai reban. Tahu ke? Api makai benuang tindua. Nama leh.
1: Api makai tuguang pandua.
0: Ah, api makai tuguang pandua. Oh. Okey, terima kasih Pejang.
1: Sama-sama.
0: Ah, ya. Oh. Ya, peningau dah ada temu apa jang ali jale bakun ngelalai ke api makai reban tau ke api makai tuguang pandua. Ya, jadi peningau pelebaku tu mana ke kita boleh mulai berprogram yang telah kita ke minggu tu. Laban telah kita kenakan ketu panjai ya, yang ke tak sempat pelebaku. Dua kong lalai kuda sekian pengalaman lagi. Dua kita ngiga pan sekian pengalaman. Nyalai di ketu kaku nak tu telah kita mujur ngiga se 13 itu telah ke malam tu. Terima kasih ngagai Dr. Charlie penangkebang telah kita ke minggu tu. Terima kasih ngagai kita peninga bertemu baru udah lepas gawai ya. Laban hari minggu baru kita nadai program kan telah laban dong luar ke program berserimbai engkau hari gawai. Lupa enggak beri semak gawai ngagai semua bila kita peninga lebih lagi ngagai kita keseluruhan bukulai waktu buat program bagi kan telah bertemu baru engkau kita. Ya, program kan telah kita ikut sekali itu lalu pukul 9 kita sama-sama mendeng ke berita dari Kuala Lumpur. Jadi dengannya mai kita berpindah ke Siti Lagu Gawai.

0: Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan sedang memutamatkan memorandum persefahaman bagi menamatkan konflik di semua kawasan termasuk serangan Israel di Lebanon. Menurut laporan agensi Anadolu, perjanjian itu turut merangkumi penggantungan sekatan terhadap ekspor minyak Iran sepanjang rundingan berlangsung. Tehran bagaimanapun menegaskan hak kedaulatannya ke atas Selat Hormuz akan terus dikuatkuasakan meskipun laluan Sergei itu dijangka kembali operasi secara berperingkat dalam tempoh 30 hari selepas perjanjian dicapai. Memorandum itu juga merangkumi rundingan selama 60 hari berhubung program nuklear Iran. Selain tuntutan Tehran agar sebahagian asetnya yang dibekukan dilepaskan dan sekatan terhadap pelabuhannya ditarik balik, Presiden Donald Trump pula memaklumkan rundingan damai itu sebahagian besarnya telah selesai, kini hanya menunggu untuk dimuktamadkan. Perkembangan itu berlaku selepas lawatan Ketua Tentera Pakistan Asim Munir ke Tehran susulan usaha gencatan senjata yang dimulakan Pakistan sejak April lalu. Sementara itu, Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh gencatan senjata sedia ada serta menjamin laluan selamat melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan itu juga perlu mengambil kira kepentingan keselamatan sah semua negara di rantau berkenaan. Katanya Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja antara Amerika dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz sedang bergerak dalam landasan progresif. Situasi semasa kepulangan 28 aktivis Malaysia dari misi Global Sumber Flotilla JSF 2.0 yang sebelum ini ditahan Israel. Laporannya bersama Izzah Zulkifli di KLIA. Izzah.
1: Terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan seawal 7 malam ini, pengamal-pengamal media, pasukan sumut, warga kementerian serta ahli keluarga aktivis serta orang ramai telah mula memenuhi ruangan di hadapan ini dan dijangka sekitar 9 malam ke atas ruangan ini akan dipenuhi oleh beratus rakyat Malaysia. Dan sebelum ini dilaporkan 29 aktivis Malaysia akan pulang ke tanah air. Walau bagaimanapun, seorang dari aktivis Malaysia, saudara Razman Mal Ali, disahkan menghidap paru-paru bocor ekoran dicederakan oleh tentera Israel dan beliau kini masih lagi berada dan dirawat di Istanbul. Dan saudara, delegasi Malaysia berlepas dari Istanbul dan dijangka tiba di KLIA sekitar 9.50 malam ini menaiki pesawat Turkish Airlines. Dan dijangka Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri akan menyambut ketibaan mereka dan satu sidang media akan dilaksanakan. Pelayaran JSF 2.0 dipintas dan disekat, namun ia sebenarnya menang dan berjaya apabila matlamatnya tercapai, iaitu untuk memecahkan kebisuan rakyat dunia sekaligus menaikkan semangat bersolidariti agar mendesak Israel menghentikan penindasan terhadap rakyat dan bumi Palestin. Baik, setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan langsung dari KLIA. Kembali ke Kai, silakan.
0: Terima kasih Iza. Di Indonesia, kesemua 9 rakyatnya yang ditahan tentera Israel ketika menyertai JSF 2.0 ke Gaza telah pulang ke tanah air. Menurut Kementerian Luar Indonesia, mereka tiba di Jakarta selepas menjalani pemeriksaan kesihatan di Istanbul, Turkiye. Menteri Luar Sugiano berkata, pembebasan dan penghantaran pulang hasil usaha diplomatik dan konsular intensif kerajaan Indonesia dengan kerjasama pelbagai pihak. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi selama sebulan bermula 1 Jun ini bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak yang melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
2: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dato' Fahmi Fadil. Beralih ke laporan trafik di beberapa destinasi utama di seluruh negara. Untuk perkembangan di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, kita bersama Izlin Azmi. Silakan Izlin.
3: Ya Kai, sejak siang tadi trafik di Lebuh Raya Utama menuju ke utara, selatan dan pantai timur dilaporkan semakin meningkat. Namun masih terkawal susulan orang ramai mula pulang ke kampung dan bercuti. Berdasarkan pemerhatian saya di LLM secara keseluruhan, penggunaan Lebuh Raya pada waktu ini masih lancar. Terdapat beberapa lokasi yang mengalami kesesakan perlahan berikutan pertambahan jumlah kenderaan dan beberapa insiden kecil yang sedikit menjejaskan kelancaran perjalanan. Pihak LLM menjangkakan aliran trafik meningkat semula pada Selasa. Susulan orang ramai dijangka mula bergerak keluar menuju destinasi masing-masing. Dapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ingat yang tersayang, setakat itu saja dari saya, Izlin Azmi. Kita bersama Hazwan Sheikh Hashim di Plaza Tol Sungai Besi. Hazwan, bagaimana keadaan di sana?
4: Baik, Izlin. Aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala selatan ketika ini lancar. Tiada peningkatan luar biasa jumlah kenderaan. Pengguna dinasihatkan berhati-hati kerana cuaca tidak menentu ketika ini. Sepanjang musim cuti berganda ini, pihak PLUS menjangkakan pertambahan jumlah kenderaan sehingga 2.2 juta sehari pada waktu-waktu puncak. Pertambahan kenderaan itu dijangka berlaku pada malam ini berikutan sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi. Bagi melancarkan perjalanan, PLUS mengaktifkan laluan Smart Lane di 33 lokasi di samping kesemua lorong di Plaza Tol juga akan sentiasa aktif. Rancang perjalanan sebaiknya. Saya dimaklumkan aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat. Boleh kongsikan Fikri?
5: Baik Hazwan Syahid Hashim, berdasarkan tinjauan sejak petang tadi, aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat susulan perantau mula pulang menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, keadaan trafik setakat ini masih terkawal dan lancar meskipun jumlah kenderaan terus bertambah dari masa ke semasa. Antara laluan yang mula merekodkan peningkatan kenderaan, laluan Kota Baru Kuala Krai, Pasir Putih Kuala Terengganu serta Lebuh Raya Timur Barat. Setakat malam ini, tiada kesesakan serius atau luar biasa dilaporkan. Namun pihak berkuasa menjangkakan aliran trafik akan menjadi lebih sesak menjelang perayaan Aidiladha Rabu ini. Lampu isyarat di persimpangan melibatkan jajahan tertentu di negeri ini juga telah diaktifkan dengan Amber Flash atau Mood Standby bagi mengurangkan kesesakan. Pengguna jalan raya diingatkan agar merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan dalam keadaan baik serta sentiasa mematuhi peraturan bagi menjamin perjalanan yang selamat dan lancar. Setakat ini sahaja dulu laporan saya, Fikri Zaid dari Kelantan. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin, Hazwan dan Fikri. Malaysia mencatatkan sejarah baharu dalam pengukuhan pertahanan maritim. Ini menerusi upacara penamaan dan pelancaran kapal misi pesisir Batch 2 pertama milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di limbungan kapal di Istanbul. Upacara itu disempurnakan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia. Kapal berkenaan dinamakan Tunku Lasmana Abdul Jalil. Penamaan dan pelancaran kapal itu merupakan upacara tradisi Tentera Laut sejak penubuhan Royal Navy sebagai identiti rasmi sebelum sesebuah kapal baharu ditauliah dalam perkhidmatan TLDM. Sukan Masters Malaysia 2026 hasrat gandingan profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani meraih gelaran pertama musim ini tidak kesampaian. Mereka tewas kepada wakil Denmark Daniel Lundgaard match Vestergaard 21-16, 21-17 dalam perlawanan akhir. Kemenangan itu menyaksikan pasangan Denmark membawa pulang wang tunai kira-kira $37,525 Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dari Stanley Bayang Merampau yang lagu dikenalkan pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam untuk peningat. Begulai kita malam hari Minggu ke malam tu 24 hari bulan 5 2026 kita begulai baru dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12.30 malam tu lagi ya. Jadi bakal selama 9.30 malam tu lagi kita boleh mendiang ke program Aku Boleh Penampak kedi keluar ke Monica Midi. Jadi berdau kita mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke malam tu. Kita berperindah ngau lagu-lagu ke udah disediakan aku. Ini lagu ke sekali tu hari Ricky Ujan ngau Carol D. Pengerindu asal menua Kenyalang.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pen ni, Mac.
2: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tun ku adoraman dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut ba sisi 2026-2027. Scholarship ba Francis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayu buka pelajar baka engineering probat accountant unorang ngau ke buka itu miawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2005-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil ba website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya ba section scholarship nombor 082-44-2686. Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.

adik dalam Kristus, terima kasih yang agi apai di serga. Laban agi merik kita peluang begulai baru ba program Aku Boleh Penampak. Siti program dor kita ninga serta merti ke sekedar ari kuasa kerja aje Tuhan dalam penghidup kita mensia tau kemuntang agi dikumbai program kesaksian. Nyadi saksi Tuhan ari berkunci ke cerita kuasa Tuhan kenyadi bak penghidup diri empu tau kenyadi bak penghidup orang bukai. Lalu nang bakal selama megak program tu uliah dipendiang ke kita nintiang ari minggu semina bak YFM. Bala menyadi dalam Kristus semua, kalau ndak kita ninga, kalau ndak kita ninga tau ke medak, kita mensia ke enggai medak gereja. Kalau ndak kita medak, orang ke enggai medak gereja. Enggai medak bala fada, serta enggai medak bala kegawa mela pengawa gereja. Tajapan dunia mansang, kelebih lagi dia tu mayuh benar kita dayak kemegai pengarap Kristian enti dibanding kanggo jeman aki ini kita kelia. Tang endang amat, endang agi bisi, agi bisi orang ti enggai medak pengawak diatur gereja, enggai medak pengerembai pengarap Kristian nyentuk ke enggai medak bala kegawak bak gereja, baka bala sidak fada, enggau bala pastor. Pengawak mela gereja, sigi nak semua mensia kak medak. Kita megak kalak medak, enggau kalak ninga berita ari menua luar Malaysia. Berita bisik, padri tau ke fada ke dibunuh. Ditanjum, enggau pisuk, maya ke bendong. Maya kebenung berandau, enggau orang ti madah kediri dekat datai ngampun dosa. Utai tu nyadi di menua Thailand. Lalu bisi megak berita, siku fada menua orang putih, kebenung nyadi kepala semiang hari minggu. Yaitu ditancum orang bangsa bukai, pengarap bukai, kengenak pisuk. Tang mujur fada tu nadai nama-nama. Lalu sebedau tu megak, subak, kitai kalak ninga, siku aripop kalak ditimbak, siku lelaki bangsa, enggau pengarap orang bukai. Cerita sebedau tu, pop kitai kekalak ditimbak siku lelaki, keukai bangsa kitai, keukai pengarap kitai. Laban Tuhan udah ngajar kita ngampun ke dosa orang ti udah bersalah bak kitai. Dia udah pop tu gerai lalu pansut ari hospital. Ia bertemu ngelelaki kenimbak yato bak jil. Ia bertemu ngelelaki kenimbak yato kemaya tu udah ditan ke bak jil. Dia pop lalu ngampun ke penyalah lelaki tu. Nyedi utai tu ngasuh lelaki tu lemik. Lemik ba'atia, ia lemik ba'ati lebuh medak. Pop tu sanggup ngampun kedusa ya tajapan ia kalak udah nguji nimbak dekat munuh pop tu. Arinya tadi lelaki tu sempat masuk Kristian sebedau ia keparai. Ngalih kitai belum menyadi dalam Kristus ngalih ngagai cerita Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Kedekat dibayi aku bawa kita ke sekali tu nang bisi berkawal, berkait enggau cerita keritusi aku nyatadi. Nyadi cerita tu nyadi di menua kita Sarawak. Nyadi di menua kita Sarawak, ianya bak sebengkah gereja di Kuching ditu. Nyadi lebuh semiang misa ari siti. Lebuh semiang misa ari siti, enang bakas lama mayuh orang kedatai, mayuh bala kedatai. Jadi sida kedatai tu ukai semina bala kedatai ari semak duar gereja.
bisi sekedak kedatainya tadi. Jauh hari gereja, endur sedak bersemiang. Ia ke hari gereja bukai megak bisi datai. Ia ke hari gereja keukai sama pengarap megak datai. Lalu bisi sekedaknya tadi, nadai pengarap tau kebedau megai pengarap Kristen megak sama bisi datai. Laban gereja tu endang suah dilawak mayuh macam mensia ke Tegal, paderi tau ke fader bak gereja tu ya kete bilang suah besampi ngerai ke orang tik sakit. Fader tau ke paderi bak gereja tu endang tebilang ukai semina di Sarawak, luar Sarawak megak ya tebilang laban ia tu nang suah nulung orang ke sakit engau ketusah. Kira kesiko fader ke terbilang laban penglebih ke bisik di kemuan ia. Nyak kebuah lebuh maya semiang engau pengawak bukai bagari jatuh nang mayuh orang luar ke bisik datai nguluk program tau ke nguluk semiang bagari jatuh ke semina sidak ke endang hari gereja tu empung. Tang sarinya bisik utai kenyelaik nyadi. Harinya bisi utai kenyelaik nyadi. Nyadi lebuh orang benuang bersemiang. Dia tak muka-mukai datai siku lelaki. Nyadi lelaki tu tadi lebuh ia nikit tangga tamak ke gereja. Lalu datai bak mua pintu penamak gereja tu. Dia ia lalu lemik tulang. Tubuh ia meremik. Tubuh yang meremik, lalu ia terduduk bak mua penama gereja. Nyadi maya tu, orang endang benuang bersemiang bak gereja. Lalu fader ketebilangnya, benuang nyadi ketuai misa maya tu. Nyadi udah tembuk semiang, lelaki ia ke terduduk meremik tu tadi bak pintu penama gereja. Ia minta bertemu ngau fader. Ia minta bertemu ngau fader bak bala waden tau ke orang tik berjaga bak gereja. Dia bala waden tu lalu mai ia bertemu ngau fader tu. Jadi lebuh lelaki tu bertemu ngau fader tu, ia lalu merap kaki fader tu lalu minta ampun. Jadi fader tu nanya nama kebuah ia minta ampun lalu nama penyalah ia. Dia lelaki tu lalu nyawut. Ia madah ke diri datai ke gereja ukai ke Tegal kak bersemiang. Tang ia datai ke gereja, laban ke dekat medis fader tu engau pisu. Tang lebuah ia datai lalu tamak ke gereja, dia tubuh ia lalu lemik. Hati ia megak lemik, ndak uliah, agi berjalai. Hati ia lemik, tubuh ia lemik, patung ia lemik, ndak uliah berjalai. Ia megak nyabak tak nadai kebuah. Semua pengeringat engau pemedis ati ia ke fadernya tak lenyau bakanya ajak. Semua pengeringat engau pemedis ati ia ke fadernya tak lenyau bakanya ajak. Pengeringat ia diganti engau pengasih serta penglemik ati. Ia empu megak endak nemu kebuah ia tahu nyadi bakanya. Nyadi lebuh fader tu ninga. Ia lalu nanya nama kebuah lelaki tu enggai medak ia nyentuk kekempang ati dekat ngacuk ia enggau utai tajam dekat munuh ia. Dia lelaki tu madah ke diri. Ia siku urang kegawa nyadi beliau tau kebomoh kesuah ngubat urang, kesuah ngasut urang, ngambil ke urang mayo datai berubat serta berbalas penyaik pangan diri. Ia siku ari beliau tok kebumuh kesuah ngasut urang, ngambil ke urang mayo datai berubat serta berbalas penyaik pangan diri. Arinya meh ia boleh duit serta penatai pemisik. Tang sekumbang fader tu keudah gawak mela gereja dia, mayu mensia ke udah pulai ngagai gereja, lebuah sidak tusah, lebuah sidak sakit,
nyentuk kekurang mensia datai dekat berubat serta berbalas penyait ngagaya. Nyatik ngujuang ke lelaki tu kurang boleh duit, enggau penatai tumisik. Arinya tadi ia mutus ati dekat medis fada tu, ngambil ke fada tu nadai agi mai mensia pulai ngagai pengarap Kristin. Tang deh, siapa nyangka? Siapa nyangka utai kenyadi bak ya? Siapa nyangka utai kenyadi bak ya? Lebuh tamak ke gereja. Ati ya tak berbalik. Lalu lelaki tu nesal ke semua pengawak ti udah dikerja yang lama tu. Ia baru nemu pemesai kuasa Tuhan Jesus. Bekani kati penkuasa sitan dikena ya. Kuasa sitan ngasut ya. Ngambik ke ngemedis fada tu. Tang agi Allah laban kuasa Jesus. Lebih agi ia datai ke rumah Tuhan. Dekat ngemedis ke anak Tuhan. Tiap jalai ke pengawak ngerembai ke pengarap Tuhan. Bala menyadi dalam Kristus semua, nyak meh, siti cerita kebesai benarti bak kitai kemegai pengarap Kristian. Ngambil ke kitai sama belak berarti ke pemesai kuasa Roh Kudus ulih mermik ke ati mensia. Besai kuasa Tuhan ulih munuh terus penyaik kuasa sitan ke ngasut mensia. Nyadi cerita tu ditusi fada tu empu maya semyang misa bak gereja endur utai tu nyadi. Lelaki tu cukup bertuah bala menyadik semua laban Tuhan meri ia peluang serta penampak pak penghidup ngambik ke yanitiah ke jalai ke betul ianya jalai nuju Tuhan. Natai pak mengujung program, natai pak mengujung program arab ke cerita tu tadi ukai seminak meri penampak ngagai lelaki tu tang megak meri seliang penampak ngagai kita bukai kesama ninga program Aku Boleh Penampak. Nya alai, bala kita kebisik cerita kerja ajiah terdekat dikunci kabar program tu. Tau inbox ngagai page Facebook Aku Boleh Penampak. Jadi saksi Tuhan.

Okey, ya, merinang kita ngau sikit lagu rohani dari Alison Ludan ya. Jadi tadi kita baru dah mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi ya. Ke dikeluar ke nanti yang malam hari Minggu pukul 9:30 malam. Jadi pukul 10 malam atau lagi peninggal kita dekat mendiang ke berita malam. Jadi kita berperindah ngau Siti lagi lagu dari Wardrobe ya. Bedau kita mendiang ke berita malam.

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Sidak batu lukiang di Kenawi dekat disedia kenggau air bersih ngena agih belanja RM500,000 baru projek kampung angkat madani. Menteri Penyeraku Datuk Seri Aaron Nagot Agang madah ke peranak menuanya agih betapi ngau penanggul nadai air paip. Projek tu disadang merik penguntung ngagai 3 buah rumah panjai, enyok rumah Bibi, rumah Juni, ngau rumah Morris, serta sekolah SK Batu Lukiang. Kapasiti tangki air agi dipangsi 8 langkar ngau rintai kuantiti projek benuang disediakan. Tu dikena nentu ke fasiliti ke digaga oleh nangkup guna peranak menuanya ke timpuh panjai. Kaban Parlimen Kenawitnya mansut ke jakunya ngakai pengarah berita semudah berjadi ke projek Kampung Angkat Madani Batu Lukiang. Berbangunnya program Kampung Angkat Madani ngayan ke pemansang ke cukup mana hari sukut di Pejalai Ngau Bungkur. Datuk Seri Aaron madah ke programnya dipasu 43 bengkah genturuan peniau berengat ke terubah tahun 2024 sebedau dikermai ngakai 219 genturuan peniau ber tahun siti tu kemari. Tahun tu naga dikermai nyentuk ke 500 genturuan peniau ngau atur ti mana lagi nyengkawam berjalai ke projek inovatif baka kuasa solar luar grid bak kandang dor tibuguna ke kuasa alternatif. Program Kampung Angkat Madani setiap pengawal bergempung kena nyemak ketika semansang antara kandang negeri dengan menua pesisir hari ting angkat ke pemanah perengka guna rakyat bakal nyedia ke air bersih kuasa karan jalan alun ngangkat ke bungkur arus internet ngelati ke raban bangsa serta negap ke sosioekonomi menua tau. Meminta dana pemangkin generasi madani berga RM5 juta dekat dibuka belabuh 1 nyentuk ke 30 hari bulan 6 tu. Agih belanjanya dikena nyukung pengawal hasil ke seni kreatif tingangkat ke aspirasi Malaysia madani. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil madah kagih belanjanya disedia ke dengan opis pemansang filem National Malaysia Finas tidak buka ngagi company di menua tu ngau organisasi nembia ke patut ngau minta. Agih belanjanya mungkur 5 kategori penerbitan enya telefilm, dokumentari, filem panda, dokumentari panda ngau animasi. Jerita tidak kakak megah patut setipak ngau prinsip 3R enya jalai pengarap raban bangsa ngau institusi diraja. Gerempung Suka Seni Kuala Lumpur nerima bantu RM50,000 hari kaban Parlimen Mukah Dato' Hanifah Hajar Taib dikena ngatur Borneo Native Festival BNF 2026 di Kuala Lumpur. Bantuknya ke tanda sukung ngagai pengawal nyaga serta ngangkat ke budaya serta warisan Borneo. Dato' Hanifah madah ke programnya patut diatur serta disukung laban ukai semina mantai ke pengaya budaya Sabah ngau Sarawak ngagai orang di Semenanjung Malaysia tamaga negap ke penyerakup ngau semangat segulai sejalai. BNF megah ngangkat ke warisan Borneo serta meri awak ngagai pemekuh seni ura dagang di menua tu ngau mensia mayuh majak mantai ke identiti ngau pemanah budaya Sidampu. Pengerami nintiang tahun ke diatur suka seni tu nyadi pelasar alai ngempuru ke komuniti Sabah ngau Sarawak berserimai ngau ari keamatan ngau ari gawai daya. ngatur konsert rakyat serta nabur ke terus pekit ke penudi Piala Malaysia 2026 berskrin besar berserimai dengan program Sarawak Ku Sayang 2026 mujur ngidup ke gaya Tik Ricah Hagi di Bintulu. Kaban Kaunsel Negeri Jepang Iskandar Turki madah ke programnya nangku peminta Mesia Mayuh serta nyadi pelasar dikena ngerapit ke kaul pupu raban bangsa bandur ti lantang serta likun. Cara ke sama megah patut diterus ke dudi hari lah nyeng kaum nabur ke terus pekit antarabangsa tau ke liga menua luar dikena ngericah kagi gaya peranak menua tau. Nyanaka nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat malam.

0: Tu ngenang gawai kita keliak ngawai keliak tu nyatari pengajam.
1: Ati mesti kan. Suah makul tanya orang mesti tahu kena asmin meran ke minta meran ke. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong yang kita sudah tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day kelia Dayak day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal kawainya semua. Adanya nyu degaga ke mana? Kita pejako awak ke lebak kita datangnya berbuat ke nak anda masuk jam. Gaga siti hari indoor balai ban tadi sama mula tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu mata yang nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dan dikerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu jadi nyak nyak lalu gawai daya tu muka tau dintu yang nangira nuan makai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai
0: iya
1: selagi ia ngumai dan buat apa bangsa daya jadi tahu yang itu kawai daya mau cara yang pun jadi selamat kawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga mengalikun diri sekumbang musim kawai itu
0: ya, terima kasih Pak Pengajar yang nyaji mula tawai beri selamat hari kawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Okey, ya, merindang kita ngau sitik lagu gawai hari Duna, ya, pengerindu hari gawai. Nyoba hari gawai kita nyau datai, nak lama lagi, ya. Bisik pelabak ku ke udah berengkah pulai ke menua. Lalu pelabak ku bisik mengka dalam minggu tu, ya, dekat mulai ke diri. Okey, nyari harap ke ulih bertemu, ulih bergulai, ngau lantang hati meh. Ngau diri sebilia maya hari kawai tu ilah. Okey, jadi tu Siti mega lagu kawai. Udah tu lagi kita dekat mendiang ke program Pelasar Jura, ya. Enya program ke dikeluar ke Pini Ribun. Enya lagu hari Stendi Pua ngabang ngakai wai seberai.

0: lebih agi lebih maya sekolah kade mayanya lalu orang yang nan ngelimpas kita aja tangnya kita bisa nalati dekat nulis suratnya lalu dikirim terus maya hari gawai
1: tang kita nak nulis nama dia pengirim misteri kakak kita dia
0: dong ngiga orang lagi
1: yang ngiga menya tadi
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pengurami Gawai Dayak disambut Raban Bangsa Dayak kena 1/2/6 ninteng tahun. Kenyau hari tahun keterubah pengurami itu diatur bak renggat menua dalam tahun 1965 subah. Seriris ngau pemansan dunia tik nada skat, dunia tik balat deras maju bak teknologi serta digital, dia gaya nyambut sitik-sitik pengerami mega nyau mayu ubah entik dibanding ngau 20 atau ke 25 tahun ke udah. Ubah tu ukai semina ulih dipedak bak pengerami gawai, tang mega bak pengerami-pengerami bukai kebisik di intu rakyat Malaysia. Program Pelasa Jurai 6/35 ke sekali tu bala peninga, kita dekat berjurai ke perkara tu ngau silik agi bak topik pengerami gawai suba ngau dia tu. Terus ke begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom semua, puji Tuhan. Ya, nyau nak berasai, kita sudah datai bak bulan 5, lalu kita bertemu baru ke sekali itu buat program Pelasa Jurai 6/35. Nama berita semua, aku percaya semua kita yang buat berita ke mana. Okay, nama aku nyebut munyinya, munyi aku tadi, kita sudah mangai, kita sudah dalam bulan 5, nemu-nemu ajak kita ini, untuk sudah datai bulan 5. Sitik pengerami besar Raban Bangsa kita Iban dekat dirami kita nak lama lagi. Jadi terima kasih agak kita ke Bugalenggo kami. Seruran Bugalenggo kami nak ngira maya, nak ngira jam, bak maya tu jam ngau hari. Kami datai baru Bugalenggo kita bak program Pelasa Jurai 6/35. Keminggu tu Reverend Pastor Greman Ujang. Seruran Bugalenggo kita, agik Bugalenggo kita. Jadi aku ngelalu ke penata yang agak studio. Shalom, Pastor.
1: Shalom. Ketemu
0: baru tuan.
1: Shalom, shalom. Terima kasih atau dah ngelalu ke aku agak studio Sarito.
0: Ya gerai nih, Pastor.
1: Gerai. Terima kasih agak Tuhan tik sentiasa ngintu kita.
0: Ngarap ke semua kita gerai bala peninga. Jadi munyuk aku tadi Pastor nyondak berasai tinggal beberapa hari agik Raban Bangsa kita Dayak dekat nyambut hari gawai de Pastor.
1: Amat.
0: Jadi ini nuan gawai tahun tu Pastor bisa pulai ke menua.
1: Nyangka kini berdaun juga lah mutus ke rundang kami menyanak tu.
0: Tang dalam hati din
1: bisa
0: menyanak.

0: say out. Yeah.
1: Aku percaya semua kita sudah bisi perambu pelabak aku laban perkara tu patut megat diperundiang ke kita ngau direk sebili sebelum kita tetap ke pemutus dini kita gawai ke tahu untuk dia pastor laban gawai tu tadi sudah majak semak sesemak pastor topik tuan sari tu pun berkau ngau gawai megak asai ketimbang gak nanti kita nak ngenang pengerami besar rabat bangsa kita dia pastor
0: betul nang amat
1: munyi ke disebut aku sari tu tua dekat berjurai ke topik pengerami gawai subak ngau dia tu aba topik tu fokus perkara ti dekat di pejurai ke kita ianya cara pengerami gawai ke disambut subak ngau dia tu nama bida ke bisik di asai tok ke di pedak kita lalu bahkan ni kita dekat ngetan ke cara lama ke dikenak kita sebedau tu ngambil nak terus rarat di pangka tok ke di segi yang pemansang dunia nanti kita berarti ke pastor siti ari cara kita ngintu gawai ke nadai agi di pedak dia tu tau dikumai kita punas tok pastor.
0: Oh.
1: Bekirum ke kad gawai ngena pos tok ke mereka suak jari ngagai orang ke dekat di berik tua.
0: Nang amat.
1: Nama kebuah ke kumai punas nada lagi kita ngereja tok dia pastor.
0: Iya. Iya.
1: Atang dia tok semua udah berubah. Kad selamat hari gawai seminak dikirum ketua ngena media elektronik tau ke cara digital. Ya, pengawak kita ke sari tok pastor.
0: Nang amat.
1: Keterubah tok me pastor nyangka nuan ulih mulai ke pengingat tau ke berkongsi ke perkara tok pastor kelebih agik bak penelebat nuan empu meh maya jeman kita subak bak tahun 1980-an tok ke 1990-an kini pastor.
0: Amat amat amat terima kasih ya ya cerita mulai ke pengingat kelia teman ya. Amai nah jaku ke pasal kelia ya lebuh main ngintu hari gawai ya gawai kita benal begigak kekat di mana lalu dikirum ngagai baki ya. Ya tang dia tu eh bala nabi stem nak nemu te stem kedua ya ne ya.
1: Aman aman.
0: So ya orang kekat kirum ke kita orang ti sama sekolah ngau kita maya kelia ada lalu baki ya kita lebih lagi kak bekelalang orang kini kedua ya kelia ne ya. Lalu pisiat dekat ngagai pusupias kelia nu bebarias dekat bebeli kestiam ngau orang maya museumnya ne ya. Udahnya nama titiknya di mega bertanya ngagai baki ah eh non ke bisik kena nak nyangkuang aku au pia mega okay, kadang-kadang minta sangkuang melesti yang minta sangkuang melekat mutai nya penghidup kelianya rindu ke lebih kita ingat kutainya
1: dah aman.
0: Nang rindu ya laban kebuah pia kita nyu nanti baki laban kita mega kan rima ya utek kiru murang nya utek kepisit kita bertanya pasal tanya
1: kadang kala nya de pastor nanti kita bisik kak berkelalang urangnya maya nya mecun jom kita ngici yang kak mereka ngagai ya pengiru misteri ko
0: bisa utek ke bisanya da kelia bisa lebih agi lebih maya sekolah ko de mayanya lalu orang yang ngelimpas kita aja tangnya kita bisa nalati dekat nulis suratnya lalu dikirim terus maya hari gawai
1: tang kita nak nulis nama dia pengirum misteri kakak kita dia
0: ngiga-ngiga orang lagi
1: awak yang ngiga menya tadi okey nya tadi siti ubah besai ke uliah di peda kita tubuh kita tempu maya sebedau hari gawai sigi amat munyi kenuan tadi pastor kadang-kadang lepas kita itu tadi ke nganti kad ke diterima kita puas kita itu nyenguak keluar atau ni ngam bunyi mutu sikal nyenguak nyangkanya bisa nganyu kad menyat
0: betul betul nu nganti-nganti
1: oh ya lepas subak gak postman tu sikit besar tangguh pengawak postman tu nang sidak ya mengurang ke nganjung surat ngagi kita de pastor
0: nang betul nang betul
1: lalu nanti berumah panjai aku lagi ingat de pastor nanti orangnya bisik ngalu ke pasal tanya dulu bisik ngagi pos upes de tadi sana bisik ngecek surat kian de tadi
0: iya iya nang amat
1: lalu ngarap ke bisik nerima kad
0: betul betul betul
1: okey pihak mega nanti kita berarti ke maya kita nyedia ke diri dekat Intu Gawai seminggu beda gawai balas sidak ke induk tu tadi nang kiruh bergagak ke kuih cuan kuih penyaram sarang semut kini deh nyak nang sigi pengawal orang subak deh nyak
0: oh.
1: Ngenak cara lamanya sidak aku lagi ingat subak pastor lagi rumah panjai maya kak gawai tu balas ke induk nanti ke ngagak kuih cuan sidak itu tadi bisa nutup berasnya deh, nggak banyak kalau kena sedap yang agak kuih deh pasal.
0: Betul.
1: Okay, bakal detok kita kak beli jak tepung berpasal. Subak ada bakanya deh.
0: Oh.
1: Lalu bakanya bega nanti kita pulai ke menua 30 Maya 30 ke 31 hari bulan nanti kita mudi nengah air sungainya kita mudik dulu kita merah orang berkerangan mayu orang mansuh hutai de pasta hanya entek ba menua kami subak menya pasta
0: ya
1: datang dia tu semua utainya tinggal kenang aja pasta
0: ya tinggal kenang gaun ya
1: kui lau air irup dia tu pengawak kita dia tu main tunjuk aja retinya tadi
0: pala aguang aja
1: retinya tadi semua utai dibeli. Jadi pastor tanya aku bahkan ni nuan medak perkara tu lalu kelebih lagi bak pengawak gutung ruyung gereja pengawak tu udah jauh amat dilekat ke kita itu de pastor nadai agi dikemerat ke kita bak gaya pendiau penghidup kita mensia kemaya hari tu tik lalu kiruh ngau pengawak tu pengawaknya nadai agi tu di kerja kita pastor
0: anang amat sayau kan
1: ya
0: cukup sayau ya nama kebuah inah lekan jakok bedorok pan orang baru nak nemu jakok ya, bedorok
1: nak nemu bedorok
0: eh tang dengar tu cara kita nyedia kediri barumah panjai cukup mana ya cukup badas dulu kelia kita betulung bedorok ya telemi dibantu sidak ti keriang na ya ya ti tuai dibantu sidak kebia pengawak kita bersukung bambik ke utai di tanah manduak pulut begulai ya begigak ke buluh begulai ya lebuah siko ke pasal indah kita bekiruam bebeli ke barang bebeli ke utai ngagai pangan diri nyak mah pengawak kita dulu kelia badas dal ba aku adat ti bakato amat manah oleh ngasuh komuniti kita keriang ngamik berat serta ngayan ke pengibuah kita ngagai pengandiri nea tang dia tu nyau majak kurang semua utai tu indah leka jakuk berdoruak munyi kuaku tadi nun ada yagi nyak dedinga
1: aman
0: ya leka jakuk nyangkuang pengandiri nun ada yagi megak utai tedinga mayu hagi leka jakuk disebut nadayari ngagai pengandiri nea nadayari tu nadayarinya ngau leka jakuk siti nak ibuah munyak dah ya
1: ya
0: ya tang ba penemu aku pengawak mantu nulung ibuah ke pengandiri patut terus dikerja lalu diajal kita ngagai raban baru dia ke dia tu laban tu adat basal ti badas ti patut ditampuang lalu terus ditampuang ngagai nemiak baru dia tu nanti nak lenyau adat ti badas tu
1: ya amat sigi amat pastor jakok beduruaknya nadai ane miak nemunya de pastor sigi amat nadai dia tu munyi kenuan tadi nadai agi namanya minta bersangkuang-sangkuang pangan diri ngambil utai dia tu lain utai ke dasuh bersangkuang de ante orang abang nyangkuang ku lagi sanu anya ke utai ke bersangkuang pastor
0: ya
1: oke bala pedinga nyak tadi sekedar perkara ke ulih diperhati ke kita bida atau ke cara kita nyambut pengerami gawai maya subak ngau dia tu maya sebedau gawai subak kita beli ke kad dia tu kita ngirum kad ngena media elektronik atau ke ngena digital ja subak kita ngagak kuih ke dirimpu kuih cuan kuih penyaram dia tu kita main tunjuk aja beli aja atau nanti maya kita tengah malam tu pastor 31 hari bulan nanti subak tu pastor seraya kita ke ngantik ngirup air pengayu maya malam mantar gawai dia kita medak mayuh macam main go pekit bisa diatur bala komiti rumah panjai ke udah diciri ke ngatur pengawaknya deh ya ke dikingat kaku tu pastor pengawak ke bisik di pandang kemayanya bakal main asal kita lah berpantun bertabuh ngau ngajat kelimpah kita ke berpekit berlagu ngau ngeluluk ke diri
0: oh.
1: Hanya subak dia tu nanti kita benda nyau kurang amat pengawak ke bakal tu dibantai ke maya gawai pastor ya ni miak rebak baru yeah. Kelebih lagi generasi Y ngau generasi Z tu Gen Z lebih lagi rindu ke pengawak berlagu ngau poco-poco tu ke tanda baru hanya dia tu inah bisik sekedak nemiak nak ngelala nama utai ke ngepan asal kita bisik pastor
0: amat
1: nanti bak penemu nuan pastor bahkan ni kita dekat ngetan ke main asal awak ke mengkang di kerinduk Raban Nemia, tajak pen nyau mayu main bukai kelebih nariat ati sidak dia tu.
0: Nang amat, you know, tak kena perhati aku menggak ni tak kebakar tak kena sebut dengan adik ni ya. Trend baru dia tu selalu dekat ni tiah kemain cara orang bukai.
1: Mm-mm.
0: Ya, lalu berubah-ubah namanya ia kelamatnya nyau nak dikingat atau kelenyau. So, bak rundi yang aku manah mega main tik lama diajal ngagai sidak tik rebak baru. Ya, asal utainya nak bersangkut pawat ngau pengarap. Okey, bakal bertabuahnya tadi, bakal ngajatnya tadi na ya. Bepantuan naka menyak manah pemanah utainya. Nanti main asal kita bak penemu aku ya manah amatnya diajal diajal.
1: Yeah.
0: Ya, aku nya pemain asal tik ti merinang.
1: Ya.
0: Ya, ti merinang kita mana amat utainya dia diajal. Ngami kerbak baru nemu mayan asal lalu bisi orang ti nampuang pengawak ya ti ke keliak ya. Lalu nyambuang kenya ngagai sida ya. Tanti utainya minak di awak kaja nadai miada.
1: Ya.
0: Lenyau tepantup dia aja miada. So erti jakok ku tu sayau. Lalu awak ke kita nampuang utetik badas. Ya, asal munyi kaku tadi utenya nak sangkup paut ngu pengarap kita pengarapnya lain lagi ngu main bala peninga. So main asal kita nyak main kena kita merindang sebedau datang ngagai pukul 12 malam.
1: Ya.
0: Kena kita merindang pengandiri, kena kita bermak bergagai ngu pengandiri. Nah, ya. So awak ke utetik betul patut diajal ngagai sirak ke baru.
1: Ya, benti kita berarti dia pastor. Nanti bakal kita ke dia bernegeri tu. Mayuh mega seraku Dayak ke lebih lagi sidak ya bisik muka peluang belajar ngagai nabi ke dekat belajar ngajar.
0: Nah,
1: bisik pastor nah.
0: Au bisik ku dengar au mayuh au tanya dia kerja. Una mayuh bak step kita di tu. Ina bak kuciang mega bisik dengan ku pasal tuan tu pasal tuan nya yeah. Macam deh. So nadainya nyalah kita belajar bala ke nabi ya. You know bala ke inai ke apa ke kiruh lagi menganyong bala anak.
1: Oh ya, nyak meko aku nak salah nanti kita merangsang anak kita masuk kelasnya mana yeah, pastor ini yeah. Sidak ya bisik basic ko kita ne
0: betul betul lalu nemu nama arti nama
1: sugu tinggi
0: oh. Ya
1: yeah. Ngelala teko sugu tinggi
0: tangu
1: oh. Sirat ngelala
0: oh.
1: Rawai yeah. Amayu teko
0: aja
1: ke sini ya
0: orang baru dah jakuk rawai pernah nemu
1: ya yeah. Ngagai bala kita kapainai nanti kita meda anak kita nya tadi bisik pengerinduk kelebih lagi bak main asal kita perangsang anak kita masuk kelas ke bisik disedia ke NGO ke bisik semak dua kita diau jadi bala peningan kita dekat ngetu nak lama dulu lekit kita nampung baru jurai kita bak topik pengerami gawai subak ngau dia tu terus bergolai ngau kami.

0: untuk kita berjurai ke topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Nama bida cara kita nyambut gawai subak ngau dia tu. Nama utai kuliah daripada kita Reverend Pastor Graeman hagi apa gulai ngau kita dekat berjurai ke topik kita Nampung Baru Rana Tua Pastor. Ya tajak pen mayu ubah bak cara kita nyambut pengerami subak ngau dia tu de pastor bakal ke udah ditusuk tua bak pun tadi. Tang agi bisik sekedak pengawak ke mengkang ulih di pedak kita jam ke dia tu serta agi di kemerat karaban bangsa kita. Ya pengawak tu ianya bakal tradisi kita ke pulai ke menua atau ke pulai ke rumah panyai ngau pengawak kita ke ngabang atau ke ngusung pangan diri. Jadi tu pengawak ke cukup manah me pastor. Laban serak baru dia tu agak ulih ngasai ke perkara tu. Bahkan ni nuan berarti ke dua bengkah pengawak tu tadi pastor. Ianya pulai ke menua atau ke rumah panyai ngau pengawak tu ke ngabang. Ulih ngempit ke kawa antara anak ngau apai inai. Diri menyadi serta kaban belayan kebukai. Kelebih lagi, nyangka mengelamak tu bisik perkara tik ngasuh kawa sida udah jauh hari pangan diri serta nyosama ngati ke diri me pastor.
1: Aman, terima kasih ya, terima kasih ya. Indah bisik bala berslogan berketuk ya. Nang amat, maya musim gawai, musim pulai. Keduk ke bala. Okay, do, mulai ke diri empu ngagir rumah panjai, bertemu ngau kaban belayan serta bakiah lama ngau nak bertemu nyak utai tik badas. Ya, tip di kerja kita. Tang, no bisik jakut tang getok ke bala peninga, okay? Bisik lebas ngaku itu. Tang enti amat-amat nadai hari ketegal kerja, ketegal pengawak bak negeri, kati kok ngau, nah ya? Lah banyak tanggungjawab kita. Tang, lebuh maya kita orang ketinggal bak negeri mega, mega, nah ya? Leka jakut ngabang tu di perancang, leka jakut ngusuang pengandiri tu di asuh, okay? Nama kebuah nang amat kena nyemak kaki kita lekas jakuk kita kelak kena ngempit ke kita lagi ngau sidak tik lama udah nak ngau kita bertemu ngau pangan ngau kaban kita. Nah bak musim tu kita dekat berkelala megak ngau bala anak menjadi kita ngau anak petunggal kita tik lama nak ngau bertemu lebih kita mulai kerempu ngagai rumah panjai kedua ya aku sekali aku mulai lama aku medak bakiah tu laban ia ke pindah jadi ngurang ke di Sabah dien temaya gawai pelak ku datai pun nurkak nak ngelala tang lebuh maya gawai tu tadi rindu nal ke bertemu ngau bakiah ti lama agi keliak manca anak miat keliak bertemu dia tu orangnya nyu besai nyu bisa nyu nyadi aki kedua ya ya so tu utai tik badas kena ngenyemak ke kawal kita ngau pangan diri kena mah musim gawai tu musim kita begulai musim kita ngenyemak ke diri empu ngabek ngagai kaban belayan nyemak lah. Okey, enti nyak bisi ati tinggi mak keliak ketegal bersengkit ketuk bersengkit kenyak tang awak ke musim gawai tu mulai ke pengerindau ngikat kawal ruang bilik baru ngau pangan diri awak ke pengasih Tuhan ngau kita semua.
0: Ya kita nangam baru kawal kudah nyangkanya udah terbererak subak ini pastor.
1: Betul.
0: Maya gawai peluang kemana doa kita negap ke baru kawal nak ngira minyak tadi abak ruang bilik kita kini tau ke orang ke sama serumah ngau kita itu pastor tanya aku ke penudi nanti kita berarti ke pengerami gawai dia tu ukai semina disambut raban bangsa kita Dayak atang megak dirami begulai ngau bangsa bukai kelebih lagi kenyau ari ramai leka jaku segulai sejalai ke sinonim ngau bangsa Dayak tu dikena mayangin tu pengerami gawai Dayak renggat menua indah dia tu kita nyingkang ajak dalam bulan 5 dia mayu hamat pengawak dia atul kena ngericah kagi pengerami gawai bakal bazar gawai udahnya dalam bulan 6 bisik menggap pengerami makai lemai gawai ngau pengerami ngiling bidai tik diguluk bala tuai ngau pemesai menua ari mayuh pupu raban bangsa reti ya besai amat me pangkak leka jakuk segulai sejalai tu tadi ukai semuti nempak penyerakup ba rakyat tang megak leka jakuk segulai sejalai tu cukup berguna kena mai raban bangsa Dayak sama segulai sejalai serta berakup ngigak Tuhan. Komen Wan Pastor.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Now, jakuk segulai sejalai tu nang bak aku cukup balat besai reti. Ya, cukup balat dalam. Okey, seminap saya erti aja tang cukup dalam. Erti jakuknya kita berpegai jari sama ati bersawup betuluang mantu nuluang nyungka serta merangsang kepangan diri. So awak ke utai tik beratnya nyadi lempuang utai tik malnya nyadi mudah. So leka jakuk segulai sejalai cukup balat berkah. Pengawak terkerja pun mudah gerah lalu kita dekat maju lantang serta muncul ngerja pengawak. Bangsa tik bekerja begulai sejalai bangsanya dekat muncul. Menua tik bekerja segulai sejalai menuanya dekat mansang. Tang enti enak segulai sejalai tahu ke kita ngambil leka jakuk segulai sejalai tok semina namanya semina jakuk aja. Semina top bakal leka jakuk topik pia aja.
0: Slogan
1: aja. Oh, slogan aja ya. Nadai tentu erti ya bala peninga. Aku nanu leka jakuk kersebut ku tadi tang enti nak segulai sejalai sidak nyadi kepenekul nya erti ya. Nyadi kepenanggul ngagai semua pemansang. Awak ke kita terus amat-amat bapegai ngena leka jakuk tu sama hati bapegai jari segulai sejalai ari dia tu datai ke belamanya. Utai ti ulih ngemai kita segulai sejalai ianya semina bak penemu aku tu bala peninga Tuhan kita Jesus Kristus. Nama kebuah aku nyebutnya Injil John 17 ayat ke-21 leka jakuk Jesus dia. Ia bersampi nama sampi ya apai awak kesidak nyadi siku baka tua nyadi siku. Nah erti leka jakuknya ngasuh kita segulai sejalai nyadi sitik tubuh ari atas siku kepala. Jesus dipenuh pengerindu ngikat eklesia ya ngau pengerindu baka ya ngau apainya di siku. So begempung mah kita segulai sejalai.
0: Ya, segi amat pastor, segi amat besai pangka leka jakuk segulai sejalai tu tadi laban antik tua gereja pengawak tua nak segulai sejalai pengawaknya nadi kini-kini ya pastor.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Ruang bilik nak segulai sejalai nadi kini-kini mega.
1: Kak pecah.
0: Ya.
1: Lalu nadi utai pemujual datai.
0: Bukannya mega abak raban bangsa kita nanti kita nak segulai sejalai pamal me kita. Bukannya mega abak benua kita nanti kita nak segulai sejalai pedis me kita itu tadi dekat mansang nuju menua ti maju lebih lagi lebih datai bak tahun 2030 hilak.
1: Betul.
0: Okey, jadi bala peringah nyak sekedap perkara ke oleh di pejurai ke kita abak topik pengerami gawai subak ngodeto. Pastor, minta nuan nyimpul ke semua utai ke di pejurai ketua tadi, Pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu ku meri selamat hari gawai ngagai semua kita bala peninga. So, awak ke musim tu, tiap ikut kita ngasai ke pemana, pemayak penglikuan serta berkat Allah Ta'ala tiap berlimpah datai ngagai kita. Lalu ngagai nuan, ngau kita sebiliak megah. Indah ngasai ke berkat, lebih lagi hari tahun-tahun tiap ke udah. Bak musim tu megah, kita ngambil peluang ngelawa ngabang ngagai pangan diri bayak bak rumah panjai tau ke bak negeri di tau nama kebuah awak ke kita ngerapat ke kawal kita ngau lebih lagi simpul aku di tau belah peninga terus segulai sejalai mak kita lalu ngasai ke pemanah pengasih Tuhan ia tiap berlimpah ia tu dah desmaya kaya ngagai tiap ikut orang ti Arab kaya.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulan bak topik tua ke sari tu. Ya, aku percaya semua bala peningan kita yang udah boleh sekedar penemu hari sekedar perkara hari sekedar topik ke di pejurai ke kita ukai semina topik ungkup sarito atau mega bak topik-topik kita kebukai kekalak diangkat kita abak program pelasa jurai 6.35 ya sebenarnya tua nancang tali perau ungkup ke minggu tu sekali lagi aku minta nuan ngirin kita bak sampai penutup pastor.
1: Terima kasih Puan Benny. Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan ti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kenuan terus ngena program untuk Tuhan Jesus. Inah berserimai ngau gawai, awak ke lebuh kami ngintu gawai Tuhan. Pengasih penyinuk nuan, pengerinduk nuan, terus ngau tiap ikut kami nuan, terus nyaga nguta tiap ikut bala peninga lawak ke kami. Bak maya gawai tu Tuhan ngayan ke, ngayan ke contoh tik badas, merik kesaksian tik badas, lalu awak ke leka jakuk segulai sejalainya, terus ngikat kami begulai, lalu awak ke pembanah nuan nya diasai ke udah tiap ikut kami. Awak ke pengerai tidak tari nuan megak Tuhan nya terus dikenatai ke nuan ngagai tiap ikut bala peningga kerito Tuhan. Berkat kami ngau berkat tidak tari nuan siko aja. Dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kami nak sampai. Amen.
0: Amen, amen. Ya, terima kasih Pastor Graeman. Kau udah bergulang dengan kita ya, program Pelasa Jurai 635 ke Sarito. Lalu ngagai semua bala peninggal kita juga terima kasih ya, kita tetap ke pengerindu bergulang dengan kami. Lalu terus tetap ke pengerindu kita bergulang dengan kami baru. Minggu barunya nila laban bak. Minggu barunya nila juga kita dekat berjurai ke topik berkawa ngau ari gawai. Ya, ngau tu mupuk dulu aku. Terima kasih sekali lagi. Tuhan merekat ke semua kita.

Okey, hanya merindang kita ngau lagu Arya Eddie Dul ya, berubah mesul. Tadi kita baru dah mendiang ke program Pelasa Raju Rai, Siti Ari program ke dikeluar ke Pini Ribut. Okey, terima kasih kita ke Empai Tino ke malam untuk peninggal. Jadi pukul 11 malam atau ke bak jam ke penudi nanti malam hari Minggu kita bergulai bak program country and western atau ke lagu-lagu oldies ke malam tau ya. Okey, sudah kita mendiang ke lagu hari Ika malam makin muda. Kita bergulai bak program lagu-lagu oldies ke malam tau.

malam Kit Moda Ari Ika ke malam tau ya. Jadi kita ipan nyau datai ba jam ke penudi apa merina malam hari Minggu. Bakal selama ba jam ke penudi itu kita begulai ba program lagu-lagu oldies atau ke lagu-lagu country and western. Kena kita berperindang nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi ya. Okey, jadi tiga buah lagu kena mungkal program kita ke malam tu. Lagu ke terubah tu dari Elvis Presley, It's Now or Never, ditangkan ke lagu dari Peggy Lee, Fever. Kau lagu ketiga lagi ialah dari Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again.

Tom Jones, I'll Never Fall In Love Again. Lagu ke dikeluarkan bah tahun 1967 soba ya. Okey, lagu ke dipilih maka apa program lagu-lagu oldies kita ke malam top ninga. Nanti malam hari Minggu.

Okay, hari Bee Gees, don't forget to remember megak lagu ke dipilih. Buat program lagu-lagu oldies kita ke malam tu. Okay, jadi lagu ke sekali tu hari Bobby Vinton.

Okey, hanya lagu hari Angel Bird Humperdinck. Megak lagu dia kena merenang kita ke malam tau kan. Mic jam kita pukul 11.40 minit malam. Terima kasih kita kagi mendiang ke program kita. Seraya ke belalak ke malam tau. Ya, megak kita ke benong gawak malam ya. Okey, hagi terus ngau program lagu-lagu oldies kita nanti yang malam hari Minggu. Atau lagu hari Angel Bird Humperdinck, A Man Without Love.

Sunshine's Melody, maka lagu kadi pilih buat program lagu-lagu oldies kita ke malam tu peninga ya. Enak berasai jam kita pan 8 minit dekat pukul 12:30 malam. Terima kasih kita aku dah bergulai dengan aku Sam kenyau dari pukul 9 malam tadi. Okey, jadi dikenak ngujung ke program lagu-lagu oldies kita ini tiang malam hari minggu. Aku merindang kita ngau dua buah lagu ya. Lagu ke sekali tu dari Ray Charles, I Can't Stop Loving You. Ngau lagu ke penudi lagi dari Ricky Nelson, A Wonder Like You. Bertemu baru bawa ke bukai. Selamat belalak semua.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
4: Aku, orang Iban. Nano Rindu.
5: Akik, Cakenya.
6: Kok Lok Melanau.
7: Oku, Nya'a Bidayo.
8: Ambo, Orek Latte.
9: Wo Si Hua Ren.
10: Nangira Sapa, ngau arini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri, ianya deka hidup segulai sejalai, serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu, deka bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
0: Pesan tu ari YFM.
11: Jaku prangsang kitai kesar itu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika dimandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sate. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung, betulung ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang, terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisik berkaban, diau beraban. Utai ti berat, nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah, di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertolong, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita itu dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk itu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri, anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai agi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam mes mayo kitai terdekat mulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak, Anda ngetu mata sida niti nali jalai timruan. Dudiari lo sida megat dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kitai pulai baru ngege sida. Sama-sama me kitai gempung sati segulai sejalai. Sama-sama me kitai mupuak nyingkang kemua. Ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai. Maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan berkat ke kita semua.
5: Wai seberai.
6: WAI FM.
5: Ya, baru ngam.
6: Kan?
5: WAI FM.
9: 24 jam WAI FM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu via mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, WAI FM, segulai sejalai.

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi ada ulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palok, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayuh orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerkai.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Oi oi, ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit ku tu.
1: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
2: Nadai, nadai.
1: Begitu ke medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
1: Lari.
4: Buli, ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini banget tersalah anda ada. Bah, kita mau meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, untuk pintu, untuk malannya.
0: Bah, yuk, amat genung. Haram pupuk tu ah.
1: Eh, ada eh. Kita berundang ke dini, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

Anang dak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan ngacil men kereta tali kleda tu meka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pembelia David ngau YFM.

Hai, aku Celestine AI. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Lingga 89.5.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Orang ke ngelingik kita mayuh mereka influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Nyadi tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tak kebekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pasta. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
3: betul
2: ya. So nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta
3: amat aku nyau nyemetak aku ngebak utai taban zato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
2: Ya.
3: Entik kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tantik kaban nuannya jahit rundi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koyang madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakih kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Datuk Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Ada? Misi Laguna.
1: Aku dilengkan kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dandut.
1: Kasihmu

0: Semangka, nali hari, tada lemai, pemerindang malam.
1: YFM, Segulai Sejalai.
2: YFM, Segulai Sejalai. Basah terlalu.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Serikai 94.6 FM.

0: Kita jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Song 99.8 FM
2: Sekulai Sejalai.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupurnya buige ya teluk manuak nukuran masai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar do bisa ga kupu kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulu na ulu mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat ian teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua seputar maru do coba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak dia gemesik kutek yang pun eh. Sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: pengantar kami subak yang spraynya kerja subak muda kerja RM5 na ambil 2 hari na ambil nangkap api kure ngok to pakai sanggol rumah kure mau kami subak darah kami subak ngena baju kure pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak getuai de kan orang ni kebasana ngai jadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadai ano semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah delua udah lupa numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

0: ke semua bala peningah arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ramukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
2: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Number Gas Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.
1: YFM Sibu 87.6 FM.

Dia tu kita dengar YFM Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam
2: kan?
1: WAI FM. Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke Datuk Depasa penuh dengan cabaran ke orang, penuh dengan pemal. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang deh. Nama kini prinsip bak pengharap kita. Ti uleh nyawup kita mutal ke penangguh bekau ngau utang.
3: Anang sekali kita berutang, nanti kita tidak sanggup mayang. Seleah ke utang karena patut. Nyimpan duit dulu kita ya, nanti kita kak beli kutanya. Nanti tuanya kak tadi kak ngelun duit ketiga tua kak kawin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uliah mesti seleah kan, laban ya mesti natiang tua abad dulu di hari. Nanti utangnya mesti natiang tua berat tuan nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya ya. Tang, tuk si tega utang kak patut diperhatikan kita. Kita nak boleh nak berhutang pun nanti kita beli ke rumah. Betul? Laba rumah tu tadi tentu ia luan berbiang. Kita nak boleh nak berhutang mega nanti tua beli ke kereta. Laba utai tu keperluan asas menyikaku deh. Nanti tua bisik duit kesnya lain cerita lah. Nanti tuanya mampu. Tak jarang aku dengar orang ngekis-ngekis tu berkata. Tang sikit luan meh. Tang lebuah tu beluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak aku tadi. Kita mesti berarti ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega, nanti kita beli ke kereta. Anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ke konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut. Ngau cara Tuhan ti ngiring kita bak penghidup ruang bilik kita.
1: Ya.
3: Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama utai kan dua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali.
1: Ya,
3: Anang kita berutang buat itu. Laban tu tak ngujuang ke kita nya tadi. Pedis.
1: Ya.
3: Bak ujuang area. Ingat. Utang uleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tu ngomong mana. Laban dia nak tiang kita. Buat kudus ngajal kita. Seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nyitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tau tang anang yang menjadi tatiang. Hari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatu duit ngau mana. Nepea ya puan?
1: Ya.
3: Serta nak ibuah tusuk rundeng batati ke utang. Laban kita mulai jaku Melayu kita mampu kita uleh.
4: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Kucing 0.3 FM.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
2: Tahu pendengar kita mesti kanjuang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngau terjun. Sup terjun, janik ngau terjun. Nama sup ya.
1: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
2: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamai, Cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Daging Wong Yu, macam-macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi, Cak. Acara melai tadi.
1: Mesti ke sejani.
2: Mesti ke sejani, wajib. Entah ini namanya. Dah kan janik masa nama. Nama janik tu ya moyo cak, janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak ke janik dalam puat. Mau janik lepas janik tian nak. Terbahaya tetak janik.
1: Okey.
2: Ha udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemal teh dini gak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan. Ini gaya dia. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya majak nyamai gitu tu di sumai ya.
1: Oh, kemilian tu dah. Ke janik nyangai terjun bakali ke dar tuang
2: ja. Oh, ya mesti ke kau tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke magang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu ja. Nanti compulsory. Nanti bisa lu buat masian bab tayes, sirap kemimit kena nguliah ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah garam, tambah ke aji nemoto nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
2: Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple lah resepi tu ja.
1: Aku ngumpai tadi namanya resepi itu bisa kena pananjal ja.
2: Oh, nadai. Optional.
1: Optional.
2: Optional.
1: Pepan anjal kah?
2: Itu si pepan anjalnya.
1: Tongkah apa tebiang anunya?
2: Tebiangnya lambung ke jani hanya di atas cak ke baru. Makanya ya pelupuk ya mimet ya air tanya cak menyamai ya saya. Ya tidak nentu ke kulit daging.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Anang Irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

Dia tu kita dengar YFM manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Pastor tua pulai baru gagai statistik kes bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke kes bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
2: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja karena udah pensiun ila. Oleh nyawam nampak penghidup ti lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut, pangai ke diri bak Tuhan, ngau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita bakawa ngau duit tu. Lalu kita maga patut bersampai minta penemu waria ulih nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah maga semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai, tang semut bersimpan ke pemakai lebuh musim panas, nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu nyimpan tu sitik cara ti pemandu ipitip lebuh kita ngatua belanja bak ruang bilik dirimpu. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama mimit-mimit lama-lama.

0: nya di bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji nintiap bulan ulih nyawup kitai ke timpuh tipanyai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna. Ianya nyimpan duit panabat. Guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak. Nak mukai-mukai. Nadai kerja kita. Nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Ti ngujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang ti tua bisik duit penabat tu uliah dikena kita dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
1: Plasa Jurai 635. Plasa endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Wai seberai.
4: WAI FM.
3: Ya, baru ngam.
4: Kan?
3: WAI.

0: Buli engau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Nanti kita berarti kedua iti contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah yang pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
2: tu teka manyua nyadi persoalan pas setiap ikut misia tau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au, nya keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Enti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai muka kunya tadi nama tekak dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut jadi kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labanya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tua semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsir. Erti ya. Kerja utai ni patut dikerja serta bersabar. Jakut dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalan engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalan.

0: Nanti pihak datun punya kena buat tadi dishwasher tadi nak lakir putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher dah kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup sudah. Kita yang buat alu ngasuh meli terus.
0: Nah, kena kelempuang mimet me pengawak tu tadi nak pihak.
1: Aku selalu dengar aku tu semua.
0: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ka basuh pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
2: Apa bunga kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kedua habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digunakan.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM. Radio YFM. The 101.3.

0: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kurang kau.
1: Oh, sekian mana tuan. Jadi tunjuk mayu macam bergelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau mai ke kita ikan urun ne tuan.
0: Oh, lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nak Breeze Walk ke kebun.
1: Utai yang sama kenyana tuan.
0: Ya sama punya berdarat ke kebun.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Kami Nori Langkita Nintiang Hari bermacam lagu.

0: Ya, di sini lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram dengan lagu dangdut.

9 pagi hari gereja Anglika kena 25 hari bulan 5. Keterbatu aku dulu dekat meri selamat pagi dengan semua bala peninga kutu Bishop Nelson dengan sebulang hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku pagi itu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut terima kasih dengan Tuhan ke mana ya aku dah ngintu kita malam keudah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mengapa patut berterima kasih. Semua berkat Tuhan sudah sambut kita. Ngelamak ke sampi kita. Allah Ta'ala cuma ada kuasa setengah buan pengasih. Kami sudah berusaha ngelaman Tuhan. Dalam pikir jakuk ngau pengawak. Kami sudah anda rindu ke Tuhan. Kami sudah anda bandang ke pengerindu ngurang bukai. Bakal Tuhan Jesus sudah rindu ke kami. Kami cukup nasalati apa ke semua penyalah kudah agak kami. Oleh pengasihan Tuhan ampun semua penyalah kami. Tolong kami ngubah ulah diri. Ngau peniau kami megok. Kuirian kami ngejalai ti betul. Kami ulih nitih ke penekau Tuhan. Sambil itu minta kami. Nama anak Tuhan Jesus Kristus di Tuhan serta melepas kami. Amin. Baca hari buk kudus kita pagi itu diambil aku hari Injil St. Mark. Bagi 10 perengkah dibaca buk ayat 17. Lepas Jesus baru dekat mupuk, sikur lelaki Belanda datai lebih sugang di moyo lu nanya, pengajar ti mana? Namo tai tindak tau ndak di kerja aku ngambil aku boleh penghidup di meruan belah moyo. Ko Jesus berjakuk ngegeyo, namo kebuah nung umay aku mana? Nadai orang ke mana? Semina Allah Ta'ala siku ajak mana? Nuanamu pesan, anak bunuh orang, anak butang, anak curi, anak tenah ke orang, anak nipu orang, pebaso ke apa yang ngoindai nuan. Orangnya lalu nyawut, pengajar, semua pesannya udah dititih ke aku megang, kenyawri aku gibia. Jesus merenih ngegeyo, rindu keyo, lebih jakuk ngegeyo. Siti utai apin dikerja nuan, mupuk nuan, lu jual semua utai di kemisi nuan. Lu beri lagi orang ke serantau. Dia baru nuan bisi pengayu di serga. Dan dia titih kaku. Lu berlakinya dengar jakunya. Muaya lalu berbalik tusah. Lu mupuk arindulnya. Ngawati tibalat tusah. Lama dia kaya benar. Jesus lembalik kibak kanan. Lu berjakuk lagi sedap murid dia. Maramat me orang ke kaya. Tamak lagi perintah Allah Ta'ala. Sida murid itu sehati ni ngau jakuknya, tangko Jesus berjakuk ngau sida, anang, anak, maramat meh tamok ngagai perintah Allah Ta'ala. Nyambai lagi jelun to, tamok dengan lubang jarum, hari ke kaya tamok ngagai perintah Allah Ta'ala. Tu jakuk Tuhan, terima kasih Allah Ta'ala, sampai kita ya. Allah Ta'ala ti madum kuasa, anak tunggal nuan datai ke dalam dunia tu, mai penyelamat ke dunia. Serta beri penghidup ke baru ke semua orang ke Arab ke ya. Kami nemu setelah Arab ke kuasa ya negeri atas semua kuasa. Kami terima kasih apai ke semua pemanahnya. Begitu kami sampai ke semua misi dalam dunia. Kelebagi sedap ke benar tusah jamai itu. Biar megak ke semua penusah bukai ke bisi nyadi jamai ke dia itu. Tegal penyakit atau tegal utai bukai megok. Kami sampai minta anu rapai. Mata ngintu lalu menyamai ke hati bala ke penuh pedis. Penuh susah ke dalam dunia tu. Lalu kelari kari kami semua tak kena mana tu. Sampai itu apa yang pintu kami, nama anak Tuhan Jesus Kristus di Tuhan, serta aku lepas kami. Amin. Baik kami di surga, kudus menama Tuhan, datai memerintah Tuhan, jadi memperlekat Tuhan. Maka dalam surga, lukunya maka dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaman kami. Itu kami repuji, lepas kami repenyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belama, lama ya. Amin. Awak kalah talau payah nak ngurual kudus, merekat ke kita, lalu ngitu kita, sari tu, ngau ke belama, lama ya. Amin. Kena kita, ujung ke sembiang kita, pagi tu, kemai kita, naji pantun, nombor 1, 9,
Bukan lain Gembala Kuaya dari Central Baptist Cathedral di Kuching.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita berserimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main belanda uji ka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang run yang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat semua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah bakal ke udah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau susah maya hutang

Enrusan ngalai Jaya Batu Bulan dikenang pun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peningat ya. Selamat pagi, terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Pagi hari 1/25 hari bulan 5/2026 ke sari tu. Artinya tinggal 6 hari lagi ya. Kita harapan bangsa Dayak gedekak nyambut pengerami hari kawan. Bisik sekedar dari bala kaban kita ke udah berengkah permisi. Lebih lagi bala pengajar kita. Lalu kita ke Bukai. Angka lagi gawak bakal selama ke sari tu. Angka sari dua tu lagi ke dekat gawak. Bedau kita ke pulai ke menua atau ke permisi ke tahun tu ya. Jadi kita ke dekat pulai ke menua. Garap ke kita tadi.

Datai ngau likun ngagai menua kita empu yang. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai ngau aku Sam apa awak pengerak pagi hari satu ke sehari tu nambah ke selama tusun program kita jam kedua tu lagi maca dulu pesan beratau ke pesan ke pebatang ke diterima hari peninggal kita ya. 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu 8 pagi tu lagi bergulai ba program 2 pagi wai topik kita tentu ya ke berkawal ngau hari gawai ya. Kita ke dekat ngatai ke komen senentang topik kita tahu ngawak Facebook YFM Iban ya. Okey, jadi gaya hari di Kuching pagi tu mana ada hujan. Udah tu lagi aku muka dekat berkongsi ke penerang gaya hari kita ya. Ke diterima hari UPIS Meteorologi Malaysia. Ungkup ke sehari tu lebih lagi kita ke merambu dekat kerja pengawak atau ke bisik minah sepemanjai hari sehari tu. Lagu hari Dave Victor Induk Bangsa Dayak.

0: pasal nyaga penglikon dia lain mah. Di lebuh kita ni riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri mesti sebenar sebening. Ke bisi udah ngelaban aib beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai, papalak nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke penglikon jala alun untuk dijaga kita. Lalu pihak ke kaban belayan kita, ke nganti kita, bini anak, laki anak kita, ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita yang berbelanja maya rigawai tu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya. Jadi aku ngai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita. Pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kabang Parlimen P202 Sri Aman.

Berinang kita ngau lagu-lagu gawai ke pagi tu nya lagu hari Regan ngau Bob Haris gawai sudah datai nyerombak hari gawai kita ke nyau dekat datai kurang hari seminggu dah ke yang kena berinang kita ke dalam kereta hangka nurun gawa ke pagi tu lebih amak ke nurun ke pasar beli ke barang jadi kenang kita ke beli ke barang tu ya. Bisi 12 bangsa barang ke dipasuk ke skim harga maksimum musim pengerami hari gawai. Nyerumba hari gawai ya. Ke dipejalai ke opis dagang dalam luar ngau belanja penghidup. Kalai atur tu dipejalai ke berengkeh hari 27 hari bulan 5. Nyentuk ke 4 hari bulan 6 2026 tu ilah ya. Tu dikena nyaga harga barang ngambil ke barang ke dijual ba pasar. Nak dijual ngau harga sepenuh hati. Kalai sekedar barang ke dijaga harga nyerombak musim pengerami tu. Enyak bakal daging babi. Manuak tua hidup, sayap manuak, kubis segala import, bawang burak, cabai, buah nyur, ngau meka santan yang hanya sekedar barang ke dijaga harga nyerombak skim harga maksimum musim pengerami hari gawai ke dipejalai ke berengkeh hari 27 hari bulan 5 tu lah hanya diraban dari opis KPDNK muka KPDN dekat Matau ya. Urat dagang ngau palan berbeli ke barang semanjai atur untuk dipejalai dikena nentu ke urat dagang nak nikik ke harga barang sepenuh hati ya. Akhirnya berkongsi berkawal ngau skim harga maksimum musim pengerami hari gawai ke mega dipejalai ke ninting pengerami ya. Okey, lalu ngenang gaya hari itu tadi peninggal ya. Jadi bak kucing di tu. Menitih ke penerang ke di pedak bak opis meteorologi. Hari website opis meteorologi ya. Kalai mandah ke di kucing ke pagi tu hari nadai hujan. Tajak pihak muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat. Buat ke malam hari dipelabak ke dekat hujan ya bak siti dua kanan dor lalu di Seri Aman ke pagi tu mega hari nadai hujan tajak pihak muak ke lemai tu lagi dipelabak ke dekat beribut serta berkilat buat ke malam dipelabak ke dekat hujan ya bak siti dua kanan dor lalu di Sibu ke pagi tu mega hari nadai hujan tajak pihak muak ke lemai tu lagi dipelabak ke dekat beribut serta berkilat bak sekedar kanan luar di Bintulu ke pagi tu di pelabak ke bisik hujan ya bak siti dua kanan luar muak ke ngali hari tau ke lemai tu lagi megak di pelabak ke beribut serta berkilat muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ya bak siti dua kanan luar. Jadi di Miri ke pagi tu muka hari di pelabak ke bisik hujan bak siti dua kanan luar buat ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat buat ke malam di pelabak ke dekat hujan ya bak siti dua kanan luar di Limbang ke pagi tu hari nadai hujan tajak pihak muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat bak siti dua kanan luar buat ke malam hari di pelabak ke bisik hujan maka ya bak siti dua kanan luar. Akhirnya berkawal ngau penerang kaya hari ke di pedak bak website opis meteorologi. Tajak pihak harap ke nyangkung pengawak ke diatur kita sepanjang hari sarito ya tentu berguna ke gayari ke bisik muka kita ke mupu pulai ke menua sarito
Anda harap ke sama berjimat Pak Rantu Jalai, harap ke udah bersah kereta atau ke perengka pengangkut kita dulu, bedau kita ke Mupu Bajalai ya.

0: ingin berkependiam, Mel.
1: Ya, menya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah bertroli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Be, dia nya isi. Nasib nak dia bisa. Tuk gi. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak dia barang aku tu. Nya nak terpegai ku utai jari ku tu. Lagi meh ku cia dia pakai kempuah. Asu din, dujung din kereta ku.
1: Ya, ku harap kenuan tu, Mel. Tenaga nak ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din kengkah kereta tu, ya.
2: Iya, nama yuk telara. So, kajak-jak, ne.
1: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, nak apa utai tu ngemayuh tu, ah? Nya nadai lagi bonet nge penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia aja, meh. Tu, air lembenin. Tu, kue. Tu ai kutek, ai semeti nak mayu ah, ke 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kiak, baju, tancut, gaun melana gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magiannya sih, bedau beli magiannya.
3: Ancik deh, utai kena beli mayu pengrami itu. Mata si kamu, bedau utai kena jual orang, tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan bedau hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
1: Bah, dah tu meh, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompua, makai kepadanan tadi deh. Neh, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak ku duduk ada meh. Meh.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar ku tu.
4: Pesan tu Ari YFM.

0: di rumah dia tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, nyari itu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi itu ya. Pesan ke terubah itu hari gia anak kelas atau ke ndun. Jadi pesan itu madah ke indai sida. Inya timbuang anak nyuin ya. Timbuang anak nyuin atau ke nawi. Udah nadai. Lalu niang timbuang anak nyuin itu dekat di sengai bala mayu. Malam pergila ya. Bak rumah sidampu. Ianya bak lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu Serikai. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 3 tu ialah 27 hari bulan 5 2026, bak pendam Batu 6 Sungai Madur. Jadi penerang ke Siri lagi ya, berkawal ngau kita ke. Jadi pesan tu ya, nuju Kaban Belayan berumah Ali anak bujang barit sebubu baru ruban, rumah usit barit asal ruban, rumah Edmund sebubu, rumah Nair tingkat baru licu, rumah Layang kup ibus, rumah Bajing sekaluh nia, rumah Luna nyiar ngau Kaban Belayan kabukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesannya tadi madah ke timbuang anak nyuin udah nadai ya. Lalu dekat di sengai pala mayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu Serikai. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan kedua tu inya hari Dina anak timban tau ke Indai Tamil. Jadi pesan tu madah ke. Okey, jadi aku nanduk baru ya. Pesan tu madah ke Dina anak timban atau ke Indai Tamil. Udah nadai ya. Lalu niang Dina anak timban tu dekat di sengai Bala Mayu. Malam pergilak muka apa rumah sidampu. Inya apa rumah nuing sungai Tebelian. Batang Leban Sibu. Lalu dekat kubur kari 3 atau ila. Jadi pesan tu nuju sida Indai Mbuak ngau bibi ba jagoi kenawian Agun ba Mawang Muhin ba Bukung kenawian Indai Melisa ba Pasien Emas Senai Anak Bantin Ahui di Seratua Indai Bubi bak rantau Kemidiang, Ibin di Seratua, Ampuang bak Deluah, Bajai, Bala bak Sebedil di Bintangur, ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Dina anak timban ya, Dina anak timban udah nadai, lalu di sengai Bala Mayu. Malam pergila bak rumah sidampu, inya bak rumah nuing sungai Tebelian, Batang Lebaan Sibu, lalu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu bak pesan ke buka itu, jadi pesan ke sekali itu hari baji yang anak danggat, madah ke pengawal berantu ke niang tua ya, inya niang jauh anak empari ya, ke dekat diatur, 28, 29, ngau 30 hari bulan 5 2026 tiklah bak rumah sidampu inya bak rumah jambai ulu nunggang pakan. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelipun ngakai baji yang pu bak lumur kusung 13854 Kusung 811 tahu kenuju Tina nak baji yang ya. Kusung 14870-7597. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari suntai anak janting madah ke berantu ke niang apai ngau niang indaya inya niang janting anak rabah ngau niang tipeh anak rabiang ke dekat diatur 2006 2026 tiklah ba rumah sidampu inya barumah rawing sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Jadi penerang ke sili agi kita tahu betelipun ngagai lumur suntai ba lumur 019-884-1052. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba rumah Julian, rumah Matin, jalai Semerakan Tatau, rumah Lawang nanga Bulu, jalai Sangan Merit, rumah Jonasan nanga Anau Tatau, apa yakin ngau sidak sebiliak ba rumah pada tatau, apa dabung ngau sidak sebiliak ba rumah senduak, apa landu tau ke ijan anak selan ngau sidak sebiliak ba rumah duris samban teluk batu tatau, ngau kaban belayan ke buka yang kena ulih di sebut di tumagang. Jadi pesan ke Siti itu peninga ianya pesan Ari Thomas ane angkuh. Jadi pesan tu madah ke berantu ke niang apa sida niang angkuh ane jantan ke dekat diatur 2006 2026 ba rumah sidampu nya ba rumah balis nanga jenga ana tatau ya. Jadi pengawaknya diatur pukul 3 lemai lalu muak ke malam ditangkan ke ngau pengawak perantu ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu betelipun ngagai Thomas balumur 019-8353-749. Lalu pesan tu menuju kaban belayan ba batang anap ba muput jalai sangan meriat jalai sangan tatau ba bintulu rumah Joshua Manit Setiam rumah Begerita Tujang Julau ba kapit Selangau ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadinya tadi pesan madah ke berantu keniang angkuh anak jantan ke dekat diatur 2006-2026 pukul 3 lemai lalu malam inya pengawak berantu ke niang tau ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah balis nanga jenga anak tatau. Okey lalu pesan ke Siti tu peninggal inya ari isi ane aniang madah ke pengawak merekat kergang niang tuai rumah kunjang anak kusiang dekat diatur 29/5/2026 hanya hari 5 ba rumah sidempu hanya baru meisi entawa asal undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba suai ni ya bakas sebuti menalang lubuk ju Sungai Tengah, Guntung, Sungai Antu, Sengkuang, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu telepon ngagai lumur 019-588-5955 atau ke lumur 014-592-5992. Okey lalu pesan ke Siti itu ianya pesan hari Linda nak jamit madah ke ngeta sulit niang Indaya ianya niang Idan ane ubah ya ke dekat diatur 27/5/2026 ba rumah sidempu ianya ba simpang yuang jalai bukit guram kapit ianya di penerang ke sili agi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Linda nak jamin pu ba lumur 010-598-1822. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sungai Tiau, Nangat Tiau, sungai Mujuang, Bebangan, Baterejang, ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Pesan madah ke pengawak ngeta sulit ni yang idan ane ubah ya tau ke bini ni yang jamin ketika diatur pagi 27/5/2026 ba rumah sidampu inya ba simpang yuang jalai bukit guram kapit. Okey, inya tadi pesan ke bisi diterima ari peninggal kita ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikebenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikebenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi lagi nak tai ke pesan bukai ke pagi tu Pesan ke sekali tu ari Jeffrey Luang. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Patrick ke Kristen, tau ke pangkas anak Jeffrey, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam tu lagi ba rumah sidampu, inya rumah lumur 5C, Lorong Satria Timur 4. Jalai Desa Satria Sibu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pergilak ya. Jadi penerang ke sili lagi bekal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Jeffrey Luang pu bak lumur 0173795518 tau ke nuju Randi Bajai 0107633878. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Nanga Dalai Sungai Ransung ba Kapit Macan Kenawit di Sibu Sengan Bintulu Miri di Kuching ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Patrick ke Kristin tau ke pangkas anak Jeffrey udah nada ya lalu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi ba rumah sidempu inya ba rumah lumur 5C Lorong Satria 4 Jalai Desa Satria Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya ari tuai rumah Jimmy anak ngindang. Pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang ngindang anak cerang niang entado anak engkari niang encik anak usin ngau gandat anak kedu ke dekat diatur 30 hari bulan 5 2026 terilak ya. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Jimmy Tanjung Aboi Lingga. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tanjung Aboi Baru Upi Seduku Sungai Pisang Kerepu Tulang Lingga Tanjung Bijat ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke berantu keniang ngindang anak cerang entadau anak angkari Encik Anu Usin ngau muka gandat anak kedu ke dekat diatur 30 hari bulan 5 2026 ya. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan ari seriat anak manggau. Jadi pesan tu madah ke pengawal gawaian tu keniang manggau anak empawi ya tau ke apai garit kalau pengawalnya dekat diatur 28 hari bulan 5 2026 muak ke malam ba rumah sidempu hanya ba rumah Kristina Sungai Maban Balingian ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai seriat manggau umpu bak lumur 014705 4842 ataupun uju pil Manggau 019-583-1578. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Gemat Sungai Mas Indaista ba ladang Kemena rumah Juspi Sungai Selagai rumah Gening Ulu Mala Tatau rumah Mandau Jalai Bukut ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Pesan tu tadi madah ke pengawa berantu ke niang Mangga Wana Empawi yang ke dekat diatur 28/5/2026 muak ke malam ya ba rumah Sidempu ianya ba rumah Kristina Sungai Maban Balingian. Okey, lalu Siti itu ianya pesan madah ke berantu ya ke atau ke berkat keregang niang Endra Serangi ane Andrea ngau niang Brian ane Menggung ke dekat diatur 29/5/2026 ba rumah Sedempu nyoba rumah Graman kilometer 7 Jalai Tatau Sangan Sungai Empua Julai. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Miri Bintulu ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu madah ke pengawak merekat gergang ngau berantu keniang Andrea Serangi anak Andrea ngau niang Brian anak Menggung ke dekat diatur 29/5/2026 ba rumah Sidampu hanya ba rumah Graman kilometer 7 Jalai Tatau Sangat. Ya. Okey, hanya ke sekedar hari pesan mega ke bisi diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Kaki merindang kita ke pagi tu lagu hari Jacqueline.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat.

0: ubat batuk di Gaga Ari Gamat ngau Madu Plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
0: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.
2: Scholarship biasa Sarawak tu entah yap ngau scholarship Sarawak tu kau dorang dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship bak tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant unorang ngau ke buka itu miawa dorang anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29-2025 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemah.

Selamat pagi peninggal. Dia tu kami nak abur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Sarawak naga 6 juta hektar kanandur digezet nyadi kampung Galau Meruan. Program Sarawakku Sayang di Bintulu mujur mata penatai lebih 35,000 ikut orang. KPWKM nyedia ke 5 juta ringgit kena berjalai ke program Rhythm.

Jadi tu isi berita. Sarawak nak habis nadai 6 juta hektar kanandor di menua tu digezet jadi kampung kalau meruan. Sapit Premier Datuk Ambar Wan Tengah Liasan madah ke lebih 4 juta hektar mucur dijapai nakak ke dia tu. Sarawak Megah netap ke taga habis nadai 1 juta hektar kanandor ke dijaga penuh tau ke totally protected area TPA. Kira 57 juta pun kayu Megah mucur ditanam dengan program nanam baru pun kayu. Sarawak Tibesai 14.2 juta hektar dia tu agi ngetan ke lebih 62% kanandor mengkang nyadi kampung hasil dari pengawap jalai ke kampung meruan ngau nak ngetu. Ia maksud ke jakunya lebih jadi ke ari kampung Drabansa renggat menua Sarawak 2026 di Miri. Genang perkara ke sama, Dato' Amar Awan Tengah madah ke kampung Ukai Semina alai nguliah ke kayu batang dan megak nyadi aset ekonomi baru diulih mansut ke hasil dagang karbon teknologi gadung ngau industri ti berga di Sarawak. Dengah pengurusan kampung ti meruan megak mujur mata orang ari menua luar meranak ke pokok di menua tu. Kerjasama ngau institusi RIGI pun, Eropah ngau menua-menua Asia, udah muka peluang tibesai ngau berjalan ke pansiat saintifik serta ngemansang ke teknologi bak pengurusan kampung tib modern berpelasar ke sains ngau teknologi. Ia muka nyemetak madah ke besai guna peranak menua tu sama ngau nyaga serta ngetan ngau guna hasil kampung ukai kayu bakar rutan mulung ngau produk asal kebukai tibisi potensi ekonomi tinggi. Program Sarawakku Sayang bagi menua Bintulu ditembuk diatur kemari mucur mata penatai lebih 35,000 ikut orang sekumbang 3 hari programnya ke diatur bak padang Biluan Lama Bintulu. Pengawal nutup programnya dipenyadi ke Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Datuk Majarenggi. Ia madah ke agensi perintah Megah bisik ngau ngambil bagi nur ngenatai ke servis terus ngagai rakyat. Tu dikena nentu ke pengawal ngadu ke dokumen bantu pengelantang servis kaunseling ngau perkara ke pekawal uli diatur ngau lantang lalu rakyat nak ngeluar ke mayuh belanja laban nuju nur ke semak. 8 company Megah bisa ngatur interview terbuka timucur dipasuk lebih 400 ikut orang. Ekonomi menua Megah bertambah berindik hari 50 ikut orang dagang ngau masuk Bintulu Kitchen and Sales ting rekod hasil jual lebih 400 ribu ringgit. Agih belanja RM500,000 diungkup kena berjalan ke projek Kampung Angkat Madani ba Batu Luking Kenawit. Tu dikena nyedia kai bersih, agih sida ba rumah panjai, rumah bibi, rumah Juni ngan rumah Morris serta sekolah SK Batu Luking. Menteri Penyeraku Datuk Seri Aaron Agodagang madah ke projek ngagak tangki air bersih berguna benar kena tentu ke rakyat. Boleh air bersih dicukup entap serta likun. Program Kampung Angkat Madani setiari pengawal bergampung kena ngerapit ke tikas pemansang antara kanan menggeri ngam nuap sisir hari tingangkat ke pemanah perengka guna rakyat bakal nyedia ke air bersih kuasa karan jalan alun ngangkat ke bungkur arus internet ngelati keraban bangsa serta negap ke sosioekonomi menua. Ia maksud ke jakonya ngakai pengarang berita semudah jadi ke projek Kampung Angkat Madani Batu Luking di Kenawit Sibu. Kita ada tu penuh mendiang ke berita pagi hari YFM. Upis Komunikasi Ngau Multimedia Malaysia berjalan ke kod penyaga nebiak mit ngau kod ngurang ke risiko inya siti area atur ke berguna benar kena nyaga pengelikon nebiak bak laman digital. Menteri Pemansau Rinduk Ruang Pilih Ngau Raban Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri nyukung pengawal berjalan ke kodnya
Tidak pedak oleh mengangkat ke pengelikun biak mit rimayah macam penanggul cyber. Tuk mega oleh nagang jenayah cyber nyadi nyengkaum buli ngau eksploitasi seksual tu oleh meri empas ngagai pengelantar runding ngau pemansang biak mit. Berjalan ke kota Megah netap ke tangkup pengawak terang ngagai sidak tenyedia ke platform media sosial lebuh nyarap konten tau ke isi cerita tindak mana serta negap ke cara baru kena nyaga pengelikun pengguna. Ia maksud ke jakunya angkai pengarah berita sepunah menjadi ke program Rhythm, Ritma Kehidupan Harmoni di Kuching. Berbangnya 5 juta ringgit diagih kena berjalan ke program Ritma Kehidupan Harmoni atau ke Rhythm di Serata Malaysia. 6,500 sekurang ditagak dengan masuk programnya. Jadi berjalan ke dengan 133 program sihat orang tua umur, 133 program terapi orang timpang pendiau OKU serta 6 siri seminar penyaga. Nakak ke dia tu bisi 400 sekurang udah ngemasuk 12 program sihat orang tua umur, 10 program terapi OKU serta siri seminar penyaga. Rhythm dilangkar nyadi inisiatif strategik kena ngangkat ke pengelantang raban orang ke udah tuai umur ngau OKU kena cara tipe pengerai terapi serta dipasu semua orang di serata Malaysia. Rakyat di Semanggang dipinta seruran bersedia napi ubah dunia timaja moden serta digital. Kaban Kaunsel Negeri Semanggang Dato' Francis Hardin Hollis madah kerayat patut nguna peluang nambah ke penemu ngau pengandia kena ngangkat ke tikas ekonomi kendang udah bisik. Ia madah ke perintah Sarawak seluruhan komitan nentu ke tiap ikut rakyat yang kaum ba menua ulu ngau di menua pesisir nerima penguntung ari pemansang ke dilanggur. Mayuh macam pengawal udah dipercayai ke perintah menua yang kaum ngemansang ke infrastruktur jalan alun nyedia kait bersih ngau bungkur arus internet kemana lagi kelimpah hari perkara pelajar pengerai ngau pengelantar rakyat. Ia maksud ke jakunya maya program Randau Community di Sri Aman. 1,020 kampit beras diberi angkir raban orang ke udah tuai umur di Kuching, Sibu Ngau Miri, berserimai ngau nyambut Hari Waisak 2026. Bantuknya diberi dengan program Servis Mensia Mayuh, Gerempung Buddha Malaysia Pampang Sarawak, ngau Persekutuan Persatuan Buddha Sarawak, serta disokong Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Sing madah kenyaka pengantang raban orang ke udah tuai umur ngau nak bidik lansia mengkang di Kemerat lebuh Sarawak bersedia nyadi menua maju lebuh ratai ba tahun 2028. MBKS dikak majak nyukung program tim ransang raban orang ke udah tuai umur meruan berpengerai cakah ngau masuk pengawak ramah serta merti ke besai guna nyaga pengerai. Ia maksud ke jakunya lebuh kengari ke sapit premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian berjadi ke programnya di Kuching. Dikenal ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Sarawak naga 6 juta hektar kadandur digezit nyadi kampung Galau Meruan. Program Sarawakku Sayang di Bintulu mujur mata penatai lebih 35,000 korang. KPWKM nyedia ke 5 juta ringgit kena berjalan ke program Rhythm. Berita pagi itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suel. Selamat pagi.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, Jerita Lama Sarawak. Sarito, 25 hari bulan 5 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agit Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisi di Sarawak. Bisi datai maya tu, bini Kepala Menteri, Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam, serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noh. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah, serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega bisi dibaik, Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab di digaga dengan cara modernnya berendur kebesai 10 ekar digaga dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati dan mega endur mensia mayuh bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik diatu maya berjadi ke palan tu, ianya bala temuai di jamu bak pengerami Malam Tropicana, dimandang ke muzik, mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu, ngayan ke gaya penghidup sosial ti berpengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
3: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jakok sarito ianya cabau. CHABAU. Cabau. Roti jakok cabau ianya pengawak bakal nebas, mantap, mampat, ngempat, mutung, tau ke nguntin. Tang pengawaknya ndak digagak ngau mana, tau ke ndak alus. Contoh genteran jakuk ke terubah. Pemaduk ya meaku ngagai kedai ibunya, nyau sengapa buat aku di kempat ya. Seminat dicabau-cabau ya sengapa aja. Contoh genteran jakuk kedua. Anang cabau-cabau kita nebas madang umai tuan rumah. Ndaklah diberi ya upah mimit lagi. Nyanaka seleka jakuk sarito, ianya cabau.
5: Seleka jakuk sarito. Tau dipending ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
6: Waktu ya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe, kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 2022. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jadi apa tujuan mula-mula ya pengawak kita iban kita angkat. Animang. Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ke lemama yang tu nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu malam-malam lima pagi tamak nama keng kunik. Udah kunik tu ditamak kita bagi sekaya rumahnya nganyua-nganyua penjelap. Semua hantu kereta di kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru de tau gawa ute bukai ya gawa ute bukai baka de baka gawa nima bulu nima pangau
1: artia
0: udahnya baru kita gawa nima tua. Udah ada semua udah ada gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang
1: itu
0: tadi. Kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah ada gawa kelingkang tua baru de nangari gawai lesong. Pengawak kita iban itih ketusuan adat kita iban. Udah ada gawa nangari gawai lesong. Udahnya baru dek tau gawak tau gawak kenyalang. Udah dek gawak kenyalang ton buka yang tedek gawak baru dek gawak ijo pumpuang. Udah dek temuk gawak ijo pumpuang agak ke dek kap gawai timang sepanjai nya baru dek gawak sanau liau. Jadi apa pengawak kita iban sanau liau tajau tu debung buah tutuak ngebesi buriat tajau orang kan utuak buriat tajau ngebesi dia pilih ya. Pilih orang ke udah kuram jerinya nutuak nyante ya orang sengapa numuak budak tajaunya ngobsi tajaunya belah nanti orang keberani minyak baru belak budak tajaunya nadai belah tajau jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia ngau orang enam animar panjai timang pemain datang bahasa noliau gawai orang nyong agai orang nyanyo nempalai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami ke timang baru gawai atmo. Pengawak tusuan ada iman. Nyai abah ada iman.
1: Artia.
0: Jadi abah pengawak orang gawai antu. Jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuk. Nyak penama gawai antu. Dambe orang nyabak, inok nyabak. Jadi orang lelaki, orang kenemu. Nima jaluang. Datuah orang nima jaluang. Mangau kantus bayar. Aku to nemu nima jaluang. Kita aku ngai dambe orang. Ngai aku pengawaknya. Lepasnya pengawak antus bayar. Nyai abah tujuan ada timan. Jadi apa pengawak sanawari? Pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan nyuang orang manik kai. Sak galek kena tanya oh, deme orang ino kemire pire yang nyamakai. Udah babi deme makai kira ya pukul 11. Gayang orang babi nyak dipedak dati. Nyak ya pengawak sanawari. Jadi nanti orang bisik nimang. Babi itu sengai tanya. Nimang orang semalam-malam. Pagi orang ngayang babi. Nyak baru orang mendati babi. Nyai abah tusuan nadat ketiban. Jadi abah pengawal yang lima tua pagi semua temu nada kalah lawan orang lima tua temu semua. Arti lima tua. Aku mu tawas hari lima tua. Aku mu. Jadi abah pengawal dia lima bulu lima pangau lawan kira ya pukul 9 temu. Lepas datai ino antum ke depadah mana yang datai tadi depadah ngapa pagi. Orang ini berkumpul ngiga orang ke nyai bulu. Tiga orang ngantua pangau. Siapa inok mana inok sini? Jadi nyak kangau kura dulu ia nyai buruh pagi. Lawan dia semua. Kira pukul 9 ngagai pukul 10 ai semua. Ngawak 50. Dede lima ngawak bukai nyai semuanya penyai bekau orang pegawai tu sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari. Jadi timang ante orang pegawai ai ingkat nua pagi ngale hari semua semalam-malam timang sehari-hari ngagai pukul 1. Mau ingkat nua ante ingkat 2 hari 2 malam.
1: Okay.
0: Ante yang agai magi antara 5 hari noe temau. Ante yang agai kuat padi baru 6 hari nya baru timah temau. Ante yang agai nyimpan ya orang pegawai 7 hari. Ante timah ngambil gawai yang agai nempalai kasai 8 hari 8 malam.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun serta ulim ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
3: Nyamai amai mentipi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.